0: dan kepada warga Rusunawa KS Tubun. Hewan kurban tersebut juga disalurkan ke sejumlah kawasan permukiman lainnya di Jakarta. Menteri PKP Marwarar Sirait mengatakan, kegiatan tersebut menjadi bagian dari upaya menjaga kepedulian sosial, sekaligus mempererat hubungan dengan masyarakat.
1: Jadi, saya rasa bukan sesuatu yang baru buat kami, dan konsisten aja buat yang baik. Ya. Dan saya senang karena siapa juga, mungkin tahun lalu kita belum sempat siapkan begini ya, buat warga begini ya, baru sekarang ini ya, jadi ada peningkatan ya, saya pikir dari tahun-tahun kita belajar bisa lebih baik lagi.
0: Sementara itu, salah satu penghuni Rusunawa KS Tubun bernama Rina mengaku senang, karena tahun ini seluruh penghuni rusun bisa merasakan pembagian daging kurban secara merata. Menurutnya, selama 7 tahun Rusunawa KS Tubun berdiri, baru kali ini seluruh penghuni mendapatkan pembagian daging kurban secara merata.
2: Tapi senang aja, jadi sebagai warga Rusunawa juga kayak kita ngerasain semuanya gitu, kalau kita alhamdulillah bisa ngerasain dapat gitu. Cuman kan kalau ada yang pintu lain yang gak ngedapetin kan gimana gitu. Cuman dengan adanya dari program ini gitu kan, ada kegiatan ini, ya setiap hunian bisa ngerasain daging kurban kayak gitu.
0: Dalam kesempatan tersebut, Menteri PKP Marwarar Sirait juga menerima sejumlah keluhan warga, mulai dari persoalan air bersih hingga fasilitas olahraga anak-anak di kawasan rusun. Ia mengatakan pemerintah akan segera melakukan perbaikan fasilitas yang rusak, termasuk lapangan futsal dan sarana pendukung lainnya. Kegiatan peringatan Idul Adha ini juga diisi dengan tausiah bersama Ustadz Maulana sebelum pembagian daging kurban kepada warga penghuni Rusunawa KS Tubun. Dari Jakarta, Zahrodin Aljannah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Kita ke informasi lain, kali ini kepolisian daerah Jawa Tengah memastikan isu teror pocong begal yang ramai beredar di media sosial merupakan informasi hoax atau misinformasi. Hal tersebut diduga sengaja disebarkan untuk menimbulkan keresahan di tengah masyarakat. Lukis Setiawan menyampaikan infonya.
4: Jadi saat ini Polda Jateng tidak diam. Kita telah memerintahkan ke Polres Jajaran.
5: Kepit Humas Polda Jawa Tengah Kompes Pol Artanto mengatakan pihaknya telah melakukan patroli cyber, investigasi serta pengecekan langsung di sejumlah wilayah yang disebutkan dalam narasi video viral mengenai teror pocong begal. Hasil patroli cyber dan pengecekan lapangan menunjukkan adanya indikasi penggunaan ulang video ataupun foto yang sama dengan mengganti narasi lokasi kejadian agar terlihat seolah-olah terjadi di berbagai daerah. Menurutnya, konten yang beredar di media sosial menyebutkan kejadian terjadi di sejumlah wilayah seperti Grobogan, Kendal, Magelang, Cilacap hingga Purbalingga. Namun setelah dilakukan pengecekan, kondisi wilayah yang disebutkan dalam video tersebut dipastikan aman dan kondusif. Meski dipastikan hoaks, Polda Jawa Tengah tetap meningkatkan patroli malam hari di wilayah rawan, terutama di kawasan pemukiman, jalan sepi dan lokasi minim penerangan sebagai langkah antisipasi gangguan keamanan. Selain itu, Direktorat Cyber Polda Jawa Tengah juga telah menelusuri akun-akun yang diduga menjadi penyebar utama konten hoaks tersebut.
4: Kemudian di sini para Babinkamtibmas telah dikerahkan untuk memberikan edukasi kepada warga secara langsung agar warga tidak panik dan tidak mudah terprovokasi oleh mistis yang tidak logis. Kemudian tim Cyber Polda Jawa Tengah sedang melacak akun-akun utama penyebar pertama konten hoax tersebut. Jika ditemukan adanya unsur kesengajaan untuk menyebarkan teror psikologis atau keonaran di tengah masyarakat, kepolisian akan menindak tegas sesuai dengan undang-undang ITE yang berlaku.
5: Sementara itu, Polres Purbalingga juga memastikan video dan foto teror pocong yang dinarasikan terjadi di wilayah Purbalingga merupakan hasil rekayasa. Wakapolres Purbalingga Kombes Kompol Agus Amjad Purnomo dikonfirmasi terpisah juga mengatakan polisi telah melakukan penelusuran dan berhasil mengidentifikasi salah satu pembuat konten tersebut. Ia menyebut isu serupa juga sempat muncul di daerah lain di Jawa Tengah. Karena itu, masyarakat diminta tidak mudah percaya maupun menyebarkan ulang informasi yang belum terverifikasi.
6: Itu adalah hasil editan dari seorang anak-anak yang masih di bawah umur, mengambil foto rumah dari tetangganya, kemudian diedit, kemudian kita sudah sampaikan pada orang tua dari anak tersebut. Tentu untuk minta maaf kepada tetangganya yang rumahnya jadi ada pocong. Jadi ini memang sedang ramai, tidak hanya di Purbalingga, di beberapa tempat di Kudus, di Bekasi juga ada. Dan tapi ini sudah kami sampaikan adalah hoax karena keisengan anak-anak.
7: Untuk menjaga situasi Kamtibmas tetap kondusif, Polda Jawa Tengah juga mengarahkan para pemimpin Kamtibmas memberikan edukasi langsung kepada warga agar tidak terprovokasi isu mistis yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Selain menghimbau masyarakat lebih bijak menggunakan media sosial, polisi juga mengajak warga kembali mengaktifkan ronda malam sebagai bentuk kepedulian terhadap keamanan lingkungan. Jika menemui sesuatu yang mencurigakan, masyarakat dapat melapor melalui layanan call center 110 milik Polri. Lukis Rian melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pemerintah Kota Bekasi mengalokasikan anggaran sebesar 300 miliar untuk perbaikan dan pembangunan jalan terutama di tahun 2026. Selengkapnya disampaikan oleh Leni Kurniawati.
8: Tahun ini sekitar 300 miliar yang tersebar ya. Kita memang sudah mulai dari awal tahun ya. Kita sekarang saat ini sudah mulai persiapan untuk 2023.
3: Pemerintah daerah Kota Bekasi mengalokasikan anggaran sebesar 300 miliar pada tahun 2026 ini untuk perbaikan dan pembangunan jalan di Kota Bekasi. Menurut Kepala Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air DBMSDA Kota Bekasi, Idi Susanto menjelaskan perbaikan jalan atau pembangunan jalan tersebar di seluruh titik di Kota Bekasi. Ia juga menjelaskan dengan anggaran tersebut sejumlah jalan sudah diperbaiki maupun dibangun sejak awal tahun 2026 serta masih dipergunakan untuk memperbaiki jalan di Kota Bekasi hingga akhir tahun 2026 mendatang.
8: Sudah mulai dari awal tahun ya. Kita sekarang saat ini sudah mulai persiapan untuk 2023 pengajaran. Karena kan memang awal juga ini juga sesuai jadwal ya. Jadi biar kayak kemarin kita di Januari berkeluar SPK itu kan manfaat masyarakat bisa memanfaatkan lebih cepat nih. Nah, makanya kita APBD kita mulai maju dan tahun depan kita rencana juga Desember sudah lelang, Januari kita mulai bekerja.
3: Seorang warga Kota Bekasi bernama Ahmad mengapresiasi pemerintah Kota Bekasi yang cukup masif dalam membangun atau memperbaiki jalan sehingga sejumlah jalan sudah terlihat mulus dan bisa dinikmati masyarakat. Namun demikian, ia berharap pemerintah Kota Bekasi kedepannya bisa lebih giat dalam memperbaiki atau membangun jalan di Kota Bekasi. Pasalnya ia melihat masih ada sejumlah jalan yang masih rusak dan perlu diperbaiki guna menjamin keselamatan pengguna jalan.
9: Kalau di Kota Bekasi sendiri, untuk pengerjaan jalannya sih lumayan pasif ya mbak. Namun masih ada beberapa gitu yang terlihat banyak lubang karena mungkin cuaca ya. Itu perlu juga perhatian dari pihak pemerintah untuk diperbaiki lagi agar tidak ada warga yang celaka karena jalan berlubang. Selain itu juga saya juga melihatnya di lingkungan-lingkungan warga juga sudah banyak yang diperbaiki jalan-jalan tersebut. Kalau menurut saya saat ini sudah cukup lumayan baik sih mbak, perbaikan jalannya hanya tinggal beberapa aja yang perlu diperhatikan gitu.
3: Selain melakukan perbaikan dan pembangunan jalan di tahun 2026, pemerintah Kota Bekasi tengah mempersiapkan program perbaikan dan pembangunan jalan untuk tahun 2027 mendatang. Sehingga di awal tahun bisa langsung dikerjakan dan juga bisa dirasakan dengan cepat manfaatnya untuk masyarakat Kota Bekasi. Dari Bekasi, Provinsi Jawa Barat, Leni Kurniawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia. Pendengar pemirsa, pemerintah telah menyiapkan berbagai paket stimulus ekonomi untuk semester 2 tahun 2026. Stimulus tersebut diharapkan bisa memberi dampak besar dalam pertumbuhan ekonomi di masyarakat. Selengkapnya kami hadirkan laporan khusus Pro 3 yang disampaikan rekan saya Joshua Sihombing.
10: Laporan khusus.
11: Kita terkait dengan fasilitas yang disiapkan untuk semester 2.
12: Menteri Koordinator Menko Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto mengatakan bahwa pemerintah telah mempersiapkan sejumlah paket stimulus ekonomi untuk semester 2 tahun 2026. Hal itu diungkapkan Erlangga saat ditemui wartawan usai menggelar rapat koordinasi terbatas Rakortas di kantor Kemenko Perekonomian Jakarta Selasa kemarin. Menko Perekonomian menyebut bahwa paket stimulus ekonomi semester 2 ini merupakan tindak lanjut dari arahan Presiden Prabowo Subianto untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi masyarakat. Airlangga menyebut dari total stimulus yang disiapkan mencapai 7,8 triliun rupiah akan difokuskan salah satunya pada sektor transportasi saat momen libur nasional.
10: Untuk liburan sekolah disiapkan anggaran sebesar 190 miliar, penerima manfaatnya sebesar 3.074.889 orang. Sedangkan ini nanti disiapkan juga untuk Nataru, kita sudah persiapkan anggarannya 161,4 miliar dan penerima manfaatnya 2,874.381.000. Kemudian untuk transportasi udara seperti biasa diberikan diskon 30% dan PPN ditanggung pemerintah. Dalam momen lebaran ini khusus untuk kelas ekonomi itu disiapkan anggaran sebesar 472,7 miliar, targetnya 2,3 juta penumpang.
12: Selain itu lebih lanjut Airlangga juga menyebutkan paket stimulus yang telah dipersiapkan pemerintah dengan nilai yang cukup fantastis, yakni stimulus dalam program magang nasional dengan mencapai 4,14 triliun rupiah, serta stimulus program vokasi nasional dengan anggaran mencapai 2,12 triliun rupiah.
10: Dengan program magang nasional dan batch 4 ini akan dilakukan di bulan Juli untuk 150 ribu daripada peserta dengan anggaran sebesar 4,14 triliun. Kemudian juga program vokasi nasional itu ditargetkan untuk 220 ribu lulusan SMK dan 50 ribu pekerja yang ter-PHK dengan anggaran 2,12 triliun.
12: Sementara itu, Kamar Dagang dan Industri Kadin Indonesia melihat stimulus yang disiapkan pemerintah ini akan memberikan secercah harapan dalam pertumbuhan ekonomi masyarakat. Wakil Ketua Umum Kadin Indonesia Bidang Pengembangan Otonomi Daerah, Sarman Simanjorang, mencontohkan salah satu pertumbuhan ekonomi masyarakat yang dapat merata hingga ke berbagai daerah, yakni dengan adanya stimulus ekonomi dalam sektor layanan transportasi yang akan menggenjot mobilitas masyarakat.
13: Kalau dari sisi kebijakan ini, apalagi ini diumumkan jauh-jauh hari, artinya ini sangat positif bagi masyarakat. Artinya bahwa mulai saat ini, katakan misalnya libur sekolah, mungkin sudah bisa melakukan penjadwalan misalnya atau rencana-rencana, termasuk nanti libur Nataru. Libur Nataru ini kan masih lama, tapi dengan adanya pengumuman ini kan masyarakat kita sudah memiliki suatu pemikiran bahwa pemerintah akan memberikan diskon kembali. Nah tentu ini akan bisa menggerakkan ekonomi, daerah, sektor transportasi dalam hal ini.
12: Di sisi lain, ekonom senior dari Universitas Paramadina, Wijayanto Samiran, mengapresiasi langkah pemerintah dalam mengupayakan pertumbuhan ekonomi masyarakat di tengah tantangan ekonomi saat ini. Meski demikian, ia mengatakan bahwa paket stimulus yang telah disiapkan pemerintah untuk semester 2 tahun 2026 ini nilainya masih terlalu minim dan kurang menyasar secara langsung kepada masyarakat banyak.
14: Ini terlalu kecil untuk situasi dan tantangan Indonesia. Jadi ini upaya harus diapresiasi, tapi dari sisi size terlalu kecil, sehingga kalau mengharapkan dampak yang luar biasa, saya rasa masih belum akan sesuai harapan,
15: Pak Joshua. Berarti mesti ditambah lagi kah nilainya atau mesti diperluas lagi?
14: Kalau memang ingin membantu masyarakat dan sangat efektif ya seperti yang dilakukan bulan pertama, bulan kedua tahun 2025, diskon late itu akan sangat membantu. Dan itu pantaran pasti. Tapi memang biayanya kan nggak murah ya. Waktu itu hampir sekitar 30 triliun keluar.
12: Meski demikian, ekonom dari Universitas Paramadina Wijayanto Samiran berpandangan dalam pemberian stimulus maupun insentif untuk peningkatan ekonomi masyarakat hal yang harus dijadikan fokus pemerintah yakni terkait keberlangsungan dunia usaha di Indonesia. Wijayanto berharap agar pemerintah dapat memberikan kebijakan kepastian iklim dunia usaha dan kepastian hukum bagi perusahaan untuk dapat menarik perhatian para investor dan memberikan dampak positif yang lebih meluas bagi masyarakat. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
14: Saya rasa itu sangat membantu dan jauh lebih impactful daripada sekedar mengeluarkan insentif-insentif seperti yang diumumkan Bapak Menteri.
3: Bagaimana juga tanggapan masyarakat dan harapannya dalam upaya pemerintah memperkuat pertumbuhan ekonomi masyarakat melalui stimulus ekonomi di semester 2 tahun 2026. Berikut tanggapan lengkapnya.
16: Mengenai stimulus ekonomi untuk meningkatkan ekonomi masyarakat sih kita sambut baik ya. Cuma ya

0: sekarang ya. Ya ini semoga tertangani lah ya, biar jangan makin banyak yang jobless.
1: Menurut saya ya, kalau untuk terutama yang transportasi ya, ya seharusnya sih nggak usah lah ya menurut saya ya. Lebih baik pemerintah membuat kebijakan seperti kebijakan yang sudah pernah dilakukan, yaitu program listrik subsidi itu. Dan itu saya rasa itu sangat bermanfaat untuk masyarakat. Jadi ya buat saya lebih berdampak kalau ya kembalikanlah kebijakan listrik itu, diskon itu, karena itu akan lebih dirasakan oleh masyarakat banyak, lebih banyak manfaatnya ketimbang paket stimulus transportasi itu ya. Dan kalau untuk pendidikan saya rasa nggak ada masalah sih. Kalau untuk pendidikan ya pasti rakyat setuju-setuju saja kalau itu memang tujuannya baik untuk pendidikan kita. Seperti itu sih. Terima kasih.

0: Dan editorial RRI pagi ini mengangkat topik bagaimana pemerintah mengucurkan stimulus kuartal 2 dalam menjaga stabilitas perekonomian. Naskah disusun oleh Bobby Sapulete, dibacakan Wisnu Wardana.
1: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Publik menyambut positif gerak cepat pemerintah dalam menyiapkan paket stimulus ekonomi pada kuartal kedua tahun 2026. Langkah strategis ini menjadi bukti nyata bahwa di tengah dinamisnya tantangan ekonomi global dan gejolak geopolitik dunia, pemerintah hadir memastikan roda perekonomian domestik tetap bergerak tangguh. Kebijakan ini mengirimkan sinyal optimisme yang kuat. Pemerintah berkomitmen penuh untuk menjaga stabilitas daya beli masyarakat sekaligus memastikan aktivitas dunia usaha tidak kehilangan momentum pertumbuhannya. Paket stimulus yang komprehensif ini mencakup penguatan jaring pengaman sosial, subsidi yang tepat sasaran, insentif perpajakan, hingga sokongan besar bagi pelaku UMKM. Langkah ini dinilai sangat krusial mengingat konsumsi rumah tangga selama ini menjadi pilar utama penopang pertumbuhan ekonomi nasional. Menariknya, stimulus kali ini dirancang dengan visi yang menyentuh berbagai lini kehidupan. Salah satu terobosan yang dinantikan adalah skema insentif sektor transportasi dan pariwisata yang diproyeksikan mampu mendongkrak mobilitas masyarakat secara produktif. Dengan begitu, sektor perhotelan, kuliner, hingga kerajinan lokal di berbagai daerah akan ikut merayakan kebangkitan ekonomi. Tak kalah penting, perhatian pemerintah terhadap masa depan generasi muda diwujudkan melalui program magang nasional. Ini adalah langkah konkret investasi sumber daya manusia untuk menjembatani talenta muda Indonesia dengan kebutuhan real dunia industri. Ini adalah langkah konkret investasi sumber daya manusia untuk menjembatani talenta muda Indonesia dengan kebutuhan real dunia industri yang terus berkembang. Apresiasi tinggi juga patut diberikan atas hadirnya insentif pajak khusus bagi para penulis dan pelaku literasi. Apresiasi tinggi juga patut diberikan atas hadirnya insentif pajak khusus bagi para penulis dan pelaku literasi. Kebijakan ini menjadi angin segar bagi industri kreatif nasional. Pemerintah tidak hanya membangun fisik dan ekonomi, tetapi juga mendukung produktivitas karya dan kecerdasan bangsa. Melalui bauran kebijakan yang optimis ini, pelaku usaha diharapkan kian percaya diri untuk terus berinvestasi. Ketika daya beli masyarakat terjaga, pasar akan tetap bergairah, produksi meningkat, dan lapangan pekerjaan baru akan terus terbuka. Tentu, keberhasilan stimulus ini akan semakin sempurna dengan pengawasan yang ketat, transparansi, serta tata kelola yang akuntabel. Sinergi antara pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat adalah kunci utama agar setiap rupiah dan stimulus ini benar-benar berdampak nyata di lapangan. Kita optimis, jika dikelola secara optimal, paket stimulus ekonomi ini tidak hanya menjadi jangkar penyelamat jangka pendek, melainkan menjadi fondasi kokoh menuju Indonesia yang lebih maju, mandiri, dan berdaya saing global. Sekian komentar, selamat pagi.

beralih ke informasi luar negeri, televisi pemerintah Iran melaporkan adanya draft kerangka awal nota kesepahaman antara Amerika Serikat dan Iran. Isi draft tersebut terkait pembukaan kembali jalur pelayaran di Selat Hormuz dan dilansir dari Iran Internasional pada 28 Mei 2026, Kamis kemarin. Kesepakatan tersebut juga disebut sebagai mencakup penghentian blokade Angkatan Laut Amerika Serikat terhadap Iran. Dalam perencanaan tersebut, Amerika Serikat disebut akan menarik pasukan militernya sekitaran wilayah Iran.

Kami mohon maaf pada kendala teknis yang barusan terjadi dan kita teruskan ke informasi olahraga. Tunggal putra Indonesia Alwi Afarhan melangkah ke perempat final Singapore Open 2020. Berhasil mengalahkan pebulu tangkis nomor 1 dunia, Si Yuki, dalam rubber game di pertandingan yang berlangsung selama 75 menit di Singapore Indoor Stadium hari Kamis 28 Mei kemarin. Alwi menang dengan skor akhir 21-16, 19-21, dan 21-14.

Demikian informasi yang kami sampaikan di Warta Berita. Tetap bersama kami di Indonesia Menyapa Pagi. Serangkaian informasi dan perbincangan tentunya akan kami hadirkan ke ruang dengar Anda. Dan mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas pagi hari ini, saya Risi Rustarto. Silahkan juga Anda mengunjungi halaman resmi www.rri.co.id dan media sosial @rriprograma3. Selamat pagi dan selamat menjalankan aktivitas Anda hari ini.

Tahukah Anda bahwa ada satu aturan yang cukup unik bagi para pilot di dunia, yakni larangan memiliki jenggot. Meskipun tidak semua maskapai atau negara menerapkan larangan ini, tapi kebijakan ini cukup umum di sejumlah maskapai besar. Administrasi Penerbangan Federal FAA Amerika Serikat menyatakan bahwa jenggot dikhawatirkan membuat masker oksigen tidak dapat terpasang dengan sempurna. Masker oksigen memang dirancang untuk memberikan perlindungan maksimal saat terjadi situasi darurat. Keberadaan jenggot bisa mengganggu segel masker sehingga mengurangi aliran oksigen yang sangat penting bagi awak pesawat di ketinggian.

Terima kasih mendengar Anda masih setia bersama kami di Pro 1 Tarakan, kanal informasi dan inspirasi. Selanjutnya akan kami ajak Anda untuk mengikuti program Halo RRI di edisi Jumat 29 Mei 2026. Selamat mengikuti.

ada keluhan, kritik, dan saran terkait fasilitas serta pelayanan publik. Ikuti program Halo RRI setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 waktu Indonesia Tengah. Hanya di Pro 1 Tarakan, FM 97,9 MHz, dan stasiun relay RRI Tanjung Selor, FM 99,9 MHz. Anda juga bisa saksikan di channel YouTube RRI Tarakan Official dan aplikasi.

0: Selamat pagi pendengar dan juga pemirsa Radio Republik Indonesia Tarakan dimanapun Anda berada. Senang sekali bisa kembali hadir di ruang dengar Anda, menyapa Anda langsung ya di program Halo RRI edisi Jumat 29 Mei 2026. Saya Andi Muhammad Rizal
1: dan pada pagi hari ini tentunya selama kurang lebih 1 jam ya, jangan nanti pada pukul 10 kami akan hadir untuk mendengarkan mungkin komentar bagi Anda yang memiliki video atau foto atau voice note mengenai kerusakan atau ketidaksesuaian fasilitas publik atau pengalaman Anda khususnya yang berada di wilayah Kota Tarakan dan juga Kaltara pada umumnya. Ya, bagi Anda yang mempunyai informasi-informasi tersebut bisa langsung telepon ataupun WhatsApp ya di 08215320984.
0: Iya, tentunya bagi Anda yang menonton kita ya di YouTube RRI Tarakan Official bisa juga bergabung di sana ya. Jangan lupa sampaikan unek-unek ya, kira-kira apa yang ingin Anda sampaikan ataupun hal-hal pelayanan publik, infrastruktur dan lain sebagainya di kolom komentar ya, bisa sekali bisa nanti kita akan bacakan. Kita akan coba jembatani ya untuk konfirmasi ke pihak terkait ya mengenai apapun yang Anda sampaikan ke sini.
1: Ya, dan juga jangan lupa untuk follow di media sosial kami di Instagram dan juga di TikTok di RRI Indonesia Tarakan, RRI Pro 1 Tarakan dan juga RRI Pro 2 Tarakan ya. Untuk mendapatkan update informasi terbaru juga program-program kita juga yang setiap harinya akan menemani ruang dengar Anda dan juga di YouTube Anda ya. Untuk Anda dapat ikuti berbagai acara atau dialog-dialog yang akan kami selenggarakan ya.
0: Iya, pendengar dan pemirsa tentunya ya pasca Lebaran Idul Adha yang menjadi atensi bersama itu tentu ada penyakitnya. Bicara mengenai penyakit ya yang disebabkan oleh makanan enak-enak ya mungkin ya. Ya mungkin yang masih ada simpan lagi ya, kira-kira hari ini mau diolah apa ya, bisa juga nih telepon aja ke sini ya. Kita coba sambungkan ke koki handal kita ya.
1: Iya, dan tentunya juga masih momen Lebaran Idul Adha ya.
0: Betul.
1: Ya, di pagi hari ini dua hari setelah itu masih ada yang bagi-bagi daging mungkin, Cok.
0: Iya, ini masih sepanjang Idul Adha ya. Kayaknya masih banyak yang ada juga yang belum potong begitu ya. Ya
1: belum terlalu banyak kayaknya yang dapat sumbangan sapi.
0: Betul.
1: Jadi mungkin sampai hari ini masih ada yang mungkin lakukan pemotongan.
0: Iya, dan juga ketersediaan penyembeli yang kompeten yuk. Jadi memang ada kayak antri ya. Jadi seperti Islamic Center ternyata bukan di hari pertama Idul Adha ya. Kemarin di hari kedua baru potong tuh.
1: Baru potong rapi.
0: Kemudian karena memang biasanya di hari pertama itu didominasi oleh toko-toko masyarakat biasanya, toko masyarakat, toko-toko lokal ya, yang saya kira berdampak di satu lingkungan, kemudian juga ada instansi ya, instansi-instansi dan banyak lagi, sehingga memang ada beberapa tempat baru mungkin mengadakan atau memotong kurbannya hari ini atau besok lagi ya.
1: Mungkin malah besok lagi.
0: Iya betul. Dan mungkin bagi Anda ya ada curhatan mengenai kurban ya, ataupun hewan kurban dan lain-lain lah ya, bisa di 08215320984.
1: Iya, kita coba bacakan satu informasi untuk dari rri.co.id/tarakan ya, makna Idul Adha keteladanan dan apa tadi masih belum sempat baca makna Idul Adha keteladanan kepedulian dan kebersamaan.
0: Oke. Maknanya yuk.
1: Jadi pelaksanaan tugas atau PLT Wali Kota Tarakan Ibnu Sautis mengingatkan umat Islam bahwa hari raya Idul Adha 1447 Hijriah bukan sekedar ritual penyembelihan hewan kurban, melainkan momentum merenungi nilai keteladanan, keikhlasan dan kepedulian sosial. Itu disampaikan dalam sambutan saat salat Idul Adha di Masjid Baitul Izzah Islamic Center pada Rabu 27 Mei 2026 kemarin. Ibnu Sautis mengatakan bahwa hari raya ini kembali mengingatkan umat pada kisah ketaatan dan kebersamaan keluarga Nabi Ibrahim alaihissalam dalam menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Dan menurutnya, Idul Adha juga menjadi momentum emas untuk memperkuat silaturahmi serta menumbuhkan semangat saling berbagi dan peduli terhadap sesama. Nilai-nilai pengorbanan, keikhlasan dan kepedulian yang terkandung dalam Idul Adha diharapkan menjadi inspirasi dalam menghadapi tantangan kehidupan saat ini. Ia juga mengajak seluruh umat Islam yang ada di Kota Tarakan untuk mendoakan jemaah haji yang sedang berada di tanah suci agar kembali dengan predikat haji mabrur, serta mendoakan kelancaran seluruh rangkaian ibadah Idul Adha 1447 Hijriah di Kota Tarakan.
0: Iya. Nah, itu dia ya informasi terkait makna Idul Kurban itu sendiri. Ya. Selain ada yang bilangnya kalau Idul Fitri itu kita bermaaf-maafan. Kalau Idul Adha itu kita harus mengikhlaskan berkurbannya.
1: Berkurban. Cocok-cocok sih.
0: Iya.
1: Menuju informasi berikutnya masih di rri.co.id/tarakan ya, di mana Pemkot salurkan 8 sapi, 1 ekor bantuan presiden. Wah, luar biasa. Jadi pemerintah Kota Tarakan kembali menyalurkan bantuan hewan kurban untuk masyarakat melalui sejumlah masjid pada momentum Idul Adha 1447 Hijriah. Penyerahan simbolis dilakukan pelaksana tugas atau PLT Wali Kota Tarakan Ibnu Sotis di Masjid Al-Ukhuwah Islamiyah, Kelurahan Juwata Kerikil, Kecamatan Tarakan Utara, pada Selasa 26 Mei. Pelaksana tugas atau PLT Staris Daerah Sekda Tarakan Alias menjelaskan, Pemkot Tarakan menyerahkan 8 ekor sapi yang didistribusikan ke sejumlah masjid. Mekanismenya dengan memberikan kepada masjid yang belum pernah menerima bantuan kurban dari Pemkot Tarakan dan nilai masyarakatnya lebih membutuhkan.
0: Iya.
1: Jadi melalui bantuan ini diharapkan dapat mempererat kebersamaan antara pemerintah dan masyarakat sekaligus memastikan warga bisa merasakan kegembiraan Idul Adha. Ia mengakui tahun ini jumlah bantuan mengalami penurunan dibandingkan tahun lalu. Hal itu disebabkan adanya efisiensi anggaran sehingga distribusi dilakukan secara merata dan adil ke seluruh sektor. Selain bantuan dari Pemkot, Tarakan juga dilakukan penyerahan bantuan sapi kurban bantuan oleh Presiden Prabowo Subianto. Bantuan merupakan bentuk perhatian dan kepedulian Presiden kepada masyarakat Kota Tarakan dalam menyambut Idul Adha. Pemkot Tarakan turut mengimbau seluruh panitia pelaksana agar amanah menyalurkan hewan kurban khususnya bantuan Presiden dapat dilaksanakan secara penuh tanggung jawab, transparan, tepat sasaran, serta sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
0: Oke. Ini sudah banyak ya yang kita bacakan terkait mengenai
1: Idul Adha.
0: Kurban. Kira-kira ya, tentu banyak cerita-cerita juga yang mau Anda bagikan, boleh ya? Ya,
1: boleh. Langsung saja di 082153209845 dapat melalui telepon ataupun WhatsApp ya.
0: Betul.
1: Oke, sebelum kita lanjut, Cal, mungkin kita bisa break sejenak untuk pariwara
0: berikut ini.
2: 92,1 Pradua untuk teman terbaik kamu. Kita bacain dulu postingan teman Pradua. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya. Wah, kalau gitu aku puterin lagu spesial buat kamu yang lagi berjuang tapi belum pernah diperjuangkan ya.
3: Oui, allô, excusez-moi. Je suis dehors.
2: Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
4: Semangat berjuang. Wah, aku kru kamu, matur nuwun lo, tombok kangen. Tak kirimi salam balik neng TikTok ya.
3: Sama-sama.
5: Bunda, jangan main TikTok tarui.
6: Ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho.
5: Bunda, awak baru dapat info lowongan Karajo di aplikasi.
6: Elok-elok, Bu Yuang. Banyak panik, Bu.
5: Ah, indah lah, Bundo. RRI News.

0: Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?
1: Udah ngurusnya lama, dokumennya banyak.
2: Bener-bener ya, cuma ngurus izin ini doang lama banget.
3: Ini saya juga mau nyampein masalah nih. Di lingkungan saya, jalanan rusak. Udah gitu, lampu penerangan jalan juga sudah tidak berfungsi. Bahaya untuk pengguna jalan. Apalagi, jalannya juga ramai.
1: Ih, yang nyampein keluhan duluan kan saya.
3: Tapi, masalah saya lebih penting.
4: Sudah, pengerebutan. Semua keluhan, masalah, atau informasi yang ingin disampaikan ke publik sekarang bisa di Halo RRI.
5: Halo RRI.
6: Iya, Halo RRI.
4: Anda bisa sampaikan semua keluhan, masalah, atau informasi melalui SMS, WhatsApp, dan media sosial secara langsung. Setiap hari Senin dan Jumat, pukul 9 sampai 10 waktu Indonesia setempat. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.
6: Halo RRI.
7: Anda masih mendengarkan Halo RRI. Kirimkan komentar Anda di line telepon 0821-5320-9845 atau di kolom chat YouTube RRI Tarakan Official.

0: Pro 1 Tarakan dan juga RRI Pro 2 Tarakan untuk mengikuti keseruan apa saja yang akan ada di RRI Tarakan ya. Apalagi sebentar lagi juga Piala Dunia.
1: Betul sekali yo ya, nyambut Piala Dunia. Sebelum kita panjang lebar bicara Piala Dunia ya. Ini apa sih sebenarnya penyebabnya yo? Ya, hampir setiap hari Jumat itu hujan terus loh. Apakah memang juga awannya janjian ya kalau Jumat itu hujan gitu.
0: Oke, kita coba update untuk cuaca hari ini bersama dengan forecaster BMKG Cuaca Tarakan ada Danurani Aryasta. Selamat pagi Bang Danu.
2: Selamat pagi Mas.
0: Iya, gimana kabarnya untuk pagi hari ini Bang?
2: Alhamdulillah baik Mas.
0: Alhamdulillah baik. Bang, ini tadi kalau Ical tanya ini kenapa setiap hari Jumat ini hujan terus, apakah janjian ya untuk setiap Jumat ini kayaknya hujan nih. Nah, untuk info cuaca hari ini gimana nih?
1: Iya,
0: Bang.
2: Baik Mas. Oke, untuk pantauan cuaca update ini di pagi hari. Berdasarkan pantauan citra radar dan citra satelit untuk wilayah Kalimantan Utara sendiri, kondisi cuaca terutama di Kabupaten Nunukan, Kabupaten Bulungan hingga Kota Tarakan, saat ini kondisi cuaca cenderung hujan ringan dan hal ini dapat berlangsung hingga menjelang siang hari nanti begitu Mas. Kemudian untuk mengingat belakangan hari ini di mana untuk pagi hari kondisi cuaca cenderung hujan ringan, di mana adanya pantauan siklon tropis di Jambi di sebelah timur Filipina, hal ini tentunya akan berpengaruh terutama terhadap kondisi cuaca di Kalimantan Utara, di mana kondisi cuaca saat ini cenderung lebih berpotensi terkait pembentukan awan-awan hujan karena adanya bola belok angin begitu Mas kira-kira.
0: Oke baik. Nah apakah juga tadi subuh tuh sempat kayaknya angin-angin kencang tuh Bang. Apakah juga itu mempengaruhi area penerbangan di Kaltara?
2: Baik Mas, tentunya untuk adanya cuaca hujan tadi pagi tentunya mempengaruhi terkait aktivitas penerbangan. Untuk kondisi rame kita lebih basah dibandingkan dengan biasanya gitu kira-kira.
0: Oke, untuk suhu maksimumnya di hari ini Bang mungkin bisa sampai di berapa? Ya, halo.
2: Baik, untuk suhu maksimum pada pagi hari ini di mana untuk suhu maksimum lebih rendah dibandingkan biasanya ini berkisar di antara 24 hingga 31 derajat. Jadi minggu kemarin.
0: Oke, untuk di wilayah perairan Bang mungkin bisa diupdate juga untuk tinggi gelombang atau seperti apa?
2: Baik, untuk ketinggian gelombang di mana untuk perairan Tarakan sendiri ketinggian gelombang berkisar di antara 0,3 hingga 1,2 meter. Kemudian juga kondisi serupa berlaku di perairan Nunukan hingga perairan Tanjung Selo di mana ketinggian gelombang berkisar di antara 0,5 hingga 1 meter.
0: Iya. Dan untuk potensi cuaca ekstrim Bang mungkin ada update untuk beberapa hari ke depan karena kan memang ini lagi weekend ya dan juga long weekend ini libur panjang ya.
2: Baik, untuk potensi hujan ekstrim pada pagi hari ini di mana adanya potensi untuk hujan sedang hingga hujan lebat di Kabupaten Bulungan dan Kabupaten Nunukan. Kemudian adanya potensi untuk hujan lebat hingga sangat lebat pada hari ini di terutama di Kota Tarakan, Kabupaten Malina dan Kabupaten Tanah Tidung. Kemudian juga potensi angin kencang juga diperkirakan terjadi pada dini hari di untuk Kota Tarakan, Malina hingga Tanah Tidung begitu kira-kira.
0: Kira-kira apa yang harus diwaspadai masyarakat terkait keadaan cuaca seperti ini nih?
2: Baik, untuk kabupaten, untuk bagi masyarakat yang ingin beraktivitas terutama di malam hari, harap selalu berhati-hati dan update.

0: tim kami, terutama di media Instagram di @bmkgtarakan.
1: Iya, baik. Mungkin sudah cukup, Cal?
2: Iya, sudah cukup. Ini masih mendung, Bang. Apakah masih, apakah akan mendung sepanjang hari ini di Kampung 4?
0: Baik, untuk potensi cuaca pada hari ini, pada pagi hari ini mungkin hujan ringan masih bisa bertahan hingga menjelang siang hari nanti.
2: Iya, baik. Terima kasih Bang Danu sudah meluangkan waktunya untuk bersama kami di Halo RRI. Salam sehat, kembali beraktivitas.
1: Iya, selamat pagi dan terima kasih Bang Danu.
2: Iya. Itu tadi ya, pendengar dan pemirsa forecaster BMKG Jua Tatarakan.
1: Ya. Ada Bang Danu Rahmi Aresta yang membagikan informasi cuaca untuk beberapa hari ke depan. Memang agak sedikit hujan, agak sedikit lembab dan sedikit basah nih untuk kita beberapa hari ke depan nih.
2: Semoga bertahannya hari ini aja ya, untuk IN semoga cerah ya, karena tentu banyak yang mau, banyak yang punya agenda ya, aktivitas di luar rumah.
1: Iya, ada komentar dari YouTube. Misal kita bergeser ke YouTube nih, dari at
2: LC ya.
1: Elca. Malam ini sudah penertiban digelar setelah disarankan tak sedikit hasil tindakan, tapi kenapa potong masih marak meresahkan. Banyak juga lampu odong-odong di jalan.
2: Oke. Tilang on the spot bisa dipikirkan. Izin Bapak, ini hanya saran. Baik, ini untuk Bapak-bapak pengatur lalu lintas kita ya. Baik, terima kasih YLC ya,
1: Elca
2: ya, sudah bergabung. Silakan bagi Anda mungkin ada pengalaman lain ya, kita coba sampaikan ini ke pihak-pihak terkait ya, untuk bisa minta konfirmasi langsung ya, ataupun penjelasan di 0821 5320 9845. Pesan atau WhatsApp langsung ya. Jangan lupa sertakan juga foto ataupun video pendukung ya.
1: Iya.
2: Terkait mengenai apapun yang Anda sampaikan.
1: Iya, kita coba bacakan lagi informasi di rri.co.id /tarakan, di mana Emban Miss International Jupiter Aerobatic Team mendarat di Lanut Anang Busra. Jadi 7 pesawat Jupiter Aerobatic Team JAT TNI Angkatan Udara tiba di Lanut Anang Busra Tarakan Kalimantan Utara pada Kamis 28 Mei 2026. Kedatangan tim aerobatik kebanggaan TNI Angkatan Udara merupakan bagian dari persinggahan sebelum melanjutkan penerbangan menuju Brunei Darussalam. Komandan Lanut Anang Busra Marsma TNI Andreas A. Dewo MSC MSI Han mengatakan persinggahan dilakukan sebagai bagian dari persiapan penerbangan lanjutan menuju Brunei Darussalam untuk mengikuti peringatan hari ulang tahun ke-65 Angkatan Bersenjata Brunei Darussalam. Jelaskannya, melalui manuver-manuver presisi tinggi yang diperagakan para penerbang terbaik TNI AU, JAT tidak hanya menunjukkan profesionalisme dan kemampuan alutsista udara Indonesia, tapi juga menjadi sarana diplomasi udara dalam mempererat hubungan persahabatan antar negara. Ya. Ya, untuk keikutsertaan Jupiter Aerobatic Team dalam misi internasional diharapkan semakin mengharumkan nama Indonesia di kancah dunia sekaligus memperkuat citra positif TNI Angkatan Udara di mata internasional.
2: Iya.
1: Dan bagi Anda juga yang ingin update informasi ya, Cal, bisa langsung mengunjungi website rri.co.id ya, mana situ udah lengkap banget tuh untuk informasi-informasi terkini ya. Hiburan juga ada, terus juga kuliner, wisata, segalanya, semuanya informasi terupdate ada semua di rri.co.id. Ya, dapat Anda akses melalui gawai atau ponsel Anda.
2: Iya. Kemudian yuk pagi ini ya sudah dibuka ya turnamen silat antar pelajar sementara. Iya, ini dia informasinya ya, kita coba bacakan. Kejuaraan pencak silat antar pelajar sekalimantara tahun 2026 resmi bergulir. Bertempat di SMK Negeri 2 Tarakan sebagai pusat koordinasi teknis awal, ajang bergengsi ini akan berlangsung secara intensif selama 4 hari full ya, terhitung mulai tanggal 28 kemarin hingga 31 Mei 2026. Ajang yang dinantikan ini mengusung tema syarat nilai luhur, menjalin silaturahmi, mengukir prestasi, tetap teguh menjaga budi pekerti untuk menjadi pendekar sejati. Melalui tema tersebut, kejuaraan ini tidak sekedar menjadi panggung adu fisik dan teknik di atas gelanggang, melainkan juga wadah pembentukan karakter, penguatan mental, serta pemeliharaan tali persaudaraan yang erat di antara para pesilat muda di bumi benuanta. Ketua Panitia Pelaksana yang sekaligus menjabat sebagai Kepala Bidang Pembinaan Prestasi atau BINPRES Ikatan Pencak Silat Indonesia IPSI Provinsi Kalimantan Utara, Doni Ari Iwono, menegaskan bahwa seluruh rangkaian persiapan menjelang hari H ya telah berjalan dengan sangat matang dan terukur. Kemudian berdasarkan rilis resmi jadwal kegiatan ya, ini yang dimulai sejak hari Kamis kemarin ya, agenda dibuka dengan kedatangan peserta, kemudian verifikasi berkas oleh OC ya. Kemudian langkah ini dinilai sangat krusial untuk memastikan keabsahan status kepesertaan para pelajar. Memasuki siang hari kemarin ya, para atlet diberikan kesempatan untuk melakukan uji secara terjadwal. Rangkaian ini hari pertama ya, kemudian ditutup dengan maraton dengan agenda technical meeting atau TM ya, serta penyegaran ya wasit juri yang berlangsung di ruang rapat SMK Negeri 2 Tarakan guna menjamin jalannya pertandingan yang adil dan objektif. Yang mana pertandingan sesungguhnya ya akan resmi hari ini ya, setelah pembukaan. Menilik jadwal yang dirilis panitia, tensi potensi akan langsung memuncak sejak hari ini ya sampai dengan hari 3 nanti. Seluruh kontingen dari berbagai kabupaten kota dipastikan akan langsung menurunkan pendekar-pendekar terbaiknya demi memburu medali emas dan mengharumkan nama sekolah mereka.
1: Iya, jadi ini untuk gelaran pencak silat ya.
2: Pencak silat ada rundown resmi yang sudah kita cantumkan yang bisa Anda baca selengkapnya pendengar dan juga pemirsa di rri.co.id.
1: Iya.
2: Ini kemarin malam kita juga sudah dialog ya yuk sama dengan Ketua IPSI Kaltara serta atlet berprestasi ya, ya dari IPSI Kaltara tentunya ya, yang akan mengharumkan nama Provinsi Kalimantan Utara di tingkat nasional.
1: Ya, kami ucapkan selamat bertanding ya untuk para pendekar-pendekar yang mengikuti ajang tersebut.
2: Betul.
1: Semoga selalu menjunjung sportivitas ya.
2: Iya. Baik, yuk ya, ya kita akan beri sejenak ya pendengar, ada banyak informasi yang akan kita kembali sajikan dan juga masih setia menantikan ya. Anda di 0821 5320 9845. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Halo RRI.

yang kami ciptakan adalah komitmen dan tanggung jawab kami menjawab aspirasi masyarakat dari berbagai lapisan. Perubahan menuju masa depan yang lebih baik, menciptakan mimpi menjadi kenyataan. Mimpi dari banyak orang dan memberikan solusi untuk kemudahan. RRI merupakan sosok lembaga penyiaran publik pertama di Indonesia yang hadir dalam berbagai lapisan masyarakat dari Sabang hingga Merauke. 78 tahun perjalanan kami menembus khatulistiwa dan perkembangan teknologi. Konsisten dalam melayani masyarakat dengan kekayaan informasi dari berbagai aspek kehidupan dari dalam dan luar negeri. Tidak pernah lelah menampung aspirasi masyarakat dari segala pelosok daerah. RRI memberikan kemudahan dalam bertukar pikir kreativitas serta membuka peluang keterbukaan pendapat lintas generasi. Kami meyakini visi misi solid mencerminkan jiwa raga yang siap siaga dalam menjembatani keterbukaan publik dan tidak lengah dalam mengawal peristiwa aktual. Kami turut senantiasa menjaga identitas keindonesiaan serta mempertahankan keunikan budaya yang dimiliki oleh NKRI. Dengan kekuatan daya siar, kami pancarkan segala bentuk informasi dan keindahan Indonesia ke segala penjuru dunia. Kami adalah mitra untuk membangun masa depan.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Ya, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih?

0: gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
1: Udah ngurusnya lama, dokumennya banyak. Bener-bener ya, cuma ngurus izin ini doang lama banget.
2: Ini saya juga menyampaikan masalah nih. Di lingkungan saya, jalanan rusak. Udah gitu, lampu penerangan jalan juga sudah tidak berfungsi. Bahaya untuk pengguna jalan. Apalagi, jalannya juga main.
1: Ih, yang nyampaikan keluhan duluan kan saya.
2: Tapi, masalah saya lebih penting.
3: Sudah, jangan rebutan. Semua keluhan, masalah, atau informasi yang ingin disampaikan ke publik sekarang bisa di Halo RRI.
4: Halo RRI.
3: Iya, Halo RRI. Anda bisa sampaikan semua keluhan, masalah, atau informasi melalui SMS, WhatsApp, dan media sosial secara langsung. Setiap hari Senin dan Jumat, pukul 9 sampai 10 waktu Indonesia setempat. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI. Halo RRI.
5: Anda masih mendengarkan Halo RRI. Kirimkan komentar Anda di line telepon 0821 5320 9845 atau di

0: Terima kasih pendengar dan juga pemirsa, Anda masih setia bersama kami di Pro Satu Tangan dalam Halo RRI di edisi Jumat 29 Mei 2026, ya. Dan tentunya kami masih menantikan Anda untuk bergabung melalui layanan telepon di 0821-5329-845 ataupun juga di kolom komentar YouTube, ya, di RRI Tarakan Official, ya. Masih ada beberapa menit lagi ke depan, bagi Anda yang ingin bergabung, sampaikan keluh kesah Anda mengenai mungkin infrastruktur ataupun pelayanan-pelayanan yang Anda temui masih tidak sesuai, ya, atau mungkin masih kurang. Bagi Anda bisa langsung menghubungi di 0821-5329-845. Iya, kita masih menunggu Anda, tentunya. Dan jangan lupa juga untuk follow di media sosial kami di Instagram dan juga TikTok di RRI_Tarakan, Pro 1 Tarakan dan juga Pro 2 Tarakan, ya. Oke, kita coba bacakan informasi
1: ada
0: kembali.
1: Ada informasi, ya.
0: Mana enam pelajar terbaik Kaltara ikuti seleksi Paskibraka Nasional, ya. Jadi 6 putra-putri terbaik Kalimantan Utara terpilih untuk melanjutkan perjuangan ke seleksi calon pasukan pengibar bendera pusaka Paskibraka tingkat nasional 2026. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kasbangpol Kaltara, Junilius SSTP, menegaskan program Paskibraka saat ini tidak hanya berfokus pada kemampuan fisik maupun baris berbaris, tapi menjadi proses kaderisasi generasi muda yang memiliki integritas dan jiwa kebangsaan. Ia menyampaikan apresiasi kepada Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Republik Indonesia, tim seleksi, tim medis, panitia Kasbangpol, serta seluruh pihak yang terlibat dalam pelaksanaan seleksi tahun ini. Kepada peserta yang belum lolos, Junilius meminta agar tetap semangat karena pengalaman selama mengikuti seleksi menjadi bakal penting untuk masa depan, ya.
1: Iya.
0: Jadi, kita doakan juga untuk adik-adik kita yang lolos ke tahap nasional, ya. Semoga bisa memberikan yang terbaik dan juga semoga bisa menjadi yang terpilih, ya.
1: Betul sekali. Ya, selain ajang bergengsi, ya, bicara mengenai Paskibraka, ya, tadi kita juga akan coba update bagaimana pembukaan, ya, terkait mengenai kejuaraan Provinsi Pencaksilat Pelajar Kaltara yang saat ini berlangsung di GOR SMK Negeri 2 Tarakan. Kita sudah terhubung bersama dengan reporter Muhammad Rajab Syah. Rajab.
2: Halo rekan Ical, Regita.
1: Iya, ya. Bung Rajab, bagaimana pantauan di sana? Silakan laporan selengkapnya.
2: Ya, baik pendengar, dari GOR SMK Negeri 2 Tarakan dapat kami laporkan saat ini beberapa saat lalu baru saja dilaksanakan pembukaan kejuaraan pencaksilat antar pelajar se-Kalimantan Utara yang dilaksanakan oleh Ikatan Pencaksilat Indonesia atau IPSI Kalimantan Utara, di mana saat ini sudah akan dimulai pertandingan yang akan memainkan dua kategori, yaitu kategori tanding dan juga kategori seni. Dimana dari informasi yang kami peroleh bahwa kejuaraan pencaksilat antar pelajar ini diikuti 108 pesilat atau pendekar dari seluruh Kalimantan Utara, dan nantinya akan berlangsung mulai tanggal 28 atau hari ini sampai masih kami dari kemarin sampai dengan tanggal 31 Mei mendatang. Dan informasi dari keterangan yang kami peroleh dari Ketua IPSI Kaltara, Suroso, beliau menjelaskan bahwa tujuan dilaksanakannya kejuaraan ini adalah untuk menggali potensi atlet pencaksilat pelajar di Kalimantan Utara yang nantinya bisa dipersiapkan untuk mengikuti atau menjadi atlet-atlet utama Kaltara yang nantinya dipersiapkan mengikuti kejuaraan-kejuaraan tingkat nasional di masa yang akan datang. Sehingga mulai dari sekarang IPSI Kaltara mulai melakukan penjaringan, kemudian nantinya akan dibina untuk menjadi atlet-atlet berbakat Kaltara. Dan dari kejuaraan ini nantinya juga nanti akan dipersiapkan untuk mengikuti maksud kami yang menjadi ajang untuk sebagai mengikuti pekan olahraga provinsi atau Porprov, di mana rencananya nanti Porprov 2 Kalimantan Utara akan dilaksanakan di Malinau yang diperkirakan akhir tahun ini nanti.
1: Iya.
2: Demikian yang dapat kami laporkan dari GOR SMK Negeri 2 Tarakan. Kami kembali ke studio.
1: Iya, iya. Baik.
0: Terima kasih rekan Rajab ya.
1: Iya.
0: Saat ini mengikuti jalannya kejuaraan pencak silat di SMK Negeri 2 Tarakan.
1: Betul sekali yo. Ini kayaknya meriah sekali ya, karena ada ratusan ya, 108 ya, ya, pendekar Sekaltara tingkat pelajar yang hadir di Tarakan yo. Yang akan bertanding tentu tadi ada kelas seni ya.
0: Kelas seni.
1: Maupun kelas tanding.
0: Kelas tanding. Ya,
1: tanding. Nah, ini dia bicara mengenai silat tentu kita tahu ya, Presiden Prabowo Subianto mantan Ketua Umum Pusat ya, IPSI ya, Indonesia ya, dan ini tentu menjadi salah satu olahraga yang bisa dibilang olahraga khas Indonesia, silat ya,
0: betul.
1: Karena silat ini sampai mendunia yuk ya, ada beberapa film-film Hollywood ataupun film layar lebar ya, di mana aktor-aktor silat kita berlaga ya di kancah-kancah internasional itu.
0: Banyak sudah film-film box office yang mereka bintangi.
1: Betul sekali.
0: Iko Uwais,
1: kemudian ada siapa lagi? Ada Yayan,
0: ya.
1: Kemudian banyak lagi. Betul, Joe Taslim, siapa lagi ya?
0: Ya, beberapa pemain-pemain lagi yang sudah beberapa kali nangkring ya di film-film box office Amerika ataupun film-film lokal ya.
1: Kita berharap ya ada aktor-aktor ataupun atlet-atlet silat kita di Kaltara juga ya, yang bisa sampai ke layar lebar ya.
0: Iya, betul. Oke, dan juga cara ada informasi juga untuk nanti sore ya, jangan lewatkan untuk Bolcast ya.
1: Bolcast.
0: Ini kita bergeser ke Piala Dunia nih ya.
1: Iya, betul.
0: Jadi jangan lewatkan untuk Bolcast nanti sore jam 4 atau pukul 16 WITA di Pro 1 ataupun Pro 2 mengenai potensi tim yang lolos dari grup G dan juga grup H. Dimana grup G itu diisi oleh Belgia, Mesir, Iran dan juga Selandia Baru. Grup H itu Spanyol, Tanjung Verde, Arab Saudi dan juga Uruguay.
1: Iya. Kalau Bayu sendiri siapa ini yang di
0: grup G? Aku coba prediksi Belgia.
1: Ya, masih Belgia ya.
0: Belgia, grup H jelas lah Spanyol ya.
1: Belgia dan Spanyol ya.
0: Ya.
1: Tapi tidak menutup kemungkinan negara-negara lain sangat punya peluang yuk.
0: Bola itu bundar.
1: Betul.
0: Jadi masih banyak kemungkinan.
1: Apalagi tentu regenerasi pemain-pemain muda ya, yang terus upgrade diri ini yang bisa menentukan.
0: Ya, bagaimana mungkin pendapat Anda mendengar ya, langsung aja komen mungkin menjagokan tim apa nih di Piala Dunia di 2026 ini. Jangan lewatkan juga untuk Bolcast ya, nanti sore pada pukul 4 sore atau pukul 16 di Pro 1 ataupun Pro 2.
1: Iya, itu tidak sabar lagi ya, ini pengen menyaksikan ya. Dan banyak juga yang bertanya, apakah RRI nobar ini bilangnya ya.
0: Nah, kita tunggu aja apakah
1: kita tunggu kabar waktunya. Kita akan umumkan ya,
0: pasti,
1: dengan gamblang tentunya kalau kita nobar guys. Jadi selalu pantengin sosial media kita ya. Dan tapi jam-jam nobarnya katanya jam-jam kerja yo ya.
0: Jam kerja. Emang kalau dilihat dari jadwal ya. Paling pagi itu dini hari jam 3. Terus jam 10 pagi. Terus ada juga jam 9 pagi. Jam 6 pagi. Paling siang jam 12 siang.
1: 12 siang.
0: Jam-jam kerja nih.
1: Ya betul. Tapi kayaknya bisa deh diikuti sambil kerja ya. Yang penting fokus ya.
0: Betul.
1: Fokus nonton nanti kerjanya atau kerja dulu baru nonton.
0: Kerja sambil nonton. Jangan-jangan.
1: Tapi ini bahaya juga kalau bagi Anda yang mungkin berbaju dinas kemudian keluar mangkir dari nongkrong, kerjaan ya. Nongkrong ada Satpol PP lewat ya, bahaya juga ya.
0: Ya nobar-nobar pas weekend lah.
1: Iya, bisa juga ya.
0: Bisa, kan ada weekend. Pas weekend, pas Sabtu Minggu, nah nobar silakan tuh.
1: Betul. Kayaknya Rari harus siapkan tempat kopi, tempat duduk yang enak deh ya.
0: Semoga bisa ada terselenggara
1: nanti. Iya, nobarnya ini kita masih terus koordinasi ya dengan pihak penyelenggara dalam hal ini yang memegang lisensi TVRI.
0: TVRI. Ya. Terus coba koordinasikan.
1: Iya, Mbak.
0: Untuk Anda pendengar juga pemirsa mungkin bisa komentar ya.
1: Iya.
0: Di 2026 ini siapakah yang kira-kira akan keluar sebagai juara?
1: Kayaknya Brazil akan kembali juara.
0: Oh, Brazil ya.
1: Dunia, yo.
0: Iya. Prancis atau Argentina yang tahun lalu gimana, Cal?
1: Iya, itu kayaknya sudah habis
0: masa.
1: Ini harus Brazil kembali ya.
0: Oke, okay. Oh Jepang aja lah dulu.
1: Oke, okay. Jepang ya. Oh ini Asia.
0: Asia. Oke, okay, boleh.
1: Oke.
0: Okay. Ya langsung saja mungkin yang bagi Anda yang punya pendapat lain ya, siapa yang menjadi juara bisa langsung berkomentar di kolom YouTube kita. Ya,
1: mungkin Mas Anas, Kezia ataupun Mas Agung punya dukungan sendiri ya. Oke, okay. Mesir katanya Mesir.
0: Oke. Oke, kita bergeser ke informasi selanjutnya itu Wagub apresiasi terbentuknya APRI Kaltara. Jadi Wakil Gubernur Kalimantan Utara Inko Ngala menghadiri deklarasi pendirian sekaligus pelantikan Dewan Pengurus Provinsi atau DPP Asosiasi Permancingan Indonesia. Ini kesenangannya teman-teman.
1: Mancing-mancing ya.
0: Mancing-mania, iya. Mantap. Tara, serta Dewan Pengurus Kabupaten Kota DPK Pribulungan, Malinau, dan Tarakan di ruang serbaguna kantor Gubernur Kaltara. Wagub Ingkong menyampaikan apresiasi atas terbentuknya kepengurusan APRI di Kaltara yang dinilai menjadi langkah awal menghimpun para penghobi dan pelaku olahraga memancing agar lebih terarah, terorganisir, dan produktif. Menurutnya kehadiran APRI bukan hanya sebagai wadah berkumpul, tapi juga memiliki potensi besar mendukung pembangunan daerah melalui sektor olahraga, rekreasi, pariwisata, ekonomi kreatif, hingga pelestarian sumber daya alam.
1: Iya.
0: Apalagi berapa panjang ini? Enak ya mancing.
1: Iya betul ya.
0: Dia juga menilai potensi sungai dan wilayah pesisir di Kaltara dapat dikembangkan menjadi destinasi wisata minat khusus yang berkelanjutan dengan dukungan komunitas dan organisasi seperti APRI. Kepada pengurus yang baru dilantik, Ikong berpesan agar menjalankan amanah dengan penuh tanggung jawab serta membangun organisasi yang solid, profesional, terbuka, dan mampu merangkul seluruh komunitas.
1: Iya, cara mancing-memancing ya.
0: Ya.
1: Anda yang ingin mancing tentu selalu update cuaca dulu yuk.
0: Betul, tadi sudah diupdate tuh. Jangan lupa juga infokan pot mancing.
1: Betul, ini selain pelantikan, kegiatan ini menjadi bagian persiapan Benuanta Fishing. Oh, rupanya ada agenda besar yuk setelah ini. Ya. Di mana turnamen 01 Kaltara tahun 2026 yang akan dijadwalkan ini esok hari. Berarti hari ini ya?
0: Berarti hari ini.
1: Ini ya, ini ya. Kemudian di mana ya, ini diharapkan menjadi turnamen bukan sekedar perlombaan tetapi juga ajang promosi daerah.
0: Jadi sarana persatuan persaudaraan ya.
1: Betul. Dan juga
0: turnamen perdana.
1: Turnamen perdana ya, langsung ya ada programnya, luar biasa.
0: Luar biasa.
1: Oke, ini kita perlu update juga nih, apakah siapa yang juaranya ya? Dan siapa saja yang bisa ikut ya?
0: Ya.
1: Apakah semua orang bisa mendaftar?
0: Atau klub-klub atau seperti apa?
1: Klub pancing. Kayaknya pengen deh kita juga tahu ya, ada dunia, ada klub-klub, ada dunia namanya dunia mancing. Siapa aja orang-orangnya ya, kemudian pengurusnya.
0: Ya,
1: ada banyak sekali ternyata yuk yang bisa kita kulik-kulik ini. Baik, kemudian pendengar dan pemirsa, informasi lainnya ya, buka penerimaan siswa baru Sekolah Rakyat Tarakan target 270 murid. Masih dari rri.co.id ya, Sekolah Rakyat atau SR di Tarakan bersiap membuka penerimaan siswa baru untuk tahun 2026-2027. Sekolah gratis bagi warga miskin ekstrim dan miskin ini menargetkan 270 siswa untuk jenjang SD, SMP dan SMA.
0: Ya.
1: Hal itu diungkapkan Kepala Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Tarakan Arbain. Untuk tahun ajaran baru, SR akan menambah jenjang SMA di mana rinciannya 90 siswa SD, 90 siswa SMP dan 90 siswa SMA dengan masing-masing jenjang terdiri dari 3 kelas berisi 30 siswa.
0: Iya.
1: Arbaidio menambahkan ya, di tahun 2025-2026 lalu sekolah hanya mendapat 60 siswa dari target 100 orang. Rendahnya capaian tersebut karena banyak calon siswa sudah lebih dahulu mendaftar di sekolah umum. Ya, berharap sosialisasi bisa menjangkau lebih banyak keluarga yang berhak sehingga target 270 siswa bisa terpenuhi. Iya, SR memang dikhususkan bagi warga miskin es krim dan miskin kategori desil 1 dan 2. Tujuannya untuk memastikan tidak ada anak yang putus sekolah karena keterbatasan ekonomi. Ia juga menargetkan bisa pindah ke gedung permanen ya pada tahun 2026-2027. Saat ini pembangunan gedung baru masih berproses. Kalau kita tahu ini daerah di Juwata ya.
0: Gedung barunya.
1: Betul, lagi diproses.
0: Sementara masih di gedung di balai pelatihan ya.
1: Betul, masih menumpang ya. Di Bandiklat yang ada di Kampung Ram.
0: Sembari menunggu dirampungkannya untuk pembangunan sekolah
1: rakyat
0: yang ada di Juwata.
1: Semoga bisa tepat sasaran dan juga banyak peminat untuk tahun ini
0: ya. Ya, semoga targetnya tadi 270 siswa bisa terpenuhi untuk tingkat SD, SMP dan juga SMA masing-masing 30 siswa.
1: Ya. Kemudian ada informasi lainnya ya, Kaltara ramah lansia, perlindungan kelompok rentan jadi prioritas.
0: Dari Tanjung Selor.
1: Ini dari pemerintah provinsi Kalimantan Utara memperkuat komitmen menghadirkan kebijakan pembangunan yang inklusif ya dan berpihak pada kelompok lanjut usia. Hal itu disampaikan staf ahli gubernur bidang aparatur pelayanan publik dan kemasyarakatan ya Syahrullah Mursalin saat membuka lokakarya sinergi lintas sektor ya eksplorasi awal kebijakan kelanjut usiaan Provinsi Kaltara Kamis kemarin. Wakil Gubernur Kaltara ia menyampaikan apresiasi kepada program sinergi dan kolaborasi untuk akselerasi layanan dasar atau skala sebagai program kolaborasi Australia-Indonesia mendukung pemerintah Indonesia. Menurutnya kegiatan ini menjadi bentuk komitmen lintas sektor untuk menghadirkan pembangunan yang semakin berkeadilan dan memastikan kelompok rentan termasuk lanjut usia memperoleh perhatian melalui kebijakan yang tepat. Yang menjelaskan pemenuhan hak tersebut mencakup akses layanan kesehatan, perlindungan sosial, administrasi kependudukan hingga ramah lansia. Kemudian di sini juga Asrullah menegaskan bahwa kelompok lanjut usia memiliki kondisi yang beragam. Mulai dari lansia perempuan, lansia miskin, penyandang disabilitas, serta lansia di wilayah perbatasan, pedalaman, dan pesisir dengan keterbatasan akses layanan. Di sini ya pembangunan daerah tidak hanya diukur dari pertumbuhan ekonomi dan infrastruktur, tetapi juga sejauh mana pemerintah hadir memberikan perlindungan dan penghormatan kepada kelompok rentan.
0: Melalui skala tadi.
1: Betul. Biar bagaimanapun dia juga warga daerah ini ya, dan warga negara yang harus dilindungi.
0: Iya, terutama untuk kelompok rentan ya, tadi sudah disiapkan.
1: Apakah bisa dikaryakan juga ya sebenarnya? Apakah aktivitas mereka sehari-hari hanya begitu saja, duduk, diam? Mungkin banyaklah hal-hal yang bisa dilakukan. Dan kalau seandainya memang dibuatkan satu tempat ya. Biar mereka lebih merasa hidup lagi lah, hidup lagi lah. Tapi memang sebagian orang tua itu kembali ke anak-anak ya, memang butuh perhatian khusus juga, perhatian khusus ya, jangan disepelekan karena kita juga dia juga manusia ya, walaupun memang sudah lanjut usia.
0: Ya, walaupun juga sudah bisa dikatakan sudah lewat dari masa produktif ya.
1: Betul.
0: Nah, namanya orang tua pasti memiliki pengalaman yang panjang ya, kalau sudah makan asam garam. Sebagai pelajaran untuk yang muda-muda.
1: Banyak yang bisa digali sebenarnya kalau diajak ngobrol gitu.
0: Oke, mungkin ini informasi terakhir Rachel ya. Memang sudah kita di penghujung halo-halo kita. Jadi ada informasi terakhir di mana sukses kontingen atlet taekwondo Malinau Sabet 20 emas, 5 perak dan juga 1 perunggu. Wow, luar biasa untuk atlet taekwondo Malinau. Oke, untuk informasinya itu kabar membanggakan datang dari kancah olahraga nasional. Kontingen atlet taekwondo Kabupaten Malino menutup keikutsertanya dalam ajang Patriot Indonesia Taekwondo Championship Piala KONI Pusat yang berlangsung di Makassar, Sulawesi Selatan pada 22 hingga 24 Mei 2006 dengan torehan prestasi yang luar biasa. Personel tim membawa nama taekwondo Intimung Malino ini berhasil membawa pulang kemenangan besar dan mendominasi perolehan medali. Tatang medali yang dibawa pulang ke bumi Intimung Malino sebanyak 26 medali, baik emas, perak, dan juga perunggu. Yeah. Manajer tim taekwondo Malino, Sabum Tommy Axedolf, mengungkapkan rasa syukur dan kebanggaannya atas capaian yang diraih para atlet. Menurutnya kerja keras, latihan, dan mental juara yang dibangun selama ini membuahkan hasil nyata di hadapan peserta dari berbagai daerah se-Indonesia. Ia merinci perolehan medali tersebut berdasarkan kategori pertandingan. Pada cabang seni atau kelas umsai, para atlet menunjukkan ketepatan gerakan dan konsentrasi tinggi hingga mengamankan 11 emas, 1 perak, dan 1 perunggu. Sementara di kelas petarung atau kyorugi, para atlet tampil berani dan agresif menaklukkan lawan-lawan tangguh sehingga berhasil menyabet 9 medali emas dan 4 medali perak.
1: Iya.
0: Luar biasa sekali. Sekali lagi kami ucapkan selamat
1: ya. Selamat ya untuk atlet taekwondo Malino.
0: Ini sudah mengikuti dan menyabet gelar-gelar yang setelah tadi itu ada berapa? Emasnya banyak banget tadi. Ada 20. Luar biasa. Sekarangnya bisa Anda baca di rri.co.id ya.
1: Iya, ini memantapkan Malino yang menjadi tuan rumah Porprov ya.
0: Ya.
1: Bahwa mereka kuat di segala bidang, segala cabor ya.
0: Cabor.
1: Ya. Kita akan saksikan nanti juga ya, bicara mengenai bagaimana perhelatan kejuaraan ya tingkat provinsi.
0: Ya. Oke. Okay. Okay. Ya, terasa sudah di penghujung Halo RRI kita di pagi hari ini. Kita coba absen dulu ya, ada Bang Pinar, ada Mbak Reni, ada Kesya, ada Bang Anas, juga ada Agung.
1: Iya.
0: Kemudian juga terima kasih bagi Anda yang telah berkomentar di YouTube, yang telah mengikuti kami kurang lebih selama 1 jam ya, mulai dari pukul 9 hingga hampir pukul 10 Wita nih di pagi hari ini. Saya Rita Bayu
1: dan saya Nimo Matrizal mohon undur diri ya, sampai jumpa di Halo RRI berikutnya.
3: Terima kasih Anda telah mengikuti Halo RRI.

Baik, para pendengar dimanapun Anda berada, demikian kebersamaan saya menemani Anda di pagi hari ini. Saya yang bertugas Muhammad Rian, undur pamit dari ruang dengar Anda semuanya, dan tetap selalu saya bersama RRI Malino dimanapun Anda berada. Tepat pukul 10, kita akan kembangkan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Saya Muhammad Rian yang bertugas, undur pamit di ruang dengar Anda.

Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

merupakan bumbu dapur khas Aceh yang menyimpan sejarah panjang dan peran penting dalam budaya kuliner Serambi Mekah ini. Di balik rasa asam segarnya, terukir kisah tradisi leluhur dan kearifan lokal yang patut dilestarikan. Asam sunti berasal dari belimbing wulu, diiris tipis, dicampur garam, dan dijemur di bawah terik matahari hingga kering. Proses ini menghasilkan rasa asam yang khas dan aroma yang kuat, menjadi ciri khas masakan Aceh. Sejarah asam sunti erat kaitannya dengan kondisi geografis Aceh. Dahulu, masyarakat Aceh kesulitan mendapatkan bahan penyedap rasa seperti jeruk nipis atau cuka. Sebagai solusi, mereka memanfaatkan belimbing wulu yang berlimpah di wilayah tersebut. Pengolahan belimbing wulu menjadi asam sunti pun menjadi tradisi turun-temurun hingga saat ini.

Pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami di Pro 1 Tarakan, kanal informasi dan inspirasi. Selamat siang pendengar di Kota Tarakan dan juga di Bulungan, juga di kabupaten lain ya. Saat lagi kami hadirkan untuk Anda Tarakan siang ini dengan tema Dolar Naik Lagi, dampaknya ke Tarakan seberapa ngeri.

0: Selamat siang pendengar dan pemirsa. Nilai tukar dolar Amerika kembali menguat terhadap rupiah. Terpantau per Kamis kemarin 28 Mei 2026 berdasarkan data yang kami dapatkan, rupiah ditutup di level 17.845 rupiah per dolar Amerika Serikat. Dan kondisi ini membuat masyarakat bertanya-tanya. Sebenarnya pelemahan rupiah ini sangat berdampak pada kehidupan sehari-hari atau tidak. Belakangan isu kenaikan harga barang elektronik, bahan bakar hingga biaya logistik juga ramai diperbincangkan. Banyak pelaku UMKM dan masyarakat mulai khawatir karena pengeluaran makin besar sementara pendapatan belum tentu ikut naik. Nah sebenarnya seberapa ngeri ya dampak penguatan dolar ini buat masyarakat, khususnya masyarakat di kota Tarakan kita tercinta. Agar masyarakat bisa lebih memahami apa yang sedang terjadi dan bagaimana menyikapinya dengan bijak, hari ini kita akan berbincang bersama akademisi Politeknik Bisnis Kaltara, ada Dr. Ana Sri Kaningsih, SE STH MM. Selamat siang Bu Ana.
1: Selamat siang. Oh biasa pagi ya. Siang. Oh iya, selamat siang.
0: Walaupun suasananya tampak seperti pagi ya Bu Ana ya. Iya. Terima kasih sudah hadir di studio kami Bu Ana.
1: Ya, sama-sama Mas.
0: Iya, pendengar dan pemirsa, acara ini juga dapat Anda saksikan di YouTube kami di RRI Tarakan Official dan melalui aplikasi RRI Digital. Kami juga undang Anda untuk bergabung bersama kami nanti di 0821-5320-9845 atau langsung di kolom chat YouTube kami di RRI Tarakan Official. Baik Bu Ana, langsung saja ya, bicara soal ekonomi kita hari ini, khususnya dolar ya Bu Ana. Secara sederhana bisa Bu Ana jelaskan apa sih yang sebenarnya terjadi di tingkat global sampai membuat nilai dolar hari ini di melesat naik dan membuat rupiah cukup melemah, bahkan kemarin sempat menyentuh 17.845 per dolar Amerika Serikat. Silakan Bu.
1: Iya. Apa namanya? Yang namanya kita rupiah itu ya. Itu ada hal dua sisi yang membuat kenapa bisa melemah gitu ya. Yang pertama eksternal, terus berikutnya internal. Nah, kita bahas dulu yang eksternal. Sesempurna apa sih eksternal ini memberikan dampak kelemahan pada si rupiah ini gitu ya. Nah, jadi berkaitan dengan the Fed. The Fed itu bank sentralnya Amerika. Nah, di sana menaikkan suku bunga tinggi dan tidak turun-turun. Nah, ini punya dampak juga terhadap rupiah. Kenapa? Karena si investor, pemilik dana dan lain sebagainya pasti akan dia menarik asetnya ataupun dananya dari negara-negara berkembang untuk supaya lebih aman, safe haven gitu ya. Nah, itu ditaruhlah dolar kan kuat ya kan, lebih baik situ atau emas gitu. Itu yang bikin jadi lemah satu. Terus kemudian juga adanya perang geopolitik itu ya di Timur Tengah yang enggak clear-clear entah kapan. Itu juga membuat dampak terhadap rupiah karena diperlukan lagi dolar. Terus banyaklah ya, misalkan lagi ada orang sering bepergian ke luar negeri yang harus menggunakan dolar, perlu dolar. Nah, gitu. Dan lain sebagainya itu secara eksternal gitu.
0: Eksternal ya.
1: Eksternal. Nah, terus kembali lagi ada rumor bahwa entah itu berdampak juga terhadap rupiah atau hanya analisis-analisis para pakar ekonomi gitu ya, yang berkaitan berita tentang IMF memberikan bantuan kepada Indonesia dan ditolak oleh Menkyu gitu ya Pak Purbaya. Itu bisa saja juga memberikan rasa sakit hati sehingga menurut analisis itu yang saya baca dan saya dengar itu sepulang dari itu apa namanya dengan IMF, pertemuan dengan IMF itu langsung ininya kita ya langsung anjlok gitu ya, bursa yang ada di bursa kita gitu ya. Nah, kita nggak tahu kenapa juga kok barengan gitu. Ya bisa saja analisis itu benar gitu ya, karena kan memang pekerjaan IMF itu memberikan utang. utang bantuan-bantuan gitu. Okay. Akhirnya kan ada ini apa istilahnya itu bunga gitu ya. Nah sekarang kalau ditolak kan dia jadinya bisnisnya usahanya dia jadi nggak ada pemasukan kan. Nah itu, nah itu salah satu ya dari beberapa itu ikut andil mungkin gitu ya.
0: Itu yang terbaru ya Bu ya.
1: Iya. Terus berikutnya dari internal, internal itu kan beberapa komoditi yang mengambil barang baku dari luar negeri, contoh impor, ya? Kedelai, gandum, dan lain sebagainya dari impor. Itu juga membuat apa bisa jadi lemah itu, itu secara internal dan eksternal ya terhadap kelemahan rupiah itu.
0: Oke, kalau bisa kalau bisa dibahasakan internal, kalau misal internal itu domestik ya Bu ya.
1: Okay. Tapi saya rasa yang sangat sangat membuat ikut melemah itu si eksternal gitu yang berdampak terhadap rupiah kita itu justru dari eksternal. Kalau internal sebenarnya bisa di apa ya dikreatifkan di dipikir ulang atau diganti dengan barang apa sebenarnya juga bisa akhirnya tidak terlalu banyak membutuhkan dolar. Nah itu bisa memberikan dampak yang baik bagi negara kita terutama terhadap

0: seperti udang, rumput laut, dan lain sebagainya gitu, itu akan berdampak baik. Kan naik nih dolar, otomatis kalau dia dapat dolar, di rupiah kan jadi besar. Nah, itu bagi para pengusaha yang eksportir gitu ya. Nah, dampak negatifnya ke siapa? Dari itunya, dari apa awalnya, apa ya, hilir kah hulu ya?
1: Hulu-hulu.
0: Dari situnya gitu ya, dari petambak lah dari gitu petambak, ya. Nah, dia kan otomatis tidak berbicara ekspor-eksporan itu. Ada yang menampung si eksportir itu gitu kan. Tapi dia kan harus punya obatnya untuk si apa namanya benih-benihnya dan lain sebagainya, itu rata-rata masih di
1: yang mana itu dari luar ya,
0: dari luar daerah, bukan luar negeri gitu ya, dari luar daerah yang membutuhkan biaya logistik. Nah, akhirnya naik gitu ya. Nah, kalau yang misalkan eksportir tadi, tapi kan logistiknya juga naik, Bu. Nah, kalau permintaan stabil, nutupin. Nah, itu.
1: Oke. Bu, ya, bicara soal ngeri tadi ya, Bu, ya. Ini banyak, dan belakangan ya, orang mengaitkan kondisi saat ini dengan krisis tahun 98, ya. Sebenarnya seberapa serius sih, Bu, kenaikan dolar kali ini dibandingkan beberapa tahun terakhir? Silakan, Bu.
0: Kalau mereka ada yang, memang ada yang mengkhawatirkan ya, tahun 98 saya rasa tidak lah ya. Kalau kita melihat dari kenaikan, kita dulu sebelum krisis moneter itu berapa sih?
1: 2500.
0: Nah, terus meningkatnya berapa sih?
1: 15.000, nah, signifikan.
0: Lebih banyak kan? Nah, sedangkan yang saat ini dari berapa? 16 ke 17 toh. Nah, saya rasa itu masih bisa, dan skala ekonomi pertumbuhannya kita juga bagus gitu ya. Nah, itu kalau dikhawatirkan janganlah gitu. Apalagi membuat rumor-rumor yang menggiring opini, kadang kan masyarakat awam nggak paham ya. Jadi itu akan juga berdampak secara psikologis terhadap masyarakat kita. Nah, kalau saya melihatnya dari sisi kenaikan dan lain sebagainya itu, dan kita mandiri toh saat ini, dan tidak juga berhutang dan lain sebagainya.
1: Oke. Bu, bicara balik lagi bicara soal sektor tadi yang disebut bahwa ada yang diuntungkan dan dirugikan. Sebenarnya sektor-sektor yang terdampak khususnya ditarakan saat ini mana aja, Bu?
0: Nah, itu tadi yang saya rasa petambak, pokoknya yang dari dasarnya petaninya. Nah, karena emang di Tarakan ini rata-rata barang itu dari luar daerah, bisa Makassar atau Jawa, ya kan? Contoh kayak beras dan lain sebagainya kita nggak punya. Terus kemudian kalau petani apa namanya itu rumput laut, itu mungkin untuk bahan hal yang bisa menumbuhkan rumput laut itu juga ngambil dari Jawa ataupun Sulawesi, gitu, pokoknya luar daerah ya. Terus berikutnya juga bibit, bibit untuk disebar ditambak, itu juga dari luar. Nah, yang seperti itulah yang nantinya dia akan berdampak, berdampak kepada peningkatan harga. Nah, tentu harus cepat segera disolusiin bagaimana supaya daya beli itu juga terus ada gitu. Nah, kalau itu tadi saya bilang karena memang di Tarakan ini untuk secara geografis kan sangat unik ya. Nah, masih berapa kali lewat gitu ya, dari Surabaya ke Balikpapan, Balikpapan baru ke Tarakan, itu kan membutuhkan kos logistik yang, logistik yang bertahap-tahap gitu, sehingga membuat bahan baku itu jadi bisa meningkat, sehingga hasil dari tangkapan ataupun tambak juga naik, tetapi tidak sediuntungkan yang eksportir itu.
1: Oke, gitu. Artinya kalau misal ngomongin porsi, Bu, lebih banyak sektor yang sektor yang terdampak negatif atau positif, kan tadi disebut bahwa yang diuntungkan adalah pengusaha ya, Bu ya. Apakah memang porsinya lebih banyak atau malah ya hanya berapa persen gitu dari total keseluruhan, Bu?
0: Kalau eksportir enak gitu kan.

0: semakin dolar naik semakin dia diuntungin gitu kan. Ya lebih berat yang tadi itu, yang dari dasar tadi itu, petani-petani dan lain sebagainya itu.
1: Dan itu lebih banyak ya Bu ya?
0: Iya pasti lebih banyak untuk porsi yang negatif jika pemerintah tidak segera. Nah, saya rasa pemerintah tidak diem, yakin untuk menanggulangi itu gitu ya. Nah, bagaimana? Ya kan di pemerintahan kita tuh ada TPID gitu ya.
1: Apa itu tim inflasi daerah.
0: Apa inflasi daerah pengendali gitu ya. Penanggulangan kah itu?
1: Pengendali
0: inflasi daerah. Saya rasa mikir pasti punya apa namanya jurus-jurus bagaimana untuk supayanya juga itu berjalan dan juga masyarakat bisa membeli atau daya belinya ada. Kan tambak juga tidak semuanya ke eksportir, pasti masuk juga ke
1: langsung
0: pasar.
1: Ke pasar.
0: Nah, pasar kalau sudah tinggi sedangkan pendapatan mungkin belum ada kenaikan, otomatis kan juga akan membuat porsi beli itu ada skala prioritas. Nah, kalau skala prioritas pasti yang didulukan, yang prioritas seperti apa sih? Yang nggak prioritas nanti dulu atau malah nggak dibeli. Nah, ini kan akan juga akan jadi kesenjangan ekonomi. Nah, kesenjangan ekonomi ini juga akan memberikan dampak ke pertumbuhan ekonomi kita jadi lambat.
1: Efek dominonya.
0: Iya, efek dominonya.
1: Oke, Bu, tadi bicara soal daya beli nih. Masyarakat awam kan taunya dolar naik.
0: Iya.
1: Tapi mungkin tidak tahu tuh kenapa sih dolar naik tapi harga di pasar juga ikut naik tuh, Bu. Boleh dijelaskan, Bu, alurnya seperti apa? Dampak-dampaknya sampai ke kebutuhan rumah tangga ikut naik juga.
0: Dolar naik ya. Dolar naik nih. Dolar naik tadi sudah saya sampaikan di awal bisa karena the Fed, bisa karena geopolitik berkaitan dengan peningkatan harga minyak. Harga minyak otomatis juga memberikan dampak kepada harga-harga komoditas. Itu pasti karena harga minyak tidak hanya untuk yang eksportir. Otomatis yang non subsidi itu naik. Sedangkan subsidinya bisa aja, tetapi bisa jadi nanti imigrasi dari yang non subsidi ke subsidi. Nah, itu juga akan membuat beban kepada subsidi. Nah, terus itu satu alur di situ. Terus berikutnya, kalau dia sudah naik, otomatis logistik naik. Logistik naik, bahan baku dari Jawa ke Tarakan, ke Kalimantan naik. Terus kemudian sudah naik, dia meramu dan lain sebagainya, mau menjual naik. Nah, naiknya ini jika tidak dibarengi solusi dengan pemerintah, banyak hal sebenarnya supayanya bisa naiknya itu tidak terlalu signifikan. Tuh bentar ya. Nah, terus berikutnya lagi pendapatan masyarakat mungkin tidak naik. Nah, sehingga dia mau membeli mikir.
1: Tahan dulu
0: yang mana? Pasti yang kebutuhan sehari-hari dulu, kan. Tersier nanti. Ada kesenjangan pendapatan. Akhirnya juga memperlahankan pertumbuhan ekonomi. Nah, bagaimana supayanya ini bisa berjalan baik? Tentu pemerintah harusnya harusnya langsung ke sumbernya. Untuk ya bisnis to bisnis. Pemerintah intervensi langsung ke sumbernya supaya tidak masuk ke tengkulak-tengkulak atau orang-orang ketiga. Jadi sumbernya langsung ke Tarakan. Jadi bisnis to bisnis. Begitu. Kalau kesini tambah sudah logistiknya naik, pihak keberapa dan lain sebagainya. Itu efek dari kenaikan dolar dan juga terhadap kebutuhan kita, akhirnya juga akan bisa berdampak. Jika tidak, itu tadi langsung turun tangan.
1: Pemerintah tidak intervensi langsung ya,
0: dan lain sebagainya. Tapi saya rasa pemerintah tidak seperti itu.
1: Ya.
0: Itu. Oh, dan okay. Untuk di Tarakan, saya rasa tidak sangat berdampak yang seberapa ngeri.
1: Iya, ngeri banget.
0: Nggak ngeri.
1: Enggak, ya.
0: Nggak ngeri.
1: Gitu. Oke, okay, Bu. Terakhir sebelum kita jeda nih, Bu. Kalau bicara soal Tarakan sebagai kota kepulauan ya, Bu, ya. Dan banyak barang masuk dari luar. Apakah memang dampaknya lebih terasa daripada daerah lain, Bu?
0: Nah, itu ya. Tetapi kan beda ya, perkapitannya, Tarakan dan lain sebagainya. Justru pada saat itu pertumbuhan ekonomi kita untuk di Tarakan saja, Sekaltara paling tinggi, se-Kalimantan Kaltara nomor 2 dari Kalimantan Timur. Nah, artinya bahwa kita ini secara ekonomi baik gitu ya, meskipun barang-barang dari luar, tapi kan tidak semata-mata hanya barang masuk terus sudah, tidak ada pergerakan ekonomi yang dari dalam ini sendiri, padahal dari dalam juga lebih banyak. Kita kan SDA-nya baik, sumber daya

0: Makanya Kalimantan Timur bisa tuh memberikan beasiswa banyak gitu ya terhadap daerahnya yang KTP-nya sana gitu ya. Tapi kan kita juga ada meskipun skalanya tidak sebesar Kalimantan Timur itu. Terus berikutnya lagi apa ya? Ikan, udang, kepiting kita bagus. Apa ini namanya? Tipenya kualitas itu nomor satu kalau nggak salah. Nah makanya diminati kita kan Jepang terus mana lagi tuh skala ekspornya. Nah ini yang menjadikan juga Tarakan atau Kaltara baik khususnya Tarakan.
1: Oke, ini berarti bicara plus minusnya negara, ya, negara wilayah kepulauan ya Bu ya.
0: Iya,
1: iya. Ya secara logistik emang kita berat ya Bu ya.
0: Ya, tapi kan lihat dulu kepulauannya. Kan kalau di Tarakan atau khususnya Tarakan ya Kaltara ini sangat diuntungkan gitu ya dengan adanya geografis yang memiliki SDA luar biasa gitu. Loh, kalau enggak luar biasa enggak dipilih sama Jepang sama Belanda tuh turun langsung ke Tarakan di awal masuk Indonesia kan karena melihat adanya minyak yang luar biasa itu tadi. Nah, minyak luar biasa itu kan untuk bahan logistik dia perang.
1: Itu
0: yang luar biasa dan juga kita juga bisa gas itu kan di pulau lain belum tentu. Nah itu yang membedakan tidak setiap kepulauan itu juga seperti Tarakan ini sehingga memberikan dampak positif terhadap ekonomi.
1: Oke, baik Bu Ana, kita jeda dulu sejenak. Pendengar dan pemirsa, kami masih undang Anda untuk bergabung di Tarakan siang ini dan kami akan kembali setelah jeda berikut ini.
2: Di era disrupsi dewasa ini, RRI berupaya memperkuat diri dengan menghadirkan kontennya secara multi-platform untuk memastikan pelayanan kepada publik secara lebih optimal. Kini, RRI bukan hanya dinikmati melalui radio, melainkan juga portal berita online, platform digital, media sosial, dan juga komunitas yang selama ini meramaikan berbagai kegiatan offline di RRI.
3: Radio Fest teman terbaik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
4: Wah, Mar, aku kerungu salammu, tombo kangen.
5: Sama-sama.
6: Bundo, awak baru dapat info lowongan Karajo RRI News.
7: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
8: RRI Digital saja, toh.
7: Sesekali, jazz lah.
9: Semangat ya manggungnya.
10: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.
2: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana? 5 pilar RRI yang terdiri dari radio terestrial, portal berita online atau RRI News, platform digital yang bernama RRI Digital, media sosial dan komunitas yang menjadi andalan RRI selama ini, adalah pilihan strategi RRI untuk menghadirkan konten di era disrupsi media, serta untuk memastikan keberadaan RRI yang terus memiliki relevansi bagi masyarakat. Berita online RRI News memiliki tren pembaca yang semakin meningkat. Dengan posisi di peringkat 40 besar, dari ribuan berita online secara nasional, RRI News memiliki profil pembaca yang beragam. Baik dari segi usia maupun kategori paling banyak dibaca. Portal ini memiliki lebih dari 80 microsite yang tersebar di banyak daerah, dari Sabang sampai Merauke. RRI News siap menjadi mitra pembangunan di daerah Anda. Menyampaikan informasi pembangunan kepada masyarakat. Publik memerlukan berbagai informasi tentang program dan kebijakan daerah untuk mengetahui kinerja jalannya pemerintahan. Sementara pemerintah daerah memerlukan opini dan aspirasi masyarakat sebagai strategi merumuskan kebijakan. Dengan keterlibatan diseminasi informasi oleh RRI yang hadir secara multiplatform, akan membuat komunikasi pemerintah daerah kepada masyarakatnya berlangsung secara lebih efektif dan sangat mendukung pemerintah daerah. Ada sejumlah alasan mengapa RRI News layak menjadi mitra pembangunan pemerintah daerah. RRI bersifat tidak komersial. RRI selalu mengembangkan jurnalisme konstruktif dan verifikatif yang senantiasa berupaya menghindari disinformasi atau hoax. Brand RRI telah dikenal oleh masyarakat luas. RRI memiliki jaringan secara nasional, lebih dari 70 satker dan 80 portal rri.co.id atau RRI News.

dinas terkait sebagai pengisi berita kanal Info Pemda di RRI News. Konten bisa berupa berita tentang berbagai info pemerintahan atau juga bisa berisi berita foto dan berita video. Konten bisa diisi langsung di Content Management System atau CMS yang disediakan RRI.

0: kehadiran RRI News untuk mendukung pembangunan serta mempromosikan ragam potensi yang ada di daerah Anda.
1: Segera download RRI News di Play Store maupun App Store di telepon genggam Anda.

0: Pendengar dan pemirsa, Anda masih bersama kami ya di Tarakan siang ini, masih bersama Dr. Anna Sedeka Ningsih dengan topik dolar naik lagi, dampaknya ke Tarakan seberapa ngeri. Kami kembali undang Anda untuk bergabung di 0821-5320-9845 atau langsung di kolom chat YouTube kami di RRI Tarakan Official. Baik Bu, sebelum kita lanjut ada komentar yang mungkin bisa dijawab oleh Bu Anna ya. Dari Jalan Jajan Tarakan, apa yang perlu kami lakukan Bu saat kondisi ekonomi saat ini, dengan kondisi ekonomi saat ini sebagai pelaku UMKM? Silakan Bu. Ya, UMKM.
1: Kalau UMKM kan ya ekonomi saat ini, satu, bertahan dengan kondisinya itu, terus kreatif. Nah, tapi UMKM ini kan banyak ya macam-macamnya, dan juga sudah dibantu, didukung oleh pemerintah, terutama yang masuk standar memang layak untuk dibesarkan gitu. Tapi kan ada apa namanya, istilahnya itu apa ya, harus begini harus begitu gitu tuh, yang masuk ke pemerintah itu. Cuman kadang UMKM kita itu kayak laporan keuangan dan lain sebagainya itu tidak ada, sedangkan yang dibantu tuh harus ada seperti itu. Nah, jadi sebagai pelaku UMKM atau usaha mikro menengah ya, kecil, itu sebaiknya terus belajar bagaimana supaya saya dapat dibantu dan bagaimana saya supaya dapat mendapatkan bantuan KUR atau lain sebagainya yang tidak menerapkan jaminan dan lain. Kan ada pemerintah ngasih seperti itu, jaminan, no jaminan, tetapi dengan syarat yang seperti itu tadi, izin, laporan keuangan, itu dasar-dasar dari pemerintah yang akan memberikan supaya UMKM naik kelas. Nah, sedangkan adanya kondisi saat ini, mungkin misalkan yang dimaksud kondisi ekonomi berdampak terhadap dia itu apa ya, mungkin ataupun tidak bertumbuh dengan baik gitu misalkan, pertumbuhan daripada UMKM-nya. Nah, harus tetap misalkan barang ini itu susah didapat atau jadi mahal, mikirin pengganti barang bahan baku itu apa
0: alternatifnya.
1: Alternatifnya itu, kalau ada di lokal bisa mending di lokal, atau membuat resize itu mengulang size, atau menggunakan dengan paket. Misalkan lagi banyak ya sekarang buy one get one, dan lain sebagainya, atau dengan harga psikologi. Harga psikologi itu misalkan 100.000 tapi 99.900 rupiah, kan kurang 100, nah itu udah 100.000 sebenarnya kan. Nah, harus tetap update, reaktif, belajar, tidak hanya karena kondisi seperti saat ini udah diem pasrah, jangan. Terus sering-sering juga posting-posting marketing, ya kan? Nah, sebenarnya gini, UMKM ini kan terhadap usaha ya. Jadi kita pakai yang paling dasar itu loh. Itu yang nanya Mbak atau Mas ya. Yang paling dasar 4P itu loh, Mbak atau Mas ya, marketing mix. P, price tadi. Saya bilang ya kan, yang harga buy one get one, harga psikologi, itu price. Terus produk, P keduanya, produknya mungkin dilihat dari kemasan, kemasannya bagus gini, butuh biaya juga nih. Terus di dalamnya mungkin lebih kecil, itu juga mengecewakan pembeli. Mendingan dengan kemasan yang biasa tapi tetap elegan. Terus kemudian lagi itu dikasih logo apa sesuai ini, pokoknya memberikan dampak terhadap produk itu, terlihat kemasannya baik, kualitasnya juga bagus, itu ya, jangan ngurangin kualitas, bisa mungkin recycle itu resize gitu ya, tapi jangan mengurangi kualitas ya. Karena kalau ngurangi kualitas sekali beli besok udah enggak. Mendingan tetap menjaga, lebih dikecilin dikit gitu, atau yang tetap ukurannya tapi buy one get one dan lain sebagainya. Banyak kah
0: strateginya, tapi, lah
1: ya, itu dari produk. Terus kemudian price, dimanapun posisinya, jika memang itu sudah punya network, jaringan, dan sudah dikenal, akan dikejar oleh pelanggan, konsumen. Terus kan di era sekarang juga teknologi sangat luar biasa, sehingga kan bisa jemput bola, bisa kondisi seperti ini. Emang harus kerja kertas, gak bisa duduk-duduk manis. Itu plus. Terus kemudian promotion.
0: Terakhir promosi.
1: Ya, promosikanlah, bisa lewat Facebook, bisa lewat IG dan lain sebagainya. Sekali satu paket bisa menyebar kemana-mana kan, bayar datanya sekali, tapi kan bisa kemana-mana untuk kita promosiin. Nah, itu saya rasa seperti itu. Dan juga boleh kok idealis, idealis dalam sisi produk. Saya pangsa pasarnya
0: tetap ini,
1: seperti ini gitu. Nah, itu boleh, tapi juga harus melihat kalau bisa expand pasar, kenapa enggak expand pasar, mengembangkan pangsa pasar. Misalkan kemarin itu orang tua dan apa, oh ini bisa ke anak muda,
0: ya, di luar sedikit.
1: Nah, di luar itu, nah, seperti itulah kiat-kiat itu, ya tetap harus belajar.
0: Oke, itu dia ya, buat teman dari Jalan Jajantara kan, semoga bisa menjawab ya, dengan kondisi ekonomi saat ini. Balik lagi Bu, soal daya beli masyarakat, Bu, ada kekhawatiran ya daya beli masyarakat turun nih Bu, karena kondisi saat ini. Nah, kalau itu terus terjadi misalnya ya Bu ya, apa efek jangka panjangnya untuk ekonomi khususnya di daerah Tarakan Bu?
1: Ya pasti kalau daya beli menurun itu pasti berdampak kepada perekonomian di daerah tersebut, gitu kan. Jadi kan gini ya, pola sebuah ekonomi itu, jadi kalau demand dan penawaran dan
0: permintaan
1: itu, jadi kalau permintaan menurun, di otomatis kan penawarannya juga ikut menurun, ya kan. Itu hukum ekonomi. Jadi bagaimana sih supaya meningkatkan penawaran? Nah, tidak hanya satu orang kayak tadi, misalkan UMKM itu harus ada support juga dari pemerintah. Lah, sumbernya bagaimana kok jadi menurun? Misalkan karena kenaikan dolar itu tadi, otomatis kan meningkatkan juga bahan-bahan, bahan baku yang dikaitkan dengan adanya logistik tadi. Gitu. Lah, apa kiat pemerintah supaya daya beli masyarakat itu tetap ada?
0: Nah,
1: karena daya beli masyarakat tumbuh, ekonomi tumbuh, otomatis pendapatan daerah
0: naik.
1: Tumbuh, naik. Itu. Jadi ini semuanya lingkaran andil banyak sektor, tidak bisa hanya pengusaha, tidak bisa hanya masyarakat, dan tidak bisa hanya pemerintah. Nah, supayanya itu tetap, jadi pemerintah harus mengantisipasi segera ataupun dengan cepat untuk supaya inflasi itu tidak langsung signifikan. Jadi bisa langsung daya beli tetap ada. Nah, karena dampaknya ke semua. PAD naik, PAD banyak, larinya kemana? Ke masyarakat, ke apa? Infrastruktur, sektor untuk yang digunakan pelayanan publik dan lain sebagainya. gitu.
0: Oke, Bu, nah ini kalau misalnya dari sisi masyarakat ya Bu ya, apa sebenarnya yang sebaiknya dilakukan oleh masyarakat supaya tetap bisa mengatur keuangan ya Bu, di tengah kondisi saat ini Bu?
1: Nah, satu, nggak usah panik buying. Nah, kalau dia panik buying, misal aku stok dulu lah apa ini, beli banyak-banyak, itu juga justru nanti akan inflasi, meningkatkan harga, otomatis
0: karena permintaan,
1: permintaan naik. Meningkat, penawaran juga akan naik, gitu kan? Kan merasa stoknya di sana kurang, logistiknya lambat, otomatis yang ada ini karena orang butuh naik, mau tidak mau tetap beli, kan gitu ya? Nah itu, jadi nggak usah panik buying, supayanya yang lain juga mendapatkan sama-sama. Terus pengaturan uang, ya pasti ada prioritas yang tadi saya juga bisa sampaikan. Dalam arti yang tersier-tersier itu bisa ditunda dulu, yang pokok-pokok dulu lah gitu ya. Kenapa? Ya sama-sama dengan orang usaha itu, bertahan. Atau kita yang bekerja bertahan di era begini, jangan resign.
0: Nah, itu dia
1: bertahan
0: tuh.
1: Dulu bertahan gitu. Resign susah juga cari lagi gitu kan. Jadi enggak ada pemasukan, bingung lagi. Nanti larinya ke bisa kejahatan
0: iya,
1: gitu
0: kriminal ya.
1: Kriminal. Jadi harus bisa pinter-pinter mengatur keuangan yang prioritas, kebutuhan mendesak, kebutuhan jangka pendek dan atau kebutuhan pokok itu kita prioritaskan, kita dulukan. Ya, apa sih? Tentu primer ya. Ya kalau sandang pangan papan, tapi sandang bisa nanti, ya kan nanti. Karena bisa jangka panjang, tidak besok itu langsung ganti lagi, enggak kan. Nah kalau yang pangan hampir harus setiap hari
0: harus.
1: Nah pangan yang seperti apa, ya konsumtifnya kita yang mendasar aja, kongkonya nanti dulu. Makan enak di luarnya nanti dulu. Ini kalau ekonominya terbatas loh ya. Kalau berlebihan monggo saja urusannya, nggak usah kasih tip gitu ya. Terus apa lagi ya, papan. Nah kalau yang kontra, safety-kan uang untuk bayar. Misalnya setiap bulan harus sudah ada amplop nih,
0: dipisah,
1: ambil dikit, ambil dikit setiap bulan, setiap gajian harus diprioritaskan berapa persen untuk nanti bayar tahunan. Kan ada kan yang sewa tahunan itu. Itu harus pinter-pinter seperti itu. Pokoknya harus bisa pengendalian diri kita sendiri.
0: Pengendalian
1: diri sendiri, tidak emosi gitu ya. Emosi
0: atau itu, impulsif ya.
1: Emosi kan dalam arti enggak hanya marah gitu ya. Senang pun kalau emosi jadi berlebihan, ya kan? Sedih pun kalau emosi jadi kayak paling orang tak berguna sendiri aja gitu ya. Ya gitulah, pokoknya harus pinter-pinternya mengendalikan diri sendiri.
0: Bu, ini kalau misal dari sudut pandang Ibu sebagai seorang dosen yang bergelut di ekonomi bertahun-tahun ya Bu ya, menurut Ibu kondisi ini hanya sementara atau masyarakat perlu bersiap menghadapi jangka panjangnya Bu? Prediksi Ibu?
1: Kalau prediksi saya sih pasti pemerintah itu berpikir, dan saya lebih yakin ini tidak berkepanjangan. Kalau sementara kesannya sebentar ya, karena kita juga berpikir terhadap global. Kondisi ya.
0: Global juga.
1: Kita perang kapan?
0: Nggak tahu.
1: Terus the Fed nurunkan suku bunga kapan, kita juga nggak tahu. Nah, jadi kalau dalam negeri, saya rasa pemerintah punya solusi, strategi B, strategi A, strategi C, nah macam-macam. Nah kayak seperti kemarin BI ya, Bank Indonesia, dia kemarin bertahan di BI rate 4,75 itu terus menerus. Terus kemarin BI naikkan langsung 5,25 persen BI rate-nya. Nah, saya rasa itu melihat kondisi, terus sudah punya plan. Punya plan A, plan B, dan lain sebagainya. Nah, saya yakin pemerintah bisa ini tidak sepanjang dan terpuruk seperti 96. Beberapa media yang sampaikan.
0: Oke. Okay.
1: Iya. Jadi untuk masyarakat yakin aja, apalagi iya. Untuk ditarakan, ya, tidak akan terjerumus di dalam krisis yang sangat mengerikan.
0: Iya, seperti ya. Yang ditakutkan. Iya. Ya.
1: Tapi juga perlu pemerintah segera menangani adanya inflasi-inflasi tersebut. Gitu.
0: Oke. Okay. Nah, tadi ibu memberikan prediksi ya. Nah, kalau saran dari ibu sebagai seorang dosen yang tadi bergelut di bidang ekonomi, saran untuk pemerintah nih, Bu. Apa yang sekiranya perlu dilakukan pemerintah untuk meredam dampak kenaikan dolar ini, Bu? Silakan.
1: Iya, kan ada TPID itu tadi.
0: Iya.
1: Tentu ada subsidi logistik, terutama pemerintah Kaltara ya. Yang kita menggunakan speedboat dan lain sebagainya, yeah. Mendistribusikan logistiknya ke kabupaten, ke daerah-daerah lain, karena memang Kaltara ini kepulauan gitu ya, daerahnya secara geografis. Saya rasa itu diberikan subsidi agar daya beli masyarakat itu terjangkau. Kalau disubsidiin oleh pemerintah kan otomatis logistik itu akan berjalan dengan baik. Ya, terus misalkan lagi barang dari Jawa bekerja sama dengan di Pelindo, ya, supaya tidak bongkar terlalu lama. Yeah. Semakin lama waktunya kan pasti klaim duitnya juga semakin gede gitu ya. Nah, itu kan nanti membebankan barang. Seperti itu. Banyaklah yang boleh dilakukan oleh pemerintah. Yang jelas apapun itu yang akur atau yang ke arah kesejahteraan masyarakat dan meringankan masyarakat. Sehingga kalau masyarakat merasa teriringankan dan daya beli itu juga bisa terbeli ataupun tetap ada, toh kembalinya juga ke pemerintah.
0: Iya betul. Pada akhirnya ya muter juga ya, Bu ya. Oke. Bu, terakhir Bu sebagai penutup, apakah situasi ini balik lagi ke tema utama kita ya, Bu. Situasi ekonomi saat ini memang semengerikan itu atau sebetulnya masyarakat tidak perlu panik berlebihan?
1: Tidak perlu panik berlebihan.
0: Tidak perlu panik berlebihan.
1: Tidak perlu panik berlebihan.
0: Karena
1: nah itu tadi SDA kita luar biasa, PAD-nya kita juga luar biasa. Mana contohnya apa? Kecil aja ya, tempat parkir. Kan pemerintah enggak semuanya diambil pemerintah. Kalau pemerintah itu istilahnya tidak merasa cukup, udah digarapnya dengan baik semua tuh, dengan tegas semua, tapi kan memberikan juga wadah-wadah bagi masyarakat tertentu untuk pengelolaan, tapi itu sebenarnya juga maunya kita kan ada yang namanya parkir liar dan lain sebagainya, itu juga tertertibkan gitu ya. Itu hanya contoh sih, ini contoh. Tetapi kita masyarakat ataupun pemerintah tatarakan itu secara indeks itu udah baik, indeks kebahagiaan kita itu baik gitu, karena dilihat dari itu IPM ya, per kapita, terus daya beli, terus keinginan bersekolah dan lain sebagainya, itu baik semua. Kalau daerah sudah dilihat dari situ, artinya daerah itu sejahtera itu, jadi tidak perlu khawatir. Dikarenakan apalagi tuh kita SDA-nya banyak. Bahan-bahan yang ada di sini luar biasa, meskipun ada hal-hal yang tertentu keluar diambil dari luar daerah itu. Tadi udang, terus kepiting, terus ikan, terus rumput laut, minyak, gas dan lain sebagainya. Kan kita gas sendiri, di tempat lain LPG atau apa ya kan, meskipun kita juga ada, tetapi kan kita udah menikmati nih gas yang dari sumber daerahnya Kaltara sendiri. Nah, itu yang perlu disyukurin dari kita, jadi tidak perlu panik.
0: tidak perlu panik dan ya, tidak semengerikan
1: yang
0: digembar-gemborkan. Oke, terima kasih Bu Ana untuk perbincangan di Tarakan siang ini. Semoga kita jumpa lagi ya Bu Ana ya.
1: Ya, terima kasih.
0: Demikian pendengar dan pemirsa perbincangan kita pada Tarakan siang ini. Untuk Anda yang terlewatkan dapat menyaksikan kembali di kanal YouTube kami RRI Tarakan Official. Saya Agus Melana, sampai jumpa.

Tahukah kamu bahwa setiap hari jutaan anak di seluruh dunia menghabiskan waktu berjam-jam menatap layar gadget? Ini bukan sekedar tren, tapi juga masalah serius yang mengancam kesehatan mereka. Menurut penelitian terbaru, penggunaan gadget berlebihan bisa menyebabkan masalah serius pada mata anak, seperti miopi atau rabun jauh. Selain itu, radiasi dari gadget juga berpotensi mengganggu pola tidur dan perkembangan otak. Bahkan, ada studi yang menunjukkan bahwa anak-anak yang terlalu banyak bermain gadget cenderung lebih mudah mengalami obesitas. Fakta menariknya, tahukah kamu bahwa rata-rata anak di negara maju menghabiskan waktu lebih dari 7 jam sehari di depan layar? Bayangkan, waktu yang sangat panjang untuk aktivitas yang kurang bergerak dan lebih banyak pasif. Kita punya peran penting untuk membatasi waktu anak bermain gadget dan mengarahkan mereka pada aktivitas yang lebih bermanfaat, seperti membaca buku, bermain di luar, atau berinteraksi dengan teman sebaya. Mari kita mulai dari sekarang untuk masa depan anak yang lebih sehat.

0: kebakaran. Ih, kenapa itu?
1: Itu tuh gara-gara charger HP gak dicabut.
0: Ih, pantesan. Itu bahaya tahu.
1: Saya juga suka ngingetin keluarga saya untuk cabut charger HP. Apalagi kalau udah selesai nih ngecas HP. Jadi nih ya, kalau kita mau pergi keluar, pastikan semua alat elektronik seperti charger HP itu sudah dicabut. Gitu. Jadi biar gak terjadi hal-hal

0: Temenin kakak belanja yuk.
1: Kakak ini ngajak aku biar ada yang bantu bawa belanjaan kan.
0: Nah itu udah paham. Bentar-bentar kakak ambil tas belanja dulu ya.
1: Kan nanti dikasih plastik kak. Repot amat pakai bawa tas belanja segala.
0: Gak repot kok. Ini kan salah satu cara kita mengurangi sampah plastik. Butuh ratusan tahun loh baru plastik itu bisa terurai.
1: Yang lain masih banyak kok pakai plastik. Kalau kakak sendiri aja mah gak ada ngaruhnya kali.
0: Biarin aja. Semua kan kita mulai dari diri kita. Siapa tahu nanti bisa menularkan orang lain. Sekecil apapun itu pasti bakal ada efeknya untuk lingkungan kita.

0: Jika satu orang membiarkan air menetes di dalam toilet, bagaimana dengan 100 orang, bahkan 1000 orang? Tentunya air akan terbuang sia-sia, sementara masih banyak masyarakat mendambakan air bersih. Bijaksana menggunakan air bersih dimulai dari diri sendiri.
1: Pesan ini disampaikan RRI Yogyakarta.

0: Banyaknya baju ni. Ni Kak Leha, baju yang lagi hit tahun ni. Aduh, Joya ni nak warna merah ni, warna hitam ni, warna biru ni. Asupulah.
1: Eh Joya, engkau tak cuba dulu ke?
0: Tak usahlah Kak Leha, muatlah di badan Joya ni. Joya ni kelas kurus.
1: Betul ke muat?
0: Betul.
1: Saya tengok kecil baju tu. Ha, tu dah ada tulisan, barang dah dibeli, tak dapat ditukar kembali.
0: Muatlah Kak Leha. Ayuh-ayuhlah, kita bayar, tunggu kita balik.
2: A few moments later.
1: Eh, kenapa menangis? Kan baru beli baju baru, senanglah.
0: Kak Leha, semua baju yang Joya beli tadi tak muat. Kecil semua Kak Leha. Jadi macam mana ni Kak Leha?
1: Nah, makanya beli baju tu cuba dulu. Dadah, tak usah nangis lagi. Baju tu engkau sedekahkan saja.
0: Jadi Kak Leha, ni sedekah dengan siapa?
1: Dengan saya lah.
0: Ha, rugilah Joya.
3: Nah, kalau tidak mau rugi, coba

0: nih.
1: Apaan tuh? Oh, video ya? Weh, anak siapa nih?
2: Joget-joget gak pake baju.
0: Lucu kan? Adik aku ini. Mau aku upload ya, siapa tahu viral.
1: Wah, kakak durhaka. Gak mikirin perasaan adeknya nih.
0: Ih, dia gak bakal tahu. Gak main HP kok.
1: Dia, tapi temennya? Kalau temennya lihat, terus bully adek kamu gimana? Ntar dia malu loh.
0: Ya elah, cuma buat lucu-lucuan aja kok.
1: Ih, itu namanya nyebar video orang tanpa izin. Pelanggaran privasi bisa bikin dia malu, trauma.
3: Lucu buat kamu, bisa jadi luka buat dia. Hati-hati menyebar konten digital.

0: Dek, udah dong main HP-nya. Besok ujian loh.
1: Oke, Pak. Ayo belajar. Jangan main HP lagi. Fokus, fokus, fokus. Main HP bentar lagi aja deh.

0: Semua gara-gara semalam aku ketiduran main HP. Aduh.
1: Menurut survei dari Komisi Perlindungan Anak Indonesia, lebih dari 71,3% anak usia sekolah memiliki gadget dan memainkannya dalam porsi yang cukup lama dalam sehari. Mari kita awasi anak, manfaatkan teknologi secara bijak, bukan hanya untuk hiburan, tapi juga untuk pembelajaran.

0: Hey Bel, mau bekal apa kamu hari ini?
1: Ya, biasa, sama aja. Paling nasi goreng buatan mama aku. Tapi aku males makannya, bosan.
0: Aku mau beli makanan di kantin aja deh.
1: Yuk ke kantin.
0: Kalau kamu bawa bekal apa?
2: Aku gak bawa bekal, Bel. Semenjak ibuku meninggal, aku udah gak pernah bawa bekal lagi. Ayah hanya ngasih uang jajan aja buat aku beli makan di kantin. Aku juga pengen kayak kamu, Bel, bisa bawa bekal terus ke sekolah. Seandainya ibu masih ada.
0: Kemana, Bel? Gak jadi beli makanan di kantin?
1: Gak jadi, aku mau makan bekal mamaku aja.
3: Terkadang, hidup yang kamu keluhkan adalah hidup yang diimpikan oleh banyak orang. Mari kita belajar untuk menghargai hal terkecil sekalipun, karena bahagia itu lahir dari rasa syukurmu.

Dan terima kasih Anda masih bersama kami di Pro 1 Tarakan, kanal informasi dan inspirasi. Sembari menanti kumandang ya azan sholat Jumat di kota Tarakan dan sekitarnya, kami sajikan untuk Anda pendengar sajian lagu-lagu islami, dan tentunya masih dalam Tarakan siang ini.

yang tak terselesaikan. Setelah wafatnya Rasulullah, Bilal meminta izin kepada Khalifah Abu Bakar Ash-Shiddiq untuk pergi meninggalkan Madinah dan akan menetap di wilayah Syam. Kemudian Abu Bakar bertanya, "Wahai Bilal, apa alasanmu meninggalkan Madinah?" Bilal menjawab, "Di sini terlalu banyak kenangan bersama Rasulullah, sehingga ketika menatap setiap sesuatu yang pernah Rasulullah sentuh, di situ ada bayangan yang mulia. Hatiku terlalu rapuh dan mata ini terlalu berat untuk tidak menangis karena kecintaan yang begitu agung dan tulus." Tahun demi tahun pun berlalu hingga di masa Khalifah Umar bin Khattab. Saat berada di negeri Syam, Bilal bermimpi bertemu dengan Rasulullah. Dalam mimpinya, Rasulullah menegurnya, "Wahai Bilal, mengapa engkau tidak mengunjungiku? Mengapa engkau sampai seperti ini?" Bilal pun terbangun dan bergegas berangkat ke Madinah. Setelah berziarah ke makam Rasulullah, Bilal bertemu dengan cucu Nabi Muhammad, Hasan dan Husain, yang saat itu beranjak dewasa. Salah satu dari mereka menemuinya dan berkata, "Wahai Paman Bilal, kumandangkan azan lagi, sungguh kami rindu dengan suaramu." Bilal kemudian menatap mata Hasan mirip dengan Rasulullah dan memeluk kedua cucu Rasulullah tersebut, dan dari aroma keduanya tercium wangi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalam pelukan, Bilal mengatakan, "Baiklah wahai cucu Rasulullah, aku akan mengumandangkan azan lagi." Di waktu salat tiba, Bilal kemudian memecah barisan jemaah untuk naik ke atas menara untuk mengumandangkan azan seperti yang diminta Hasan dan Husain. Dalam jalannya menuju menara, orang-orang yang melihat Bilal mulai menitikkan air matanya karena biasanya di sisi Bilal selalu ada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika sampai di atas menara, Bilal mencoba melemparkan pandangannya ke bawah karena biasanya sebelum mengumandangkan azan, Bilal melihat ada Rasulullah di bawah sana.

Ketika takbir itu dikumandangkan, orang-orang di masjid tidak kuasa menahan air matanya, jatuh menetes. Mereka semua merindukan dengan kerinduan yang sangat dalam terhadap Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Semua orang Madinah yang mendengar azan Bilal berbondong-bondong keluar dari rumahnya dan mempertanyakan dengan nada penuh kerinduan, apakah Rasulullah hidup kembali? Apakah Rasulullah bangkit lagi? Sebagian orang di masjid mengatakan, Rasulullah tidak hidup lagi. Rasulullah tidak bangkit lagi. Rasulullah sudah wafat, wahai saudaraku. Ini hanyalah suara Bilal saja. Dan ketika Bilal melafazkan kalimat, Asyhadu anna Muhammad, belum sempat kalimat itu diselesaikan, Bilal tidak kuasa menahan kerinduannya. Tangisnya pecah sampai beliau pingsan, tak mampu lagi berdiri melanjutkan azan tersebut.

Hatim Al-Asya mengunjungi Baghdad, ada seorang Yahudi yang sangat pintar dalam berdebat dan sering mengalahkan para ulama. Si Yahudi ini pun tidak membuang-buang kesempatan untuk berdebat dengan beliau dan mempermalukan beliau di hadapan orang banyak. Setelah acara pertemuan itu terjadi, si Yahudi langsung mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang membuat banyak orang yang pernah berdebat dengannya tidak dapat menjawab. Pertama, apa yang tidak diketahui oleh Allah? Kedua, apa yang tidak ada di sisi Allah? Dan ketiga, apa yang tidak ada di dalam perbendaharaan Allah? Kemudian Imam Hatim berkata, apakah Anda akan berjanji menjadi mu'alaf jika aku dapat menjawab semua pertanyaanmu? Ya, jawab si Yahudi. Imam Hatim kemudian menjawab dengan tenang pertanyaan-pertanyaan si Yahudi satu persatu. Ia menjawab, yang tidak diketahui oleh Allah adalah kawan dan anak, karena Allah tidak berkawan dan tidak beranak. Jawaban kedua, yang tidak ada di sisi Allah adalah kezaliman, sebab Allah tidak pernah berbuat zalim sedikitpun kepada hambanya. Berdasarkan surah Yunus ayat 44. Jawaban yang ketiga, adapun yang tidak ada di dalam perbendaharaan Allah adalah kefakiran, karena Allah lah yang maha kaya, sedangkan kamulah orang-orang yang fakir. Berdasarkan surah Muhammad ayat 38. Mendengar kelincahan dan kecerdasan Imam Hatim Al-Asyam, si Yahudi pun terkagum-kagum dan akhirnya memeluk Islam.

0: Pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami di Pro 1 Tarakan, kanal informasi dan inspirasi. Saatnya mendengar Anda ikuti siaran langsung sholat Jumat yang disiarkan dari Masjid Baitul Izzah Islamic Center, Kota Tarakan.
1: Ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. فقال تعالى في القرآن الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Saudara kaum muslimin, sidang jamaah Jumat yang berbahagia, hari ini kita masih berada di suasana Idul Adha. Hari ini bumi seakan dipenuhi cahaya penghambaan, langit dipenuhi dengan gemat takbir, dan hati kaum muslimin berkumpul dalam satu kalimat yang agung, kalimat Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Hari ketika air mata taubat bercampur dengan rasa syukur, ketika jutaan manusia mereka menundukkan egonya dan kesombongannya di hadapan Rabbul Alamin, dan ketika umat Islam di seluruh penjuru dunia bersama-sama mengenang sebuah pengorbanan, keikhlasan dan cinta terbesar kepada Sang Pencipta Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di hari ini pun kita masih sunahkan untuk bertakbir. Setelah selesai kita melaksanakan sholat-sholat wajib, kita disunahkan mengumandangkan takbir sampai dengan hari akhir hari tasyrik. Takbir yang juga dahulu pernah mengguncang kota Mina. Takbir yang keluar dari lisan sebuah keluarga yang tulus dalam ujian iman. Dia adalah keluarga Nabi Ibrahim alaihissalam. Keluarga yang dengan tegas mengorbankan, menunjukkan keimanan bukan dengan perkataan saja. Menunjukkan iman dan takwa bukan cuma dengan sekedar pengakuan saja, tapi menunjukkan iman dan takwa dalam bentuk perbuatan. Merelakan segala yang dicintai demi satu perintah yang bernama ketaatan kepada Sang Pencipta alam semesta, yaitu Allah Subhanallah Ta'ala. Namun saudaraku yang berbahagia, kalau kita menyaksikan fenomena yang terjadi pada hari ini, takbir yang kita lantunkan hari ini, dunia sedang dipenuhi dengan kegelisahan. Manusia semakin maju dalam teknologi, tetapi semakin mundur dalam akhlak. Rumah-rumah semakin megah, tetapi semakin miskin dengan ketenangan. Anak-anak tumbuh di tengah limpahan informasi, tetapi kehilangan arah dan keteladanan. Korupsi merajalela. Amanah dipermainkan. Kejujuran diperjualbelikan. Dan sebagai manusia rela mengadaikan agama, menjual agama demi dunia yang sementara. Hari ini kita juga menyaksikan bagaimana kesucian keluarga perlahan dirusak. Rumah-rumah tangga kita sementara dirusak. Perzinahan dipermudah. Pornografi dinormalisasikan. Penyimpangan putra dipromosikan dengan bahasa kebebasan dan hak asasi. Sementara rasa malu perlahan dicabut dari hati manusia. Sebagai generasi muda kehilangan tujuan hidup. Narkotika merusak masa depan mereka. Dunia maya mengambil alih ruang pendidikan keluarga. Dan tidak sedikit anak-anak yang lebih mengenal influencer dunia daripada mengenal para nabi.

Nabi dan sahabat-sahabat Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahu Akbar. Belum lagi luka umat Islam yang terus menganga, Gaza menangis. Tanah kaum muslimin di berbagai negeri masih dipenuhi darah, ketakutan dan kehilangan. Sementara umat ini seringkali sibuk saling menyalahkan dan mudah diperpecah belah oleh kebencian serta permusuhan. Maka pertanyaannya wahai kaum muslimin, kemana manusia harus kembali ketika dunia sudah kehilangan arah? Kemana keluarga harus kembali ketika rumah-rumah mulai kehilangan ketenangan? Kemana generasi harus kembali ketika akhlak dan fitrah perlahan dihancurkan? Jawabannya ada pada teladan Nabi Ibrahim alaihissalam. Keluarga yang hari ini Allah muliakan kisahnya melalui Idul Adha, keluarga Nabi Ibrahim alaihissalam yang Allah sebutkan di dalam Al-Quran, Inna Ibrahima kanu umatan qanitan lillah. Sesungguhnya Ibrahim itu adalah imam yang menjadikan teladan yang patut kepada Allah. Hanifan walam yaku minal musyrikin. Dia lurus dan bukan termasuk ke dalam golongan orang-orang musyrik. Kita diperintahkan meneladani Nabi Ibrahim bukan karena beliau seorang nabi, tetapi karena satu sosok Ibrahim seakan menjelma menjadi sebuah umat. Keteguhan imannya kokoh daripada gunung-gunung, kesabarannya lebih luas daripada hamparan padang pasir, dan pengorbanannya melampaui batas yang tak sanggup dipikul oleh manusia biasa. Dari sini, dari dirinya lahir rumah tangga yang dibangun di atas tauhid, lahir generasi para nabi, dan lahir warisan iman yang masih menerangi bumi hingga hari ini. Ibrahim menjadikan Allah di atas segala-galanya, di atas rasa takut, di atas cinta kepada dunia, bahkan di atas cinta kepada anak-anak yang paling beliau sayang. Di saat manusia hari ini sibuk membangun dunia, keluarga Ibrahim mengajarkan kepada kita cara membangun jiwa, cara membangun keluarga. Di saat manusia banyak mengejar kemewahan, keluarga Ibrahim mengajarkan kepada kita, mengajarkan pengorbanan, meninggalkan kemewahan. Dan di saat ini manusia hari ini kehilangan arah hidup, keluarga Ibrahim menunjukkan kepada kita jalan menuju keluarga Qur'ani dan moral insani. Saudaraku yang berbahagia, jika hari ini kita ingin menyelamatkan umat, menyelamatkan keluarga, maka mulailah dengan menyelamatkan keluarga kita. Saudaraku, saya ulangi, apabila kita hari ingin menyelamatkan umat, cuma satu kuncinya, mulailah dengan menyelamatkan keluarga. Sebab apa? Kerusakan besar yang kita saksikan hari ini sesungguhnya lahir dari rumah-rumah yang kehilangan iman. Rusaknya moral hari ini itu berawal dari rumah-rumah yang kehilangan pendidikan, yang kehilangan teladan, yang kehilangan wejangan, yang kehilangan nasihat. Ayah dan ibu masing-masing sibuk mencari dunianya, anak ditelantarkan, dididik dengan televisi, dididik dengan media sosial. Yang terjadi lahir generasi-generasi beringas yang tidak punya adab, yang tidak punya sopan santun, bahkan generasi yang tidak mengenal siapa Tuhannya. Ada sebuah kisah yang cukup menarik. Ketika Nabi Ibrahim alaihissalam diperintahkan oleh Allah untuk meninggalkan anak istrinya di padang tandus yang gersang, di padang tandus yang gersang yang tidak tumbuh satupun tanaman, yang tidak ada setitik pun air di dalamnya, ditinggalkan. Ketika istrinya bertanya, ya Abi, apakah Allah yang memerintahkan kamu untuk meninggalkan kami di tempat ini? Ibrahim dengan tegas mengatakan, na'am, benar, Allah yang menyuruhmu, menyuruhku untuk meninggalkan kamu di sini. Maka si Hajar istri yang solehah mengatakan, kalau demikian wahai Abi, aku yakin ketika Allah yang memerintahkanmu, tentu Allah tidak akan menyia-nyiakan kami. Berbalik dengan kita, saudaraku yang berbahagia. Hari ini kita akan meninggalkan keluarga kita pergi bertugas, bukan pergi berdakwah. Pergi bertugas, mengeluarkan anggaran, membicarakan harta. Istri kita akan bertanya, cukupkah beras kita?
cukuplah uang listrik kita, cukuplah uang belanja kita, ditanya semuanya. Bahkan dia yang menjadi asal ketika ada seorang ditugaskan keluar daerah, dia akan bertanya, keluargaku jangan lupa, keluargaku jangan dilupakan bagiannya. Nabi Ibrahim tidak. Ketika diperintahkan Allah meninggalkan anaknya di padang tandus yang gersang, cuma satu mintanya kepada Allah, apa ya Allah, jangan kau jadikan keluargaku adalah orang yang tidak mengerjakan sholat. Dia minta keluarganya untuk menjadikan orang yang mengerjakan sholat. Sebuah permintaan yang sangat jauh dari keinginan manusia sekarang. Ketika manusia sekarang meninggalkan keluarganya, sibuk dengan peninggalan harta dan sebagainya, Nabi Ibrahim tidak. Dia tidak takut dengan dunia, karena Nabi Ibrahim tahu bahwa dunia ada yang mengatur. Dia hanya resah ketika anak istrinya ditinggal, kau tidak sholat nak, kau tidak sembahyang. Karena yakin bahwasanya kerusakan rumah bukan sebabkan karena tidak adanya penghasilan, rusaknya sebuah rumah tangga karena ditinggalkan dari meninggalkan sholat dan tidak mempelajari Al-Quran. Itulah hikmah surah Kubrawiyah, sebuah keteladanan yang mungkin barangkali perlahan namun pasti akan hilang, diganti dengan model-model yang sangat merusak. Oleh itu, setiap datang Idul Adha, mari kita bercermin dengan pengorbanan itu. Untukku, saudaraku yang sudah berkorban mengeluarkan hartanya, selamat kepada kita semua. Selamat kepada kita semua. Allah telah mengambil hartamu sebagai bagian daripada ibadah. Tapi bagi anda yang punya kemampuan berkorban, bersedihlah, karena Allah tidak mau mengambil uangmu. Allah tidak mau mengambil uangmu, karena bisa jadi dalam hartamu ada sesuatu yang syubhat, ada sesuatu yang dilarang untuk diambil, kau ambil. Makanya Nabi hanya mengatakan, barang siapa yang punya kemampuan berkurban tapi tidak mau berkurban, jangan coba-coba dekat dengan tempat sembahyang kami. Kau tidak akan ikut pesta panggilan undangan dari Allah sebagai orang yang ikut berkurban. Ini saudaraku yang berbahagia. Maka saya ucapkan selamat kepada kita semua. Allah akan mengganti dengan ganti yang lebih baik dari apa yang anda keluarkan. Karena setiap sesuatu yang kita keluarkan untuk Allah, Allah pasti akan mengganti dengan yang lain. Bersyukurlah. Perbanyak bersyukur ketika mampu beribadah dengan cara apapun. Karena itulah bukti menunjukkan bahwa kita adalah betul-betul hamba yang mengabdi kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Barakallahu lakum fil Qur'anil azim. Wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayatil hakim. Wa taqabbalni wa minkum tilawatahu innahu wal ghafurur rahim.

الأبحار فجرت وإذا القبور بعثرت علمت نفس ما قدمت وأخرت.

أليس الله بأحكم الحاكمين. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. ربنا

الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله

0: أكبر الله أكبر ولله الحمد
1: الله أكبر الله أكبر

suatu hari, ada seseorang mendatangi Imam Hasan Al-Basri. Ia berkata, "Imam, bisakah engkau berkhutbah mengenai anjuran membebaskan budak?" Imam Hasan menjawab, "Insya Allah akan aku lakukan." Ketika sholat Jumat tiba, Imam Hasan naik mimbar. Namun beliau tidak berkhutbah tentang anjuran membebaskan budak, justru tentang hal lain. Lalu pada sholat Jumat berikutnya, beliau juga berkhutbah tentang masalah lain, tidak membahas tentang pembebasan budak sama sekali. Demikian juga yang dilakukannya pada sholat Jumat ketiga dan keempat. Barulah pada sholat Jumat yang kelima, beliau berkhutbah tentang anjuran membebaskan budak. Diliputi rasa penasaran, orang tersebut menemui Imam Hasan. "Wahai Imam, mengapa pada sholat Jumat yang kelima engkau baru berkhutbah tentang anjuran membebaskan budak?" Imam Hasan menjawab, "Aku tidak akan berkhutbah tentang pembebasan budak sebelum aku memiliki uang untuk membeli budak, kemudian membebaskannya. Nah, sekarang aku baru memiliki uang untuk membeli budak dan membebaskannya. Oleh karena itu, aku baru berani menasihati tentang anjuran membebaskan budak. Karena aku tidak ingin termasuk kelompok orang yang mengatakan sesuatu, namun tidak mengerjakannya, sehingga membuat Allah murka."

terima kasih Anda masih bersama kami di Pro 1 Tarakan, kanal informasi dan inspirasi. Berikutnya pendengar, kami ajak Anda untuk menyimak beragam informasi dalam berita Paguntaka.

0: Pukul 13 waktu Indonesia Tengah.
1: Radio Republik Indonesia dengan berita pagi.

0: Dari Jalan Sungai Mahakam 10, Kota Tarakan, Radio Republik Indonesia Tarakan menyampaikan berita Baguntaka, Jumat 29 Mei 2026. Pendengar dan pemirsa, berita ini dapat Anda dengarkan melalui stasiun relay RRI Tanjung Selor, frekuensi 99,9 MHz, audio streaming rri.co.id, YouTube channel RRI Tarakan Official, serta aplikasi RRI Digital. Bersama saya Agus Maulana, inilah berita Baguntaka selengkapnya. Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Tarakan pastikan job fair akan diadakan pada bulan Juli atau setelah kelulusan sekolah menengah atas.
1: Job fair kita rencana sekitar bulan Juli, Agustus.
2: Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kota Tarakan pastikan antara bulan Juli dan Agustus akan diadakan job fair. Agus Sutanto selaku Kepala Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Tarakan menjelaskan job fair diadakan setiap tahunnya, khususnya pada bulan Juli dan Agustus. Dikatakan, dipilihnya kedua bulan tersebut dikarenakan menunggu kelulusan pelajar tingkat sekolah menengah atas atau SMA dan sekolah menengah kejuruan atau SMK.
1: Sekitar kita rencana sekitar bulan Juli, Agustus. Kita mengadakan itu sekaligus menunggu lulusan SMK. Kalau kita laksanakan di bulan April atau Mei kan belum lulusan ini.
2: Agus juga mengingatkan bagi para pencari kerja yang ingin mengikuti job fair bisa membuat kartu kuning atau kartu AK1. Mengingat kartu kuning merupakan salah satu persyaratan di dalam job fair. Selain itu, dengan adanya job fair yang diadakan antara bulan Juli dan Agustus, diharapkan bisa menyerap banyak para pencari kerja yang saat ini jumlahnya sebanyak 481 pencari kerja. Jafar, RRI Tarakan terus mengudara untuk Indonesia.
0: Berikutnya pendengar dan pemirsa, ancaman predator anak di era modern tidak hanya terjadi di ruang publik nyata. Derasnya arus digital turut membuka celah bagi para pelaku kejahatan siber untuk melakukan cyber grooming hingga modus pemerasan digital terhadap anak-anak di bawah umur maupun remaja di media sosial.
3: Ancaman predator itu nyata, bahkan di lingkungan terdekat pun, ya, bahkan pelakunya orang terdekat pun, orang tuanya sendiri bahkan.
4: Ancaman predator anak di era modern tak hanya terjadi di ruang publik nyata. Akademisi Fakultas Hukum Universitas Borneo Tarakan, Dr. Kandidat Yuda Fernando mengungkapkan, salah satu modus yang marak terjadi di dunia maya adalah manipulasi hubungan asmara. Pelaku seringkali membujuk korban untuk mengirimkan dokumentasi vulgar yang kemudian dijadikan senjata untuk mengancam korban ketika hubungan berakhir. Menurut Yuda, jejak digital ini sangat berbahaya karena berpotensi menjadi sumber pemerasan dan menimbulkan trauma mental seumur hidup bagi korban.
3: Ancaman predator itu nyata, bahkan di lingkungan terdekat pun, ya, bahkan pelakunya orang terdekat pun, orang tuanya sendiri bahkan seperti itu, ya kan? Nah, jadi itu harus disosialisasikan kepada masyarakat tentang ancaman predator anak seperti itu. Nah, konteksnya juga ini kan adalah Hari Kebangkitan Nasional, ya, kita harus bangkit nih, ya, bangkit literasi, bangkit untuk lebih mengawasi anak kita dari ancaman predator, ya kan? Bangkit untuk menjaga, untuk mengawasi anak dalam bermain gadget, nah seperti itu.
4: Yuda menambahkan, untuk memutus rantai kejahatan ini, masyarakat dan orang tua diimbau untuk lebih intens membangun komunikasi dua arah serta tidak mudah mempercayai pihak lain di media sosial. Setiap jadi, RRI Tarakan terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar dan pemirsa, Anda masih mendengarkan berita Baguntaka siang hari ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia Tarakan frekuensi 97,9 MHz, stasiun relay RRI Tanjung Selor 99,9 MHz, audio streaming rri.co.id, YouTube channel RRI Tarakan Official, serta aplikasi RRI Digital. Pendengar dan pemirsa, kejuaraan Provinsi Pencaksilat Pelajar se-Kalimantan Utara resmi digelar di GOR SMK Negeri 2 Tarakan mulai hari ini. Sebanyak 108 pendekar muda terbaik dari seluruh kabupaten dan kota di bumi benuanta ambil bagian.
5: Jumlah peserta sesuai dengan daftar yang terregistrasi itu kurang lebih sekitar 108 peserta.
6: Kejuaraan Provinsi, Kejur Pro Pencaksilat Pelajar se-Kalimantan Utara, resmi digelar di GOR SMK Negeri 2 Tarakan sejak Jumat 29 Mei. Sebanyak 108 pendekar muda terbaik dari seluruh kabupaten dan kota di bumi Benuanta ambil bagian. Ketua Ikatan Pencaksilat Indonesia, Ipsi Kaltara, Suroso menjelaskan total peserta yang terdaftar mencapai 108 pesilat melebihi target awal panitia. Kejuaraan ini mempertandingkan dua kategori, yaitu kategori jurus dan kategori tanding. Tujuan utama bukan sekedar mencari juara, tapi juga menggali potensi atlet pelajar yang bisa diproyeksikan untuk kejuaraan nasional.
5: Jumlah peserta sesuai dengan daftar yang terregistrasi itu kurang lebih sekitar 108 peserta. Itu dari dua kategori jurus dan tanding atau fighter. Dan yang dilaksanakan kegiatan ini, pertama kita juga menggali potensi atlet-atlet pelajar. Nah, yang kita daulat nanti untuk kita pantau di 2027 atau 2028 itu kita sudah ada gambaran atlet-atlet potensi yang ada di Kalimantan Utara.
6: Menurutnya, Ipsi Kaltara memang tengah menyiapkan generasi baru untuk menghadapi event tingkat nasional seperti Pekan Olahraga Pelajar Nasional atau POPNAS. Suroso menambahkan, hasil dari kejuaraan provinsi ini akan menjadi acuan Ipsi Kaltara dalam memetakan kekuatan atlet pencaksilat pelajar hingga tahun 2027 dan 2028. Dengan antusiasme peserta yang tinggi, Suroso berharap pembinaan pencaksilat di Kaltara terus berjalan konsisten agar atlet daerah mampu bersaing di tingkat nasional. Muhammad Rajabsyah, RRI Tarakan, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Berikutnya pendengar dan pemirsa, Direktur Politeknik Bisnis Kalimantan Utara, Ana Srekaningsih, berpendapat angka ideal kurs rupiah terhadap dolar Amerika Serikat yaitu pada Rp16.800. Berikut wawancara reporter kami, Esti Mudiastuti, dengan Ana Srekaningsih pada dialog Sapa Kaltara.
7: Lalu akhirnya menjadi pertanyaan juga bagi masyarakat di luar sana, kalau misalnya rupiah melemah di angka 17.000, sebetulnya nominal yang ideal untuk kondisi ekonomi kita ini stabil itu di angka berapa gitu, Bu?
8: Nah, kalau itu ya kemarin saya sempat ikut paripurna dan juga RGD ya. Itu pemerintah maupun Bank Indonesia itu memberikan 16.800 sampai 17.500 kalau nggak salah. Nah, itu nanti mungkin kemampuan di untuk menstabilkan nilai tukar. Nah, tapi Mbak, kondisi ekonomi Indonesia sebenarnya masih positif meskipun kondisi dolar menguat, rupiah melemah gitu ya. Nah, itu ekonomi kita masih baik dan juga wisatawan dari luar ke Indonesia juga masih banyak gitu ya. Lah, itu perlu yang memang kita sikapi gitu ya. Saya baru saja juga mendengarkan ada beberapa penelitian itu yang menyampaikan bahwa untuk ekonomi di Indonesia itu sementara masih bergerak secara positif. Nah, itu tadi yang kita harus menyikapi, tentunya moneter dan fiskal itu harus saling berkompak lah gitu ya, yang menstabilkan nilai tukar Bank Indonesia, yang mensupport untuk daya beli masyarakat itu fiskal pemerintah. Jadi harus bergandengan, nggak bisa sendiri-sendiri. Itu lah, kebetulan kan Indonesia juga punya yang komite kestabilan apa itu ya, KSSK itu loh. Ah, itu dari OJK, dari pemerintah dan juga Bank Indonesia itu selalu memikirkan bagaimana sih agar kestabilan nilai rupiah itu tetap berjalan baik dan daya beli masyarakat juga tetap berjalan baik sehingga tetap ada perputaran ekonomi dan pertumbuhan ekonomi gitu ya. Nggak bisa diem begitu, kalau kita diem ya udah. Nah, jadi kalau misalkan ada nanti 3 bulan lagi chaos dan lain sebagainya, saya rasa saya optimis sih nggak sampai di situ gitu.
7: Bu, kalau ciri-ciri ya suatu negara atau suatu daerah itu ekonominya kuat ataupun sehat itu seperti apa sih, Bu?
8: Nah, otomatis juga pertumbuhan ekonomi naik terus ya, masyarakatnya pendapatannya juga stabil, artinya daya beli itu baik gitu ya. Dengan kondisi seperti ini misalkan, nah tadi misalkan daerah lah ya, Altara gitu, dengan adanya kenaikan bahan bakar atau BBM itu tadi, atau minyak ya, minyak. Terus kemudian pemerintah kan mensubsidi, ada yang disubsidi, artinya itu termasuk bahwa daerah atau pemerintah juga memberikan stimulus untuk masyarakat menengah ke bawah bisa memiliki daya beli. Nah, akhirnya daya beli ini nanti kan pemerataan pendapatan juga. Nah, pemerataan pendapatan peredaran lalu lintas uang, peredaran lalu lintas barang dan jasa itu baik. Nah, inilah nanti akan menumbuhkan pertumbuhan ekonomi. Nah, itu yang dikatakan suatu daerah itu sehat gitu ya. Nah, jadi misalkan saya contohkan untuk yang non subsidi itu naik kan otomatis karena harga minyak naik. Yang subsidi kan tetap daya beli itu berjalan baik. Nah, misalkan yang non subsidi itu 5,5 kalau LPG ya, terus sama 12 ya kilogram. Terus kemudian lagi jika yang BBM itu yang disubsidikan Pertalet itu ya. Nah, itu jangan sampai masyarakat yang harusnya tidak menggunakan subsidi itu nantinya karena naik hijrah gitu, migrasi, nah itu yang harus dijaga supayanya akan subsidinya itu tidak memberatkan sekali gitu kan. Nah, ini yang harus memang Indonesia perlu gitu ya, benar disiplin itu yang perlu diterapkan ke masyarakat dan juga pemangku kebijakan. Nanti bisa saja kan tutup mata ya gitu-gitu yang kayak gitu supayanya ekonomi itu tetap sehat.
0: Pendengar dan pemirsa, tuntas sudah berita Pak Guntaka di siang hari ini. Kembali kami sampaikan sari berita di antaranya. Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kota Tarakan memastikan bahwa job fair akan diadakan pada bulan Juli nanti atau setelah kelulusan sekolah menengah atas. Kejuaraan Provinsi Pencaksilat Pelajar se-Kalimantan Utara resmi digelar di Gor SMK Negeri 2 Tarakan mulai hari ini. Mewakili kerabat kerja redaksi yang bertugas, saya Agus Maulana mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Selamat siang dan sampai jumpa.

0: no make up dan skincare baru karena FOMO. Habiskan parfum yang ada, baru beli baru. Kurangi minuman kemasan, lebih baik banyak minum air putih. Kurangi beli baju, tas baru, dan sepatu baru, pakai yang ada aja. Yuk, bisa yuk. Coba dulu untuk sebulan ini. Yang penting ada niat, disiplin, dan konsisten. Aku yakin, aku pasti bisa.
1: Dengan mengurangi pembelian yang tidak perlu, kita dapat menghemat uang, mengurangi limbah, dan menjalani gaya hidup yang lebih berkelanjutan dan minimalis.

0: Ikut aku yuk.
1: Kemana?
0: Ke pasar, mau cari yang gak ada.
1: Hah? Emang apa yang gak ada?
0: Udah, ayo ikut aja. Tapi kamu yang bonceng ya.
1: Duh, iya. Bentar, ambil helm dulu.
0: Ngapain pakai helm sih? Cuman ke pasar ini.
1: Ya elah, mau ke pasar kek, ke rumah mantan kek. Kalau naik motor ya harus tetap pakai helm lah. Ingat, itu tuh juga termasuk aturan berkendara yang baik. Gak mau kan kepala kamu benjol?
0: Udah deh, buruan dipakai helmnya.

0: Paci, kulihat itu. Ada mobil yang parkir sembarangan di trotoar. Padahal, jelas-jelas ada rambu larangan parkir di sini, hey. Baru.
1: Iyo, Maci. Kayaknya banyak pengemudi yang tidak peduli sama aturan parkir.
2: Oh, no.
0: Iyo, padahal kalau mereka parkir sembarangan begitu, kan bisa ganggu pejalan kaki dan bikin jalan jadi lebih sempit, toh, Paci?
1: Betul sekali. Makanya, jangan heran, toh, kalau petugas mereka menderi kendaraan yang parkir sembarangan.
0: Iyo, Paci. Tapi, Paci, petugas tidak ada, toh. Stop di sini dulu, Kak. Cepat saja. Saya mau cecap teman-teman arisan dulu.
1: Iya, sudah, Maci. Cepat, ya.
0: Iya, Paci. Aku tidak bisa sabar, Kak. Jangan goyang-goyang mobil begitu, Kak. Ku marah, Kak.
1: Ah, siapa yang goyang-goyang mobil? Saya tidak goyang.
0: Paci, oh, stop sudah. Saya masih mau cecap teman-teman arisan ini.
1: Maci, Maci.
0: Hei.
1: Mobil ini kayak melayang.
0: Ah, masa? Coba buka kaca mobil saya lihat dulu, Paci. Ji, Paci. Tuh sudah dapat cerah dari petugas ini.
1: Maci, satu mobil gimana nih?
3: Itu kan, kalau parkir jangan sembarangan.

0: 2026 semakin dekat. Piala Dunia edisi ke-23 ini akan menghadirkan format baru dengan 48 negara peserta. Turnamen yang digelar di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko itu tak hanya menawarkan gengsi tertinggi di dunia sepak bola, tetapi juga hadiah finansial yang sangat besar. Ada satu aspek yang kerap luput dari sorotan, yakni nilai hadiah yang bisa menjadi suntikan besar bagi perkembangan sepak bola, terutama bagi negara-negara yang tidak tergolong raksasa. Bagi tim-tim besar seperti Argentina, Prancis, dan Spanyol, faktor finansial mungkin bukan prioritas utama. Namun, bagi negara lain, pemasukan dari turnamen ini bisa berdampak signifikan pada program pembinaan sepak bolanya. Menurut Sports Mall, total hadiah yang disiapkan oleh FIFA untuk edisi 2026 mencapai $655 juta atau sekitar 11,2 triliun rupiah. Angka ini meningkat $215 juta dibandingkan edisi sebelumnya di Qatar. Setiap negara yang lolos ke putaran final akan langsung menerima $1.5 juta atau 25,8 miliar rupiah untuk biaya persiapan. Bahkan tanpa memandang hasil akhir, seluruh peserta dijamin membawa pulang setidaknya $10.5 juta atau senilai Rp180,6 miliar. Partai final akan digelar di MetLife Stadium pada 19 Juli 2026. Tim yang keluar sebagai juara akan mengantongi hadiah sebesar $50 juta atau sebesar Rp860,4 miliar. Sedangkan runner-up memperoleh $33 juta atau setara Rp567,8 miliar. Sebagai perbandingan, juara bertahan Argentina meraih $42 juta setelah menaklukkan Prancis pada final 2022 di Lusail Stadium. Sementara itu, Prancis mendapatkan $30 juta sebagai peringkat kedua.
1: Trivia Piala Dunia RRI.

Jumpa lagi mendengar di Pro Dangdut kita ya di siang hari ini, siang yang mendung ya di Tarakan kita tercinta. Kami sapa dulu untuk Anda para pendengar yang ada di Kota Tarakan, yang ada di Kabupaten Bulungan, Malinau, Tanah Tidung, Nunukan dan dimanapun Anda mendengarkan dan menikmati lagu dangdut di siang hari ini. Semoga kabarnya di akhir bulan ya sehat selalu ya, sehat batin, sehat lahir dan sehat dompetnya. Iya, karena kalau misal sudah akhir bulan ya, apalagi kondisi ekonomi konon lagi kurang baik ya, kalau kata netizen ya, memang sangat diperlukan ya kondisi sehat finansial ya, agar lahir dan batin juga ikut sehat. Karena kalau udah finansial sedikit batuk-batuk ya, maka akan ngefek ke kesehatan lahir batin kita ya. Kalau misal lagi seret uangnya, otomatis makannya juga diirit-irit ya kan. Dan yang pasti pendengar, di program kita di siang hari ini kami kembali akan menyuguhkan sajian lagu-lagu yang akan bisa menjadi teman aktivitas Anda di siang hari ini. Dan untuk Anda yang di ponselnya ya ada aplikasi TikTok, boleh langsung dibuka aplikasi TikToknya, nanti kita berinteraksi di sana selama berapa sekarang? Selama 60 menit ke depan ya, hingga pukul 15 waktu Indonesia Tengah, dan tentunya masih dengan sajian lagu-lagu yang bisa Anda nikmati sembari beraktivitas. Baik, lagu berikutnya untuk Anda di lupa saya mengajak Anda untuk Anda pendengar yang ingin bergabung di 0815320985 untuk berinteraksi langsung, untuk berkirim salam ataupun request lagu yang kami siapkan untuk Anda di siang hari ini. Kembali di 0815320985. Atau yang mau langsung interaksi di TikTok juga bisa langsung ya menuju ke TikTok kita nanti di pukul 14 ya waktu Indonesia Tengah. Langsung saja lagu berikutnya untuk Anda di siang hari ini mendengar, ada dari miliknya Sheila Yolanda dengan Lo Gue N.

0: di festival kampus nanti pas paradenya, kamu mau pakai kostum apa?
1: Aku rencana sih mau pakai baju adat, Nan.
0: Lah, kok baju adat sih, Nina? Kan temanya favorite dress.
1: Memangnya salah ya? Kalau misal baju favorit aku itu ternyata baju adat, itu gimana? Ini tuh sekaligus usaha kecil aku untuk mempertahankan budaya lokal kita, supaya nggak semakin banyak nih orang yang ikutin budaya barat.
0: Eh, iya ya, benar juga. Kalau bukan kita yang melestarikan, siapa lagi?
1: Iya kan? Mending kamu samaan kayak aku,

0: toilet, bagaimana dengan 100 orang, bahkan 1000 orang? Tentunya air akan terbuang sia-sia, sementara masih banyak masyarakat mendambakan air bersih. Bijaksana menggunakan air bersih dimulai dari diri sendiri.
1: Pesan ini disampaikan RRI Yogyakarta.

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pendengar. Selamat sore, kembali menjumpai ruang dengar Anda bersama dengan saya Jubaida di sini, tentunya dengan beragam program informasi dan lagu-lagu yang siap menemani ruang dengar Anda. Dan tentunya masih dalam segmen-segmen ya, nuansa pesta bola yang sudah mulai terasa. Tentu saja akan kami hadirkan tepat di jam 16 sore nanti ada podcast di mana podcast sepak bola. Kita akan menghadirkan terkait dengan potensi yang lolos dari grup G dan juga grup H. Jadi untuk Anda yang ingin mendengarkan informasi-informasi terkait lainnya dan juga segmen-segmen yang akan kami hadirkan di sore hari ini, tetap stay bersama dengan kami di 97.9 MHz.

Ya, mendengar masih di ruang dengan Anda bersama dengan saya Jubaida di sini tentunya dalam edisi Tarakan di sore ini. Dan tentunya seperti yang sudah saya katakan bahwa akan kami hadirkan informasi-informasi terupdate untuk Anda. Kali ini datangnya dari Badan Pembinaan Ideologi Pancasila atau BPIP yang mana mengajak seluruh masyarakat Indonesia yang mana untuk memperkuat pesan persatuan, toleransi, gotong royong di ruang publik maupun di media sosial. Jadi peringatan tahun ini tuh mengusung tema Pancasila Pemersatu Bangsa Pondasi Perdamaian Dunia sebagai penegasan bahwa nilai-nilai Pancasila tetap relevan dalam menjaga keutuhan bangsa sekaligus menjadi inspirasi bagi perdamaian global. BPIP sendiri memastikan pendengar bahwa upacara peringatan tingkat pusat akan digelar secara luring pada Senin 1 Juni 2026 pada pukul 10 waktu Indonesia Barat dengan lokasi upacara yakni di lapangan Gedung Pancasila Jalan Taman Pejambon, Jakarta. Dalam hal ini juga Presiden Republik Indonesia dijadwalkan hadir langsung dan juga bertindak sebagai inspektur upacara untuk mendukung pelaksanaan peringatan secara nasional telah menerbitkan surat edaran Kepala BPIP nomor 2 tahun 2026.

0: banget ini. Meeting mulai 10 menit lagi. Jalanan malah macet parah. Astaga.
1: Astagfirullah. Maaf ya mas, maaf. Nggak sengaja mas.
0: Aduh pak, hati-hati dong kalau bawa belanjaan. Beramburan kan ini jadinya.
1: Ya, iya mas, maaf. Ini tali tas saya putus. Aduh. Mana tangan saya sakit aja.
0: Ya sudah pak. Sini, sini, sini. Saya bantu. Bapak duduk saja di situ. Biar saya yang kerjakan.
1: Eh, gak apa-apa mas. Masnya kayak kelihatan buru-buru banget.
0: Gak apa-apa pak. Cuma semenit aja kok. Nih, telurnya untung gak pecah.
1: Terima kasih banyak ya mas. Semoga rezeki mas lancar.
0: Iya pak, terima kasih.
2: Halo Diga. Aduh, tadi klien kita datang telat. Jadi meetingnya diundur 1 jam lagi. Kamu aman kan?
0: Aman sih tak. Ternyata 1 menit aku tadi gak bikin.

0: bikin aku terlambat, malah bikin perasaan aku enak banget.
1: Jangan menutup mata saat melihat tangan yang membutuhkan. Pertolongan kecilmu mungkin adalah keajaiban besar bagi orang lain. Karena saat kita menolong sesama, sebenarnya kita sedang menolong kemanusiaan kita sendiri.

0: Terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
1: Saatnya dikumandangkan azan asyar untuk wilayah Kota Tarkan dan sekitarnya. Wallah.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Ya Allah, Tuhan yang memiliki panggilan yang sempurna dan memiliki sholat yang dirikan ini, berilah kiranya Nabi Muhammad suatu wasilah atau perantara dan keutamaan, serta bangkitkanlah beliau pada kedudukan yang terpuji sebagaimana yang telah engkau janjikan. Sesungguhnya engkau zat yang tak pernah mengingkari janji, wahai zat yang paling belas kasih di antara mereka yang belas kasih.
2: Pimpinan dan angkasawan-angkasawati RRI Tarakan mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat asyar. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin, ya Rabbal Alamin.

Kamu pernah dengar nggak istilah Blue Monday? Blue merujuk pada perasaan sedih atau depresi. Sementara Monday merujuk pada hari kerja pertama yang sering dianggap berat. Istilah ini diciptakan oleh Cliff Arnold pada tahun 2005. Konsep ini awalnya digunakan Sky Travel untuk meningkatkan penjualan paket liburan di bulan Januari yang sepi. Istilah ini menyebar luas dan dikenal secara global sebagai hari tersedih dalam setahun. Meskipun banyak ahli kesehatan mental menekankan bahwa konsep ini tidak didukung bukti ilmiah, istilah ini menggambarkan turunnya mood akibat transisi dari libur ke rutinitas kerja.

0: Di usia berapa kamu baru menyadari kalau kebanyakan bulu sikat gigi sengaja dibuat dengan menggunakan dua warna berbeda?
1: Oh no.
0: Alasannya sederhana. Bulu sikat gigi sengaja dibuat dengan mengkombinasi dua warna berbeda atau lebih agar pengguna sikat gigi dapat mengetahui kapan seharusnya sikat gigi perlu diganti. Jika salah satu warna bulu sikat gigi yang kamu punya sudah mulai memudar, meskipun kondisinya masih sangat baik, harusnya cepat-cepat membeli yang baru agar kesehatan mulut dan gigi terus terjaga. Jadi, mulai sekarang perhatikan baik-baik warna bulu sikat gigi sebelum kamu gunakan.

0: gara-gara kamu sih, Mei. Kok aku sih? Dia tuh yang salah.
1: Wah, berat. Ding, aku kabur aja deh. Menghindari konflik. Males, drama banget.
2: Konflik hanya menjadi drama. Konflik sama seperti koin yang memiliki dua sisi. Walau ada kerugian, tapi konflik juga bisa mendorong tim lebih kreatif menyelesaikan masalah, bisa melatih mengelola emosi dan kerjasama. Yuk, lebih luas lagi.

Dengar 97,9 Megir, kita usahakan ya lagu dari Moka dengan Teman Sejati, dan tepat di pukul 16 sore ini kami hadirkan untuk Anda podcast, yakni podcast sepak bola bersama dengan Satya Dialaziz.

0: Piala Dunia 2026 bersama Radio Republik Indonesia RRI Tarakan. Dan pendengar maupun pemirsa Radio Republik Indonesia, kembali berjumpa bersama kami dalam program Bolkes, podcast sepak bola seputar Piala Dunia 2026 bersama saya Setiadi Al-Aziz dan rekan kerabat kerja yang bertugas pada kali ini. Dan pendengar, seperti yang sebelum-sebelumnya yang kita bahas di edisi-edisi sebelumnya, edisi kali ini akan membahas potensi tim yang bakal lolos dari grup G maupun grup H pada Piala Dunia 2026. Dan dapat kita ketahui bersama bahwa Piala Dunia 2026 ini akan digelar di tiga negara, yakni Amerika Serikat, Meksiko maupun Kanada. Dan format Piala Dunia 2026 akan berbeda seperti pertandingan Piala Dunia sebelumnya, yang edisi 2022 Qatar mempertandingkan ada 32 negara. Kali ini akan mempertandingkan ada 48 negara peserta pada Piala Dunia 2026. Tentunya akan mengubah skema-skema atau sistem pertandingan yang ada di Piala Dunia 2026. Tidak hanya para juara grup maupun runner-up yang akan lolos ke babak fase grup atau selanjutnya, namun tiga terbaik dari 8 tim akan diambil juga untuk menemani para juara grup maupun runner-up pada Piala Dunia 2026 untuk lolos ke fase berikutnya. Dan kali ini saya tidak sendiri, saya ditemani dua pemerhati sepak bola di kota Tarakan. Yang pertama ada Bung Agung Pribadi. Bung Agung, sehat nih Bung Agung?
1: Sehat, Alhamdulillah Bung.
0: Alhamdulillah ya. Oke, baik. Yang kedua ada, saya panggilnya Bro aja nih, Bro Biki Alfarai. Sehat nih Bro Biki?
2: Alhamdulillah, sehat Bang.
0: Alhamdulillah, sehat. Dan nanti kita akan kupas nih potensi negara yang ada di grup G maupun grup H. Kita ketahui kita baru persatu aja kayaknya nih Bang ya. Dan Bro Biki, bahwa grup G ini dihuni oleh negara Belgia, Mesir, Iran maupun Selandia Baru. Dan kita ketahui kalau dari empat negara ini memang posisi di ranking FIFA ini tentu Belgia lebih unggul daripada tiga negara lainnya yang menempati posisi peringkat ke-9, sementara negara-negara lainnya berada di peringkat 20-an ke atas ini. Sehingga saya mengutip satu prediksi dari ESPN Sport bahwa Belgia diprediksi akan menjadi juara grup pada grup G ini. Nah, kira-kira saya ke Bang Agung dulu. Bang Agung melihat komposisi yang ada di grup G, kira-kira akan menyuguhkan pertandingan seperti apa, persaingan yang bakal terjadi. Silakan Bung Agung.
1: Baik, terima kasih Bung Adi, Bung Biki. Kalau pendapat saya pribadi, di atas kertas secara materi memang saya setuju. Bagaimanapun juga Belgia itu, kalau kita melihat dari perjalanan Piala Dunia sebelumnya 2022, mereka semifinalis peringkat ketiga mengalahkan Inggris. Mereka hanya kurang beruntung saja saat itu kalah pada semifinal. Tapi dengan skuad yang ada sekarang, ada semacam kombinasi antara pemain-pemain senior seperti Lukaku masih ada di situ, terus gelandang dari Manchester City yang ke Napoli, De Bruyne
0: ya.
1: Masih ada Yuri Tielemans di situ. Dikombinasikan dengan pemain-pemain baru seperti Jeremy Doku dan kiper yang sekarang lagi naik daun di tim kebanggaannya Bung Biki. Manchester United. Jadi saya mungkin dalam pandangan saya sekitar 51% Belgia akan lolos dari grup G. Kalau statusnya 51% juga bisa menjadi kemungkinan juara, besar juara grup. Ya. Itu prediksi saya sementara.
0: Ya. Tapi kan juga banyak anggapan netizen bahwa pengalaman Piala Dunia 2022 masih menghantui Belgia nih yang tidak lolos dari fase grup. Kira-kira gimana nih pandangannya?
1: Ya kalau saya, Belgia punya mentalitas yang sudah cukup mumpuni di level Eropa. Pemain-pemain mereka adalah pemain-pemain yang bermain di liga teratas, liga Eropa. Ada di Spanyol situ, Inggris juga banyak, ada di liga Italia beberapa. Artinya mereka cukup untuk bersaing di level dunia. Hanya saja mentalitas itu apakah tidak diberangi dengan konsistensi? Karena sekali lagi Piala Dunia ini bukan kita berbicara seperti level klub yang matang dipersiapkan, tapi mereka berkumpul hanya pada saat event Piala Dunia negara, bukan level klub yang memang dipersiapkan dari pola latihan, pola gamenya seperti apa, reading the game. Dan juga menurut saya faktor luck sih, Belgia harus punya luck yang bagus untuk bisa berbicara lebih banyak di edisi Piala Dunia kali ini. Saya rasa itu sih.
0: Oke. Perkiraan melihat Selandia Baru, Iran maupun Mesir, kira-kira yang dapat mendampingi Belgia dari grup G ini, kira-kira negara mana yang bisa menjadi runner up gitu?
1: Kalau menurut saya agak kompetitif antara tiga negara peserta selain Belgia ini ya, ada Iran, Selandia Baru dan Mesir ini. Mereka secara head to head mungkin jarang ketemu dalam event resmi. Tapi kalau dari segi kualitas, saya melihat Mesir lebih sedikit di atas. Karena di situ mungkin ada faktor Mo Salah yang lebih berpengalaman untuk berada di liga atas dunia, Liga Inggris dalam hal ini. Pemain Liverpool, pernah bermain di Liverpool, di Chelsea, di AS Roma. Artinya untuk level dari tiga negara kontestan selain Belgia ini mungkin lebih sedikit diunggulkan karena faktor pengalaman bermain di liga atas Eropa itu aja sih.
0: Meski kita ketahui Mesir sempat absen di Piala Dunia Qatar ya 2022. Terus bagaimana melihat Iran posisi yang masih konsisten sebagai salah satu juga mendampingi Jepang, Korea Selatan yang selalu konsisten masuk Piala Dunia gitu. Meski dinamikanya cukup lumayan juga pertandingan yang ditunjukkan oleh Iran ini, paling kira-kira Iran bisa menjadi kuda hitam atau bagaimana nih, mencuri karena secara peringkat FIFA Iran lebih baik di peringkat ke-21 daripada Mesir yang berada di peringkat 29. Gimana nih pandangannya, Bung?
1: Baik, saya setuju ya, kalau kita bicara peringkat itu memang menandakan konsistensi salah satu tim di dalam perjalanannya, bagaimana dia mengarungi dari mulai awal sampai dengan berada di posisi itu. Sama kita bicara tentang Indonesia, dari dulu posisi kita ada di atas 150, mungkin sekarang sudah 120-an lebih kan. Itu satu lompatan prestasi yang luar biasa. Tapi sekali lagi peringkat di FIFA itu tidak bisa dijadikan tolak ukur di lapangan. Karena bola itu bulat ya, Bung.
2: Seperti perut saya.
1: Artinya saya secara, mungkin secara teori, saya setuju bahwa peringkat itu menandakan pencapaian yang lebih baik. Tapi di lapangan, kalau lihat head to head dan pencapaian dari individu, itu mungkin lebih, saya lebih ke arah Mesir. Karena mereka mungkin abroad-nya lebih banyak pemain yang bermain di Liga Eropa.
0: Oke, okay. Saya ke Bro Biki sendiri. Bro Biki, kalau melihat Selandia Baru ini merupakan penguasa di kawasan Oceania ya, yang kuat gitu istilahnya, tampil cukup impresif lah di kualifikasi. Dan bahkan dia pernah di Piala Dunia 2010 kalau nggak salah lolos di babak fase grup itu, mampu menahan imbang Italia, grup-grup besar. Dia memang tidak lolos ke babak selanjutnya, tapi tiga laga yang dia mainkan imbang semua satu sama. Nah ini gimana? Kira-kira bisa jadi kuda hitam nggak Selandia Baru kali ini atau dari pelengkap grup G?
3: Pasti sih jawabannya pelengkap, Bang.
0: Iya.
3: Maksudnya belum ada sejarah yang ngebuat Selandia Baru tuh, ya kalau misalkan klub besar mungkin ditahan di friendly match atau misalkan di FIFA match day mungkin ya, bukan patokan bisa bersaing jauh di Piala Dunia. Soalnya Selandia Baru setahu aku enggak pernah lolos fase grup deh selama dia masuk Piala Dunia. Belum pernah sama sekali kan tentunya. Kalau ngikutin kata senior kita sih aku masih setuju. Kalau misalkan yang bisa nemenin Belgia berarti kita udah pasti banget Belgia nih ya.
0: di atas kertas.
3: Tapi ya gitu lagi sih, mungkin Selandia Baru sama apa namanya sama Iran kayak cuman bisa jadi pelengkap aja. Aku masih setuju sih sama senior kita satu ini, kalau misalkan Belgia bisa ditemenin Mesir.
0: Gitu.
3: Padahal, forward pemain Mesir juga kan banyak yang main di Eropa.
0: Ya.
3: Kalau Iran, ya. Hmm. Kalau Iran kayaknya liga-liga lokalnya dia sama Liga Arab deh setahu aku ya.
0: Ya, yang liga domestik sama aja. Arab ya. Hmm. Tapi kira-kira melihat persaingan Mesir dengan Iran ini, kalau dia head to head, menurut pandangan Bung Biki gimana?
3: Kalau secara head to head lebih masih lebih banyak menang Mesir ya kalau nggak salah. Secara kalau yang dihitungan mungkin FIFA matchday-nya masih banyak menang Mesir, dan balik lagi pengalaman lah Bang. Kalau misalkan Mesir nggak bisa dibohongi lah Bang. Sejatuh-jatuhnya mental mau salah karena udah nggak dilanjut kontrak dan jarang dipakai.
0: Sudah senior
3: dan mungkin satu musim belakang ini kan bisa dibilang bukan pilihan utamanya Arne Slot di klub,
0: ya.
3: Tapi kayaknya dia bakal membalasnya nanti di Piala Dunia ini kali. Lebih on fire lagi.
0: Iya. Tapi kalau melihat tren statistik kan Iran ini meningkat lah secara statistik. Mulai ya, dari zona kualifikasi, friendly match, betul. Ya selalu menunjukkan ke apa ya statistik yang naik, bukan apa stagnan ataupun turun gitu. Benar. Kira-kira nggak bisa mengancam gitu, karena banyak kejadian di Piala Dunia yang membuat kejutan kalau namanya fase grup.
3: Argentina juga pernah kalah,
0: gitu. Arab Saudi juga pernah menang tim Asia gitu. Saya bukan pro kepada tim Asia, tapi bisa saja buat kejutan seperti Piala Dunia Qatar gitu kan? Ya. Gimana?
3: Tapi Piala Dunia Qatar kalau nggak salah waktu Arab menang lawan Argentina. Bukannya ada memang kalau konspirasinya bukan ke arah situ, bukan ke arah politik. Konspirasinya Argentina tuh emang udah mempersiapkan untuk kalah memang.
0: Gitu.
3: Iya, karena buat fase 16 besarnya waktu itu kalau nggak salah. Karena mereka nggak mau ketemu siapa gitu di grup selanjutnya. Jadi ya nggak tahu ya game manajemennya atau gimana. Karena mungkin setelah itu mereka yakin akan menang lawan dua timnas yang lain kan. Jadi kayak ada konspirasi di situ yang pernah aku dengar sih Bang. Jadi ya game management-nya mereka lah.
0: Oke. Okay. Artinya tidak menutup kemungkinan konspirasi itu bisa terjadi di
3: game. Sama game management kan. Kita udah menang lawan ini deh. Nanti besok kita bantai yang ini aja gitu aja biar enggak ketemu yang ini gitu.
0: Itu strategi.
3: Iya, strategi banget kan.
0: Tapi gini, Piala Dunia 2026 ini kan formatnya berbeda nih. Ada 3 terbaik yang maksudnya peringkat ketiga terbaik yang diambil nanti akan 8 tim. Nah, kira-kira antara Iran dengan Selandia Baru, Bung Biki, kira-kira yang akan bisa memperebutkan posisi 3 terbaik lah di grup G ini?
3: Aku masih 50-50 sih, soalnya kalau apa ya, Iran ini masih ada sedikit, nggak tahu lah ya, mungkin kalau memang mereka mentalnya kuat buat main di Piala Dunia ini, walaupun mereka kan tetap main akhirnya, sampai minta jaminan ke FIFA, keamanan untuk pertandingan ini. Tapi ya satu sisi namanya manusia kan Bang, di lapangan pressernya beda, Piala Dunia baru lagi ada konflik begini, ya kita nggak tahu lah. Sebenarnya kalau nggak ada konflik, aku pasti pilih Iran.
0: Pasti pilih Iran.
3: Ya, tapi karena ada konflik ini jadi 50-50 lah, New Zealand sama Iran itu.
0: Oke. Okay.
3: Karena New Zealand kan kayak, nggak ada apa-apa, main-main aja udah mereka. Nggak ada tekanan apa-apa, nggak ada pressure apa-apa, main bola aja.
0: Yeah.
3: Takutnya sih kayak gitu aja Bang.
0: Kalau Bang Agung melihat kira-kira di posisi 3 terbaik ini antara Iran maupun Selandia Baru gini, terlepas ada konflik geopolitik yang terjadi di
3: negara
0: gitu. Betul.
1: Terima kasih Bung Adi. Saya mengutip sedikit dari Bung Biki ya. Memang situasi keamanan itu menentukan sekali ya. Kita tidak mungkin mau berolahraga atau hidup dengan normal kalau kondisi keamanan kita aja tidak ada jaminan kan. Mau main bola bagaimana Bang? Teman udah nungguin di sana, kita mau jalan udah dicegat semua.
0: Tapi ini bukan antar kampung ya.
3: Betul.
1: Kalau saya melihat dari berdarah-darahnya babak kualifikasi sih memang lebih sedikit diunggulkan Iran ya. Kalau untuk kita lihat di level Asia itu sampai putaran keempat ya.
3: Iya, putaran keempat.
1: Artinya untuk bisa sampai ada di putaran keempat itu butuh berapa banyak tim yang harus kita kalahkan.
0: Iya.
1: Jadi kalau melihat dari perjalanannya, saya sedikit mengunggulkan Iran dalam hal ini. Artinya bukan berarti dari segi kualitas pemain atau tim secara kolektivitas, tapi kalau kita melihat dari perjuangannya, karena mungkin zona kualifikasi untuk Asia dengan Oseania itu berbeda jauh.
0: Iya,
1: Oseania hanya mungkin Selandia Baru, Kaledonia sama Kepulauan Kiwi aja. Samoa
3: ya.
1: Artinya mereka
3: lawan semua kecil-kecil.
1: Artinya mereka bukan negara dengan budaya sepak bola. Cuman perlu diwaspadai juga Selandia Baru itu bagaimanapun juga adalah mereka Commonwealth, bertetangga dekat dengan Australia, dan mereka punya leluhur ini yang di mana sepak bola pertama ditemukan Inggris. Artinya mungkin secara budaya sepak bola mereka sudah memiliki itu. Hanya saja mungkin dari tingkat kompetisinya mereka masih, saya lihat, masih ikut untuk di Liga Australia. Mereka belum punya liga yang resmi sendiri kayak Auckland, Wellington, itu kan masih ikut di Liga Domestik Australia. Mungkin mereka kurang kompetitif untuk bisa berbicara lebih banyak, apalagi di level Piala Dunia seperti yang akan kita lalui sama-sama 2026, di mana ada sekitar 104 pertandingan kan.
4: Ya.
1: Di situ ada 48 tim yang harus memperebutkan untuk bisa ke 32.
4: Ya.
1: Artinya perjalanan sangat panjang, dengan kita tidak terbiasa dengan iklim yang kompetitif itu mungkin bisa berpengaruh dengan daya tahan endurance kita. Saya rasa seperti itu sih. Saya lebih setuju sedikit dengan Bung Biki bahwa Iran lebih diunggulkan kalau untuk sisi endurance dan ketahanan.
4: Endurance, ya.
1: Siap.
4: Ini berdampak juga karena tuan rumah dilaksanakan di Amerika Utara ini, di tiga daerah yang cuacanya terbilang ya ekstrim gitu. Iya, Bung Biki. Kalau melihat itu gimana? Kira-kira diuntungkan negara di grup G ini dengan kondisi geografis ya, tuan rumah seperti apa sih?
3: Kalau secara geografis sih rata-rata juga pemain kayak Belgia, banyak yang main, iya ya, benar juga sih, tapi yang Asia juga kan Iran.
4: Mungkin pemain tahan pasti.
3: Tahan. Kalau geografis kayaknya enggak terlalu ngaruh deh Bang, kayak sengaruh waktu kita Piala Dunia di Qatar itu kemarin. Kalau Qatar kemarin di Arab tuh kan memang benar-benar yang hancur pemain Eropa. Sampai ada peraturan ini Pak ya, apa yang water break. Padahal sebelumnya kalau nggak di negara panas nggak ada water break ya.
4: Nggak pernah ada sistem itu.
3: Tapi ini masuk di musim panas ya, di nanti Piala Dunia kalau nggak salah. Winter. Mungkin kayaknya nggak terlalu ngaruh deh Bang, kalau misalkan untuk ke geografis dan juga cuacanya. Mungkin kalau kita tadi bicara yang Piala Dunia kemarin Qatar, itu mungkin ngaruh banget sih sama klub-klub yang banyak pemain-pemain di Eropa. Tapi kalau yang ini kayaknya so-so deh, bukan jadi halangan lah. Cuman memang jadi halangan kalau aku yang ngeliat secara globalnya, ya keamanan aja geopolitik itu aja sih. Paling di arah situ aja sih.
4: Artinya kalau di grup G ini bisa dibaca secara ya, di atas kertas ya, bahwa tidak akan lagi berubah pergeseran komposisi yang dianggap bahwa bisa saja Mesir menjadi juara grup gitu, Belgia menjadi runner up gitu. Kira-kira bisa terjadi kemungkinan seperti itu?
3: Wih. Kalau ngelihat sih kayaknya tetap Belgia sih Bang.
4: Tetap Belgia.
3: Beranilah aku pegang Belgia itu untuk juara grup.
4: Iya.
3: Kalau
4: iya.
3: Misalkan yang keduanya Mas, ya Mas, istilahnya grup ini grup yang masih masuk nalar kita gitu nah. Karena ada grup, kalau nggak salah grup yang memang kayak grup neraka itu kan kayak siapa lagi juaranya?
4: Iya.
3: Iya itu kan kayak di luar nalar kita tuh. Aduh siapa nih? Yang kalau secara ranking FIFA mepet-mepet aja. Terus pemainnya juga banyak pemain-pemain yang bagus main di Eropa. Tapi kalau di sini kayaknya masih agak timpang sih, dua tim di atas sama dua tim yang di bawah. Paling yang berantem ya, kalau aku yang berantem, Iran sama ini aja, sama Selandia Baru aja tuh.
4: Itu yang paling sengit ya.
3: Untuk mau iya. Kayaknya lebih seru nonton mereka cari tempat ketiga deh daripada nonton
4: daripada
3: lawan Mesir. Udahlah, iya.
4: Tapi kalau Bang Agung, bisa enggak kemungkinan Mesir menjadi juara grup gitu?
1: Ya, kalau saya apa sih yang enggak mungkin sekarang, karena bola itu bulat kan. Kita harus berkaca pada Piala Dunia 2002. Saat itu Prancis setelah tuan rumah juara dunia 1998, mereka penyisihan kalah di Senegal. Kalah dengan Senegal, enggak lolos masuk grup. Begitu juga Jerman. Setelah mereka juara 2014 di Brasil, penyisian mereka enggak lolos grup. Kalah dari, terakhir malah kalah dari Korea. Artinya segala kemungkinan itu bisa saja terjadi. Cuman sekali lagi kita berbicara dari sudut pandang analisa kita, Belgia itu kalau boleh dibilang mereka di antara empat tim ini Belgia punya kans yang lebih besar. karena pertama mereka secara ranking juga lebih bagus, pemain-pemain juga lebih berpengalaman dan lebih punya kapasitas mereka sebagai pemain kelas Eropa, didukung dengan sistem yang lebih bagus. Belgia kayaknya tidak pernah kekurangan bibit. Begitu eranya dari dulu Enzo Schifo itu sampai pensiun, sampai sekarang ada terus berganti terus. Setelah Eden Hazard pensiun, diteruskan sekarang dengan ada Jeremy Doku, ada kiper andalan Mbeki nih yang sekarang lagi naik daun. Artinya kalau kemungkinan itu pasti ada, Bung. Tapi kalau kita berbicara kualitas dan kolektivitas tim dan juga kedalaman skuad, karena kita Piala Dunia ini kita penting kedalaman skuad. Artinya antara pemain inti dengan pemain bench itu kualitasnya tidak jauh beda.
4: Merata
1: gitu. Iya. Okay. Belgia masih punya Axel Witsel. Masih punya beberapa pemain yang punya jam terbang tinggi di Liga Kompetitif Eropa menurut saya. Kalau Mesir, saya melihat Mesir kompetisinya zona Afrika itu juga berdarah-darah juga. Ya. Artinya memang ngeri.

0: kadang-kadang faktor cuaca itu juga bisa jadi faktor luck ya, bukan penentu utama tapi faktor luck. Kita mungkin Bung Biki pernah dengar di Bolivia itu kan kita main di ketinggian.
1: Ketinggian
0: kan?
1: 2000 apa 3000?
0: Brasil, Argentina, pokoknya semua tim yang main di sana itu asal imbang aja sudah untung.
1: Aja semua.
0: Iya. Oksigen tipis. Oksigen tipis. Jadi kalau pemain-pemain Timur Tengah, apalagi Afrika itu kan mereka cenderung hawanya panas. Kena nanti kalau hawa dingin ya otomatis pasti akan berpengaruh. Tapi saya rasa itu pasti sudah diantisipasi lah sama manajemen tim mereka kan, bagaimana memanage pemain dengan pola cuaca seperti ini, dengan kondisi tubuh ini disesuaikan. Saya rasa mereka sudah memanage itu. Tapi apakah itu akan berhasil atau tidak ya nanti kita lihat pada saat mereka show time on the pitch, ya kan, di lapangan kita akan melihat, Bang Adi.
1: Tapi saya kembali ke Selandia Baru nih. Catatan Piala Dunia 2010 yang mampu membuat imbang, meski dia tidak lolos grup ya, ya, tapi semua pertandingan dia tidak kalah, tidak menang juga, imbang. Ya, salah satunya negara terbesar Italia gitu kan, Italia imbang. Kira-kira kok apa ya? Saya melihat bisa saja dia tiba-tiba jadi runner-up ini, bang. Imbang. Saya sekali menang ayo bahaya, menang lodiran bahaya.
0: Ya itulah namanya sepak bola, Bung. Kita hanya bisa memprediksi berdasarkan angka-angka, berdasarkan analisa dan probabilitas yang memang kita udah pelajari sebelumnya. Dan kita pemerhati di dalam lapangan, kita tahu bagaimana, oh pemain ini dia condong seperti ini, tim ini nanti gaya mainnya seperti ini yang akan unggul. Tapi kita juga jangan mengesampingkan bahwa kayak Selandia Baru ini memang mereka bermain tipe Inggris itu kick and rush, asal tendang lari. Mereka tidak memerlukan penguasaan bola, tapi mereka cukup militan menurut saya. Artinya bagaimana? Ya bermain taktis. Kalau memang itu di lini belakang, tidak mau mereka menguasai bola berlama-lama, bermain lebih safe, lebih taktis. Jangan lupa, Bung, kemarin Piala Eropa pada saat Portugal juara di Prancis, mereka juga tidak pernah menang di fase grup. Tiga kali main imbang.
1: Itu anomali sih, Pak. Anomali
0: sih. Artinya ada terakhir deh. Artinya bukan berarti tim yang imbang di babak penyisian, fase penyisian grup itu tim yang ece-ece, enggak juga. Ya. Tapi memang mungkin pada saat itu skuad Selandia Baru masih punya beberapa pemain yang merumput di Liga Inggris. Okay. Kalau sekarang kayaknya sudah di banyak yang ke Liga Australia kayaknya.
1: Australia.
0: Saya coba goyang, kira-kira berubah enggak prediksi grup?
1: Tidak tergoyang.
0: Kalau bukan Bung, masih bertahan bahwa Belgia sebagai juara grup G akan keluar nanti? Saya tetap 51%
1: Belgia.
0: Artinya ya, Belgia tetap juara
1: grup ditemani
0: Mesir 51% juga runner up.
1: Dan tiga terbaiknya
0: setelah Iran baru Selandia Baru kalau saya.
1: Oke, kalau Bro Biki nih, ada pergeseran enggak setelah kita diskusi?
2: Enggak ada. Saya jawab pasti 100% Belgia. 100% saya pede. 100% Belgia. Sama kayak Bapak.
1: Runner up juga
2: Mesir. Runner up Mesir, terus Iran ketiga, Selandia Baru
1: terakhir lagi.
2: Oke, baik. Cukup menarik nih perbincangan kita di grup G. Namun sebelum kita lanjutkan perbincangan kita, mana tim yang dipotensi apa ya, berpotensi lolos di grup H Piala Dunia 2026, kita tahan sejenak. Kami hadirkan komersial break berikut ini.

perlahan menuju masa depan yang lebih baik. Menciptakan mimpi menjadi kenyataan. Mimpi dari banyak orang dan memberikan solusi untuk kemudahan. RRI merupakan sosok lembaga penyiaran publik pertama di Indonesia yang hadir dalam berbagai lapisan masyarakat dari Sabang hingga Merauke. 78 tahun perjalanan kami menembus katulistiwa dan perkembangan teknologi. Konsisten dalam melayani masyarakat dengan kekayaan informasi dari berbagai aspek kehidupan dari dalam dan luar negeri. Tidak pernah lelah menampung aspirasi masyarakat dari segala pelosok daerah. RRI memberikan kemudahan dalam bertukar pikir kreativitas serta membuka peluang keterbukaan pendapat lintas generasi. Kami meyakini visi misi solid mencerminkan jiwa raga yang siap siaga dalam menjembatani keterbukaan publik dan tidak lengah dalam mengawal peristiwa aktual. Kami turut senantiasa menjaga identitas keindonesiaan serta mempertahankan keunikan budaya yang dimiliki oleh NKRI. Dengan kekuatan daya siar, kami pancarkan segala bentuk informasi dan keindahan Indonesia ke segala penjuru dunia. Kami adalah mitra untuk membangun masa depan. Kami terus menatap ke depan untuk berinovasi, mengembangkan visi besar,

Jangan rebutan. RRI bisa dinikmati dari mana aja dan di mana aja. RRI multiplatform, multi konten. RRI punya kita.

0: Kembali bersama kami dalam program Bolkes, podcast sepak bola seputar Piala Dunia 2026. Masih dengan narasumber yang sama, ada Bung Agung Pribadi maupun juga Bro Biki selaku pemerhati sepak bola kita yang ada di Kota Tarakan. Tadi cukup banyak yang kita bahas dan cukup seru, bagaimana memprediksi negara-negara yang akan bertanding di grup H dan potensi yang bakal lolos dari grup H kali grup G maksud kami. Kali ini kita akan membahas bagaimana negara-negara yang akan berpotensi dan lolos dari grup H Piala Dunia 2026. Ini Bung Agung, Bro Wiki, grup H Spanyol dihuni Arab Saudi, Tanjung Verde maupun juga Uruguay. Ini ya setengah-setengah grup neraka lah bila orang, karena ada tiga negara besar yang sudah sering di Piala Dunia dan juga ada negara debutan Piala Dunia ini yang baru masuk pertama kali yaitu Tanjung Verde atau KP Verde ini yang membuat kejutan juga, cukup tidak pernah diperhatikan dalam dunia sepak bola internasional, tiba-tiba di kualifikasi banyak mengalahkan negara-negara besar. Ya, ini tentunya cukup menarik untuk kita bahas. Saya kembali ke Bang Agung sendiri melihat grup H ini, ada Spanyol, Arab Saudi, Tanjung Verde maupun juga Uruguay. Kira-kira persaingan yang bakal terjadi di grup H Piala Dunia 2026 seperti apa nih, Bang?
1: Baik, Bang Adi. Kalau saya ini lebih seru daripada grup G.
2: Iya.
1: Spanyol, siapa yang bisa meragukan kualitas Spanyol?
0: Juara 2010 nih.
1: Iya, juara 2010, Piala Eropa 2012 kemarin mereka. Piala Eropa dulu 2008, Piala Dunia 2010, Piala Eropa lagi 2012. Terbaru mereka kemarin Piala Eropa lagi.
0: Ya.
1: 2024. Artinya Spanyol bukan kaleng-kaleng dari semenjak eranya Carlos Puyol,
0: Del Bosque
1: ya, Del Bosque dulu, dari pemain-pemain Barcelona, Catalan mereka yang banyak direkrut oleh Del Bosque, mulai dari Busquets, Puyol, Xavi, sekarang mereka berganti lagi ke pemain-pemain yang baru tapi kualitasnya tidak kalah dengan yang lama. Masih dari La Masia, masih jadi kontributor penyumbang terbanyak. Di situ ada Pedri, ada Lamine Yamal. Kita bisa melihat ada Balde. Beberapa pemain kunci Spanyol adalah pemain Barcelona, makanya lebih identik Barcelona kayaknya yang main ini. Catalan aja. Makanya
0: kalau Spanyol itu kalau enggak Barcelona, Real Madrid
1: lah. Iya, cuman Real Madrid ini dalam beberapa tahun kebelakang ini mereka memang agak kurang menyumbangkan para pemain untuk timnas mereka, karena kebanyakan pemain inti dari Real Madrid itu adalah pemain dari luar Spanyol. Kebanyakan seperti itu. Bahkan di Real Madrid sendiri sekarang pemain yang murni Spanyol itu mungkin hanya Carvajal, terus Wilson sekarang. Kalau di Barcelona ada Cubarsí yang kemarin masuk lagi timnas. Artinya kalau kita bicara Spanyol, saya masih dari 4 kontestan di grup H ini, Spanyol masih unggul baik secara kualitas tim, secara individu dan secara peringkat ranking juga mereka lebih bagus lah, menurut saya begitu.
0: Kalau untuk Uruguay sendiri, Bang, ini kan Uruguay cukup menarik nih, kita lihat nih kualifikasi zona Conmebolnya ini menang dari Argentina, dari Brazil. Kira-kira bisa kejutan nggak mengalahkan Spanyol ini? Karena kita ketahui Spanyol Piala Dunia 2022 di Qatar hanya sampai di 16 besar gitu. Kira-kira gimana nih, Bang?
1: Uruguay masih punya kualitas menurut saya. Mereka masih punya Valverde, Araujo, masih ada Fernando Muslera di sana. Artinya mereka edisi Piala Dunia pertama itu Uruguay pemenangnya. Mereka punya basic budaya sepak bola yang menurut saya cukup punya pamor di kawasan CONMEBOL ya, di kawasan Amerika Latin. Di samping dua negara besar Argentina dan Brasil, salah satunya Uruguay. Dan pemain-pemain mereka banyak yang bermain di Liga Eropa, Liga Top Eropa. Kalau saya sih tidak meragukan kualitas mereka, apalagi sekarang mereka dilatih oleh seorang Marcelo Bielsa, pelatih bertangan dingin yang kemarin mempromosikan Leeds United dari Championship Division sampai ke Premier League. Artinya pelatih ini pernah juga menangani tim Argentina, karena beliau orang Argentina sebenarnya. Kalau secara kualitas dibanding, memang kalah dari Spanyol kalau menurut saya, baik dari kualitas individu, kedalaman skuad, dari head to head juga mungkin masih unggul Spanyol. Cuman kalau dibanding dua tim Cape Verde ataupun Arab Saudi, Uruguay lebih di atas. Tetap Uruguay.
2: Tetap Uruguay ya.
1: Nah, karena saya pendukungnya Madrid.
2: Valverde. Oke. Baik, saya ke Bung Biki. Kalau melihat dari grup H, selain Spanyol dan Uruguay, kan ada dua negara, Arab Saudi dan Tanjung Verde. Kira-kira ini persaingan yang akan ditampilkan oleh Arab Saudi maupun Tanjung Verde di Piala Dunia 2026 ini benar-benar dengan skuad yang apa ya, maksimal atau bagaimana nih?
3: Kalau Arab Saudi kayaknya di 2026 ini dia kehilangan satu pemain yang suka buat tim lain tuh emosi. Udah gak ada tahun ini kan Pak ya, gak masuk timnas dia.
2: Enggak dipanggil.
3: Jadi back penggantinya tuh udah pemain ini juga, apa Liga Arab juga, Arab. Cuman emang tidak setenar dia sih waktu zaman dia ngejailin Song Yumin. Terus di Liga Arab juga dia kan sering berantem sama Ronaldo.
2: Maksudnya suka membuat apa ya, memecahkan konsentrasi.
3: Iya, membuat tensi, emang sengaja aja dia. Jadi mungkin Arab kehilangan satu sosok yang bisa ngebuat mereka jadi lebih apa ya, superior sedikit lah kadang. Karena waktu Argentina juga berantem juga dia Pak, waktu Argentina tuh.
2: Iya, berantem terus.
3: Sama Messi. Sama Messi,
2: tapi menang toh.
3: Iya, itu pun Messi dijagain The Paul. Iya, dihajar nanti. Iya, konspirasi. Konspirasinya mereka juga lah, tapi bisa jadi lagi loh Pak, mereka tuh tiba-tiba menang apa? Anomali begitu 2-1, 1-0, kita enggak tahu loh. Soalnya Arab Saudi suka ngebuat kejutan sih. Kalau Tanjung Verde sendiri gimana ya komennya Bang, baru pertama kali.
2: Ini debutan. Tapi debutan yang enggak bisa dipandang remeh, kan dia bisa ngasih kalah Kamerun.
3: Iya, tapi
2: gitu,
3: di
2: Angola,
3: di
2: gitu.
3: Mali gitu. Menurutku sih, nah yang aku tahu juga Tanjung Verde ini cuma satu, Rian Mendes itu pun dia pun main di Liga 2 Turki enggak salah tahu di mana gitu. Itu salah satu striker topnya ya, pemain kuncinya mereka. Caps-nya hampir 100 kalau enggak salah. Jadi bisa jadi, mungkin dia yang bisa jadi pembeda di klubnya sendiri. Tadi sempat ini sih, kemarin tuh sempat kayak, oh Livramento main di sini ya. Pas ngeliat lagi, oh bukan Tiro Livramento, bukan Newcastle, namanya aja sama. Makanya aku pikir tadi, oh ada beberapa pemain ini. Tapi kebanyakan emang squad dari Tanjung Verde ini liga, ada beberapa Liga Eropa tapi yang kayak di Liga 2-nya,
2: Divisi 2-nya, Divisi 2.
3: Tapi ada tadi mungkin satu yang FC Metz itu satu orang Pak ya. Itu di Liga Prancis paling itu. Cuman kalau bicara pengalaman sih aku masih pegang Arab Saudi sih. Masih pegang Arab.
2: Artinya dari grup H ini perebutan juara grup runner up maupun yang ketiga ini agak seru betul ini. Gimana nih Bung Wiki? Kayaknya agak sengit banget semuanya.
3: Bisa jadi Bang, bisa jadi Uruguay nomor 1. Kita enggak tahu. Spanyol kenapa-kenapa? Karena satu sisi juga ya Spanyol bagus, cuman ya kadang ya begitulah, banyak, terlalu banyak pemain muda yang masih ada egonya. Itu aja. Sama kayak Prancis kurang lebih.
2: Nah,
3: kalau Prancis itu kan bukan ngelawan tim lain, dia ngelawan egonya sendiri. Nah, Spanyol ini kurang lebih gitu juga sih. Cuman enggak tahu sih, kayaknya lebih kalau misalkan di grup ini masih pegang Spanyol sih, Bang.
2: Masih pegang Spanyol ya.
3: Hah?
2: Bukan Uruguay ya.
3: 50-50 sih, soalnya Uruguay suka buat susah juga. Sama menurutku Uruguay ini kayaknya di Piala Dunia ini jadi squad emas lumayan terakhirnya lah, karena
2: ya, kemungkinan generasi emasnya ya,
3: generasi emas terakhirnya, karena sisa Muslera masih main 39 tahun. Yeah. Valverde umurnya udah berapa terus? Yeah. Paling yang baru-baru tuh kayak Araujo. Mm. Ya Araujo, itu. Yeah. Ugarte, tapi ya Ugarte di MU juga tidak dipakai. Yeah.
2: Itu paling kapan gabungan squad ini ya senior maupun
3: senior pemain muda. Junior, tapi juniornya belum ada yang benar-benar menonjol kayak misalkan Spanyol punya Pedri, Yamal
2: ya.
3: Itu kan di luar dari rata-rata pemain seumur segitu gitu.
4: Mm-hmm. Ada Gavi juga.
3: Ada Gavi lagi. Barcelona 7 tim Pak, Madrid cuma bawa 1 aja ke Spanyol cuma Wiesel.
2: Itu pun untung ada.
3: Hampir enggak ada loh.
2: Saya ke Bang Agung. Bang Agung kalau melihat fenomena kayak macam Tanjung Verde lolos ke Piala Dunia dan ini pertama kalinya, tapi di kualifikasi memperlihatkan kejutan-kejutan yang luar biasa gitu, mampu mengalahkan negara-negara yang sudah pernah ke Piala Dunia, negara besar kayak Kamerun, Angola, Mali. Ini melihat Tanjung Verde seperti apa nih Bang? Potensinya di Piala Dunia 2026?
1: Ya kalau saya melihat sih artinya bahwa sekarang sepak bola itu berkembang bukan hanya di negara-negara langganan Piala Dunia, di negara yang mungkin mereka belum pernah berpartisipasi sebelumnya, mereka punya kesempatan yang sama untuk bisa berbicara lebih banyak. Tanjung Verde kita tidak pernah mungkin dengar namanya. Langganan Piala Dunia itu Nigeria, Kamerun, kalau untuk zona Afrika ya. Cuman saya melihat sampai sejauh mana tim debutan ini akan berbicara lebih banyak itu nanti tergantung dari mereka berhadapan dengan tim-tim di luar dari zona kualifikasi mereka. Artinya berhadapan dengan orang yang sama-sama kita tahu kekuatannya, itu kita lebih mudah membaca, atur strategi, kita bisa tahu lawan kita siapa. Karena dalam filosofi peperangan 50% kita kalau mau menang kita harus tahu lawan kita siapa. Nah, mungkin Tanjung Verde pada saat kualifikasi dia sudah mempelajari betul kelemahannya, apalagi kayak di zona Afrika itu kan mereka masih sangat betul-betul ekstrim betul kalau kita lihat kan, bahkan ada yang pakai kayak jimat-jimat begitu kan.
3: Masih tuh.
1: Masih.
3: Aku nonton-nonton juga masih kayak gitu.
2: Masih ya.
3: Tak mistisnya sih.
2: Yang jadi masalah. Yang jadi masalah nanti kalau itu dibawa ke level Piala Dunia berhadapan dengan negara lain yang di luar dari konfederasinya itu, apakah itu akan kena atau mereka bisa memaksimalkan potensi itu
3: dengan bahaya kalau timnas masuk Piala Dunia ini,
2: Pak. Ah, itu
3: mistisnya banyak ya.
1: Sebetulnya Tanjung Verde ini bisa jadi semacam penyemangat juga buat kita Indonesia, bahwa artinya negara yang ece-ece pun enggak pernah jadi langganan tim nas Piala Dunia pun bisa berpotensi tampil sana, bahkan Curaçao yang kemarin kita kalahkan dua kali bisa masuk Piala Dunia.
3: Atau jangan-jangan kita salah benua, Pak?
2: Kita pindah kemana ini?
3: Australia bisa pindah ke Asia gitu kan? Aduh iya. Oke, tapi kalau Bang Agung tetap pada pendirian untuk di grup H ini, bahwa Spanyol akan menjadi juara grup ditemani Uruguay gitu, atau gimana?
1: Ya kalau saya berhitung secara analisa dan kita bicara lagi statistik kan, itu probabilitasnya memang lebih besar Spanyol untuk bisa menjadi juara grup. Tapi sekali lagi Uruguay itu, kalau saya setuju dengan Bung Biki, Uruguay itu adalah sekarang di transisi zona generasi emas mereka ya. Dan mereka pasti akan habis-habisan karena boleh dibilang setelah ini mungkin generasinya nggak ketemu lagi.
3: Belum ketemu lagi.
1: Iya. Saya masih dalam artian antara Spanyol dan Uruguay ini kemungkinan besar mereka lolos sebagai juara dan runner-up.
2: Tapi tiga terbaiknya?
1: Kalau tiga terbaiknya saya masih di Arab.
2: Masih di Arab.
1: Ya. Okay. Cuman kalau dari probabilitas prosentase Spanyol dan Uruguay, oh, saya turun sedikit. Kalau tadi kan Belgia di grup G tadi sudah 51%. Sekarang 50,5 aja. Uruguaynya 49,5.
2: Tipis itu, tipis.
3: Ya. Kalau Bro Biki sendiri, kalau melihat di grup H, kira-kira juara grup masih tetap Spanyol dan Uruguay sebagai runner up atau bagaimana pandangannya?
5: Kali ini aku ikutin senior.
3: Turun tipis juga.
5: Uruguay itu gak bisa kita
3: baca sesimpel itu kadang bang. Ya. Dia bisa ngejegal tim-tim gede. Ya. Walaupun ya pertandingan terakhir kemarin nggak tahu FIFA match dia atau friendly match lawan Inggris sih seri sih. Cuman ya itu kan bukan patokan banyak lah. Ya. Jadi aku setuju deh 5 berapa? 50. 49 ya 0,5. Ya udah aku setuju tuh. Aku
2: ikut tuh kalau gitu. Tiga terbaiknya.
3: Kira-kira masih Arab, sama Arab Saudi karena Arab mereka Saudi, jelas ya, berpengalaman lah, lebih berpengalaman dan sekarang punya liganya. Nah, liganya meningkat lagi.
2: Oke. Okay.
3: Karena kan waktu itu memang sempat Liga Arab tuh mau di apa namanya? Mau dipromosikan akan setara dengan liga-liga Eropa, bahkan dipromosikan mau kenapa enggak okay bisa klub Arab ini masuk ke Liga Champions bos-bos waktu itu. Itu agak sedikit.
2: Okay. Masuk Liga Champions. Baik. Ini cukup menarik dan waktu kita enggak bisa panjang ini dan Bang Agung. Maka kami harus akhiri tapi cukup apa ya? Komprehensif juga yang kita bahas ini. Meski lari-lari tapi kalau benar prediksi ini bisa jadi patokan nih Bang. Oke. Okay. Baik. Pendengar maupun pemirsa Radio Republik Indonesia, tuntas sudah perbincangan kita dalam program Bolcast dengan tema tadi potensi tim yang bakal lolos dari grup G maupun grup H Piala Dunia 2026. Mewakili segenap kru yang bertugas, saya Sidadi Al-Aziz pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Sekian dan sampai jumpa.

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan.

0: Sumpah.
1: Barang itu kan dibilang keren, bikin pecah telinga tau. Matiin, cepet, berisik banget.
0: Ah, ibu mah gak ngerti. Justru ini yang bikin orang langsung nengok, bu. Jadi lebih garang.
1: Garang apanya? Knalpot bronk tuh sangat mengganggu orang. Dilarang polisi loh, motormu itu bisa disita.
0: Tapi bu, ini kan buat gaya. Emang ibu gak seneng kalau punya anak yang keren?
1: Keren itu gak harus bikin kesel. Suaranya bising, ngagetin orang banyak. Pokoknya sangat mengganggu, nak.
0: Oh, ada benernya juga ya. Ya udah kalau gitu aku ganti sekarang deh. Tapi bu,
1: apalagi?
0: Duitnya dulu bu, buat ongkos.
1: Ini uangnya.

0: Aduh, salah pri lagi. Ini udah ketiga kalinya nih hari ini.
1: Mesin prinya sih nggak salah. Jadi kamu yang meluburi.
0: Iya sih, tapi sayang banget ya, kertasnya jadi kebuang sia-sia.
1: Nah, daripada dibuang, mending dipakai lagi aja. Nih, baliknya masih kosong kan? Bisa nih, Rit, buat catatan, draft, atau coret-coret ide juga bisa.
0: Oh iya ya, benar juga.
1: Di kantor ini mah, kita juga bisa pakai kertas daur ulang buat cetak internal. Lebih hemat dan ramah lingkungan kan?
0: Oke, mulai hari ini, aku jadi duta kertas satu sisi nggak berarti selesai.
1: Asal jangan jadi duta salah prinasional aja sih, Rit.
2: Satu sisi belum tentu usai. Gunakan kembali kertas bekas untuk kurangi limbah, hemat sumber daya, dan bantu jaga lingkungan.

0: Banjar Nusantaraya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar, kembali menjumpai Anda dalam Lintas Banjar Nusantaraya, siaran berjaringan koordinator 8, edisi Jumat 29 Mei 2026. Sejumlah informasi dari Banjarmasin, Samarinda, Palangkaraya, Terakan dan Nunukan telah kami siapkan untuk Anda sore ini. Bersama saya Rosdi Mursalim, inilah Lintas Banjar Nusantaraya selengkapnya. Lintas Banjar Nusantaraya kita awali dari Kota Seribu Sungai, Banjarmasin, Kalimantan Selatan.

0: Pendengar dari Banjarmasin sore ini ada rekan saya Aditya. Assalamualaikum, halo Aditya, apa kabar?
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Rusdi, kabar baik. Bang Rusdi, apa kabarnya juga nih?
0: Alhamdulillah, nunukan juga, kabar baik. Aditya, ada informasi apa dari Banjarmasin sore ini?
1: Ini terkait tentang pengolahan limbah kurban, Bang Rusdi.
0: Baik, Aditya, silakan laporan selengkapnya.
1: Baik, terima kasih Bang Rusdi. Pendengar dan pemirsa, pengelolaan limbah kurban menjadi perhatian serius pada momen Idul Adha 1443 Hijriah kali ini. Di mana hal ini mengingat limbah kurban dapat mencemari lingkungan jika tidak dikelola dengan baik. Selengkapnya disampaikan Lukmanul Hakim.
2: Persoalan limbah kurban kembali menjadi sorotan penting pada momen Idul Adha 1447 Hijriah tahun ini. Limbah pemotongan hewan seperti jeroan, isi perut, hingga usus sapi dan kambing kerap tidak dikelola dengan baik. Kepala UPTD Rumah Potong Hewan atau RPH Banjarmasin, Dr. Hewan Anang Dwijatmiko, mengatakan pengurus atau panitia dapat menampung limbah seperti darah dengan wadah penampungan atau lubang galian sebagai tempat resapan. Sementara untuk limbah kotoran, warga dapat memanfaatkannya menjadi pupuk organik. Hal ini menurut Anang sebagai upaya untuk mencegah penularan penyakit dan pencemaran lingkungan.
3: Jadi semua bakteri bisa hidup di darah, jadi itu bisa menyebabkan infeksi ataupun penyebab penyakit-penyakit lain yang bisa menyerang ke manusia ataupun ke hewan lain. Nah itu yang kita harapkan, semoga tidak ada kejadian penyakit zoonosis, yang yaitu penyakit yang menular dari hewan ke manusia. Makanya kita harapkan kepada masyarakat, terutama panitia kurban, ketika selesai penyembelihan, limbah darahnya diperhatikan benar-benar, kalaupun ditampung nanti diolah secara benar biar tidak mencemari lingkungan ataupun kesehatan masyarakat di sekitarnya.
2: Pengelolaan limbah kurban juga turut menjadi perhatian serius pemerintah Kota Banjarmasin. Kepala Bidang Kebersihan dan Pengelolaan Sampah Dinas Lingkungan Hidup, Marzuki, menegaskan pihaknya kembali menerbitkan surat edaran yang ditujukan kepada panitia kurban. Edaran tersebut berisi tentang pengelolaan limbah kurban sekaligus pengurangan penggunaan kantong plastik untuk membungkus daging kurban.
4: Mendukung program kita pemerintah untuk mengurangi penggunaan kantong plastik. Kedua, terhadap hasil dari pemotongan itu kan ada jeroan, ada usus, ada apa itu, jangan sekali-sekali dibuang di sembarangan. Biasanya kan perlakuannya, kalau ada tanah lapang apa kan dikubur tuh, perlakuannya dibuat lubang, dikubur. Ataupun itu kalau dimanfaatkan kembali kan bisa untuk khusus itu dibersihkan dan dibersihkan, dimanfaatkan kembali. Jangan ini dibuang ke TPS ataupun ke lingkungan ataupun ke sungai.
2: Kesadaran panitia kurban pun dinilai menjadi kunci penting yang menentukan keberhasilan pengurangan sampah saat Idul Adha. Pasalnya, setiap momen kurban, produksi sampah rumah tangga dan organik di Banjarmasin selalu mengalami peningkatan yang signifikan. Lukmanul Hakim melaporkan.
1: Demikian informasi dari Kota Seribu Sungai, Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Kita kembali ke renungan. Silakan Bang Rusli.
0: Baik, terima kasih rekan Aditya dari Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Selanjutnya kita menuju Bumi Paguntaka, Tarakan, Kalimantan Utara.

0: pendengar dari Tarakan, ada rekan saya Jubaida. Halo Jubaida, gimana kondisi cuaca Tarakan sore ini Jubaida?
1: Halo Rusdi, alhamdulillah kalau cuaca sore ini sudah tidak terlalu panas ya, cenderung lebih ke mendung ini Rusdi.
0: Sama dengan Nunu Kanjum. Ada informasi apa untuk pendengar lintas Banjar Nusantara sore ini Jubaida?
1: Ada informasi terkait dengan bulan Juli mendatang di Senaker siap adakan job fair ini Rusdi.
0: Baik, rekan Jubaida, silakan untuk laporan selengkapnya.
1: Terima kasih Rusdi Mursalim dari Nonokan dan pendengar pemirsa. Dinas Penindustrian dan Tenaga Kerja Tarakan memastikan job fair akan diadakan pada bulan Juli atau setelah kelulusan sekolah menengah atas.
2: Sekarang kita rencana sekitar bulan Juli Agustus.
3: Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kota Tarakan pastikan antara bulan Juli dan Agustus akan diadakan job fair. Agus Sutanto selaku Kepala Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Tarakan menjelaskan job fair diadakan setiap tahunnya, khususnya pada bulan Juli dan Agustus. Dikatakan dipilihnya kedua bulan tersebut dikarenakan menunggu kelulusan pelajar tingkat sekolah menengah atas atau SMA dan sekolah menengah kejuruan atau SMK.
2: Soker kita rencana sekitar bulan Juli Agustus. Kita ngadakan itu sekaligus menunggu lulusan SMK. Kalau kita laksanakan di bulan April atau Mei kan belum lulusan ini.
3: Agus juga mengingatkan bagi para pencari kerja yang ingin mengikuti job fair bisa membuat kartu kuning atau kartu AK1. Mengingat kartu kuning merupakan salah satu persyaratan di dalam job fair. Selain itu dengan adanya job fair yang diadakan antara bulan Juli dan Agustus, diharapkan bisa menyerap banyak para pencari kerja yang saat ini jumlahnya sebanyak 481 pencari kerja. Jafar, RRI Tarakan terus mengudara untuk Indonesia.
1: Rustin, demikian informasi dari Kota Tarakan, kembali kepada Anda di Nunukan.
0: Baik, terima kasih rekan Jubaida dari Tarakan, Kalimantan.

Anda masih bersama Lintas Banjar Nusantaraya yang disiarkan berjaringan oleh Radar Publik Indonesia Banjarmasin, RRI Samarinda, RRI Palangkaraya, RRI Tarakan, dan RRI Nunukan. Informasi selanjutnya kita menuju Bumi Tenontaka Nunukan, Kalimantan Utara.

0: Pertamina Tarakanville siap mendistribusikan tabung gas LPG bersubsidi ukuran 3 kg ke wilayah 4 dataran Kalimantan pada tahun ini. Salma Amin melaporkan selengkapnya.
1: Pertamina mulai menyiapkan penyaluran LPG subsidi 3 kg ke wilayah daratan Kalimantan. Penyaluran ini menyusul telah disetujuinya usulan tambahan kuota LPG oleh Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral atau ESDM. Sales Branch Manager Pertamina Kalimantan Utara Bidang Gas Reza mengatakan distribusi LPG 3 kg ke wilayah daratan Kalimantan ditargetkan mulai terrealisasi tahun ini. Program tersebut merupakan bagian dari konversi penggunaan minyak tanah ke LPG bersubsidi.
2: Sudah di ACC oleh Direktur Pusat, kuotanya dari Jembeng sudah ditambah. Nanti kita coba bahas teknisnya lebih lanjut dengan Pemda untuk pelaksanaannya. Gitu.
1: Sebelumnya pemerintah Kabupaten Nunukan mengusulkan penambahan kuota LPG 3 kg untuk wilayah daratan Kalimantan karena tingginya kebutuhan masyarakat terhadap gas bersubsidi. Kepala Bagian Ekonomi Setda Nunukan Rohansyah mengatakan pemerintah daerah mengusulkan tambahan kuota sekitar 80 ribu tabung per bulan. Jumlah itu meningkat hampir 2 kali lipat dibanding kuota yang saat ini diterima Kabupaten Nunukan.
3: Alasan kami kemarin surat kita ke pusat itu bahwa subsidi LPG hanya baru Pulau Nunukan dan Cibatik. Kita minta alokasikan untuk wilayah daratan Kalimantan, ada sekian kecamatan kita sampaikan.
1: Rohadiansyah menyebut proses konversi minyak tanah ke LPG akan dilakukan secara bertahap dengan mempertimbangkan kondisi sosial serta geografis wilayah, mengingat sebagian masyarakat masih menggunakan minyak tanah untuk kebutuhan sehari-hari. Salma Amin melaporkan.
0: Demikian informasi dari Bumi Tunontakan Nunukan Kalimantan Utara. Informasi selanjutnya kita menuju kota tepian Samarinda, Kalimantan Timur.

0: dari Samarinda sore ini, adakan saya Vira. Halo, assalamualaikum Vira, gimana kabarnya sore ini Vira?
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Rusdi. Alhamdulillah tadi siang Samarinda sempat diguyur hujan dan sampai sore ini masih cukup berawan. Rekan Rusdi, gimana di Nunukan sana?
0: Kurang lebih dengan Nunukan, antara Nunukan dan Samarinda Vira. Ada informasi apa dari Samarinda sore ini?
1: Ada informasi mengenai himbauan cara penyimpanan daging kurban dari Dinas Peternakan, Rusdi.
0: Baik, Vira, silakan laporan selengkapnya.
1: Baik, pendengar dan pemirsa, Dinas Peternakan Kalimantan Timur mengimbau masyarakat memperhatikan cara penyimpanan daging kurban agar kualitas dan keamanannya tetap terjaga setelah Idul Adha. Reporter RRI Samarinda Ahmad Junaini melaporkan selengkapnya.
2: Dinas Peternakan Kalimantan Timur mengingatkan masyarakat agar menyimpan daging kurban sesuai standar kesehatan dan keamanan pangan. Pelaksana tugas Kepala Bidang Pasca Panen dan Kesehatan Masyarakat Veteriner, Dr. Hewan Diah Anggraini menjelaskan, daging kurban dapat langsung dimasak, disimpan di suhu dingin ataupun di suhu beku sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Menurutnya penyimpanan daging di freezer harus didahului dengan memotong daging menjadi bagian kecil sesuai kebutuhan konsumsi. Dia menjelaskan daging disimpan pada suhu dingin atau chill dapat bertahan 3 hingga 5 hari. Sementara penyimpanan di suhu beku atau freezer bisa mempertahankan kualitas daging hingga 3 sampai 6 bulan. Selain itu, petugas dan masyarakat yang menangani daging kurban diminta menjaga kebersihan saat proses pengemasan. Daging dan jeroan juga dianjurkan tidak dicampur dalam satu kemasan untuk mencegah pencemaran dan menjaga kualitas daging.
3: Tentunya petugas yang menangani daging kurban ini harus menjaga kebersihan. Kemudian jangan dicampur antara daging dan jerohan, dipisahkan dalam kemasannya. Kemudian untuk kemasannya juga menggunakan plastik yang transparan dan tentunya kita anjurkan untuk yang plastik yang food grade sehingga tidak terjadi pencemaran untuk dagingnya sendiri tercemari oleh jerohan, baik itu jerohan merah ataupun jerohan hijau.
2: Ia juga menyarankan agar daging kurban tidak dicuci secara berlebihan sebelum disimpan. Jika terdapat kotoran, bagian yang kotor cukup dibersihkan secara seperlunya, kemudian dikeringkan dengan tisu sebelum dimasukkan ke tempat penyimpanan. Dinas Peternakan Kaltim berharap masyarakat dapat menerapkan cara penyimpanan yang benar agar daging kurban tetap aman, sehat, dan layak dikonsumsi. RRI Samarinda, Ahmad Junaidi melaporkan.
1: Demikian informasi dari Samarinda sore ini, kembali kepada Anda, Rusdi di Nunukan. Rusdi.
0: Baik, terima kasih Vira dari Samarinda, Kalimantan Timur. Pendengar dan pemirsa dimanapun Anda berada, mengakhiri lintas Banjar Nusantaraya sore ini, kami hadirkan informasi dari kota cantik Palangkaraya, Kalimantan Tengah.

0: Pendengar dari Palangkaraya, sore ini ada rekan saya Dewi di sana. Halo Dewi, apa kabar?
1: Halo Rusdi, selamat sore. Alhamdulillah kabar baik dan cuaca kota Palangkaraya sore ini baru saja diguyur hujan, namun saat ini sudah reda Rusdi. Bagaimana di Nunukan?
0: Nunukan sejak pagi hingga saat ini mendung terus.
1: Rekan mendung, Dewi. Ya Rusdi.
0: Ya. Okay. Baik Dewi. Informasi apa yang telah disiapkan dari Palangkaraya untuk pendengar lintas Banjar Nusantara ya sore ini, rekan Dewi?
1: Oke, Rusdi, ini terkait dengan peredaran narkoba modus rokok elektrik, Rusdi.
0: Oke, baik Dewi, silakan laporan selengkapnya.
1: Ya, baik Rusdi, dan pendengar, informasi dari Kota Palangkaraya sore ini, Badan Narkotika Provinsi Kalimantan Tengah sedang menyelidiki peredaran narkotika dengan modus vape rokok elektrik. Selengkapnya Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
2: 100 unit juga masuk dilakukan oleh aparat juga kan.
3: Badan Narkotika Nasional Provinsi BNNP Kalimantan Tengah mulai menyelidiki dugaan peredaran narkotika menggunakan media rokok elektronik atau PAPE. Kepala BNNP Kalimantan Tengah Brigjen Pol Mada Rustanto menegaskan hal ini merupakan bentuk baru dari penyalahgunaan narkoba yang mulai berkembang tidak terkecuali di Provinsi Kalimantan Tengah. Apalagi lanjut Brigjen Pol Mada Rustanto, belakangan ramai diberitakan terkait masuknya ratusan unit PAPE diduga mengandung narkotika yang berhasil diungkap di Kalimantan, khususnya aparat di Kutai Kartanegara Provinsi Kalimantan Timur.
2: Karena ini merupakan juga salah satu bentuk perubahan bentuk atau metamorfosis ya. Jadi bagaimana caranya alat itu menjadi alat utama ya, untuk dijadikan salah satu sarana dalam pemakaian narkotika tadi. Khususnya kan ketahui kemarin 100 unit juga masuk dilakukan oleh aparat juga kan. Banyak juga aparat yang terlibat yang sekarang lagi booming di media kan. Jadi semua ini kita harus antisipasi, harus komitmen dari kita.
3: Sementara itu, Ketua Umum Gerakan Dayak Anti Narkoba GDAN Sadagori Binti mengapresiasi langkah cepat pihak BNNP Kalimantan Tengah dalam melakukan penelusuran peredaran narkotika melalui media rokok elektrik karena pengguna dari barang ini kebanyakan anak-anak muda yang merupakan generasi penerus bangsa.
4: Masyarakat Dayak di Kalimantan Tengah juga di Palangkaraya dan memohon kepada beliau jajarannya untuk bisa menindaklanjuti tindakan hukum supaya meminimalkan peredaran narkoba. Terima kasih Yudhasan Hapur Dukung apa yang menjadi informasi kami ini, dan beliau berjanji pada kesempatan pertama setelah informasi disampaikan cukup banyak informasi-informasi yang akan disampaikan, kiranya aspirasi dari masyarakat Dayak di Palangkaraya ini melalui kami bisa kami sampaikan ke tindak lanjuti sebagaimana aturan hukum yang berlaku.
3: Selain itu, BNNP Kalimantan Tengah tidak akan memberikan toleransi apabila ditemukan adanya keterlibatan aparat dalam penyalahgunaan maupun peredaran narkotika jenis baru ini. Ia memastikan penindakan tegas akan dilakukan tanpa pandang bulu terhadap semua yang terbukti terlibat dalam jaringan narkoba di Provinsi Kalimantan Tengah. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
1: Demikian tadi pendengar informasi dari Kota Palangkaraya, kembali ke Anda Rusdi di Nunukan.
0: Baik, terima kasih rekan Dewi dari Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Pendengar dan pemirsa, demikian Lintas Banjar Nusantaraya edisi Jumat 29 Mei 2026. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Rusdi Mursalim mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat sore, sampai jumpa.
5: Lintas Banjar Nusantaraya.

0: mah tingginya. Makanya dari sekarang, ajak teman-teman kamu untuk makan makanan sehat yang ada vitamin dan gizinya. Gampang kan?
1: Oh, jadi aku harus bilang ke teman-teman supaya makan makanan yang bergizi.
0: 100 buat kamu. Pinter deh anak mama. Jangan lupa ya, ingetin teman-teman kamu di sekolah.
1: Oke, Ma. Harus rajin makan buah dan sayur juga berarti. Biar nanti sehat dan tinggi kayak superhero.
0: Seneng ya dengar anak tumbuh sehat, kuat, dan ceria. Ini pasti menjadi impian setiap orang tua. Persiapkan semuanya sejak dini. Bergerak bersama, cegah stunting. Jangan biarkan stunting mencuri masa depan anak kita.

Mau terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang.

0: Aduh, salah print lagi. Ini udah ketiga kalinya nih hari ini.
1: Mesin printnya sih nggak salah. Jadi kamu yang melubur, Ri.
0: Iya sih, tapi sayang banget ya, kertasnya jadi kebuang sia-sia.
1: Nah, daripada dibuang, mending dipakai lagi aja. Nih, baliknya masih kosong kan? Bisa nih, Ri. Buat catatan, draft, atau coret-coret ide juga bisa.
0: Oh iya ya, bener juga.
1: Di kantor ini mah, kita juga bisa pakai kertas daur ulang buat cetak internal. Lebih hemat dan ramah lingkungan kan?
0: Oke, mulai hari ini, aku jadi duta kertas satu sisi nggak berarti selesai.
1: Asal jangan jadi duta salah print nasional aja sih, Rit.
2: Satu sisi belum tentu usai. Gunakan kembali kertas bekas untuk kurangi limbah, hemat sumber daya, dan bantu jaga lingkungan.

0: hujan nih. Aku cabut dulu ya, gengs.
1: Amat sih.
0: Iya nih, ada urusan. Ayo.
1: Yoi, hati-hati, Bray. Yoi, hati-hati ya. Hati-hati, Bray.
2: Baterainya sekalian, Pak.
3: Iya, Mbak. Biar anak saya bisa langsung main.
2: Iya, Pak.
3: Hari ini dia ulang tahun.
2: Oh.
3: Udah dari lama dia minta rebut-rebutan itu.
2: Oh, gitu. Wah, pasti seneng banget ya, Pak. Kalau gitu saya buatin kartu ucapan sekalian ya.
3: Oh, boleh, Mbak. Boleh.
4: Stop, move. Stop, tekan.
3: Ini mas-masnya di depan kok. Dia naik motor sambil ngerokok, toh. Aduh, mataku. Aduh, aduh.
5: Merokok sambil berkendara, nikmat untukmu, musibah bagiku.

0: 3 jam lagi kita meeting. Siapkan laporan progres pekerjaan dan daftar hadir peserta. Siap bos, nanti saya kerjakan. Masih 3 jam lagi. Nanti ajalah. Salting Maxos dulu.
1: A few moments later.
0: Dan, ini draft progres pekerjaan belum lengkap nih. Laporan keuangannya juga salah. Gimana sih kamu? 30 menit lagi kita mulai meeting nih. Maaf bos. Sebentar lagi saya revisi. Aduh, gimana nih? Menunda pekerjaan memang terasa nyaman sesaat, tapi dampaknya bikin sekarang. Kerjaan menumpuk, hasil pun tak maksimal.

Suka bola kan? Pasti dong. Demam sepak bola terbesar di jagat raya kembali menyapa nih. Kanada, Meksiko, dan Amerika Serikat sudah siap. Tapi pertanyaannya, apakah Anda siap? Hey, bersiaplah. Jangan cuma nonton pertandingannya, dalam setiap momennya hanya di RRI. Simak Bolcast, bedah tuntas strategi dan prediksi bareng pengamat jempolan. Ingin sisi lain yang lebih emosional? Ada Deep Talk, obrolan mendalam tentang drama di balik lapangan hijau. Ikuti setiap Jumat jam 4 sore. Dan buat kamu yang ingin informasi seputar dunia bola, ada trivia Piala Dunia RRI. Piala Dunia 2026 lebih seru.

Dengar 97,9 MHz dimanapun Anda berada, saatnya kami hadirkan di ruang dengar Anda, yakni lagu-lagu religi dan juga nantikan lantunan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh Misyari Al-Fasih.

Ketika mengunjungi Baghdad, ada seorang Yahudi yang sangat pintar dalam berdebat dan sering mengalahkan para ulama. Si Yahudi ini pun tidak membuang-buang kesempatan untuk berdebat dengan beliau dan mempermalukan beliau di hadapan orang banyak. Setelah acara pertemuan itu terjadi, si Yahudi langsung mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang membuat banyak orang yang pernah berdebat dengannya tidak dapat menjawab. Pertama, apa yang tidak diketahui oleh Allah? Kedua, apa yang tidak ada di sisi Allah? Dan ketiga, apa yang tidak ada di dalam perbendaharaan Allah? Kemudian Imam Hatim berkata, apakah Anda akan berjanji menjadi mu'alaf jika aku dapat menjawab semua pertanyaanmu? Ya, jawab si Yahudi. Imam Hatim kemudian menjawab dengan tenang pertanyaan-pertanyaan si Yahudi satu persatu. Ia menjawab, yang tidak diketahui oleh Allah adalah kawan dan anak, karena Allah tidak berkawan dan tidak beranak. Jawaban kedua, yang tidak ada di sisi Allah adalah kezoliman, sebab Allah tidak pernah berbuat zalim sedikitpun kepada hambanya. Berdasarkan surah Yunus ayat 44. Jawaban yang ketiga, adapun yang tidak ada di dalam perbendaharaan Allah adalah kefakiran, karena Allah lah yang maha kaya, sedangkan kamulah orang-orang yang fakir. Berdasarkan surah Muhammad ayat 38. Mendengar kelincahan dan kecerdasan Imam Hatim Al-Asyam, si Yahudi pun terkagum-kagum dan akhirnya memeluk Islam.

0: keutamaan, serta bangkitkanlah beliau pada kedudukan yang terpuji, sebagaimana yang telah engkau janjikan. Sesungguhnya engkau zat yang tak pernah mengingkar janji, wahai zat yang paling belas kasih di antara mereka yang belas kasih.
1: Pimpinan dan Angkasawan Angkasawati RRI Tarakan mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin, amin, ya Rabbal Alamin.

Tanjung Beliung. Untuk menghadapi situasi ini, kesiapsiagaan menjadi kunci. Setiap individu dan komunitas perlu mengetahui langkah-langkah yang harus dilakukan sebelum, selama, dan setelah terjadinya bencana. Dengan persiapan yang matang, kita dapat meminimalisir dampak buruk dan menyelamatkan nyawa. Saat hujan deras mengguyur, penting untuk selalu waspada terhadap tanda-tanda bahaya. Perhatikan informasi cuaca terkini, terutama peringatan dini dari BMKG. Hindari beraktivitas di luar rumah jika tidak sangat mendesak. Jika terjadi banjir, segera evakuasi ke tempat yang lebih tinggi dan aman. Jangan lupa untuk membawa perlengkapan darurat seperti senter, obat-obatan, dan makanan non-segar. Setelah bencana berlalu, kita perlu melakukan upaya pemulihan. Bersihkan lingkungan sekitar dari puing-puing dan pastikan saluran air lancar. Saling membantu dan gotong royong adalah kunci dalam proses pemulihan pasca bencana. Ingat, kesiagaan adalah investasi terbaik untuk menghadapi bencana. Dengan pengetahuan dan tindakan yang tepat, kita dapat melindungi diri sendiri dan orang-orang di sekitar kita.

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan

Pendengar Roso Tarakan, kanal informasi dan inspirasi, masih bersama dengan saya Juwaida di sini menemani malam Anda yang lagi jalan-jalan di luar rumah nih, atau yang masih merayakan dan menikmati hari raya Idul Adha sambil makan-makan daging-dagingan. Nyate-nyate nih, kalau biasanya hari ketiga udah mulai kurbannya udah mulai disatein nih. Jangan banyak-banyak ya, hati-hati kolesterol loh ya. Apalagi kalau misalnya makannya dalam porsi yang begitu banyak ya. Jadi pastinya kesehatan jauh lebih utama, walaupun banyak sekali makanan enak saat perayaan Hari Raya Idul Adha. So, pendengar, untuk Anda yang mungkin di malam ini juga gak ada kerjaan, cuman mager-mageran, boleh kali ya, silakan dengarkan RRI digitalnya melalui handphone Anda. Atau Anda juga bisa langsung mendengarkan dengan gampangnya, ketik aja tuh di Google ya, Pro 1 RRI Tarakan. Anda bisa sudah menikmati lagu-lagu yang kami siapkan di malam ini. So, kami akan memperdengarkan di ruang dengar Anda kembali. Ini ada lagu dari Mario Ginanjar dengan Tak Ingin Jauh.

Indonesia adalah negara yang kaya akan kebudayaan. Sebagian besar masyarakat global saat ini masih sibuk dengan urusan kepercayaan yang mereka anut masing-masing. Bahkan di Indonesia, hal ini begitu tabu dan harus sangat berhati-hati dalam bertutur mengenai agama. Tapi, tahukah Anda dalam catatan sejarah yang dikutip dalam artikel Enroll di Hapwi.com, suku Polahi, suku terasing di wilayah Gorontalo, justru memiliki tiga Tuhan yang tidak pernah sama sekali mereka perdebatkan. Dari ketiga Tuhan yang mereka percayai, mereka selalu patuh dan menaatinya. Adalah Poluhuta, Tuhan yang digambarkan sebagai sosok hidup yang berkuasa atas tanah dan dicirikan sebagai leluhur. Mereka yang ingin membuka lahan untuk perkebunan harus meminta izin pada Poluhuta terlebih dulu agar berkah dan selamat. Yang kedua adalah Lati, Tuhan yang dikatakan menyerupai makhluk-makhluk kecil yang mendiami pepohonan. Ketika mereka akan menebang pohon, mereka harus membakar kemenyan dan merapal mantra untuk mengusir Lati dari tempat tinggalnya. Terakhir adalah Lausa, yang menjadi Tuhan ketiga mereka percayai akan keberadaannya. Lausala adalah makhluk yang selalu berkeinginan untuk membunuh masyarakat suku Polahi. Digambarkan sebagai sosok protagonis yang haus akan darah.

untuk minum kopi ternyata bukan di pagi hari, sesaat setelah bangun tidur, melainkan sekitar pukul 9.30 sampai dengan 11.30. Penelitian dalam bidang kronofarmakologi, yaitu ilmu tentang waktu terbaik untuk konsumsi obat atau zat tertentu, menunjukkan bahwa kadar hormon kortisol yang membantu tubuh terjaga dan waspada mencapai puncaknya di pagi hari setelah bangun. Jika kita minum kopi saat kortisol sedang tinggi, tubuh kita cenderung tidak merasakan efek stimulan dari kafein secara maksimal. Namun ketika kadar kortisol mulai menurun sekitar pukul 9.30 sampai 11.30, minum kopi akan lebih efektif memberikan dorongan energi. Ini didukung oleh penelitian dari Stephen L. Miller, seorang ahli saraf yang mempelajari hubungan antara ritme sirkadian dan konsumsi kafein.

Indonesia itu luas banget. Tapi, pernah penasaran gak? Mana sih provinsi yang paling luas dan yang paling imut di Indonesia? Provinsi terluas saat ini dipegang oleh Provinsi Kalimantan Tengah. Setelah adanya pemekaran wilayah di Papua, Kalimantan Tengah resmi jadi provinsi terluas dengan luas wilayah lebih dari 153.000 km persegi. Bayangin, luasnya hampir 1,5 kali lipat Pulau Jawa. Nah, kalau yang paling imut, pasti udah bisa tebak dong. Yap, DKI Jakarta. Meskipun jadi pusat ekonomi dan pemerintahan yang super sibuk, luas daratan Jakarta cuma sekitar 660 km persegi aja. Jadi, mau yang luasnya minta ampun, atau yang kecil-kecil cabai rawit, semuanya tetap satu, Indonesia.

Ya, pendengar masih di ruang dengar Anda di 97,9 MHz dan kali ini akan kami informasikan terkait dengan pergerakan nilai tukar rupiah yang masih sangat dinamis dalam perdagangan di hari ini. Jadi setelah dua hari libur, nilai tukar rupiah terus melemah. Pada Rabu kemarin berada di level 17.846 per dolar Amerika Serikat. Dan Jumat pagi dari pantauan di Bloomberg, rupiah sempat menguat saat pembukaan perdagangan di level 17.836 per dolar Amerika Serikat. Tetapi pada pukul 9.30 waktu Indonesia Barat, rupiah kembali berbalik melemah di angka 17.860 per dolar Amerika Serikat. Sentimen pasar dipengaruhi laporan tentang kemungkinan gencatan senjata Amerika Serikat dan juga Iran. Namun rilis data ekonomi Amerika Serikat dapat membuat rupiah kembali mengalami tekanan. Untuk itu, Lukman memperkirakan rupiah hari ini akan bergerak di kisaran 17.800 hingga 17.900 per dolar Amerika Serikat. Ya, informasi ini pendengar kemungkinan bisa menjadi jawaban ya bagi para pendengar yang kemarin masih menanyakan bagaimana kondisi rupiah saat ini, dan ini adalah update yang bisa Anda baca melalui laman kami di rri.co.id.

0: Ih, kok gitu kali sendawamu? Kalah sapi kau buat.
1: Jadi, kau samakan aku sama sapi?
0: Bukan gitu. Sendawa sapi itu bisa bikin pemanasan global, tahu kau?
1: Ih, lebay kali, mana mungkin?
0: Nah, itulah kau kan gak tahu. Dengerin nih. Kalian tahu gak sih, sendawa yang dihasilkan oleh sapi dapat menyebabkan global warming loh. Dilansir dari National Geographic, sendawa sapi menghasilkan gas metana. Gas metana ini merupakan unsur kedua penyebab dari global warming. Bahkan, sendawa sapi menjadi salah satu penyebab utama dari global warming loh. Nah, gas metana ini berasal dari rumen, yaitu bagian pertama dari 4 bagian dalam perut sapi, dan sebagian besarnya disendawakan.

Indonesia itu luas banget. Tapi, pernah penasaran gak? Mana sih provinsi yang paling luas dan yang paling Indonesia? Provinsi terluas saat ini dipegang oleh Provinsi Kalimantan Tengah. Setelah adanya pemekaran wilayah di Papua, Kalimantan Tengah resmi jadi provinsi terluas dengan luas wilayah lebih dari 153.000 km persegi. Bayangin, luasnya hampir 1,5 kali lipat Pulau Jawa. Nah, kalau yang paling imut, pasti udah bisa tebak dong. Yap, DKI Jakarta. Meskipun jadi pusat ekonomi dan pemerintahan yang super sibuk, luas daratan Jakarta cuma sekitar 660 km persegi aja. Jadi, mau yang luasnya minta ampun, atau yang kecil-kecil cabai rawit, semuanya tetap satu, Indonesia.

dengar kata tanduk, yang kebayang pasti keras, kokoh, dan terbuat dari tulang kan? Apalagi tanduk badak. Besar, tebal, dan kelihatannya kuat. Tapi, percaya nggak kalau tanduk badak itu terbuat dari rambut? Yap, kedengarannya aneh, tapi itu fakta. Tanduk badak terbuat dari keratin, zat yang sama dengan bahan pembentuk rambut dan kuku manusia. Jadi, kalau dipikir-pikir, tanduk badak itu sebenarnya cuma rambut super padat yang tumbuh di hidungnya aja. Keren sekaligus mind-blowing kan? Ternyata yang kelihatannya keras kayak batu sebenarnya susun dari hal yang lembut, iya.

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan.

0: Mas, mas.
1: Ya, Kak.
0: Mau komplain nih. Di mie goreng yang saya pesen kok ada rambutnya? Nih, lihat nih, lihat. Kalau nggak percaya.
1: Maaf, Kak, atas ketidaknyamanannya. Boleh saya tarik mundur makanannya? Kami akan segera ganti dengan menu yang sama, yang baru.
0: Makasih, Mas. Sekedar saran aja ya buat resto ini. Next, hati-hati. Karena review jelek membuat customer lama enggan kembali. Apalagi customer baru.
1: Siap, Kak. Makasih.
2: Nah, gini kan sama-sama enak. Segala saran dan kritik mending disampaikan secara langsung daripada review jelek di media sosial. Ya.

0: رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله Tuhan yang memiliki panggilan yang sempurna dan memiliki sholat yang didirikan ini, berilah kiranya Nabi Muhammad suatu wasilah atau perantara dan keutamaan, serta bangkitkanlah beliau pada kedudukan yang terpuji sebagaimana yang telah engkau janjikan. Sesungguhnya engkau zat yang tak pernah mengingkar janji, wahai zat yang paling belas kasih di antara mereka yang belas kasih.
2: Pimpinan dan angkasawan angkasawati RRI Tarakan mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat isya. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin, ya Rabbal Alamin.

Kalau tadi kita bahas terkait dengan nilai rupiah yang kian melemah ya, kali ini informasi terkait dengan harga Antam yang mana logam mulia yang tercatat naik juga ini ternyata ya sebesar 20.000 per gramnya pada perdagangan di hari ini 29 Mei 2026. Jadi pendengar, kenaikan tersebut itu membuat harga emas Antam berada di level yang lebih tinggi dibandingkan perdagangan sebelumnya yang sempat turun. Jadi melansir laman logam mulia, harga emas Antam ukuran 1 gram itu sudah tercatat di kisaran harga Rp2.774.000. Sedangkan harga buybacknya emas Antam dipatok di harga Rp2.579.000. Dan logam mulia ini menyediakan emas Antam dalam berbagai pilihan berat ya, seperti ada di 0,5 gram di harga Rp1.435.000, ada yang 1 gram, 2 gram, 3 gram sampai yang di 250 gram yang mana dipatok dengan harga Rp678.765.000. Jadi untuk Anda yang mungkin yang ada uangnya deh, kalau ada uangnya boleh deh investasi walaupun harganya agak melonjak tinggi sekali ya. Kalau tadi biasanya turun di harga seperti 9 ribuan, turun 7 ribuan, sekali naik 20 ribuan ya, wah lumayan nih. Jadi pendengar, untuk Anda yang ingin update selalu informasi terkait dengan rupiah, emas, Anda bisa langsung ke laman kami di rri.co.id.

0: Pagi, Gea.
1: Hai, Beb. Apa kabar? Hai, brother. Selamat pagi.
2: Hambar sekali ya si Gea.
3: Iya, gak capek ya menyapa orang dimana saja, kapan saja gitu.
4: Gak tahu juga sih capek apa enggak. Tapi aku pernah baca artikel, katanya ucapan menyapa sesederhana selamat pagi itu dampaknya besar untuk orang lain dan orang yang mengucapkannya. Bisa membuat lingkungan di tempat itu jadi lebih menyenangkan, menambah rasa aman nyaman secara emosional, dan juga mengurangi rasa kesepian serta keterasingan. Gea dong humble. Lah kamu? Boro-boronya apa? Tiap ketemu aja asik sama HP-nya.
3: Gitu ya? Ya udah. Selamat pagi Tika.
2: Ih, enggak gitu juga
3: selamat
2: kali.
3: Selamat pagi.
2: Ih, Roman
3: Tika. Hai Tika, selamat pagi.
2: Ih, Roman.

0: dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta. Inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan warta berita.
1: Sekarang saya sudah instruksikan bahwa semua tingkatan sekolah-sekolah Indonesia harus belajar bahasa Perancis.
2: Kondisi global yang mengakibatkan capital outflow di tengah permintaan falas domestik hingga Juni memang itu masih tinggi.
0: Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan seluruh sekolah di Indonesia untuk menerapkan kurikulum bahasa Prancis. Bank Indonesia berkomitmen untuk terus menjaga stabilitas nilai tukar rupiah. Global Sumut Flotilla menghentikan misi pengiriman bantuan darat ke jalur Gaza. Inilah warta berita selengkapnya Jumat 29 Mei 2026 bersama saya Fajar Nugroho. Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan seluruh tingkatan sekolah di Indonesia untuk menerapkan kurikulum bahasa Prancis. Berikut laporan Sugandi Avandi.
1: Yang saya hormati, Yang Mulia Presiden Emmanuel Macron, Presiden Republik Prancis.
3: Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menggelar pertemuan dengan Presiden Prancis Emmanuel Macron di Istana Elysee, Paris, Prancis. Berbagai isu dibahas dua kepala negara seperti pendidikan, pertahanan, ekonomi, sains, dan teknologi. Usai menggelar pertemuan, Presiden Prabowo dan Macron menyampaikan keterangan pers bersama. Di antaranya Presiden Prabowo telah menginstruksikan seluruh tingkatan sekolah di Indonesia untuk memasukkan kurikulum bahasa Prancis. Pelajar Indonesia harus belajar bahasa Prancis. Instruksi belajar bahasa Perancis karena Indonesia memiliki hubungan yang sangat baik dengan Perancis.
1: Di bidang pendidikan, kita ingin lebih ditingkatkan lagi. Sekarang saya sudah instruksikan bahwa semua tingkatan sekolah-sekolah Indonesia harus belajar bahasa Perancis.
3: Sementara itu diaspora atau ilmuwan asal Indonesia di Prancis anggap prima mendukung bahasa Prancis masuk ke kurikulum pendidikan di tanah air karena belajar bahasa ketiga akan meningkatkan kemampuan otak tetap berfungsi dengan baik kendati terjadi penuaan, stres dan kerusakan pada jaringan otak di masa mendatang.
4: Saya sangat mendukung karena dengan belajar bahasa lain selain bahasa Inggris, bahasa ketiga misalnya bahasa Prancis, itu akan meningkatkan cognitive reserve atau kemampuan otak untuk tetap berfungsi baik meskipun terjadi penuaan, stres, atau terjadi kerusakan pada jaringan otak di masa depannya. Karena pada akhirnya, otak kita akan terus aktif, fleksibel, dan terlatih dalam melaksanakan tugas-tugas.
3: Menurut Angga, jika konsisten belajar bahasa Perancis setiap hari, maka akan menjadi mahir.
4: Kalau berapa lama untuk pemula mahir bahasa Perancis, itu tergantung berapa jam yang ia gunakan per hari untuk belajar bahasa Perancis. Misalnya, satu hari dua jam itu mungkin menurut saya sekitar 6 bulan bisa mahir. Apabila dia intens misalnya 4 jam, 6 jam satu hari dalam 5 hari seminggu, itu 3 bulan udah mulai terlihat kemahiran bahasa Perancisnya. Dan apabila ingin benar-benar fokus seperti C2 untuk bahasa Perancis dengan tingkat lebih advance, lebih mahir, itu bisa 2-3 tahun.
3: Presiden Prabowo berada di Prancis sejak tanggal 27 Mei 2026 atau bertepatan dengan Hari Raya Idul Adha. Turut mendampingi Presiden adalah Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Sugiono, Menteri Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi Brian Irarto, Menteri Investasi dan Hilirisasi Roslan Roslani, Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya, serta Duta Besar Republik Indonesia untuk Prancis Muhammad Umar. Demikian Sugandi Avandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Bank Indonesia mengatakan faktor global dan faktor musiman menjadi penyebab utama pelemahan rupiah. Menurut Bank Indonesia, kondisi ini akan berlangsung hingga bulan Juni mendatang. Dan Bank Indonesia berkomitmen menjaga stabilitas nilai tukar rupiah. Berikut laporan Magdalena Kristawati.
5: Nilai tukar rupiah sepekan ini mengalami pelemahan dan hari ini rupiah ditutup di level 17.880 rupiah per dolar Amerika Serikat, turun 0,20% atau 35 poin. Dengan demikian, rupiah sepanjang bulan Mei terdepresiasi sekitar 2,91%. Mencermati pelemahan rupiah, Bank Indonesia dalam pernyataan tertulisnya hari ini mengatakan, faktor global dan faktor musiman menjadi penyebab utama pelemahan nilai tukar rupiah. Hal tersebut sebenarnya telah ditegaskan Gubernur Bank Indonesia Perry Warjio saat keterangan pers hasil rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia bulan Mei. Perry bahkan mengatakan faktor musiman berupa tingginya permintaan dolar Amerika Serikat di dalam negeri kemungkinan akan berlangsung hingga bulan Juni mendatang.
2: Saya sampaikan bahwa secara musiman bulan-bulan April, Mei, dan Juni itu memang permintaan falas domestik itu tinggi. Di bulan April tahun ini ada kebutuhan untuk ibadah haji umroh, termasuk juga mulai pembayaran untuk sebagian bunga maupun pokok utang luar negeri, berikut juga pada bulan Mei dan kemudian bulan Juli juga pembagian-pembagian dividen. Sehingga itu yang kemudian kondisi global yang mengakibatkan capital outflow di tengah permintaan falas domestik hingga Juni memang itu masih tinggi.
5: Karenanya Gubernur Perry meyakini rupiah akan kembali menguat di bulan Juli atau bulan Agustus setelah permintaan terhadap dolar Amerika Serikat mereda. Meski demikian, Perry mengingatkan masih ada faktor global berupa konflik geopolitik yang sulit diprediksi kapan berakhirnya. Hal serupa disampaikan Kepala Ekonom Permata Bank Joshua Pardede dalam kegiatan Bank Indonesia di Makassar pekan ini. Joshua melihat faktor global masih akan membuat rupiah tertekan di samping adanya faktor psikologis.
6: Rupiah itu kan masalah psikologis. Ya, psikologis ya. Kalau kita merasa kondisi ekonomi kita baik, ya semestinya kan rupiah kita pun juga seharusnya bisa menguat. Saya sependapat sekali ya bahwa ini juga harus sangat digaungkan ya. Penggunaan dolar ini ya harus sebijaknya lah ya. Kalau memang ada kebutuhan, keperluan, ya silakan. Ya. Tapi jangan spekulatif dan jangan FOMO. Harapannya kembali lagi ini tidak sampai ekspektasi liar itu terjadi.
5: Sepanjang tahun ini rupiah menjadi mata uang yang paling lemah bersama mata uang rupiah India, peso Filipina, dan won Korea Selatan. Sedangkan mata uang di kawasan yang relatif stabil terhadap dolar Amerika Serikat adalah ringgit Malaysia, dolar Singapura, dan yuan Tiongkok. Untuk menjaga stabilitas nilai tukar rupiah, Bank Indonesia berkomitmen untuk terus berada di pasar, melakukan intervensi falas baik di pasar uang luar negeri, pasar uang domestik, dan pasar spot. Selain itu, BI juga memberlakukan ambang batas pembelian falas dolar Amerika tanpa underlying sebesar $25,000 Amerika Serikat per pelaku per bulan mulai 1 Juni mendatang. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kepala Dinas Penerangan Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat Brigjen TNI Doni Pramono mengatakan TNI Angkatan Darat siap bantu mengatasi begal, sementara untuk penindakan hukum tetap dilakukan oleh pihak Kepolisian Republik Indonesia. Berikut laporan Bobby Sapulete.
7: TNI Angkatan Darat siap memberikan dukungan operasional dalam upaya menekan aksi begal di berbagai wilayah dengan batasan tegas. Menurut Kepala Dinas Penerangan TNI Angkatan Darat, Brigjen TNI Doni Pramono, hari ini di Jakarta, dalam tindakannya, TNI Angkatan Darat tidak boleh melakukan penangkapan, penyelidikan, atau penindakan hukum. Kewenangan itu tetap sepenuhnya berada di tangan Kepolisian Republik Indonesia. Lebih lanjut, Doni Pramono menerangkan keterlibatan prajurit TNI Angkatan Darat dalam penanganan begal dilakukan melalui mekanisme perbantuan dalam rangka operasi.

0: Masyarakat Undang-Undang 34 tahun 2004 tentang TNI.
1: Kehadiran personil TNI AD bersama Polri di wilayah rawan bertujuan memperkuat efek pencegahan, mempersempit ruang gerak pelaku kriminalitas dan meningkatkan rasa aman masyarakat. Namun demikian, perlu ditegaskan bahwa keterlibatan TNI Angkatan Darat tidak dimaksudkan untuk mengambil alih fungsi penegakan hukum. Kewenangan penyelidikan, penyidikan, penangkapan, dan proses hukum tetap berada pada ranah Polri. Sedangkan TNI Angkatan Darat berada pada fungsi membantu pengamanan dan patroli bersama sesuai koridor hukum dan kewenangan masing-masing.
0: Peran TNI Angkatan Darat menurut Doni terbatas pada kegiatan pengamanan bersama, patroli gabungan, dan edukasi publik secara humanis untuk mencegah terjadinya tindak kejahatan jalanan. Tidak ada instruksi khusus dari Panglima TNI untuk menggelar operasi pemberantasan begal secara mandiri. Panglima hanya memberikan izin, bukan perintah. Dari Jakarta, Bobby O. Sapolete, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
2: Badan Pembinaan Ideologi Pancasila atau BPIP mengajak seluruh masyarakat menyemarakan peringatan Hari Lahir Pancasila pada 1 Juni 2026 dengan memperkuat pesan persatuan, toleransi, dan gotong royong di ruang publik. Berikut laporan Rian Suryadi.
3: Kami, Badan Pembinaan Ideologi Pancasila atau BPIP Republik Indonesia, ingin menyampaikan informasi.
4: Badan Pembinaan Ideologi Pancasila BPIP mengajak seluruh masyarakat menyemarakan peringatan Hari Lahir Pancasila 1 Juni 2026, yakni dengan memperkuat pesan persatuan, toleransi, dan gotong royong di ruang publik maupun media sosial. Peringatan tahun ini mengusung tema Pancasila Pemersatu Bangsa, Pondasi Perdamaian Dunia, sebagai penegasan bahwa nilai-nilai Pancasila tetap relevan dalam menjaga keutuhan bangsa sekaligus menjadi inspirasi bagi perdamaian global. Kepala BPIP Yudian Wahyudi memastikan upacara peringatan tingkat pusat nantinya akan digelar secara luring pada Senin 1 Juni 2026 pukul 10 waktu Indonesia Barat dengan lokasi di Gedung Pancasila Jakarta.
3: Tema ini adalah pernyataan tegas bahwa nilai-nilai luhur Pancasila tidak hanya relevan untuk menjaga keutuhan bangsa, tetapi juga menjadi jawaban bagi terciptanya perdamaian dunia. Logo yang digunakan dalam peringatan tahun ini adalah lambang negara kita, yaitu Garuda Pancasila.
4: Sementara Sekretaris Utama BPIP Tony Agung mengatakan pihaknya mengundang Presiden dan Wakil Presiden terdahulu untuk hadir dalam upacara peringatan Hari Pancasila. Namun BPIP masih menunggu konfirmasi siapa saja Presiden dan Wakil Presiden yang akan hadir.
5: Ini sebagaimana saya sampaikan tadi, ini bagian dari proses membangun gotong royong bersama, kolaboratif semuanya, semua Presiden maupun Wakil Presiden pastinya kita undang semuanya. Nanti tepatnya di hari Sabtu besok, kepastian terkait konfirmasi siapa saja yang hadir nanti akan kami sampaikan pada media semuanya.
4: Untuk mendukung pelaksanaan peringatan secara nasional, BPIP telah menerbitkan Surat Edaran Kepala BPIP nomor 2 tahun 2026. Surat edaran tersebut mengatur pedoman pelaksanaan di seluruh Indonesia ataupun perwakilan RI di luar negeri. Melalui surat edaran tersebut, seluruh lembaga negara, kementerian, pemerintah daerah, TNI Polri agar mengibarkan bendera merah putih selama tanggal 1 Juni 2026. Dari Jakarta, Rian Suryadi Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
5: Rumusan Pancasila sejak tanggal 1 Juni 1945 yang dipidatukan Sri Soekarno.
2: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Volume penumpang kereta api di wilayah Sumatera meningkat 2% dibanding tahun lalu. PT KAI Persero Divisi Regional 1 Sumatera Utara mengatakan pelayanan penumpang sebanyak 15.652 selama libur Idul Adha 1447 Hijriah. Berikut laporan Ilham Daulay.
6: tersebut meningkat 2% jika dibandingkan dengan libur Idul Adha pada tahun 2025 yang lalu.
7: Jumlah penumpang kereta api di wilayah Sumatera Utara pada libur Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah mengalami peningkatan dibandingkan jumlah penumpang di libur Idul Adha tahun lalu. Tahun ini, PT Kereta Api Persero Divisi Regional 1 Sumatera Utara mencatat melayani penumpang sebanyak 15.652 pelanggan. PLT Manajer Humas PT KAI Persero Divisi Regional 1 Sumatera Utara Anwar Yuli Prasetyo di Kota Medan Jumat 29 Mei 2026 mengatakan selama 2 hari libur Idul Adha dimulai pada tanggal 27 hingga 28 Mei 2026, PT KAI Daiper 1 Sumatera Utara telah melayani penumpang sebanyak 15.652 pelanggan dari 22 perjalanan kereta api yang beroperasi. Angka ini meningkat 2% dibandingkan libur Idul Adha tahun lalu. Pada libur Hari Raya Idul Adha tahun 2025 sebanyak 15.365 pelanggan. Puncak peningkatan penumpang untuk libur Idul Adha tahun ini tertinggi terjadi dimulai 1 hari sebelum lebaran Idul Adha.
6: Selama 2 hari KAI Divisi 1 Sumatera Utara total telah melayani penumpang sebanyak 15.652 pelanggan dari 22 perjalanan kereta api yang beroperasi. Angka tersebut meningkat 2% jika dibandingkan dengan libur Idul Adha pada tahun 2025 yang lalu, di mana total pelanggan yang dilayani adalah sebanyak 15.365 pelanggan. Ya, jadi kalau untuk total penumpang yang tinggi itu justru terjadi pada tanggal 26 atau pada hari Selasa kemarin, pada tanggal 26 Mei kemarin, penumpang kita mencapai 9.000 penumpang dalam 1 kali 24 jam.
7: Sementara, seorang pelanggan kereta api Sahat mengakui sangat suka dan senang menggunakan jasa transportasi kereta api karena nyaman dan aman.
8: Kalau saya biasanya dari center ke Medan center kan, bolak-balik. Itu biasanya yang pastinya kalau di kereta api itu udah gak macet. Kita udah tahu berapa jam di jalan. Terus, jauh lebih murah dari semua fast terus. Jauh lebih murah dibanding semua jalur transportasi lebih terukur, nyaman, dingin, bersih.
7: Berdasarkan informasi yang diterima terkait mengalami peningkatan penumpang selama libur Idul Adha tahun ini, PT KAI Daiper 1 Sumatera Utara menambah perjalanan kereta api. Kereta api Sri Birah fakultatif demi mengakomodasi kebutuhan pelanggan yang sudah dimulai pada tanggal 22 hingga 31 Mei 2026. PT KAI Daiper 1 Sumatera Utara memprediksikan bahwa volume peningkatan penumpang juga terjadi pada tanggal 27 hingga 31 Mei 2026 mendatang. Terkait hal tersebut, PT KAI juga menambah satu kereta api kelas ekonomi sehingga kapasitas setiap perjalanan penumpang juga bertambah. Dari Medan, Sumatera Utara, Ilham Daulay, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Berikut kami hadirkan perakiran cuaca untuk esok hari pada sejumlah wilayah di Indonesia bersama prakirawan BMKG.
9: Halo Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah Indonesia yang berlaku untuk hari Sabtu 30 Mei 2026. Bersama saya Henovita, berikut informasi selengkapnya. Siklon tropis Jangmi terpantau berada di Laut Filipina Utara, Maluku Utara, dengan kecepatan angin maksimum 35 knot dan tekanan minimum 998 hektopascal dengan pergerakannya.

Halo Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah Indonesia yang berlaku untuk hari Sabtu 30 Mei 2026. Bersama saya Henovita, berikut informasi selengkapnya. Siklon tropis Jangmi terpantau berada di Laut Filipina Utara, Maluku Utara, dengan kecepatan angin maksimum 35 knot dan tekanan minimum 998 hektopaskal dengan pergerakannya ke arah barat laut utara. Kemudian dalam 48 hingga 72 jam ke depan, sistem ini diprediksi akan terus meningkat dengan arah gerak ke arah barat laut utara, di mana siklon tropis tersebut menginduksi terbentuknya daerah konvergensi dan konfluensi di Samudra Pasifik Utara Maluku Utara hingga Utara Papua. Kemudian sirkulasi siklonik juga terbentuk di Laut Cina Selatan. Sistem tersebut membentuk daerah konvergensi dan konfluensi yang memanjang di Laut Cina Selatan hingga Kepulauan Natuna dan sekitar sistem tersebut. Kemudian daerah konvergensi lain juga diperkirakan terbentuk dari Papua hingga Teluk Cendrawasih, di Sulawesi Tenggara, dari Kalimantan Selatan hingga Kalimantan Tengah, dari Sulawesi Selatan hingga Sulawesi Tengah, di Papua, di Sulawesi Tenggara, di Riau, di Kalimantan Barat, dan di Jawa Tengah. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar bibit siklon, daerah tekanan rendah, dan di sepanjang daerah konvergensi atau konfluensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi hujan sedang hingga lebat yang berada di beberapa wilayah yang berwarna kuning, serta juga angin kencang yang berpotensi terjadi di wilayah Nusa Tenggara Timur. Kemudian untuk perakiran cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia diwaspadai terdapat potensi hujan petir di Jambi, kemudian Banjarmasin dan Tanjung Selor. Terdapat juga potensi hujan ringan di Medan, Tanjung Pinang, Pangkal Pinang, kemudian Bandung, Semarang, Pontianak, Palangkaraya, dan Samarinda. Terdapat juga potensi berawan tebal di Banda Aceh, Padang, Pekanbaru, Bengkulu, Palembang, Serang, Jakarta, Yogyakarta, dan juga Surabaya. Dan yang terakhir, terdapat potensi udara kabur di Bandar Lampung. Untuk bagian timur Indonesia diwaspadai terdapat potensi hujan petir di Gorontalo, kemudian terdapat potensi hujan ringan di Palu, Mamuju, Kendari, Ternate, Ambon, Manokwari, Nabire, Jayapura, Jayawijaya, dan Merauke. Kemudian terdapat juga potensi cerah berawan, berawan hingga berawan tebal di Denpasar, Kupang, dan juga Sorong. Dan yang terakhir, terdapat potensi asap atau kabut di Mataram dan juga di Manado.

Informasi dari luar negeri, Global Sumud Flotilla menghentikan misi pengiriman bantuan darat ke jalur Gaza setelah 10 perwakilannya ditahan di Libya saat bernegosiasi untuk mendapatkan akses perjalanan menuju Mesir. Menurut pernyataan mereka, otoritas Libya Timur meminta bantuan diserahkan kepada Bulan Sabit Merah Libya untuk diteruskan ke Mesir sesuai arahan otoritas Mesir sebelum upaya negosiasi lintas perbatasan yang akhirnya gagal.

0: jelaskan. Semula pihaknya ingin mengundang petinju dari beberapa negara. Sayangnya waktu persiapan cukup pendek, karenanya petinju yang diundang hanya dari Thailand saja. Namun Nico Sapanakrap yang bertekad untuk kembali menggelar kejuaraan serupa di tahun mendatang.
1: Kami dalam waktu yang sangat singkat ini, kami tidak mungkin mencari petinju yang bisa untuk memperebut gelar. Oleh sebab itu, saya memperkarsai ini ya, agar supaya memberikan semangat kepada petinju-petinju Indonesia. Dengan adanya event ini, kami berharap supaya ada gairah tinju kembali di Indonesia. Dan berikutnya, ini hanya pemanasan karena ini non-title. Tetapi saya berjanji tahun depan kami akan adakan kejuaraan tinju internasional dengan memperebutkan sabuk minimal OPBF atau IBO.
0: Melalui kesempatan yang sama, pembina promotor Letkol TNI Purnawirawan Borlak berharap kejuaraan ini menjadi pengingat bagi semua atlet untuk tetap berlatih. Sementara bagi pemangku kepentingan olahraga nasional, Borlak berharap tinju terus diperhatikan demi para atlet yang sampai saat ini masih berlatih tanpa henti.
2: Harapan saya, pertandingan ini memberikan kejut dan bagi teman-teman yang petinju supaya tidak redup tetapi tetap berlatih. Yang kedua, bagi pemerintah supaya melihatlah kami insan tinju Indonesia, mulai dari tahap pembinaan di bawah, mereka ada di sasana-sasana semuanya, kemudian mereka yang sudah dipersiapkan untuk kejuaraan nasional dan kejuaraan regional dan kejuaraan internasional.
0: Kejuaraan Batimura Big Five dijadwalkan berlangsung pada malam ini di Studio Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia LPPTVRI di kawasan Senayan, Jakarta. Akan ada 4 pertandingan profesional yang dihelat dalam 8 ronde. 2 diantaranya adalah partai yang mempertemukan petinju Indonesia Sundan Agung Amuragam menghadapi wakil Thailand Natapong Nuchathom. Sedangkan

demikian warta berita pada malam hari ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @RRI Programa 3. Saya Fajar Nugroho, selamat malam.

Pendengar RRI program Satu Kanal Informasi dan Inspirasi dipancarluaskan dari Jalan Sungai Mahakam 10, Kampung Patarakan Timur. Bersama saya Diti Anggreni akan menemani Anda di RRI program Satu Tarakan, Kanal Informasi dan Inspirasi. Pendengar dimanapun Anda berada untuk hari ini, terima kasih masih bersama kami di RRI Pro Satu Tarakan, Jalan Sungai Mahakam 10, Kampung Patarakan Timur. Bersama saya Diti Anggreni yang akan menemani Anda hingga jam 12 malam nanti. Pendengar, Mimbar Agama Katolik dengan tema Bertobatlah dan Mengikuti Yesus oleh Nazarius Dong, SVIL, tetap bersama kami di 97,9 MHz.

Sahabat-sahabatku, para pendengar dan pencinta Radio Republik Indonesia, stasiun Tarakan dimanapun Anda berada. Kita berjumpa kembali dalam acara siaran Mimbar Agama Katolik, suatu acara yang menyuguhkan kesejukan serta menyegarkan kalbu kita. Pada hari ini, kita akan mendengarkan bacaan dan renungan yang akan dibawakan oleh saya, Nazarius Doong, dari Paroki Santo Yosef Pekerja Juwata Permai, dari Radio Republik Indonesia, stasiun Tarakan, dengan tema Bertobatlah dan Mengikuti Yesus. Sahabat-sahabatku, para pendengar dan pencinta acara siaran Mimbar Agama Katolik yang terkasih dalam Tuhan kita, Yesus Kristus. Pada saat ini, saya mengajak kita datang kepada Yesus untuk mendengarkan dan merenungkan Injil-Nya. Sebelum kita membaca dan merenungkan Injil Tuhan kita, marilah kita awali acara siaran Mimbar Agama Katolik ini dengan doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa kami, sumber kebahagiaan, Engkau menghendaki semua orang berbahagia karena mengenal Yesus Kristus. Kami mohon, semoga dunia ini Kau bimbing menuju kedamaian dan kerukunan sejati yang telah dibuka oleh Yesus Kristus. Sertailah kami pula dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab sebagai seorang beriman kepadamu. Semua kami selalu setia kepadamu dalam berbagai persoalan yang kami hadapi di dunia ini. Demi Yesus Kristus Putramu, Tuhan dan Juru Selamat kami, yang hidup dan berkuasa bersama Bapa dan Roh Kudus, kini dan sepanjang segala masa. Amin.

Sahabat-sahabatku terkasih, marilah kita mendengarkan Injil Tuhan kita, Yesus Kristus. Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Lukas. Injil Lukas bab 11 ayat 15 sampai 26. Sekali peristiwa, setelah Yesus mengusir setan, ada beberapa orang yang berkata, ia mengusir setan dengan kuasa Belzebul, kepala setan. Ada pula yang mencobai dia dan meminta tanda dari surga. Tetapi Yesus mengetahui pikiran mereka lalu berkata, setiap kerajaan yang terpecah-pecah pasti binasa, dan setiap rumah tangga yang terpecah-pecah pasti runtuh. Jika iblis juga berbagi-bagi dan melawan dirinya sendiri, bagaimana mungkin kerajaannya dapat bertahan? Sebab kalian berkata bahwa aku mengusir setan dengan kuasa Belzebul. Jadi, jika aku mengusir setan dengan kuasa Belzebul, dengan kuasa apakah pengikut-pengikutmu mengusir setan? Sebab itu, merekalah yang akan menjadi hakimmu. Tetapi jika aku mengusir setan dengan kuasa Allah, maka sesungguhnya kerajaan Allah sudah datang kepadamu. Apabila seorang yang kuat dan bersenjata lengkap menjaga rumahnya, amanlah segala milik. Tetapi jika seorang yang lebih kuat daripadanya menyerang dan mengalahkannya, maka orang itu akan lebih kuat daripadanya dan merampas perlengkapan senjata yang diandalkannya dan akan membagi-bagikan rampasannya. Barang siapa tidak bersama aku, ia melawan aku, dan barang siapa tidak mengumpulkan bersama aku, ia mencerai-beraikan. Apabila roh jahat keluar dari manusia, ia mengembara ke tempat-tempat yang tandus mencari perhentian. Dan karena tidak mendapatnya, ia berkata, aku akan kembali ke rumah yang telah kutinggalkan itu. Maka pergilah ia dan mendapati rumah itu telah bersih, tersapu dan rapi teratur. Lalu ia keluar dan mengajak 7 roh lain yang lebih jahat daripadanya, dan mereka masuk dan tinggal di situ. Maka akhirnya keadaan orang itu lebih buruk daripada keadaan semula. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Sahabat-sahabatku, para pendengar dan pencinta acara siaran mimbar agama Katolik Radio Republik Indonesia, stasiun Tarakan yang dikasihi Tuhan. Tidak ada orang yang tahu kapan hari terakhir atau hari penghakiman Tuhan tiba. Meskipun pada bacaan hari ini dengan jelas dikisahkan suasana hari tersebut, tetapi untuk kepastian kapan terjadinya tidak dijelaskan. Bacaan hari ini mengajak kita untuk berjaga-jaga dalam segala hal. Berjaga-jaga hanya dapat dilakukan dengan mengandalkan Allah, yakni dengan berdoa, mendengarkan sabda Allah, dan tekun melaksanakan kasih sepanjang hidup. Sahabat-sahabatku, para pendengar dan pencinta acara siaran mimbar agama Katolik Radio Republik Indonesia, stasiun Tarakan yang dikasihi Tuhan. Ketiga hal itu pun bukan menjadi jaminan keselamatan, yaitu berdoa, mendengarkan sabda Allah, tekun melaksanakan kasih sepanjang hidup. Karena para bacaan Injil juga menceritakan bagaimana roh jahat kembali ke rumah yang sebelumnya ditinggalkan karena sudah bersih. Bahkan roh jahat itu kembali dengan kekuatannya lebih besar dan berhasil kembali memporak-porandakan rumah itu. Rumah yang dimaksud adalah hati kita. Sebagai manusia yang tidak akan pernah sempurna, demikian juga hati kita tidak akan selalu bersih. Meskipun kita selalu berusaha hidup tekun dalam doa, mendengarkan sabda Tuhan secara rutin, juga dan otomatis menjadi suci. Ingat, bahkan saat Yesus berpuasa pun, setan masih menggoda. Yesus mengetahui kelemahan kita manusia, maka dia memberikan sebuah janji keselamatan bagi setiap orang yang berusaha hidup mengandalkan dia. Sahabat-sahabatku, para pendengar dan pencinta acara siaran mimbar agama Katolik Radio Republik Indonesia, stasiun Tarakan yang dikasihi Tuhan. Salah satu cara hidup dengan mengandalkan Tuhan adalah dengan mengusahakan yang baik bagi semua orang, menanggalkan keakuan kita, bekerja dan berkarya dalam kemuliaan Allah, karena Allah sudah mulia sejak dahulu. Jika kita bekerja dan berkarya dalam kemuliaan Allah, maka Ia sendirilah yang akan melengkapi kekurangan dari apa yang sudah kita perbuat. Dalam pewartaannya, Yesus mengajarkan tentang kerajaan Allah yang hadir dalam segala bentuk kebaikan dan keselamatan. Namun,
Seringkali hati manusia masih buta untuk membuka diri dan menerimanya dalam hidup. Padahal ada banyak orang yang telah berbuat baik dan menunjukkan model keberimanan sesungguhnya. Tetapi mereka justru mendapat tantangan dan cemoohan, bahkan tuduhan-tuduhan yang tidak sepantasnya. Manusia dan dunia membutuhkan pertobatan sikap serta mentalitas untuk menjadi manusia yang manusiawi. Yesus menjadi model yang sempurna untuk menjadi manusia yang sesungguhnya. Hidup bersatu dalam dan seturut Yesus memampukan kita berani untuk melawan kecenderungan jahat dalam diri dan kehidupan bersama di tengah masyarakat.

Sahabat-sahabatku, para pendengar dan pencinta acara siaran mimbar agama Katolik Radio Republik Indonesia, stasiun Tarakan yang dikasihi Tuhan. Bulan ini bulan khusus untuk menghormati Bunda Maria bagi kita orang Katolik. Suatu pagi sebelum mulai perayaan Ekaristi, ada seorang nenek yang selalu setia dengan manik-manik rosarionya. Lalu saya mendekatinya dan bertanya, "Ibu tahu makna doa rosario?" Dia menjawab, "Tidak tahu. Hanya yang saya tahu adalah rosario adalah doa paling mudah." Apa yang dikatakan ibu tua itu sangat benar. Awal terjadinya doa rosario adalah kemudahan berdoa dengan bentuk pengulangan, sebagaimana doa Bapa Kami bagi para rahib yang kurang bisa membaca doa brevet. Apakah pengulangan doa ini tidak menimbulkan kesan bertele-tele sebagaimana diungkapkan Yesus? Tentu saja tidak, karena doa ini sifatnya meditatif. Sahabat-sahabatku, para pendengar dan pencinta siaran mimbar agama Katolik yang dikasihi Tuhan. Dewasa ini gerakan pencinta Maria ditunjukkan dengan mengadakan ziarah ke berbagai gua Maria. Doa rosario dan juga penghormatan kepada Bunda Maria harus menghantar orang pada suatu penghayatan rohani yang kontemplatif, yaitu merenungkan seluruh alur kehidupan nyata dan mempersatukannya dengan kekuatan daya ilahi sehingga menghasilkan buah-buah kebaikan. Paus Yohanes Paulus II mengatakan bahwa rosario adalah sebuah doa yang sangat disukai oleh para santo dan santa dan didukung oleh kuasa mengajar gereja atau magisterium gereja. Doa ini punya makna yang sungguh berarti karena membawa orang kepada kesucian. Sahabat-sahabatku, para pendengar dan pencinta siaran mimbar agama Katolik yang dikasihi Tuhan. Doa rosario pada intinya adalah doa yang berpusat pada Kristus. Doa ini memiliki kedalaman pesan Injil secara menyeluruh. Bahkan dapat dikatakan bahwa doa rosario adalah ringkasan dari seluruh pesan Injil. Untaian mawar yang kita persembahkan kepada Bunda Maria merupakan pernyataan diri kita juga untuk berserah seperti Maria, terjadilah padaku menurut perkataan. Doa rosario, doa yang sangat sederhana namun mewariskan gaya kontemplasi dan kasih seorang ibu yang siap sedia menjaga dan melindungi anak-anaknya. Doa ini lahir dari iman sebagaimana Bunda Maria yang hidup oleh imannya. Sangat benar apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus dalam suratnya kepada jemaat di Galatia, barang siapa melakukannya akan hidup karenanya. Gereja menghimbau agar umat berdoa rosario untuk memohon perlindungan Bunda Maria atas gereja dari segala rongrongan musuh dan kejahatan. Rosario jelas bukan doa yang lahir dari persekutuan kuasa setan, tetapi karena kuasa Allah. Buah-buahnya bukan menghancurkan, melainkan mempersatukan. Cintailah doa rosario sepanjang hidup kita dan bertobatlah. Jadikanlah Yesus sebagai jalan kebenaran dan hidup kita. Semoga demikian. Marilah berdoa. Ya Bapa yang Maha Bijaksana, kami mohon semoga kami dapat meneladani hidup Bunda Maria, sehingga kami dapat mengingatkan seluruh peristiwa hidup kami sesuai dengan kehendak-Mu. Dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin.

Sahabat-sahabatku, para pendengar dan pencinta acara siaran Mimbar Agama Katolik, Radio Republik Indonesia, Stasiun Tarakan yang terkasih. Kita baru saja mendengar siaran Mimbar Agama Katolik. Saya Nasiris Doong, beserta tim siaran Mimbar Agama Katolik mengucapkan terima kasih kepada sahabat-sahabatku, para pendengar dan pencinta siaran Mimbar Agama Katolik dimanapun Anda berada. Sampai jumpa kembali dalam acara siaran Mimbar Agama Katolik edisi selanjutnya. Bersukacitalah selalu dalam kasih Tuhan. Tuhan Yesus memberkati dan Bunda Maria melindungi kita.

Suka bola kan? Pasti dong. Demam sepak bola terbesar di jagat raya kembali menyapa nih. Kanada, Meksiko, dan Amerika Serikat sudah siap. Tapi pertanyaannya, apa?

dan prediksi bareng pengamat jempolan. Ingin sisi lain yang lebih emosional? Ada Deep Talk, obrolan mendalam tentang drama di balik lapangan hijau. Ikuti setiap Jumat jam 4 sore. Dan buat kamu yang ingin informasi seputar dunia bola, ada trivia Piala Dunia RRI. Piala Dunia 2026 lebih seru.

0: pendengar RRI program Satu Kanal Informasi dan Inspirasi. Dimanapun Anda berada untuk hari ini, masih bersama kami di 97,9 MHz. Pendengar, selanjutnya akan kami hadirkan drama radio dengan judul Tina, Sahabatku, produksi dari RRI Jakarta.
1: Tina Sahabatku, naskah karya Estu Irena, produksi

0: Selamat pagi anak-anak.
1: Selamat pagi, Bu.
0: Anak-anak, bagaimana PR mengarang yang Ibu sudah tugaskan kepada kalian? Sudah selesai?
1: Sudah, Bu.
0: Loh, Tina, kok diam saja? Kamu kerjakan PR-nya?
2: Belum, Bu.
0: Kenapa kamu gak kerjakan, Tina?
2: Gak ngerti, Bu. Aku gak bisa.
0: Kalau begitu, kamu ke depan saja ya. Ceritakan apa cita-cita kamu. Nah, anak-anak, dengarkan ya. Tina mau bercerita tentang cita-citanya.
3: Shh, Nazwa. Tuh, si Cebol mau bercerita di depan kelas. Lagian sih, malas bikin PR.
4: Kamu gak boleh kayak gitu. Gak boleh bilang dia Cebol, dosa tahu.
3: Memang dia pendek.
4: Ih, kamu jangan bilang begitu. Jangan menghina ciptaan Allah, dosa tahu.
0: Jangan berisik. Nih, dengarkan, Tina mau bercerita tentang cita-citanya.
3: Teman-teman, cita-citaku ingin menjadi pawan.
0: Kalian ini kenapa mentertawakan Tina? Sekarang Tina jadi keluar kelas kan? Sebagai teman yang baik, tidak boleh kalian menghina seperti itu. Mengerti kalian?
1: Mengerti, Bu.

0: dalam kelas. Loh, loh, loh, loh, loh. Kenapa kamu di luar, ha? Ha? Lah, kenapa kamu menangis, Luna, ha? Yaudah. Kalau begitu, ayo ke ruangan Bapak, ya. Kamu ceritakan apa permasalahannya. Ayo. Yuk, ke ruang Bapak, yuk.
1: Iya, Pak. Yuk.
0: Di situ, Tina, ceritain ke Bapak, kenapa kamu tidak belajar di dalam kelas bersama teman-temanmu?
1: Begini Pak Kepsek, saya nggak buat PR mengarang yang berjudul cita-citaku.
0: Oh.
1: Dan ibu guru menyuruhku bercerita di dalam kelas. Dan ketika aku bercerita, cita-citaku ingin menjadi pawan.
0: Wah, hebat dong.
1: Teman-teman semua menertawakan saya, Pak.
0: Oh, seperti itu. Sudah.
1: Pak.
0: Iya, kenapa?
1: Kenapa sih badan saya pendek? Dan saya sulit sekali menerima pelajaran. Dan badan saya terasa lemah, sering sakit-sakitan. Kenapa ya, Pak?
0: Mungkin Tina saat waktu kecil, orang tua Tina mungkin tidak memberikan makan yang cukup. Atau istilah sekarang, stunting.
1: Stunting itu apa ya, Pak?
0: Stunting itu ya, Tina ya, adalah gangguan pertumbuhan dan perkembangan anak akibat kurang gizi kronis dan infeksi penyakit berulang pada 1000 hari pertama kehidupannya. Nah, dimulai tuh dalam kandungan sampai umur 2 tahun, Tina.
1: Jadi, saya ini dampak stunting ya, Pak? Yang artinya saya kurang gizi dari dalam kandungan ibu saya. Dan waktu balita sebelum umur 2 tahun, saya juga kurang gizi ya, Pak?
0: Kemungkinan seperti itu. Tapi, nih, coba nanti Tina tanyakan pada ibunya ya. Ya?
1: Oke, Pak. Nanti saya tanyakan deh, Pak, kepada ibu saya.
0: Nah, iya. Yaudah, sekarang gini. Sekarang Tina balik ke kelas ya. Jangan sedih lagi ya. Dah. Orang cantik kok mau jadi polwan kan? Dah.
1: Iya, Pak. Saya permisi dulu ya, Pak.
0: Iya.

0: apa pulang dari sekolah kamu nangis, Tina?
1: Semua teman-teman aku ngejek aku, Mak. Katanya Tina pendek, Tina cebol, Tina bodoh.
0: Kenapa begitu?
1: Mak, kata kepala sekolahku, aku begini karena dampak stunting, Mak.
0: Stunting itu apa, Tina? Mak gak ngerti.
1: Stunting itu gangguan pertumbuhan dan perkembangan anak karena kurang gizi kronis dan infeksi penyakit berulang pada 1000 hari pertama kehidupannya, Mak. Dimulai dari dalam kandungan sampai umur 2 tahun, Mak.
0: Maksudnya kurang gizi?
1: Iya, Mak. Dulu waktu aku masih dalam kandungan, Mak, makan apa?
0: Dulu waktu Mak mengandung kamu, Mak makan seadanya saja. Udah syukur Mak bisa makan. Kamu tahu kan, Nak, bapakmu gak punya kerjaan. Untuk bisa makan saja, bapak kamu harus mulung. Nah, jadi Mak bisa makan seadanya saja. Kadang Mak makan nasi sama garam. Ada uang, Mak makan sama sayur.
1: Pantesan, Mak, tumbuh kembang Tina terhambat. Badan Tina jadi pendek. Tina sering sakit-sakitan dan Tina sulit nerima pelajaran yang diberikan Bu Guru ke Tina.
0: Sekarang Mak mesti gimana, Tina?
1: Tina gak tahu, Mak.
0: Ya sudahlah, kamu makan dulu. Jangan dipikirin teman-teman kamu yang ngolok-ngolok kamu itu. Serahkan saja kepada Allah, Tina.
1: Iya, Mak.

0: Selamat pagi anak-anak.
1: Selamat pagi Lulu.
0: Semuanya hadir kan hari ini?
2: Tina gak masuk Bu.
3: Iya Bu.
0: Kenapa Tina gak masuk?
2: Gak tahu Bu.
0: Kalau ada teman yang tidak masuk seperti ini, cobalah kalian jenguk. Ada yang tahu rumahnya Tina?
2: Saya tahu Bu.
0: Nah, Dendra, kamu ajak teman-teman kamu ke rumah Tina ya?
2: Iya Bu.
0: Ya sudah, kita lanjutkan pelajaran kita hari ini.
1: Siap Bu.

0: Tina, ini obat flu dan vitaminnya ya. Jangan lupa diminum.
1: Terima kasih, dokter.
2: Dokter Andre, saya boleh bertanya?
0: Boleh, Bu. Mau nanya apa ya, Bu?
2: Kata orang-orang, anak saya seperti dampak dari stunting, dokter. Terus, apa yang harus saya lakukan, dokter?
0: Sepertinya memang anak ibu dampak dari stunting. Nah, yang ibu harus lakukan adalah tetaplah beri makanan yang bergizi, Bu. Seperti berikan Tina nasi, sayur-sayuran, lauk pauk, buah ikan, ayam, telur, tempe, atau tahu. Dan buah-buahan pastinya, serta susu. Boleh susu sapi ataupun susu kedelai, Bu. Serta jangan lupa diberi vitamin ya, Bu.
2: Oh, begitu, dokter. Terima kasih ya penjelasannya.
0: Oh iya, Bu. Tina bisa mendapatkan vitamin ini di puskesmas ini ya, Bu. Dan semoga Tina selalu sehat ya, Bu.
1: Iya, dokter. Terima kasih.

0: Di mana rumahnya Kina?
1: Itu yang itu. Tunggu ya tadi.
0: Oh, itu yang rumahnya bilik itu.
1: Hus, jangan bilang seperti itu.
0: Iya, iya, aku minta maaf.
1: Nah, kita sudah sampai.
0: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Ada teman-temannya Tina. Ayo masuk sini. Ayo sini masuk.
3: Ayo.
0: Tina, kenapa tidak masuk sekolah, Bu?
2: Tina sakit. Badannya panas. Nah, itu Tina sedang tiduran.
0: Iya, Tina, cepat sembuh biar cepat sekolah lagi.
4: Ini Tina, kita bawain kamu buah-buahan dan susu. Kamu makan ya, biar sehat.
5: Terima kasih susu dan buah-buahannya. Pasti ini aku makan kok. Dan susunya aku minum agar aku sehat. Aku berharap tidak ada lagi di kampung sini anak-anak yang berdampak stunting seperti aku.
6: Tina sahabatku dimainkan oleh Anabella sebagai Tina, Rinjani sebagai Giska, Diandra sebagai Diandra, Konita sebagai Naswa, Trimartini sebagai ibu guru, Dermawan sebagai kepala sekolah, Deril sebagai dokter Andi, Suwardini sebagai emak, teknik dan montase Berlian Herlambang. Naskah dan sutradara Estung Irina, pembawa cerita Suwardini.

0: Suka bola kan? Pasti dong. Demam sepak bola terbesar di jagat raya kembali menyapa nih. Kanada, Meksiko, dan Amerika Serikat sudah siap. Tapi pertanyaannya, apakah Anda siap? Hey, bersiaplah. Jangan cuma nonton pertandingannya. Dalam setiap momennya hanya di RRI. Simak Bolcast, bedah tuntas strategi dan prediksi bareng pengamat jempolan. Ingin sisi lain yang lebih emosional? Ada Deep Talk, obrolan mendalam tentang drama di balik lapangan hijau. Ikuti setiap Jumat jam 4 sore. Dan buat kamu yang ingin informasi seputar dunia bola, ada trivia Piala Dunia RRI. Piala Dunia 2026, lebih seru, lebih dekat, hanya di RRI.
1: Pendengar RRI, program satu kanal informasi dan inspirasi. Sudah sama-sama kita ikuti drama radio dengan judul Tina Sahabatku, produksi dari RRI Jakarta. Baiklah, pendengar dimanapun Anda berada, untuk hari ini selanjutnya akan kami hadirkan untuk Anda nuansa daerah Sunda bersama Teh Lina. Tetap di 97,9 MHz, dan acara ini juga dapat Anda saksikan melalui kanal YouTube kami di RRI Tarakan Official, Ngobras Bersama Nuansa Daerah Sunda.

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan.

0: pantunan nembe pas ka petergenya. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Damang Telina.
0: Damang, aduh sarang saya di mana?
1: Ih, sarang orang si bengkok.
0: Aduh, meni to slami, meni sono, ya kan siwan tenak. Oh, aduh kang apit, kumaha Damang?
1: Alhamdulillah sehat samulinat kumaha.
0: Alhamdulillah Damang pangesto. Linggih atuh ka bumi meni to slami kang apit.
1: Nyanda kumaha tidak nampan sibuk ah.
0: Tara ngalangkung di ayeuna mah duh meni to silap ka teh Lina teh kang apit duh. Meni tara dilongokan. Halo? Halo? Aduh, Kang Apitnya ternyata Kang Apit terputus. Pengintan nembe uihnya, nembe uih damel atau bos cilok sarang bos sendal eta teh Kang Apit anu di Cibengkoknya. Atur nuhun kangge Kang Apit nu ngiring tos lebet nu aduh nu ngawitan telepon ti Kang Apitnya atur nuhun pisan tos lami ya Kang Apit teh kalaresan. Tapi terputus deui Kang Apit teh nya ta can dilajeng tanem bete nuju ngobrol raos-raos terputus tu kakunaon ta Kang Apit pengintan pulsana atau CF-nya Kang Apit eusian deui lah Kang Apit sok nelepon deui atuh da teu CF 10.000 tah nelepon ka RRI mah. ka saderek canderek kaum dangu nu aya di Kota Tarakan mangga kana sanesna ku telina diantosan di 082 1 532 0885 tiasa oge telepon ka telina 0853 8862 5562 ka teh neneng atuh nu aya di Tanjung Selor kitu deui ka Neng Damayantinya sareng ka Kang Nurman nu aya di Tanjung Selor oge mugi-mugi sing darah ramangnya tos ya pengintan tos boboran Idul Adha urang teh nya kamari teh dua dinten tah mugi-mugi we sing ka aspasihannya teh neneng di antas-antas balik ka bumi telina tapi teh acan wae dongkap tah teh neneng teh. Mangga teleponna ka Telina di antosan di 082 1 532 0885 ka

0: Sri atau naya di Jalan Pamboyan gitu di mugi-mugi sing damangnya teh Sri mangga telepona di antosan ku telina ka mama eis nu aya di Gang Anggrek sareng Kang Yadina atau nu nembe dongkap katarakan Kang Yadinya mugi-mugi sing aya di nu kesehatan kangge Kang Aji sareng Teh Anina gitu deui Teh Lina teh nya nembe teh aya nu cek Katelina saat acan tapi teh oh, biasa gening ti Bapak Paisa nu aya di Tias di Pulau Tias saurna teh nyungkeun lagu kumangga kuma Teh Lina saurna teh nu pentingna abdi mah raoseun saurna teh kitu saurna Kang Paisa nu aya di Pulau Tias. Aduh, ayah teleponnya sakedap. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Ih, kemana wae? Beli jeung wengi. Kuma atuh, eta kemana wae, gelis?
1: Ayah tadi ngalangkung, ayah motor ayah Teh Ani di bumi. Saha, tuh tadi teh.
0: Oh, eta mah motor pribados atuh, biasa.
1: Oh,
0: iya. Bade ngajemput, tapi sabaraha?
1: Bade oh, habis maghrib sih gak mau badai maghrib atau habis maghribnya hilap deh.
0: Oh, mohon badai ngejemput Abdi si Bebek.
1: Oh, gitu. Oh. Biasa nyukun lagu.
0: Biasa teh, kayak lagu nate ayah hoyong kawin, potret manehna, mawar bodas, mohon teteh, domba kuring, mawar bodas.
1: Ya mawar bodas ya lah.
0: Gintun-gintun lah kan ya sah?
2: Tiga.
1: Hah?
0: Gintun-gintun mal.
1: Kemat eh?
0: Gintun-gintun mal.
1: Iya, sanggo iya weh, sanggo saldeana weh, anu ngadangukun wongi
0: lah. Oh, kange kru-kru radiareri weh nye. Sarang penguyuban Pasundan, Bang Intan.
1: Mohon, mohon.
0: Tetan udah di mana?
1: Di bumi.
0: Oh, geger begana tuh.
1: Oh,
0: tolong ya kalau selain ya. Ya, atur nun teteh, wili jeng wengi.
1: Bangga, wili jeng wengi.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Kangge Teh Sri nu aya di Jalan Plamboyan atur nun, tas kering binga atunya. Mungkin ya na mawar bodas, tapi ya teh tadi Kang Paisa nang deti nyungkeun ogenya. Nu tapi nu ngechat atama uang Teh Sri we heula nya mawar bodas. Anu dilantunkan ku Deti Kurnia. Kantun ngadangukeun.

0: Alhamdulillah lagu nu disungkeun ku Tasri mugi-mugi sing ngraos ka nu manahna. Halo, assalamualaikum.
1: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sarang saha di mana? Rampes. Kumaha damang Kang Komeng?
1: Alhamdulillah. Tahu sudah ya.
0: Mohon Kang Komeng ke Radio RRG tiasa nelpon WA oge sami upami teu ka dieu nya. Kanu RRG tiasa ada WA eta teh.
1: Oh.
0: Mohon kos ka di chatkeun lah nya. Sami eta ge 08215320188 45 sami WA.
1: Siap.
0: Bade ngarojong lagu ka Cep Komeng?
1: Aya lagu naon wae tuh?
0: Aya hoyong kawin, potret manehna, domba kuring, sareng teteh.
1: Saya potret manehna, potret manehna.
0: Eleh. Kinten-kinten na ngangge saha?
1: Kintun-kintun na kang de orang Bandung.
0: Kang Asep.
1: Nelpon sawe.
0: Nelpon Tasri, Kang Apid.
1: Oh, orang Bandung tacannya.
0: Tacan ya tu orang Bandung tu nejo iya pengintan ngagala bersate.
1: Iyalah. Tapi moga sehat semua yang lagi sakit semoga sembuh.
0: Amin.
1: Terus kawal ke Tolima, entar.
0: Kuma ata
1: buat di.
0: Indah. Indahnya damang teh, wongnya teh kuma damang.
1: Alhamdulillah.
0: Banyak. Oh gitu.
1: Paru-paru ting.
0: Nyakeun wae atuh, istirahat. Nya.
1: Paru-paru ting.
0: Entah nana nuju santainya atau futsal?
1: Pulan?
0: Ke futsal?
1: Kita nuju libur lah.
0: Oh, nyasa atau?
1: Oh, mohon panggil grup AJC, panggil tengnya. Grup AJC, Gugun, Sadayana, grup
0: futsal. Mas siapa? Mas Gugun?
1: Mas Gun.
0: Oh, Mas Gun.
1: Ketuanya Mas Gun. Yang udah sehat.
0: Iya. Yeah.
1: Terus panggil Peking. Peking Borneo, Peking Malino. Sapras Sadayana. Terutamina kangge Radio RRI.
0: Di rencangan kuning diti sareng Bang Angga.
1: Oh iya, sehat selalu Bang Angga.
0: Amin, bilang. Iya.
1: Sama yang siarannya.
0: Si Mom.
1: Si Mom sehat.
0: Hatur nuhun. Siapa?
1: Kang Ambil Parakan Plaza, amin kan?
0: Oh, Kang Asep Parakan Plazanya, Kang Asep?
1: Kang Asep sarang ngerencanakan
0: lah sadayana. Si Teguh. Teguh sarang bosna we nya apa Juanda penginten eta mah tuh nu kagunganana. Ari itu mah Sepna. Ya, tur nuhun pisan da ke sakadap diputerkeun nya Cap Komeng nya.
1: Mang nuhun sanajan nuhun. Sapurasun.
0: Nuhun. Hatur nuhun rampes. Kang Cap Komeng nu aya di Kampung Bugis, hatur nuhun pisan tas ngiring bingah oge nya. Wang puterkeun heula laguna supados kaputerkeun sadayana. Anu tadi nu Kang Elias nu ngechat di Pulau Tias. Uang pasihan ieu we lah runtah Neng Epi. Neng Deti runtah. Anu kadua Cap Komeng potret manehna. Kanteun ngadangukeun.

Suka bola kan? Pasti dong. Demam sepak bola terbesar di jagat raya kembali menyapa nih. Kanada, Meksiko, dan Amerika Serikat sudah siap. Tapi pertanyaannya, apakah Anda siap? Hey, bersiaplah. Jangan cuma nonton pertandingannya, dalam setiap momennya hanya di RRI. Simak Bolcast, bedah tuntas strategi dan prediksi bareng pengamat jempolan. Ingin sisi lain yang lebih emosional? Ada Deep Talk, obrolan mendalam tentang drama di balik lapangan hijau. Ikuti setiap Jumat jam 4 sore. Dan buat kamu yang ingin informasi seputar dunia bola, ada trivia Piala Dunia RRI. Piala Dunia 2026 lebih

0: lagu nu disungkeun ku Cep Komeng nya potret manehna cenah duh nu ditilik-tik tiap dinten diulek-ilik tiap dinten cenah potret manehna we hayo ku Cep Komeng nya tah potret sah atuh potret neng indah pangintannya pala potret sah deui atuh cenah nu diulek-ilik teh nya. Upami tadi mah anu disungkeun ku Cep Paisal di Pulau Tias, ku Telina diputerkeun laguna teh tadi teh nya runtah. Ari runtah teh naon? Cenanya runtah mah nya eta sampah. Bahasa Indonesia nama pangintannya cuman upami dinu pribahasa mah ieu teh barudak arali tos jara diruntah cenanya barudak kene tos tos bararaung ari nu garilis mah da ari nu biasa-biasa mah ya emang nu laku nama da nu geulis cenah anu janten barudak bangor teh nya tapi punten we adi ditarkan teu aya atuh nu barudak bangor teh nya tos balalager ditarkan mah garilis deui sami sareng orang Bandung sok mangga ka saderek-saderek nu aya di kota Tarakan atau di luar kota kan. Oh, Telina teh tadi teh hilapnya Cep Komeng teh nyungkeun dikintun-kintun kangge grup AJC saurna teh AJC Kota Malino sareng Piking Malino, Piking Berneo sareng ketuana ka Bapak Gugun nya ti Kang Komeng anu aya di Kampung Bugis. Kangge ka saderek-saderek anu aya di Tanjung Selor atuh Neng Damayanti teh neneng oge kitu deui nya kangge Kang Gugunan nu aya di Berau sareng Kang Raden anu di Tanjung Selor atuh Kang Norman sareng Kang Nonona anu di Malinau Kang Ruli aya kintunan aya cetan Telina teh yeti saha ieu teh Tisepna Tarakan Plaza nya eta Aa Asep di Tarakan Plaza nyungkeun dipangmilarianken lagu ari kahoyong nama laguna teh cana nyungkeunna teh lagu naon tadi teh si Kang Asep teh tacan nyungkeun lagu naon eta nya duh nyungkeun lagu Duria, tapi kalau resan nuju teu aya ieu teh Kang Asepnya lagu Duria teh minggon kamari janten aya nama ku Telina uang pangmilihkeun hoyong kawin we nya kalau resan ieu teh hoyong kawin. Kintun-kintuna ti Kang Asep atuh kangge bosna caurna teh Kang Bapak Juanda nu aya di Tarakan Plaza pangintenna. Aduh aya nu lebet teh sakadap saha ya teh deh aduh apa teh ini lagi assalamualaikum
1: waalaikumsalam teh Rina
0: aduh sarang saha di mana ya teh
1: iya sarang AA Kenji
0: aduh menetas suami aduh koko ah kamana wae atuh?
1: Alhamdulillah aya.
0: Aya wae sehatnya. Alhamdulillah pangesto. Kumaha di Bandung tah suasana ayeuna?
1: Ayeuna teh nuju cerah.
0: Ah, alhamdulillahnya. Secara saha?
1: Kulan.
0: Secara saha tadi teh? secara sahat cenah
1: oh secara hati
0: hati siapa hati siapa
1: Kalimantan
0: atur nuhun pisan bade ngarojeng lagu naon Kangang Kenji aya ieu ya kantun domba kuring teteh sareng iya hoyong kawin
1: aduh request nama yang kawin we
0: aduh tos duaan ya nu hoyong kawin tadi teh nyenyeng nyenyeng kenduriat Kang Asep. Tapi tak aya pasian hoyong kawin ku abdi teh disungkeun ku Kang Kenji tah saya sami atuh nya.
1: Mohon mangga. Kiringan.
0: Kintun-kintunna naon?
1: Kintun-kintun spesial kanggo Teh Lina. Mohon kanggo wargi-wargi anu aya di Bandung. Komunitas Pasundan aya anu di Bandung. Pasundan anu di Bandung. Guyuban anu aya di
0: Tarakan.
1: Tarakan. Guyuban anu di Papua juga aya. Diresmikan ku Pak KDM.
0: Oh gitu. Kayak upaminan, upami left uang disenggol-senggol atunya atas ayah panguyuban di Papua nya, panguyuban Sunda. Mohon sakit tu ah?
1: Mohon sakit tu wae.
0: Atur nuhun pisan, tas ngiring binga. Aduh, orang Bandung kangge Kang Kenji.
1: Spesial nuhun tawe kanggo anu siaran.
0: Mohon Neng Diti sareng Abang Rangga.
1: Mohon.
0: Hatur nuhun aa.
1: Mohon.
0: Wei lujeng wengi.
1: Wei lujeng wengi. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kangge Kang Kenji nu aya di Bandung tas ngiring binga hatur nuhun pisan nyungkeun laguna disamikeun wae sareng Kang Asep anu aya di Tarakan Pasa nya eta bebep aku. Aduh. Teh Lina teh sakan tenang pangintunya teh amit mungkur amit mundur pangintunya di atas tabu 10 hatur nuhun pisan kangge anu tos lebet anu tos ngiring binga ka Teh Lina. Teh Lina nyungkeun dapunten bilih aya kata-kata anu nyinggung atau perasaan atau anu lepatnya ka saderek-saderek anu aya di kota Tarakan atau di luar kota Tarakan. Tadi aya kintun-kintun ti Cep Kenji anu di Bandung kangge Pasundan kota Tarakan, Pasundan kota Bandung, sareng Pasundan nu aya di Papua nu nembe diresmikeun ku Bapak Aing nya eta Bapak Gubernur Kota Bandung nya. Ka saderek-saderek sadayana nu aya di kota Bandung atau di kota Tarakan atur nuhun pisan. Ka sadayana wilujeng istirahat. Teh Lina permios wilujeng wengi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: hujan nih. Aku cabut dulu ya, gengs.
1: Amat sih.
0: Iya nih, ada urusan. Ayo.
1: Yoi, hati-hati, Bray. Yoi, hati-hati ya. Hati, Bray.
2: Baterainya sekalian, Pak.
3: Iya, Mbak. Biar anak saya bisa langsung main.
2: Iya, Pak.
3: Hari ini dia ulang tahun. Oh. Udah dari lama dia minta rebut-rebutan itu.
2: Oh, gitu. Wah, pasti seneng banget ya, Pak. Kalau gitu, saya buatin kartu ucapan sekalian ya.
3: Oh, boleh, Mbak. Boleh. Don't move. Stop the gun. Ini mas-masnya di depan kok. Ya, naik motor sambil ngerokok, toh. Aduh, mataku. Aduh, perih.
4: Merokok sambil berkendara, nikmat untukmu, musibah bagiku.

0: Aduh, telat ini. Meeting mulai 10 menit lagi. Jalanan malah macet parah. Astaga.
1: Astagfirullah. Maaf ya mas, maaf, nggak sengaja mas.
0: Aduh pak, hati-hati dong kalau bawa belanjaan. Beramburan kan ini jadinya.
1: Ya, iya mas, maaf. Ini tali tas saya putus. Aduh. Mana tangan saya sakit lagi.
0: Ya sudah pak, sini, saya bantu. Bapak duduk saja di situ, biar saya yang kerjakan.
1: Nggak apa-apa mas. Masnya kayak kelihatan buru-buru banget.
0: Nggak apa-apa pak, cuma semenit aja kok. Nih telurnya untung nggak pecah.
1: Terima kasih banyak ya mas. Semoga rezeki mas lancar.
0: Iya pak, terima kasih.
2: Halo Giga. Aduh, tadi klien kita datang telat. Jadi meetingnya diundur 1 jam lagi. Kamu aman kan?
0: Aman Sita. Ternyata 1 menit aku tadi gak bikin aku terlambat. Malah bikin perasaan aku enak banget.
2: Jangan menutup mata saat melihat tangan yang membutuhkan. Pertolongan kecilmu mungkin adalah keajaiban besar bagi orang lain. Karena saat kita menolong sesama, sebenarnya kita sedang menolong kemanusiaan kita sendiri.

0: Bu, Ibu.
1: Ya, ada apa, Pak?
0: Ini loh, Bu, Mbok Bapak diajari toh caranya pakai M-banking ini piye toh.
1: Welah, Bapak ini aneh. Kok tiba-tiba pengen belajar banking-bankingan? Biasane we, juga handphone cuma dipakai senternya buat guntingin kumis aja. Lagian, Bapak ini enggak lihat, Po. Ibu lagi sibuk masak ini loh, Pak.
0: Iya.
1: Minta tolong ajarin Ningsih aja sana, Pak.
0: Ningsih mana, Ningsih?
1: Tuh, lagi di teras, katanya nungguin Bejo.
0: Ningsih.
2: Dalam, Pak.
0: Ajarin Bapak pakai M-banking, Duk.
2: Nggih, bisa, Pak. Tapi memangnya Bapak itu mau transfer apa toh, Pak?
0: Ini loh, Bapak mau nyumbang buat yang kena bencana banjir.
2: Ya ampun, Bapak, kenapa enggak bilang dari tadi? Iya, iya. Sini, Ningsih ajarin. Mau kirim berapa emangnya, Bapak?
0: 100 juta. Bisa enggak?
2: Kok banyak banget, Pak? Bapak yakin mau nyumbang segitu?
0: Ya enggak, kan cuma nanya. Bapak mana ada duit segitu? Yang penting kita bantu semampunya, seikhlasnya.

0: Aku juga mulai lapar. Di resto biasa aja ya.
1: Aku sih ada rekomendasi UMKM gitu. Makanannya dijamin enak.
0: UMKM? Beneran enak gak? Bersih gak?
1: Beuh, garansi pokoknya. Karena aku udah pernah pesan online dan ke tempatnya langsung.
0: Ih, kenapa gak di resto biasa aja sih?
1: Ya gak apa-apa sih, kan datangnya tuh support UMKM juga.
0: Ya udah, aku ikut pesen juga. Kalau gak enak kamu tanggung jawab ya.
1: Iya Neng, dijamin deh bakal pesen lagi. Gimana, beneran enak kan?
0: Wah, ini kacau sih. Sambelnya mantep banget. Mana lebih murah juga. Ngapa gak dari kemarin ya kita tahu tempat makan ini?

banjir dan longsor adalah dengan melakukan optimalisasi sistem drainase, tata air, sistem persapan, dan tampungan air. Untuk itu, dengan meningkatkan kesiapsiagaan melalui optimalisasi dan penyiapan kapasitas sistem drainase, diharapkan bencana banjir bisa diminimalisir. Sementara itu, untuk tampungan danau, waduk, embung, kolam retensi, dan penyimpanan air buatan perlu dipastikan dapat beroperasi dengan baik. Menurut pakar hidrologi dan sumber daya air Universitas Jenderal Sudirman, Yanto PhD mengatakan bahwa masyarakat perlu melakukan pembersihan pada saluran air dari tumpukan sampah-sampah yang dapat menghambat drainase. Dan ketika hujan tiba, diharapkan tidak terjadi genangan air karena adanya sumbatan di saluran air yang dapat menyebabkan bencana banjir.

0: Wah, aku kalau kayak gini, makan hati aku jadinya.
1: Makan hati merupakan peribahasa yang menggambarkan mengenai adanya penderitaan yang dialami seseorang karena menghadapi sikap maupun perbuatan orang lain. Penderitaan tersebut bisa berasal dari teman, keluarga, maupun kekasih. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, makan hati mempunyai dua makna. Pertama, menderita sedih akibat perbuatan orang lain. Kedua, menyebabkan susah hati atau mendongkol.

bahwa Louis Braille bukanlah penemu huruf Braille. Huruf Braille diciptakan prajurit Prancis bernama Charles Barbey. Saat itu, Barbey, yang merupakan pasukan Napoleon Bonaparte, menciptakan sistem penulisan unik saat perang. Banyak prajurit kurir yang mati ketika mengirim pesan karena masih menggunakan penerangan. Barbey menciptakan sistem penulisan unik dinamakan tulisan malam sonografi Barbey yang digunakan para pasukan di malam hari tanpa penerangan dan tidak memerlukan penglihatan. Sementara itu, di sebuah desa kecil di Cap Prancis tinggal seorang bocah tunanetra bernama Louis Braille. Anak ini kemudian berteman dengan Barbey beberapa tahun setelah perang Prancis usai. Braille kemudian mengadopsi sistem penulisan yang diciptakan Barbey untuk melakukan komunikasi secara efisien dengan teman tunanetra lainnya, sehingga huruf Braille dikenal sampai sekarang.

Mas-mas, Americano satu ya. Fenomena ngopi di kalangan anak muda semakin populer di Indonesia. Kalau dulu, minum kopi identik dengan kebiasaan bapak-bapak, siapa sangka. Kalau sekarang, minum kopi menjadi bagian dari gaya hidup anak muda. Salah satu menu kopi yang populer sampai sekarang adalah Americano. Meskipun namanya Americano, kopi ini bukan berasal dari Amerika. Tapi, Americano muncul pertama kali di Italia. Ketika Perang Dunia II, banyak tentara Amerika yang ditugaskan ke Italia. Saat itu, tentara Amerika meminum kopi yang sering diminum orang Italia, yaitu espresso. Ternyata, rasa espresso yang terlalu kuat dan pekat tidak cocok dengan lidah Amerika. Mereka lalu mengencerkannya dengan menambahkan air panas untuk mendapatkan rasa kopi yang biasa mereka minum di Amerika. Melihat hal itu, barista di Italia pun mulai menyebut minuman tersebut Americano, yang berarti kopi gaya Amerika. Americano numero uno.

terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati.

Suka bola kan? Pasti dong. Demam sepak bola terbesar di jagat raya kembali menyapa nih. Kanada, Meksiko, dan Amerika Serikat sudah siap. Tapi pertanyaannya, apakah

prediksi bareng pengamat jempolan. Ingin sisi lain yang lebih emosional? Ada Deep Talk, obrolan mendalam tentang drama di balik lapangan hijau. Ikuti setiap Jumat jam 4 sore. Dan buat kamu yang ingin informasi seputar dunia bola, ada trivia Piala Dunia RRI. Piala Dunia 2026.

Dari miliknya The Scary of the Mind Will Can Be Moved, yang sudah kami hadirkan untuk Anda di jam 11 malam hari ini. Pendengar, kami sudahi lagu Ruang Rindu untuk Anda. Selanjutnya pendengar, akan kami hadirkan jazz music dengan lagu-lagu keroncong untuk malam hari ini, sembari menemani Anda beristirahat malam. Selamat beristirahat malam hari ini pendengar. Kami akan kembali di jam 11:50 nanti. Diawali dengan satu lagu dari miliknya Dewi Yul Permata Hati untuk lagu keroncong jazz music malam hari ini. Tetap bersama kami di 97,9 MHz.

0: sesuai request.
1: Wah, cakep. Gimana kondisinya?
0: Wih, aman om. Pas banget nih. Cantik, putih, mulus, manja banget tau. Perawatannya gak mahal. Yang paling penting dia nurut om. Bakal nempel terus deh pokoknya. Ini kepo om banget ini. Udah aku kirim ya fotonya.
1: Iya, oke. Wah, mantep ini sih. Tapi kok terlalu kurus ya? Ada yang untuknya pas gitu gak?
0: Ada sih om. Cuma nambah lagi nih duitnya. Dan kita cari jantannya dulu om buat dikawinin.
2: Setiap hewan yang dibeli, ada hewan yang dipaksa terus-menerus berproduksi. Selamatkan para anambul.

0: banjir, banjir.
1: Mana hujannya nggak berhenti-berhenti lagi. Eh, ngapain tuh bapak-bapak di selokan?
0: Pak, lagi ngapain?
2: Ini Neng, lagi ngeluarin sampah dari selokan.
0: Banyak sampah plastiknya, Pak. Pantesan selokannya tersumbat ya.
2: Iya Neng, ini akibatnya kalau buang sampah sembarangan. Jadi mampet selokannya. Lalu kalau hujan kayak gini meluap dan banjir Neng. Neng ya yang selama ini sering buang sampah plastik.
1: Hehe, kadang sih Pak. Saya bantu yang bersih-bersih deh Pak. Mulai sekarang gak lagi deh buang sampah sembarangan, apalagi sampah plastik. Mulai sekarang juga kalau belanja harus bawa tas sendiri. Plus gak boleh buang sampah sembarangan.

0: beli yang ini ah. Kamu serius? Lemari kamu udah penuh sama baju yang jarang dipakai.
1: Tapi ini murah banget. Sayang kalau dilewatkan.
0: Murah nggak berarti butuh loh. Lagian kamu tahu nggak kalau limbah pakaian itu salah satu penyumbang polusi terbesar.
1: Iya sih, tapi gimana dong?
0: Coba deh beli yang berkualitas dan bisa dipakai lama. Kita bisa bantu kurangi limbah dan jaga bumi.
1: Oke deh, kamu bener.
0: Mending beli yang benar-benar perlu aja.
2: Dari lagu bijak kita, selamatkan bumi. Pikir dulu sebelum membeli.

0: cewek tuh bening lagi.
1: Aduh, Denny.
2: Kiu-kiu. Sendiri aja, Neng.
3: Hai, cantik. Mau kemana? Lagi nungguin siapa sih? Kok belum pulang? Mau pulang sama kita gak?
2: Yeah. Mau ditemenin gak? Kasian banget cantik-cantik sendirian.
4: Hei, ini.
5: Cuma bercanda atau malah keterusan dan jadi budaya? Jangan ya, Dek ya. Catcalling itu bukan budaya, tapi termasuk tindak kriminal loh. Stop pelecehan seksual.

0: Halo, aku Sapu. Aku bukan dekorasi pojok rumah, FYI. Tapi, kenapa aku diparkir kayak patung pajangan? Debu udah kayak karpet di lantai. Langkah kaki pun nyeret, kayak gak semangat hidup. Tapi aku cuma bisa nonton dari kejauhan. Aku ngerti, mungkin dia udah move on dari bersihin rumah ke bersihin filter Instagram.
1: Aduh, kok lantai ini rasanya lengket ya? Debu dari mana sih ini?
0: Dari hatimu yang lupa aku masih ada.
2: Sapu bukan pajangan, dia butuh aksi nyata. Yuk, sapu rumahmu secara rutin. Debu yang menumpuk bikin gak nyaman. Bersih-bersih kecil bikin rumah terasa lebih damai.

0: masih hidup bro. Aduh, lama banget. Jadi pergi gak nih?
1: Sabar dikit lah, santai bro.
0: Santai sih santai. Itu air ngalir terus loh. Bukan ada hujan itu. Hemat dong.
1: Alah, bawel banget sih bro. Nyantai aja kali.
2: Matiin aja nih airnya biar tau rasa nih orang.
1: Lah, kok mati airnya woy? Ya elah, lagi sampoan juga. Perih woy, perih.
0: Baru dimatiin bentar juga udah heboh kan? Gimana coba kalau airnya nggak ngalir-ngalir lagi? Memang sih, permukaan bumi kita terdiri dari 70% air. Tapi 97%-nya itu adalah air asin. Air tawar yang biasa kita pakai ini cuma 3% loh bro. 3%! Hemat sekarang atau kekeringan di masa depan?

0: semua, Pak.
1: Barang itu yang dibilang keren, bikin pecah telinga tau. Matiin, cepet, berisik banget.
0: Ah, ibu mah gak ngerti. Justru ini yang bikin orang langsung nengok, Bu. Jadi lebih garang.
1: Garang apanya? Kenapa berbrong tuh sangat mengganggu orang. Dilarang polisi loh, motormu itu bisa disita.
0: Tapi Bu, ini kan buat gaya. Emang ibu gak senang kalau punya anak yang keren?
1: Keren itu gak harus bikin kesel. Suaranya bising, ngagetin orang banyak. Pokoknya sangat mengganggu, nak.
0: Oh, ada benernya juga ya. Ya udah kalau gitu aku ganti sekarang deh. Tapi Bu,
1: apalagi?
0: Duitnya dulu, Bu. Buat ongkos.
1: Ini uangnya.

0: Hamba sekali ya si Gea.
1: Iya, gak capek ya menyapa orang dimana saja, kapan saja gitu.
2: Gak tahu juga sih capek apa enggak. Tapi aku pernah baca artikel, katanya ucapan menyapa sesederhana selamat pagi itu dampaknya besar untuk orang lain dan orang yang mengucapkannya. Bisa membuat lingkungan di tempat itu jadi lebih menyenangkan, menambah rasa aman nyaman secara emosional, dan juga mengurangi rasa kesepian serta keterasingan. Gea dong humble. Lah kamu? Boro-boronya apa? Tiap ketemu aja asik sama HP-nya.
1: Gitu ya? Ya udah. Selamat pagi Tika.
0: Ih, enggak gitu juga
1: selamat
0: kali.
1: Selamat pagi.
0: Ih, Roman
1: Tika. Hai Tika, selamat pagi.
0: Ih, Roman.

Pancong Gadis Mataram yang sudah kami hadirkan untuk Anda di menit 52 meninggalkan jam 11 untuk malam hari ini. Terima kasih untuk Anda yang sudah menemani kami dari pagi hingga saat ini pendengar di lembar ke-29 Mei 2026. Akhirnya kita berada di penghujung acara. Saya Diti Anggraini harus pamit dari ruang dengar Anda beserta kerabat kerja yang bertugas untuk malam hari ini. Dan lagu terakhir dari miliknya Suharni, Kupu-kupu. Tetap bersama kami di 97,9 MHz dan saya Diti Anggraini pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.

pendengar, dimanapun Anda berada dengan terdengarnya irama ini, maka berakhir pula seluruh rangkaian acara yang kami sajikan untuk Anda dari pagi, siang, sore hingga malam hari ini, Jumat 29 Mei 2026. Sesaat lagi memancar kami FM 97,9 dan 99,9 MHz AM 1350 kHz akan mengundurkan diri dari ruang dengar Anda untuk mengudara kembali besok pagi pukul 5 waktu Indonesia Tengah. Akhirnya dari kawasan Jalan Segawakam 10, Kampung 4, Tarakan Timur, Provinsi Kalimantan Utara, mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, baik di studio maupun di pemancar, mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Selamat malam, selamat beristirahat, dan terimalah salam nasional kami. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Inilah program Satu Radio Republik Indonesia, Tarakan.

0: RRI Net, kami hadir dengan ragam informasi, dialog interaktif, dan hiburan. Dari Pro 1, Pro 2, Pro 3, Pro 4, dan Voice of Indonesia. RRI Net, di IndiHome TV, aplikasi RRI Digital, dan portal berita rri.co.id. RRI Net, tonton yang Anda dengar. RRI Net, tonton yang Anda dengar.
1: RRI Net, informasi, budaya, dan global. RRI Net, radio visual.

0: Dari Medan Merdeka Barat, Tempat dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Bersama saya, Wisnu Wardana. Warta berita kita awali dari informasi di mana Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan seluruh tingkatan sekolah di Indonesia untuk menerapkan kurikulum bahasa Perancis. Laporan selengkapnya oleh Sugandi Avandi.
1: Yang saya hormati, Yang Mulia Presiden Emmanuel Macron, Presiden Republik Perancis.
2: Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menggelar pertemuan dengan Presiden Prancis Emmanuel Macron di Istana Elysee, Paris, Prancis. Berbagai isu dibahas dua kepala negara seperti pendidikan, pertahanan, ekonomi, sains, dan teknologi. Usai menggelar pertemuan, Presiden Prabowo dan Macron menyampaikan keterangan pers bersama. Di antaranya Presiden Prabowo telah menginstruksikan seluruh tingkatan sekolah di Indonesia untuk memasukkan kurikulum bahasa Prancis. Pelajar Indonesia harus belajar bahasa Prancis. Instruksi belajar bahasa Perancis karena Indonesia memiliki hubungan yang sangat baik dengan Perancis.
1: Di bidang pendidikan, kita ingin lebih ditingkatkan lagi. Sekarang saya sudah instruksikan bahwa semua tingkatan sekolah-sekolah Indonesia harus belajar bahasa Perancis.
2: Sementara itu, diaspora atau ilmuwan asal Indonesia di Prancis anggap prima mendukung bahasa Prancis masuk ke kurikulum pendidikan di tanah air karena belajar bahasa ketiga akan meningkatkan kemampuan otak tetap berfungsi dengan baik kendati terjadi penuaan, stres, dan kerusakan pada jaringan otak di masa mendatang.
3: Saya sangat mendukung karena dengan belajar bahasa lain selain bahasa Inggris, bahasa ketiga misalnya bahasa Prancis, itu akan meningkatkan cognitive reserve atau kemampuan otak untuk tetap berfungsi baik meskipun terjadi penuaan, stres, atau terjadi kerusakan pada jaringan otak di masa depannya. Karena pada akhirnya, otak kita akan terus aktif, fleksibel, dan terlatih dalam melaksanakan tugas-tugas.
2: Menurut Angga, jika konsisten belajar bahasa Perancis setiap hari, maka akan menjadi mahir.
3: Kalau berapa lama untuk pemula mahir bahasa Perancis, itu tergantung berapa jam yang ia gunakan per hari untuk belajar bahasa Perancis. Misalnya, satu hari dua jam itu mungkin menurut saya sekitar 6 bulan bisa mahir. Apabila dia intens misalnya 4 jam, 6 jam satu hari dalam 5 hari seminggu, itu 3 bulan udah mulai terlihat kemahiran bahasa Perancisnya. Dan apabila ingin benar-benar fokus seperti C2 untuk bahasa Perancis dengan tingkat lebih advance, lebih mahir, itu bisa 2-3 tahun.
2: Presiden Prabowo berada di Prancis sejak tanggal 27 Mei 2026 atau bertepatan dengan Hari Raya Idul Adha. Turut mendampingi Presiden adalah Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Sugiono, Menteri Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi Brian Irarto, Menteri Investasi dan Hilirisasi Roslan Roslani, Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya, serta Duta Besar Republik Indonesia untuk Prancis Muhammad Umar. Demikian Sugandi Avandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kita beralih ke informasi lainnya, di mana Bank Indonesia atau BI menyatakan faktor global dan faktor musiman menjadi penyebab utama pelemahan rupiah. Menurut BI, kondisi ini akan berlangsung hingga bulan Juni mendatang, dan BI berkomitmen menjaga stabilitas nilai tukar rupiah. Laporan selengkapnya oleh Magdalena Krisnawati.
1: Nilai tukar rupiah sepekan ini mengalami pelemahan dan hari ini rupiah ditutup di level 17.880 rupiah per dolar Amerika Serikat, turun 0,20% atau 35 poin. Dengan demikian, rupiah sepanjang bulan Mei terdepresiasi sekitar 2,91%. Mencermati pelemahan rupiah, Bank Indonesia dalam pernyataan tertulisnya hari ini mengatakan faktor global dan faktor musiman menjadi penyebab utama pelemahan nilai tukar rupiah. Hal tersebut sebenarnya telah ditegaskan Gubernur Bank Indonesia Perry Warjio saat keterangan pers hasil rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia bulan Mei. Perry bahkan mengatakan faktor musiman berupa tingginya permintaan dolar Amerika Serikat di dalam negeri kemungkinan akan berlangsung hingga bulan Juni mendatang.
2: Saya sampaikan bahwa secara musiman bulan-bulan April, Mei, dan Juni itu memang permintaan falas domestik itu tinggi. Di bulan April tahun ini ada kebutuhan untuk ibadah haji umroh, termasuk juga mulai pembayaran untuk sebagian bunga maupun pokok utang luar negeri, berikut juga pada bulan Mei dan kemudian bulan Juni juga pembagian-pembagian dividen. Sehingga itu yang kemudian kondisi global yang mengakibatkan capital outflow di tengah permintaan falas domestik hingga Juni memang itu masih tinggi.
1: Karenanya Gubernur Perry meyakini rupiah akan kembali menguat di bulan Juli atau bulan Agustus setelah permintaan terhadap dolar Amerika Serikat mereda. Meski demikian, Perry mengingatkan masih ada faktor global berupa konflik geopolitik yang sulit diprediksi kapan berakhirnya. Hal serupa disampaikan Kepala Ekonom Permata Bank Joshua Pardede dalam kegiatan Bank Indonesia di Makassar pekan ini. Joshua melihat faktor global masih akan membuat rupiah tertekan di samping adanya faktor psikologis.
3: Rupiah itu kan masalah psikologis. Ya, psikologis ya. Kalau kita merasa kondisi ekonomi kita baik, ya semestinya kan rupiah kita pun juga seharusnya bisa menguat. Saya sependapat sekali ya bahwa ini juga harus sangat digaungkan ya. Penggunaan dolar ini ya harus sebijaknya lah ya. Kalau memang ada kebutuhan, keperluan, ya silakan. Ya. Tapi jangan spekulatif dan jangan FOMO. Harapannya kembali lagi ini tidak sampai ekspektasi liar itu terjadi.
1: Sepanjang tahun ini rupiah menjadi mata uang yang paling lemah bersama mata uang rupiah India, peso Filipina, dan won Korea Selatan. Sedangkan mata uang di kawasan yang relatif stabil terhadap dolar Amerika Serikat adalah ringgit Malaysia, dolar Singapura, dan yuan Tiongkok. Untuk menjaga stabilitas nilai tukar rupiah, Bank Indonesia berkomitmen untuk terus berada di pasar, melakukan intervensi falas baik di pasar uang luar negeri, pasar uang domestik, dan pasar spot. Selain itu, BI juga memberlakukan ambang batas pembelian falas dolar Amerika tanpa underlying sebesar $25,000 Amerika Serikat per pelaku per bulan mulai 1 Juni mendatang. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita pada dini hari ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram dan juga @rriprograma3. Saya Wisnu Wardana, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat dini hari pendengar Pro 3 Radio Republik Indonesia dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Wisnu Wardana bisa kembali hadir dalam ruang dengar Anda di program Indonesia Menyapa Dini Hari, segmen Kopi Pro 3. Kopi Pro 3, komentar dan opini Pro 3 edisi kali ini, di mana pada Sabtu 30 Mei 2026, mengangkat tema pemalsuan riset di kancah internasional, integritas pendidikan terancam. Tentunya seperti dini hari biasanya, saya tidak sendiri, ada Bung Sabil, Bung Irfan, dan Bung Zahran sebagai pengarah acara yang nantinya akan membantu Anda untuk bergabung dalam sesi komentar dan opini. Pastikan juga Anda tetap bersama kami hingga pukul 5 waktu Indonesia Barat, karena nantinya akan kami hadirkan warta berita setiap jamnya, serta akan kami putarkan kembali dialog interaktif yang mungkin Anda lewatkan sebelumnya. Bersama tim Indonesia Menyapa Dini Hari terus mengudara untuk Indonesia. Pemalsuan riset di kancah internasional, integritas pendidikan terancam. Ya, belakangan ini ramai dugaan praktik fabrikasi riset oleh sejumlah WNI di Forum Ilmiah Internasional ISPPD 2026 di Copenhagen, Denmark. Di mana pemalsuan riset ini terungkap di konferensi ilmiah ISPPD 2026. ISPPD sendiri merupakan sebuah konferensi ilmiah bergengsi untuk ahli pneumonia di seluruh dunia yang tahun ini diadakan di Copenhagen, Denmark. Modusnya, salah seorang pelaku melakukan pemalsuan identitas. Pelaku berganti-ganti nama saat presentasi, bermodal ganti jilbab dan name tag. Bukan hanya itu saja, risetnya pun ini dinilai palsu. Dibuat dengan AI atau kecerdasan buatan, datanya palsu, gambar dan juga tulisannya. Padahal risetnya ini tidak pernah ada dan tidak pernah dilakukan. Hal ini terungkap setelah lokasi riset tidak masuk akal, seperti Peruvian Andes, dataran tinggi Ethiopia, dataran tinggi Guatemala, Lebanon, Jordan, dan beberapa negara lainnya. Bahkan afiliasi organisasinya pun palsu. Hal ini terungkap setelah dicari di internet, tidak ditemukan satupun afiliasi organisasi. Dengan cara ini, pelaku mendapatkan dana travel grant yang membuat mereka bisa keluar negeri secara gratis, alias bisa jalan-jalan secara gratis. Hal ini tentunya akan berdampak kepada krisis kepercayaan global terhadap peneliti di Indonesia, pengetatan dan pemblokiran dana hibah atau travel grant, rusaknya kredibilitas dan reputasi pendidikan nasional, serta demotivasi iklim akademik dalam negeri. Tapi bagaimana menurut pendapat Anda? Nanti Anda bisa sampaikan melalui WA kami, melalui line telepon kami di 021-352-3172, 021-384-4545, 021-386-2375, 021-386-6712, atau bisa melalui WA kami di 081-399-399-888. Tapi sebelum itu, kita akan dengarkan satu lagu terlebih dahulu dari Andra and the Backbone, Klise.

0: 3 Jaringan Berita Nasional.
1: Temukan informasi ringan terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia 2026 dalam Pro 3 Piala Dunia Maxi. Mulai fakta unik, sejarah, sampai istilah dalam pertandingan sepak bola. Pro 3 Piala Dunia Maxi. Maksimal infonya, maksimal Piala Dunianya.

Euforia menuju Piala Dunia 2026 semakin dekat. Kali ini ada yang beda, karena jumlah pesertanya resmi diperluas menjadi 48 tim. Artinya, lebih banyak negara, lebih banyak cerita, dan tentu saja lebih banyak kejutan. Dari total 48 tim yang sudah memastikan tiket, ada 4 nama yang sukses membuat sejarah. Mereka bukan sekedar lolos, tapi juga menjalani debut pertama di panggung Piala Dunia. Siapa saja mereka? Ada Cape Verde dari Afrika, Curaçao dari kawasan CONCACAF, serta 2 wakil Asia, Yordania dan Uzbekistan. Cape Verde tampil luar biasa di kualifikasi zona Afrika. Mereka keluar sebagai juara grup D setelah menang meyakinkan 3-0 atas Eswatini. Total 23 poin mereka cukup untuk mengungguli Kamerun dan mengunci 1 tiket bersejarah. Beralih ke Curaçao. Ini adalah kisah panjang yang akhirnya berbuah manis. Perjalanan mereka menuju Piala Dunia sudah dimulai sejak 1962 dan akhirnya terbayar dengan posisi puncak di grup B kualifikasi zona CONCACAF. Sebuah penantian panjang yang akhirnya terjawab. Dari Asia, Yordania juga mencetak momen tak terlupakan. Kemenangan 3-0 atas Oman menjadi penentu langkah mereka ke Piala Dunia pertama sepanjang sejarah. Mereka bahkan menjadi salah satu dari 13 negara pertama yang memastikan tempat di turnamen ini. Dan satu lagi, Uzbekistan. Hasil imbang tanpa gol melawan Uni Emirat Arab cukup untuk membawa mereka finish sebagai runner-up grup A. Hasil yang mungkin terlihat sederhana, tapi dampaknya luar biasa. Sebuah tiket lolos ke Piala Dunia 2026. Empat tim, empat cerita, dan satu mimpi besar yang akhirnya terwujud. Piala Dunia 2026 bukan cuma soal siapa yang juara, tapi juga tentang perjalanan dan sejarah baru yang terus tercipta. Siap-siap ya, karena turnamen kali ini dijamin bakal lebih seru dari sebelumnya.

Banyak hal yang ditulis oleh Tan Malaka untuk mengingatkan masyarakat. Salah satunya adalah sebuah pernyataan yang begitu sederhana tapi menampar keras. Kalau semua tunduk tanpa tanya, untuk apa kita dikasih otak? Begitu tulisan Tan Malaka. Kalimat ini bukan sekedar tulisan biasa. Ini adalah kritik tentang bagaimana manusia perlahan kehilangan keberanian untuk berpikir. Tan Malaka melihat betapa mudahnya seseorang tunduk, mengikuti tanpa memahami, patuh tanpa bertanya. Padahal, akal diberikan bukan untuk diam, bukan untuk sekedar menerima, tapi untuk menguji, mempertanyakan, dan mencari kebenaran. Karena saat manusia berhenti berpikir, disitulah ia mulai kehilangan dirinya sendiri. Dan tanpa sadar, ia berubah menjadi sesuatu yang hanya bergerak, tanpa arah, tanpa makna. Maka pesan ini tetap relevan sampai hari ini. Jadilah manusia yang berpikir, bukan sekedar robot yang tunduk buta.

0: 30 Mei 1619, Jan Pieterszoon Koen berhasil menaklukkan Jayakarta dan mengganti namanya menjadi Batavia. Tanggal ini juga diperingati sebagai hari jadi kota Batavia. Jan Pieterszoon Koen adalah gubernur jenderal wilayah Kongsi Verenigde Oostindische Compagnie atau VOC. Batavia adalah nama yang diberikan oleh orang Belanda pada koloni dagang yang sekarang tumbuh menjadi Jakarta. Ibu kota Indonesia Batavia didirikan di pelabuhan bernama Jayakarta yang direbut dari kekuasaan Kesultanan Banten. Sebelum dikuasai Banten, bandar ini dikenal sebagai Kalapa atau Sunda Kelapa dan merupakan salah satu titik perdagangan Kerajaan Sunda. Dari kota pelabuhan inilah VOC mengendalikan perdagangan dan kekuasaan militer politiknya di wilayah Nusantara.
1: Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Ballcast, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol, Man versus Machine, Manusia versus AI. Santai bersama VAR, visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan lengkap dengan jadwal review dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola, hanya di Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Halo, saya Kurnian Wilianto. Selamat untuk RRI sebagai kanal resmi siaran audio menyiarkan Piala Dunia 2026. Sepak bola dunia kini hadir lebih dekat untuk masyarakat Indonesia. Jangan lewatkan keseruan setiap laga. Dengarkan siaran audio langsung Piala Dunia 2026 hanya di RRI. Terus mengudara untuk Indonesia.
3: Hey, bersiaplah. Siapkan pasang telinga.
4: Info Haji.
5: Jemaah Haji Indonesia menginap di 170 hotel yang tersebar di 5 wilayah.
6: Untuk hari ini ada 3 kloter jemaah haji yang tiba di Indonesia di tanah air, yaitu kloter 3, 4 dan juga kloter 5.
4: Informasi aktual dari berbagai embarkasi dan debarkasi di Indonesia, seperti suasana di asrama haji, proses administrasi, pengecekan kesehatan, pelepasan jemaah hingga penyambutan saat mereka kembali di tanah air, yang menampilkan sisi humanis dan emosional dari perjalanan para jemaah.
7: Memastikan ya bahwa semua layanan
8: jemaah haji Indonesia akan menempati kamar ini untuk 5 hingga
4: disiarkan Pro3 dan RRI Net setiap pukul 7, 13 dan 19 waktu Indonesia Barat. Informasi keberangkatan kami hadirkan mulai 22 April hingga 21 Mei 2026 dan kepulangan mulai 1 Juni hingga 1 Juli 2026. Info Haji Pro3 RRI, sumber informasi terpercaya perjalanan suci jemaah Indonesia.

0: Pro 3 Jaringan Berita Nasional.
1: Aplikasi riset IKNC Internasional, integritas pendidikan terancam. Bersama dengan Direktur Program Pasca Sarjana Universitas Yarsi, Profesor Chandra Yoga Aditama. Prof. Chandra, ya, fabrikasi riset IKNC Internasional, integritas pendidikan terancam, tema kita, Prof. Secara sederhana, Prof, kenapa, Prof, ya, pemalsuan data riset di bahkan di tingkat internasional ini kok begitu masif saat ini, Prof?
2: Begitu masif, saya tidak tahu apakah memang masif atau tidak masif, begitu ya. Nah, itu satu. Tapi yang kedua, kalau ada pemalsuan kan di berbagai bidang sebenarnya terjadi saja pemalsuan. Ya, cuma ya, sayangnya ini terjadi di bidang yang katakanlah mengagulkan kejujuran, kebenaran gitu. Kalau itu sampai dipalsukan memang itu sudah keterlaluan sebenarnya.
1: Oke. Kalau di bidang medis dan kesehatan, Prof, seberapa berbahaya dampak dari sebuah riset yang ternyata datanya itu tidak faktual, tidak real atau hasil karangan ini, Prof?
2: Tergantung ya, kalau kita bicara dampak kemana. Kalau dampak ke penggunaan itu cerita lain lagi. Karena kalau satu riset itu mau digunakan, dia harus melewati banyak tahap. Kalau hanya dipublikasi di satu tempat, itu sama sekali belum bisa jadi dasar riset. Jadi kalau jadi kebijakan, pasti dia sudah melalui berbagai tahap yang sangat sangat dalam dan kemudian dilakukan di banyak tempat. Makanya ada penelitian yang namanya multi center study, bukan hanya di satu tempat. Jadi kalau dampaknya ke situ, ke pemakaian masih terlalu jauh. Tapi kalau dampaknya ke integritas ilmu, nah itu memang menyedihkan.
1: Tapi kalau untuk tahapan tadi dikaji dulu itu atau di review dulu itu cukup panjang nggak sih, Prof?
2: Prosesnya sangat panjang, justru sangat panjang karena untuk mendapatkan satu obat atau satu vaksin kan akan melalui uji klinik fase 1, fase 2, fase 3. Fase 1 dan fase 2 itu untuk memastikan bahwa obat atau vaksin atau alat diagnostik itu aman. Jadi prinsip dasarnya adalah do no harm. Jadi tidak barang itu, alat kesehatan atau obat itu atau vaksin itu harus aman dulu. Sudah diaman, baru masuk ke fase berikutnya melihat apakah efektif atau tidak efektif. Jadi uji 1, uji 2, uji 3 itu urut-urut aja.
1: Artinya,
2: kalau dijamin aman, baru kemudian dicek efektivitasnya. Okay. Kalau efektivitasnya cukup bagus, baru go. Kalau efektivitasnya tidak bagus, ya tidak go walaupun aman.
1: Oke, artinya celahnya susah ditembus ya untuk hal-hal yang seperti itu, Prof, ya, di bidang kesehatan ini ya.
2: Sudah ditembus karena sekali lagi tidak berdasarkan penelitian di satu tempat itu sih hampir pasti begitu. Jadi kalau mau ada perubahan polisi kesehatan, penelitian dilakukan di banyak negara dan baru sesudah hasil dari banyak negara melewati fase 1, fase 2, fase 3 itu baru kemudian keputusan itu diambil.
1: Iya. Tapi kalau kita bicara era sekarang

0: akan ada AI. Peran AI untuk mempermudah dalam proses penelitian untuk bisa menjawab fase-fase tadi, gimana menurut Anda, Prof?
1: Saya setuju dengan kata-kata Anda barusan untuk mempermudah. Kalau mempermudah betul ya. Jadi ada teknologi ini bisa dilakukan untuk mempermudah banyak hal. Tetapi proses dasar tetap harus jalan. Untuk sampai pada keputusan obat, vaksin atau alat itu aman, itu ada proses yang dilakukan sampai semua pihak sepakat bahwa ini aman, begitu ya. Kemudian baru naik ke tahap berikutnya, apakah ini efektif atau tidak efektif. Dalam proses itu bukan tidak mungkin memang menggunakan AI, apalagi sekarang AI sudah begini majunya, tapi jaminan bahwa itu aman dan berkhasiat itu tidak pasti tidak mungkin terjadi hanya dari 1, 2, 3 penelitian saja, tidak mungkin.
0: Oke, jadi dalam paper bagus tetapi tetap harus dalam uji nanti, Prof ya, apakah ini memang efektif atau tidak untuk digunakan. Itu baru sebuah hasil penelitian yang dilakukan. Bisa, taruhlah Prof, misalnya seseorang membuat penelitian, itu bisa berapa lama itu Prof, sampai akhirnya mendapat pengakuan, okay, penelitian Anda ternyata memang efektif untuk kita implementasikan nanti dalam dunia medis. Misalnya,
1: saya ambil dua contoh yang ekstrim saja ya. Pada waktu COVID-19 berjalan pada Desember 2019, karena situasi pandemi, maka dalam waktu setahun, Desember 2020, vaksin pertama disuntikan, sudah melewati fase itu. Tetapi malaria yang sudah ada ratusan tahun yang lalu, vaksinnya baru ketemu beberapa tahun yang lalu. Jadi itu tergantung situasinya begitu ya. Atau kalau kita mau agak mendarat ke bumi sedikit, vaksin tuberkulosis lah ya,
0: TBC,
1: itu kan yang sekarang ada ya, ditemukan pada tahun 1921. Dan kemudian orang mencari vaksin baru, sampai sekarang belum ada. Walaupun kemarin ada masalah begini begitu, Bill Gates segala macam, itu kan semua proses. Sampai sekarang pun belum, vaksin itu masih berproses di uji klinik fase 2 atau fase 3, dan mudah-mudahan nanti akan ada. Jadi tergantung jenis obatnya, tergantung jenis vaksinnya, tergantung jenis alatnya, karena ini kan ada 3 kan, alat, obat, dan vaksin, tergantung jenisnya dan tergantung seberapa besar. Sebenarnya bukan hanya tingkat kesulitan, ya, tergantung seberapa besar
0: kebutuhannya.
1: Perhatian ya, kebutuhan. Anda bilang kebutuhan, saya bilang perhatian. Kenapa ini perlu saya sampaikan? Karena ada penyakit-penyakit yang jumlahnya tidak terlalu banyak. Penyakit, katakanlah, yang disebut sebagai neglected tropical disease. Penyakit yang jumlahnya tidak terlalu banyak, sehingga orang tidak terlalu memberi perhatian. Si tuberculosis yang tadi kita sebut-sebut itu juga tadinya kan tidak terlalu banyak dibicarakan di dunia. Belakangan orang sadar, kok ini nggak hilang-hilang. Baru perhatian besar sekarang, baru kemudian upaya besar-besaran untuk mencari vaksinnya. Jadi kalau ada kebutuhan dan tanda kutip perhatian juga, maka hasilnya akan lebih cepat, seperti yang COVID-19 tadi.
0: Bukan tidak mungkin, Prof, berarti ada peneliti yang memang sudah mencoba untuk membuka atau menciptakan vaksin baru, tetapi belum efektif tadi, sehingga masih menggunakan yang efektif, yang dianggap efektif yang lama tadi ini. Begitu, Prof, ya?
1: Iya, betul. Dan ini saya kebetulan sedang menonton televisi Al Jazeera ini tentang Ebola di Kongo ya. Kan gitu, ini kan juga sama. Ini Ebola kan begitu. Ebola itu ada beberapa 3 atau 4 jenis yang ada vaksin untuk yang satu. Yang sekarang ini, yang di Kongo ini, sampai Uganda menutup perbatasannya, ini saya lagi nonton ini, itu kan belum ada vaksinnya. Nah, sekarang karena situasi seperti ini dan sudah dinyatakan sebagai public health emergency oleh WHO, maka semua pihak sekarang melakukan upaya keras untuk mendapatkan vaksin untuk si Ebola yang sedang dikhawatirkan saat ini. Itu salah satu contoh. Pasti akan ada percepatan ini karena perhatiannya
0: besar tadi. Jadi tergantung dari sisi perhatiannya sebesar apa, itu akan ada percepatan di situ, Prof ya.
1: Iya, betul.
0: Nah, tapi Prof, kalau dalam dunia kampus kita, Prof, bagaimana cara memastikan bahwa sebuah karya riset atau hasil riset atau tesis atau disertasi mahasiswa itu betul-betul sesuatu yang dilakukan secara real di lapangan itu, Prof? Tahapannya bagaimana untuk mengkurasi itu?
1: Walaupun kita tidak mau langsung membicarakan kasus yang sekarang sedang ramai dibicarakan ya, tetapi kan sebenarnya ada 3 level. 1, level universitas. Tapi universitas itu kan gede ya. Ada berbagai fakultas di dalamnya. Nah, katakanlah kita ambil fakultas kedokteran misalnya saja. Itu juga besar. Ada berbagai departemen di dalamnya. Jadi biasanya bidang keilmuannya juga sangat-sangat berbeda satu dengan lainnya. Bidang keilmuan saya misalnya paru berbeda dengan bidang keilmuan istri saya yang THT itu bidang keilmuan yang berbeda. Jadi ada departemen paru di FKUI misalnya atau di FK yang lain, ada departemen THT dia begitu ya. Nah, departemen inilah yang kemudian yang menjadi peer group yang kemudian mengolah segala sesuatu tentang hal itu. Tentu berhubungan juga dengan departemen yang lain. Nah, kalau kita mau balik ke kasus yang belum ada keputusannya ini, ya, itu departemennya kan dipalsukan. Jadi dari situnya udah kacau itu ceritanya. Hmm. Departemennya barang tidak ada dibuat ada. Nah, itu kan sudah dari situ kelihatan bahwa saya tidak mau masuk ke inti ini.
0: Ya.
1: Benar apa enggak benar? Tapi kalau departemennya sudah tidak ada, tidak benar, maka itu sudah
0: sesuatu hal yang
1: ke pertanyaan kan. Jadi yang tahu benar apa enggak benar biasanya adalah di tingkat departemennya. Tentu akan naik ke tingkat fakultas nantinya. Tapi departemen ini pertama yang langsung kedua memang bidang ilmunya di situ. Gitu, bidang ilmunya yang tahu persis apa yang terjadi gitu.
0: Oke. Layaknya seperti apa Prof? Sebuah kampus atau universitas itu dalam hal seperti ini agar tidak terjadi. Seperti apa nih Prof?
1: Sebenarnya kalau kampus atau universitas mereka sudah punya sistemnya sendiri ya. Artinya kalau misalnya yang tadi saya contoh departemen apa gitu mau melakukan penelitian, maka itu akan dibicarakan di dalam departemen itu. Ini penelitian ini bagus untuk dilakukan, kemudian dibicarakan bersama, kemudian ada komite etik tidak. Baik, komite etik tidak dalam departemen, biasanya komite etik berhubungan dengan universitasnya atau berhubungan dengan rumah sakit tempat kerjanya atau berhubungan dengan badan riset lainnya. Jadi sudah penelitian itu dianggap cukup baik, maka maju ke etik, kemudian etik itu jalan, barulah penelitian itu dijalankan. Dan selama penelitian itu berjalan, tentu ada monitoring yang ketat dari waktu ke waktu. Itu kalau penelitian dilakukan oleh dosennya. Kalau penelitian dilakukan oleh mahasiswanya, itu lebih jelas lagi, langkah-langkahnya. Saya sekarang jadi direktur universitas misalnya, sekarang kalau ada calon doktor, maka dia harus sebelum mengajukan proposal dia mesti melakukan berbagai pertemuan dulu sampai proposalnya terbentuk. Belum jadi penelitian nih, baru sampai proposalnya terbentuk. Baru kemudian kalau proposalnya sudah terbentuk, dia harus ada ujian proposal dan yang menguji bukan hanya dari dalam universitas, tapi orang luar begitu. Kalau ujian proposalnya benar, kalau harus ada hubungan dengan manusia, tadi masuk ke komite etik, dan kemudian ada ini berlaku di semua universitas, ada progress report. Ya, penelitian itu berjalan, progress report 1, progress report 2, progress report 3. Baru kemudian nanti ada prahasil, baru ada ujian tertutup, baru ada ujian terbuka. Jadi langkah itu sangat ketat berjalan dari waktu ke waktu.
0: Oke. Pesan Anda Prof untuk para calon doktor dan juga peneliti muda agar tetap menjaga integritas ilmiah di tengah kompetisi global yang ketat saat ini Prof. Apa yang bisa Anda sampaikan?
1: Penelitian ini kan membuka tabir baru ilmu pengetahuan. Dan apa yang kita lakukan dalam penelitian ini untuk membuka tabir baru ilmu pengetahuan ini, manfaatnya kita tidak bicara bermanfaat buat si penelitinya, tapi bermanfaat untuk umat manusia. Bisa kecil, bisa besar manfaatnya. Nah, saya sangat menghimbau agar teman-teman saya, semua peneliti, kita bekerja demi ilmu pengetahuan dan demi kesejahteraan atau kemaslahatan masyarakat yang kita layani. Itu poin yang penting, bukan semata-mata mengejar angka, mengejar publikasi. Ingat, apa yang kita lakukan ini adalah demi umat manusia.
0: Baik. Prof. Chandra Yoga Aditama, terima kasih Prof untuk waktunya sudah berbincang bersama kita.
2: Pro 3 Jaringan Berita Nasional.

0: Baik, terima kasih pendengar, Anda masih tetap bersama kami di Indonesia Menyapa Dini Hari, segmen Kopi Pro 3, di mana kita telah memasuki segmen komentar dan opini. Silakan bagi Anda yang ingin berkomentar mengenai tema kita pada dini hari ini, yaitu pemalsuan riset di kancah internasional atau fabrikasi riset di kancah internasional, integritas pendidikan terancam. Silakan line telepon kami yang sudah kami buka di 021-352-3172, 021-384-4545, 021-386-2375, 021-386-6712, atau bisa melalui WA kami di 081-399-399-888. Ya, sudah ada satu pendengar, langsung saja kita sapa, ada Pak Soleh di Pasuruan. Selamat malam, selamat dini hari Pak Soleh.
1: Assalamualaikum Bung Wisnu.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Soleh, apa kabar nih di Pasuruan?
1: Alhamdulillah. Ini cuacanya enggak menentu, kadang hujan, kadang ini dibilang musim kemarau tapi terus hujan, dibilang hujan tapi kalau siang tuh panasnya minta ampun.
0: Kebolak-balik ya. Iya. Pak Soleh, silakan menanggapi tema kita di hari ini, Pak.
1: Iya, ini kok bisa ya, Mas? Kok kayak gitu ya di sampai di keperguruan tinggi ya, Mas, itu kayaknya ya.
0: Iya. Waduh. Ini bisa lolos nih, bahkan sampai ke internasional juga nih, Pak Soleh.
1: Nah, makanya itu, Mas. Itu gimana ya, kalau sekarang aja kalau kayak gitu, Mas, itu pemerintah harus bertindak tegas, Mas, untuk menghadapi hal ini, Mas. Karena ya memang semua itu serba digital. Okay lah kalau mau serba digital. Ya, sekarang kan ada AI, ada segala macam. Tapi itu, mbok ya, oh, jangan disalahgunakan yang aneh-aneh gitu loh.
0: Nah, itu dia. Sebenarnya pemakaian pemakaian AI pun harus ada etikanya juga, Pak Soleh.
1: Iya, harus ada etikanya. Lah, sekarang contohnya aja. Kayak, sekarang itu ada loh, Mas. Kayak, misalnya gini. Saya tidak bisa mengerti tentang bahasa Arab full ya. Mungkin kalau di pesantren mungkin hanya bahasa Al-Quran. Sekarang diterjemahkan AI bisa loh, Mas. Contoh ya. Misalnya a'udzubillahi minasyaitonir rajim misalnya. Itu kalau di bahasa Indonesia kan jadi apa? AI bisa ngomong ke kita. Walaupun saya dalam keadaan tunanetra sekarang, itu ya memang sangat membantu sih. Tapi kalau yang orang-orang yang tidak bertanggung jawab, kalau ini dilakukan dengan kemauannya dia supaya gimana ya, itu kan ya sangat bahaya juga. Jadi tolonglah kepada pihak yang berwenang, karena saya orang awam nggak ngerti ya tentang teknologi. Ini bagaimana solusinya gitu loh menurut pemerintah, supaya tidak ada pemalsuan dalam hal ini gitu loh, Mas.
0: Gitu. Baik.
1: Terima kasih Bung Wisnu atas waktunya.
0: Terima kasih. Ya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita bahas mengenai pemalsuan riset di kancah internasional, integritas pendidikan ini terancam nih pendengar. Di mana ini ada kasus beberapa orang Indonesia ketahuan melakukan pemalsuan terorganisir di konferensi ilmiah ISPPD 2026, di mana konferensi ilmiah ini adalah konferensi yang bergengsi ya untuk ahli pneumonia di seluruh dunia, yang tahun ini diadakannya di Denmark, Copenhagen. Nah, modusnya adalah pelaku ini bergonta-ganti identitas untuk mempresentasikan hasil dari risetnya tersebut. Bukan hanya itu saja, risetnya pun dinilai palsu. Dibuat dengan AI, datanya palsu, gambar palsu, tulisannya pun juga. Padahal sebenarnya risetnya ini tidak pernah ada. Nah, seperti yang dipertanyakan Pak Soleh tadi, kenapa ini bisa lolos? Ya, kenapa ini bisa lolos? Karena sebenarnya dari pihak panitia pun, kalau kan ini pesertanya banyak sekali ya, dari internasional bahkan, pastinya banyak sekali. Sehingga untuk seleksinya pun, setahu saya ini biasanya hanya melewati pembacaan abstrak aja. Jadi secara garis besar aja penelitiannya ini, riset ini tentang apa, nanti hasilnya bagaimana. Nah, itu sebagai abstrak saja yang dilihat, bukan secara detail kayak tempatnya di mana, caranya bagaimana, teknik penelitiannya bagaimana, dan segala macamnya itu belum bisa dilihat terlebih dahulu karena memang keterbatasan waktu dan banyaknya peserta yang ikut hadir dalam konferensi tersebut. Dan tentunya karena adanya pemalsuan riset ini, nama Indonesia ini terancam jelek nih di dunia riset internasional nih. Tapi bagaimana menurut pendapat Anda? Silakan. Kita sapa ada Pak Ojak di Gunung Sitoli. Selamat malam, Pak Ojak.
2: Ya, selamat pagi.
0: Ya, selamat pagi, selamat malam, Pak Ojak. Silakan, Pak Ojak, menanggapi tema kita.
2: Terima kasih ya kesempatan diberikan ya.
0: Ya.
2: Oh, saya kira gawat ini kalau hasil riset dipalsukan ini.
0: Kenapa tuh, Pak Ojak, gawatnya nih?
2: Ya, seandainya misalnya obat-obatan lah kan dipalsukan kan?
0: Iya.
2: Obat dipalsukannya sudah gawat. Kan udah aturannya menyembuhkan malah menjadi tambah parah ya kan?
0: Aduh, iya juga tuh. Ya, apalagi kalau berkaitan dengan hal yang sangat penting ya seperti kesehatan ya, Pak Ojak ya.
2: Iya. Nah, tujuan pendidikannya itu kan untuk lebih baik kan? Penelitian itu dilaksanakan kan supaya untuk menemukan hal-hal yang lebih baik. Kalau sempat dipalsukan hasil penelitiannya kan berbahaya sekali kan? Tujuan pendidikan kan supaya orang lebih bagus ya kan?
0: Iya, betul sekali.
2: Sebenarnya itu udah, wah, pokoknya udah parah sekali lah itu.
0: Apalagi gimana nih tapi menurut Pak Ojak, apa yang harus dilakukan nih supaya apa ya, anak-anak generasi muda sekarang bagi pihak kampus juga nih supaya hal ini bisa terhindar nih mungkin Pak Ojak. Ada ide nggak tuh?
2: Ya sebenarnya harus kejujuran yang kita nampak itu sejak gede ini kejujuran. Walaupun kita misalnya ada dapat risiko ya harus pertahankan kejujuran ya kan. Jangan pernah ingin nilai bagus kita menyontek. Itu kan sudah, berarti kan sudah ingin penipu dia itu kan.
0: Iya.
2: Koruptor-koruptor itu kan calon-calon dari apa dulu tuh? Udah, mungkin ujian tuh menyontek itu.
0: Iya. Dari hal-hal kecil ya.
2: Okay. Jadi sebenarnya pendidikan itu harus dijaga jujur. Jangan karena ingin nilai bagus dia contek atau dikasih sama gurunya uang suap kan udah salah kan?
0: Iya. Oke. Okay. Ada lagi Pak Ojak mungkin?
2: Nah, itulah intinya kejujuran itu yang penting.
0: Iya.
2: Terima kasih.
0: Oke, okay, baik Pak Ojak di Gunung Sitoli. Ya. Kejujuran harus ditanamkan mulai sejak dini, apalagi berkaitan dengan penelitian, riset dan segala macamnya. Karena ini berkaitan dengan masyarakat yang sangat luas ya, manfaatnya bisa dirasakan nih. Kalau semisal palsu, risetnya abal-abal, ya seperti yang dibicarakan Pak Soleh tadi ya, bisa bahaya nih. Baik, kita langsung beralih ke Pak Matauli di Sibolga. Selamat malam, selamat dini hari Pak Matauli.
3: Ya, assalamualaikum tiga. Salam sehat tangguh Bung Wisnu.
0: Iya, salam sehat, salam tangguh Pak Matauli. Apa kabar nih di Sibolga, Pak Matauli?
3: Panas dari siang sampai ini.
0: Alhamdulillah. Oke, silakan Pak Matauli.
3: Pemalsuan riset di kancah internasional.
0: Iya.
3: Integritas pendidikan kita terancam gitu ya. Di bagian mananya kita terancam? Apakah kita terancam misalnya apa ya? Menjadi negara yang memang ya untuk apa namanya ya untuk kampus-kampus negeri atau badan riset-riset kita ini ya nggak ter apa namanya ya udah mah nggak usah investasi ke sana, riset perguruan tingginya aja BRIN-nya aja rendah, rekayasa palsu gitu, udah nggak usah investasi ke sana lah karena tolak ukurnya pengusaha itu kan riset ya.
0: Iya, ini ya, berkaitan dengan nama ya, Indonesia juga ada, wajah negara juga kan.
3: Iya, makanya yang membuat sendiri negara sendiri lebih fokus ke MBG sementara untuk riset otaknya nggak dibenahi. Saya kan kita malu begini, apalagi LPDP nih. Saya nggak tahu juga kualitas manusia LPDP kita juga kualitas palsu apa enggak ya. Karena udah dibangga-banggain nih, apa namanya tukar pelajar ke Oxford, kemana-mana, apakah nanti itu akan berhenti? Atau yang kedua nih pengaruhnya, kalau udah dia dapat gelar kemana, itu gelarnya dipertanyakan nggak ya secara badan internasional riset gitu.
0: Iya.
3: Nah, udah nggak, itu yang nggak benar tuh profesornya itu dari gelar ini ternyata setelah diselidiki secara barcode riset gitu, lebih banyak apanya plagiatnya gitu misalkan. Saya belum dapat datang Bung Wisnu ya. Kita dalam hal pemalsuan plagiarisme seperti ini di ranking berapa sih gitu ya?
0: Nggak tahu ya, Pak. Iya, karena ini memang juga bisa aja fenomena gunung es Pak Matauli.
3: Iya, tapi sudah fenomena gunung es ditutup-tutupi pula gitu kan, bukan makin dibenahi. Di kancah internasional loh, itu ada UNESCO ya, badan PBB di bidang pendidikan. Jadi memang apa ya, makin menunjukkan rasa tidak apa kita respect negara lain lagi ke kita gitu. Jadi apapun katanya, kalau misalnya UGM, ITS dan semua-semua itu kalikan ke nol gitu jadi akhirnya.
0: Iya.
3: Karena memang kan kita kan harus di ranking secara internasional, nggak bikin diri kita sendiri menilai diri kita kan, dengan menggunakan BPS lah, statistik dalam negeri gitu loh. Makin menunjukkan ini kekerdilan kita di negara, di kancah internasional. Jadi apapun ceritanya, mau yang mau Pak Prabowo lawatan ke Prancis, negara di dunia ketawa. Wah, boro-boro apa ngewarawiri ke negara kami Eropa, wong kalian aja nggak berbandar kajian internasional.
0: Okay.
3: Merasa nggak mereka sudah terancam, sudah berada di darurat gitu. Kalau memang darurat, udah pikirin lagi nih kualitas apa namanya perkampusan kita, mau
0: negeri,
3: mau swasta. APBN 20% harus digaranti sama negara. Kalau memang masih MBG, mas, saya pikir MBG nggak perlu di ranking tuh sama kancah internasional.
0: Itu loh maksudnya. Baik, itu. Pak Mantauli. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dari Pak Mantauli di Sibolga, langsung kita beralih ya ke Riau. Ada Pak Pandu. Selamat malam, selamat dini hari Pak Pandu.
4: Selamat dini hari, Mas Wisnu.
0: Iya, selamat dini hari Pak Pandu. Silakan Pak Pandu.
4: Ya, ini kalau pengetahuan sementara saya ya, ini kan kasus di Vancouver, di
0: Denmark. Betul, ya. Di Denmark.
4: Ya, tapi kayaknya sepertinya ini pemalsuan data ya, bukan belum riset kan?
0: Iya, pemalsuan data.
4: Ya, berarti kan dia belum riset ini kan? Nah, tapi kalau dalam ilmu pengetahuan ini kan kita harus jujur ya. Nggak boleh ada kepalsuan sekecil apapun, ya kan?
0: Ya, ya harusnya nah, gitu normalnya, Pak.
4: Ya, harus dihindari kejujuran intelektual kan gitu ya. Karena menyangkut ilmu pengetahuan. Jadi kalau ini benar, tapi apa keliru Mas Judo ini apa? Belum riset kan? Hanya memasukkan data kan?
0: Iya, Pak Pandu. Iya.
4: Ya, agar mereka dapat dana untuk
0: betul sekali. Ya. Untuk dana untuk jalan-jalan sih sebenarnya, untuk pergi aja ke sana gitu.
4: Iya, ya tapi kan ya belum risetnya kan. Nah, jadi baru itu pengertian saya itu.
0: Itu tapi dibuat memang, oleh AI semua tuh.
4: Iya, AI semua bisa dia ya. Ini harus hati-hati nih, apa namanya, harus waspada lagi, dan praktisi pendidikan harus mencari solusi ini tentang kemajuan AI ini kan, AI dola apalagi itu, yang nggak ada jadi ada kan gitu, gitu ya.
0: Iya, harus ada etikanya juga pemakaian AI.
4: Akan ada juga etika dunia maya ya, kan gitu. Balaslah walau hanya dengan satu kata kan gitu, dalam akun-akun itu kan.
0: Iya.
4: Pengiriman apa, balasan dengan stiker itu adalah nilai yang serendah-rendahnya, jadi harus satu kata minimal itu etika dunia maya. Oke, Mas.
0: Oke, ya. Baik.
4: Terima kasih, Mas.
0: Baik, terima kasih, Pak Pandu. Selamat dini hari.
4: Iya, Mas.
0: Ya, dari Pak Pandu ya, di sesi pertama Kopi Pro 3 dini hari ini. Nanti bagi Anda yang belum tersampaikan pendapatnya, bisa kita lanjutkan di sesi kedua dalam komentar dan opini. Tapi sebelum itu kita jeda terlebih dahulu menuju Warta Berita pukul 1 waktu Indonesia Barat.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Bersama saya, Wisnu Wardana. Warta berita kita awali dari informasi di mana Kepala Dinas Penerangan TNI Angkatan Darat Brigjen TNI Doni Pramono mengatakan, TNI Angkatan Darat siap bantu mengatasi begal dan penindakan hukum tetap dilakukan oleh Polri. Laporan selengkapnya oleh Bobio Sapulete.
1: TNI Angkatan Darat siap memberikan dukungan operasional dalam upaya menekan aksi begal di berbagai wilayah dengan batasan tegas. Menurut Kepala Dinas Penerangan TNI Angkatan Darat Brigjen TNI Doni Pramono, hari ini di Jakarta, dalam tindakannya TNI Angkatan Darat tidak boleh melakukan penangkapan, penyelidikan atau penindakan hukum. Kewenangan itu tetap sepenuhnya berada di tangan Kepolisian Republik Indonesia. Lebih lanjut, Doni Pramono menerangkan keterlibatan prajurit TNI Angkatan Darat dalam penanganan begal dilakukan melalui mekanisme perbantuan dalam rangka operasi militer selain perang yang diatur secara ketat dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara dan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI.
2: Kehadiran personel TNI AD bersama Polri di wilayah rawan bertujuan memperkuat efek pencegahan, mempersempit ruang gerak pelaku kriminalitas dan meningkatkan rasa aman masyarakat. Namun demikian, perlu ditegaskan bahwa keterlibatan TNI Angkatan Darat tidak dimaksudkan untuk mengambil alih fungsi penegakan hukum. Kewenangan penyelidikan, penyidikan, penangkapan dan proses hukum tetap berada pada ranah Polri. Sedangkan TNI Angkatan Darat berada pada fungsi membantu pengamanan dan patroli bersama sesuai koridor hukum dan kewenangan masing-masing.
1: Peran TNI Angkatan Darat menurut Doni terbatas pada kegiatan pengamanan bersama, patroli gabungan dan edukasi publik secara humanis untuk mencegah terjadinya tindak kejahatan jalanan. Tidak ada instruksi khusus dari Panglima TNI untuk menggelar operasi pemberantasan begal secara mandiri. Panglima hanya memberikan izin, bukan perintah. Dari Jakarta, Bobio Sapulete, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Sementara itu, kepolisian daerah Jawa Tengah memastikan isu teror pocong begal yang ramai beredar di media sosial merupakan hoax dan misinformasi. Hal itu diduga sengaja disebarkan untuk menimbulkan keresahan di tengah masyarakat. Laporan selengkapnya oleh Luki Setiawan.
1: Jadi saat ini Polda Jateng tidak tinggal diam. Kita telah memerintahkan ke Polres Jajaran.
2: Kepit Humas Polda Jawa Tengah Kombespol Artanto mengatakan pihaknya telah melakukan patroli cyber, investigasi serta pengecekan langsung di sejumlah wilayah yang disebutkan dalam narasi video viral mengenai teror pocong begal. Hasil patroli cyber dan pengecekan lapangan menunjukkan adanya indikasi penggunaan ulang video ataupun foto yang sama dengan mengganti narasi lokasi kejadian agar terlihat seolah-olah terjadi di berbagai daerah. Menurutnya, konten yang beredar di media sosial menyebutkan kejadian terjadi di sejumlah wilayah seperti Kerobokan, Kendal, Magelang, Cilacap, hingga Purbalingga. Namun setelah dilakukan pengecekan, kondisi wilayah yang disebutkan dalam video tersebut dipastikan aman dan kondusif. Meski dipastikan hoax, Polda Jawa Tengah tetap meningkatkan patroli malam hari di wilayah rawan, terutama di kawasan pemukiman, jalan sepi, dan lokasi minim penerangan sebagai langkah antisipasi gangguan keamanan. Selain itu, Direktorat Cyber Polda Jawa Tengah juga telah menelusuri akun-akun yang diduga menjadi penyebar utama konten hoax tersebut.
1: Kemudian di sini para Babinsa Kaptimas telah dikerahkan untuk memberikan edukasi kepada warga secara langsung agar warga tidak panik dan tidak mudah terprovokasi oleh mistis yang tidak logis. Kemudian tim cyber Polda Jawa Tengah sedang melacak akun-akun utama penyebar pertama konten hoax tersebut. Jika ditemukan adanya unsur kesengajaan untuk menyebarkan teror psikologis atau keonaran di tengah masyarakat, kepolisian akan menindak tegas sesuai dengan undang-undang ITE yang berlaku.
2: Sementara itu, Polres Purbalingga juga memastikan video dan foto teror pocong yang dinarasikan terjadi di wilayah Purbalingga merupakan hasil rekayasa. Wakapolres Purbalingga Kombes Kompol Agus Amjad Purnomo dikonfirmasi terpisah juga mengatakan polisi telah melakukan penelusuran dan berhasil mengidentifikasi salah satu pembuat konten tersebut. Ia menyebut isu serupa juga sempat muncul di daerah lain di Jawa Tengah. Karena itu, masyarakat diminta tidak mudah percaya maupun menyebarkan ulang informasi yang belum terverifikasi.
3: Itu adalah hasil editan dari seorang anak-anak yang masih di bawah umur, mengambil foto rumah dari tetangganya, kemudian diedit, kemudian kita sudah sampaikan pada orang tua dari anak tersebut untuk meminta maaf kepada tetangganya yang rumahnya diedit ada pocongnya. Jadi ini memang sedang ramai, tidak hanya di Purbalingga, di beberapa tempat, di Kudus, di Bekasi juga ada, kan, tapi ini sudah kami sampaikan adalah hoax karena keisengan anak-anak.
2: Untuk menjaga situasi Kamtibmas tetap kondusif, Polda Jawa Tengah juga mengerahkan para Babin Kamtibmas memberikan edukasi langsung kepada warga agar tidak terprovokasi isu mistis yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Selain mengimbau masyarakat lebih bijak menggunakan media sosial, polisi juga mengajak warga kembali mengaktifkan ronda malam sebagai bentuk kepedulian terhadap keamanan lingkungan. Jika menemui sesuatu yang mencurigakan, masyarakat dapat melapor melalui layanan call center 110 milik Polri. Luki Setiawan melaporkan. RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita pada dini hari ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram dan juga @rriprograma3. Saya Wisnuwardana, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Temukan informasi ringan terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia 2026 dalam Pro 3 Piala Dunia Maxi. Mulai fakta unik, sejarah, sampai istilah dalam pertandingan sepak bola. Pro 3 Piala Dunia Maxi. Maksimal infonya, maksimal piala dunianya.
1: The Argentinian Bantoni. Powering through his Kempes. Hard yard for Stavin and it's gone in. Kempes.
2: Piala Dunia FIFA 1978 menjadi salah satu turnamen paling kontroversial dalam sejarah. Edisi ke-11 yang berlangsung di Argentina ini menjadi saksi pertama kalinya tuan rumah La Albiceleste mengangkat trofi juara dunia. Stadion Monumental Buenos Aires pada 25 Juni 1978. Ribuan supporter tuan rumah memenuhi stadion, menghujani lapangan dengan potongan kertas putih. Dalam laga final yang dramatis, Argentina bertemu Belanda tanpa bintang mereka, Johan Cruyff. Belanda bermain sengit. Skor imbang satu sama memaksa laga dilanjutkan ke perpanjangan waktu. Disinilah pahlawan Argentina, Mario Kempes, menampilkan kelasnya. Dua golnya plus satu dari Daniel Bertoni memastikan kemenangan 3-1. Argentina resmi menjadi juara untuk pertama kalinya. Namun, di balik selebrasi itu, terdapat kontroversi besar. Pertama, turnamen ini digelar di bawah rezim militer Jenderal Videla. Banyak pihak menuding Piala Dunia hanya menjadi alat propaganda untuk menutupi pelanggaran HAM saat itu. Kedua, kemenangan Argentina 6-0 atas Peru di babak grup masih menjadi misteri. Hasil itu membuat Argentina lolos ke final, mengungguli Brazil. Kecurigaan pengaturan skor pun tidak pernah benar-benar sirna. Dan yang ketiga, Belanda merasa protes karena wasit sempat mempermasalahkan gips di tangan pemain mereka yang sempat menunda kick-off final. Taktik psikologis kata sebagian pihak. Yang menarik, Cruyff memilih tidak ikut serta. Bukan karena politik, keluarganya di Barcelona dikabarkan sempat menjadi sasaran percobaan penculikan. Meski penuh intrik, Argentina membuktikan kualitas teknisnya. Mario Kempes pulang dengan membawa sepatu emas atau golden boot sekaligus gelar pemain terbaik turnamen. Demikian Karisma Rizky Pro 3 RRI. Terus mengudara untuk Indonesia.
3: Hai Pak Pedro, apa kabarnya? Lagi sibuk apa sih Pak?
4: Ya, biasalah. Ngurus bisnis. Gimana barang antiknya Mbak Meti?
3: Pak Pedro sih, lama gak main kesini. Koleksi saya banyak yang baru loh Pak. Pasti Pak Pedro suka. Yang ada di pojokan itu loh Pak.
4: Wah, tapi kok kecil begitu? Melihatnya saja, waduh, saya kurang suka.
3: Loh, yang penting kan kualitasnya Pak. Yang menawar sudah banyak loh Pak. Yuk mari ikut saya, kita lihat lebih dekat.
4: Iya. Boleh juga ternyata. Kalau dilihat dari dekat, nama kamu siapa?
5: Saya Lastri, usia saya 12 tahun.
6: Anak-anak bukan untuk diperdagangkan. Mereka punya cita-cita dan harapan. Cintai anak Indonesia.
7: Pro 3, Jaringan Berita Nasional.

0: 3 Jaringan Berita Nasional. Kata tokoh dunia. Anda di sini hanya untuk persinggahan yang singkat. Jangan terburu, jangan khawatir. Yakinlah bahwa Anda menghirup wangi bunga sepanjang perjalanan. Walter Hagen.
1: Dari Sabang sampai Merauke, setiap daerah punya rasa, punya cerita.
2: Karena itu, kami ajak Anda jelajahi kelezatan masakan tradisional Indonesia di acara Kuliner Nusantara. Mulai dari rendang Padang yang melegenda, sampai papeda khas Papua yang unik dan menggugah rasa.
1: Temukan resep-resep rahasia, kisah di balik hidangan, dan budaya yang melekat dalam setiap suapan.
2: Dengarkan Kuliner Nusantara setiap Sabtu pukul 13.45 dan Minggu pukul 14.45 waktu Indonesia Barat hanya di Pro 3 RRI.
1: Kuliner Nusantara,
2: bukan sekedar rasa, ini cerita Indonesia.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdul Hai Ramadan, Ketua Komisi Yudisial Republik Indonesia, menyampaikan selamat kepada Radio Republik Indonesia yang telah menyiarkan rangkaian program Piala Dunia tahun 2006. Semoga program Piala Dunia membawa berkah kebahagiaan bagi seluruh masyarakat Indonesia, terutama pecinta sepak bola. Mari masyarakat Indonesia ikuti terus siaran Piala Dunia di RRI. RRI terus mengudara untuk Indonesia. Demikian, terima kasih.
1: Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolcast, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus Machine. Manusia versus AI. Santai bersama VAR. Visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan lengkap dengan jadwal review dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola, hanya di Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
3: Fabrikasi riset di kancah internasional, integritas pendidikan terancam. Dan sebenarnya kami juga belum mengetahui apakah kasus ini juga terjadi oleh dunia pendidikan kita. Nanti kami akan coba untuk dalami, tetapi memang ini marak di dalam global atau di internasional. Dan ya, secara sederhana mungkin kenapa pemalsuan data riset di tingkat dunia sekarang bisa begitu masif terjadi dan apa tujuannya, nanti kami akan coba juga tanyakan. Tetapi kami akan langsung berbincang bersama dengan narasumber pemerhati pendidikan UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Jajan Muspa. Pak Jajan Muspa, assalamualaikum Pak.
4: Waalaikumsalam Mas Rudy.
3: Iya, ini Pak, kami ingin mendapatkan pandangan tentang fabrikasi riset ini atau pemalsuan data riset yang marak ini menjadi perbincangan dan dunia atau integritas dunia pendidikan akhirnya dipertanyakan. Nah, melihat maraknya beberapa waktu lalu penarikan riset di tingkat internasional, Anda menilai sudah seperti apa ini integritas atau kondisi integritas pendidikan tinggi kita saat ini, Pak?
4: Ya, baik. Terima kasih, Mas Rudy. Yang pertama-tama yang saya ingin katakan, Mas Rudy,
3: ya.
4: Kalau di dalam jurnalistik itu kan harus ada cover both side ya.
3: Iya, iya. Dua sisi.
4: Ya, cover both side itu saya maksud, saya hanya baru membaca dari, responnya cukup masif ya. Artinya, publik sudah merespon sedemikian rupa, tetapi kita harus menyisakan ruang, dari si terduganya ini, Okay. Saya membaca ada klarifikasi dari satu orang yang laki-laki itu mengakui bersalah. Kalau benar ini ya informasi di internet ya, sudah mengakui bersalah terhadap penggunaan AI yang berlebihan, juga pencatutan universitas yang tidak seharusnya. Jadi kalau dari aspek UNY, Universitas Negeri Yogyakarta, dan UNY sudah menyatakan akan melakukan penggalian data, mengkonfirmasi kepada yang bersangkutan. Nah, sementara yang ITB belum saya, paling tidak menurut saya belum membaca ya klarifikasi dan konfirmasi dan lain sebagainya. Tapi katakanlah ini benar ya, katakanlah kejadian ini benar. Pertama, ada yang berpendapat bahwa ini adalah fenomena gunung es, Mas Rudi. Bahwa fenomena gunung es artinya ini bukan hal baru sesungguhnya di dalam riset, dunia riset kita ya. Di mana ada yang kita pegang tuh, Mas Rudi, bahwa peneliti boleh salah, tetapi peneliti tidak boleh
3: bohong.
4: Nggak boleh bohong. Itu yang kita pegang sebagai peneliti itu. Saya kebetulan dosen juga peneliti. Artinya apa? Kebohongan. Ya, kebohongan di dalam dunia tulis-menulis ini memang puluhan tahun, Mas Rudi, terjadinya. Mulai dari skala kecil ya, Mas Rudi. Pembuatan makalah, plagiasi, kemudian joki skripsi, joki tesis, joki disertasi, joki artikel jurnal. Ini skalanya saja yang internasional membawa negara Indonesia, membawa nama bangsa, kemudian kejadiannya di Denmark ya, di Eropa begitu. Ini skalanya saja ini yang membuat ini jadi heboh. Kalau kita lihat untuk menyebut ya, Tempo, Kompas, Republika, Media Indonesia, ini sudah bicara hal ini tuh sudah sering dan berhalaman-halaman membicarakan soal integritas peneliti kita, Mas Rudi. Okay. Jadi ini semacam pengingat kembali kepada kita bahwa sangat penting untuk integritas, menjaga integritas seorang peneliti, apalagi misalnya hanya untuk alasan dapat bisa jalan-jalan ke luar negeri dibiayai pihak lain, biar bisa jalan-jalan gratis lah, katakanlah begitu. Itu sangat naif karena ini integritas itu nggak ada harganya, Mas Rudi. Jadi harus betul-betul kita jaga gitu ya, sebaik mungkin gitu.
3: Sebenarnya kalau dari beberapa klarifikasi yang memang belum bisa dikonfirmasi secara faktual, dan juga beberapa artikel yang menyoroti hal serupa ini, Pak JJ, menurut Anda itu apa yang menjadi motivasinya? Sekedar insentif belaka atau memang jalan pintas rumitnya birokrasi yang ada? Gimana?
4: Kalau soal ini, soal kasus yang Denmark ini, pertama yang paling kasat mata di depan mata adalah itu tadi, jalan-jalan ya, pengen bepergian ke luar negeri, tetapi motifnya itu ya, motifnya pengen bepergian ke luar negeri, pengen dapat dana, kemudian mungkin yang ketiga, Mas Rudi, adalah apa ya istilahnya tuh, bahasa ininya tuh kesohor gitu ya. Apa kesohor itu?
3: Populer.
4: Pengen populer. Populer bahwa dia sudah presentasi di event internasional event gitu. Bukan lagi lokal ya, di Indonesia begitu. Pengen kesohor. Dan itu sebenarnya gejala sakit ya, Mas Rudi. Bahwa seseorang pengen ke Sohor, pengen materi, pengen jalan-jalan, tetapi dengan cara tidak jujur gitu.
3: Mencari jalan pintas tadi itu ya?
4: Ya, instan. Nah, budaya instan ini yang sesungguhnya sebenarnya menggejala ya sebagai penyakit orang Indonesia mohon maaf, sudah ditulis lama sekali oleh budayawan kita ya, bahwa salah satu ciri manusia Indonesia itu, yes,

0: dalam ini adalah bagaimana proses review ya.
1: Review, ya.
0: Review dari sebuah abstrak, sebuah artikel. Biasanya kan Mas Rudy prosesnya tuh begini. Sebelum ke artikel utuh, di calon penerima hibah ini mengirimkan abstrak dulu, judul
1: betul.
0: Dan abstrak. Kalau temanya sesuai dengan tema conference, menarik, ada novelty atau kebaruan, maka lolos dan diminta untuk mengirimkan artikel utuhnya dalam jangka waktu tertentu.
1: Nah,
0: cuma dengan peserta yang ratusan mungkin ribuan, nah ini mungkin juga ada yang memaklumi Mas Rudy bahwa kapasitas waktu mungkin sumber daya reviewer yang dimiliki oleh panitia juga tidak memungkinkan untuk betul-betul
1: mengkurasi sekian banyak ya.
0: Iya kan banyak konferensi itu pesertanya gitu dari berbagai negara gitu. Apalagi dengan judul yang kalau dalam kasus ini bombastis ya di beberapa negara, itu kan sebagai panitia langsung wah ini bagus gitu kan. Cuman masalahnya adalah ini ternyata didapatkan bukan faktual ya, bukan kenyataan yang dilakukan di negara-negara tersebut. Ternyata itu hanya ya tadi ya kebohongan dilakukan gitu. Dengan memanfaatkan artificial intelligence ya yang berlebihan itu tidak seharusnya.
1: Bahkan penggunaan atau penilaiannya penyalahgunaan artificial intelligence untuk hal seperti ini. Menurut Anda gimana itu?
0: Ya, di dalam perkembangan terakhir, Mas Rudy, hampir semua perguruan tinggi itu punya mengeluarkan pedoman SK Rektor ya, Mas Rudy, termasuk di kampus saya, UIN Jakarta. Itu hampir semua kampus negeri dan swasta itu punya pedoman penggunaan AI. Di batas mana mahasiswa dan dosen bisa menggunakan AI. Jadi ada batas-batasnya. Etik, namanya ini etika akademik ya, etika ilmiah, integritas peneliti, di situ sudah ada rambu-rambunya. Nah, cuman sebagus apapun pedoman itu, sekeras apapun sanksi, nah kembali lagi kepada individunya ya, Mas Rudy, individu peneliti. Apakah mereka tidak menjual integritas mereka demi uang, demi jalan-jalan, demi kesohor gitu ya. Kembali lagi pada akhirnya kepada individu peneliti masing-masing ya Mas Rudy.
1: Tapi mungkin mudahnya kan seharusnya bisa nggak sih Pak? Diteliti dulu apakah dia seorang peneliti yang aktif yang memang sudah mengeluarkan beberapa karya-karya penelitiannya kan bisa ditrack dari sana ya? Bisa seperti itu.
0: Nah, yang jadi masalah kalau kita melihat 3 atau 4 orang ini jam terbangnya tinggi. Jam terbang konferen mereka tinggi. Dan ini yang menimbulkan pertanyaan dari netizen, wah jangan-jangan ini bukan pertama kali dia berbohong.
1: Nah, ini menarik Pak JJ, karena ternyata ada juga dugaan temuan bahwa mereka itu menggunakan pabrik artikel palsu yang berada di luar negeri yang sudah dimanfaatkan oleh pihak-pihak seperti ini di dalam negeri, di Indonesia, atau paper mills-nya itu di luar negeri. Gimana ini?
0: Iya, jadi gini, ada teori itu Mas Rudy, teori supply and demand ya. Supply and demand, jadi gini, negara kita termasuk dengan beberapa negara lain itu kan sekarang skopus kebijakannya tuh jurnal internasional ya, untuk S2, untuk S3, ya sebelum ujian disertasi. Kemudian untuk menaikkan pangkat menjadi guru besar atau profesor, nah itu mengharuskan si mahasiswa dosen itu untuk punya publikasi di jurnal internasional. Jadi ada demand, ada permintaan yang sangat tinggi, dampak dari kebijakan kita, pemerintah kita, sehingga ada orang-orang yang memang membaca peluang untuk menjadi kolaborator, tapi juga ini menjadi disebut ini Mas Rudy, ghostwriter, ghostwriter. Nah itu ada ininya, ada harganya di sana.
1: Yang saya pernah dengar tuh kolaborator tadi bahkan suka dicantumkan dalam jurnal internasionalnya ya Pak ya.
0: Nah, kolaborator itu memang jadi syarat atau

0: diutamakan untuk berkolaborasi.
1: Iya.
0: Diutamakan, Mas.
1: Oke.
0: Bukan hanya sesama kampus di Indonesia, diutamakan malah dengan kampus di luar Indonesia. Tapi masalahnya yang terjadi tidak izin dulu, Mas Rudi. Ada kasus tidak izin. Mas Rudi jadi dosen di China. Mas Rudi, saya masukkan namanya, saya penulis.
1: Harusnya ada izin dulu di situ ya.
0: Nah, Mas Rudi tidak pernah saya hubungi. Harusnya ada kontak. Kemudian, Mas Rudi tolong baca artikel ini, perbaiki metodenya atau substansinya, judulnya boleh apa aja. Nah, ini tidak ada komunikasi semacam itu.
1: Asal comot, asal cantum saja sebagai co-authorship ya, begitu ya, Pak Jiji ya.
0: Itu yang terjadi. Meskipun tidak mayoritas ya, tapi ada kasus-kasus di mana pencatutan peneliti-peneliti luar negeri atau sebaliknya atau dalam negeri untuk lolos di jurnal tertentu.
1: Kalau melihat dari kasus-kasus yang ada dan mungkin juga nanti ya mengkhawatirkan dalam dunia penelitian kita ke depan ini, Pak. Menurut Anda sejauh mana adanya atau aturan wajib publikasi internasional itu untuk syarat kelulusan ataupun hal lainnya untuk ditinjau ulang kembali, Pak, syaratnya?
0: Ini menarik pertanyaan Mas Rudi. Kita harus menyebut dalam hal ini adalah Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Kampus swasta pertama dan yang pertama di Indonesia yang memisahkan sekarang. Jadi UNY membuat satu kebijakan di mana dosen itu bisa memilih apakah mereka mau fokus sebagai peneliti atau sebagai pengajar. Dengan asumsi begini, kalau dosen harus meneliti, harus mengajar juga, ini bebannya berat. Berat. Di samping, tidak semua dosen punya kapasitas menulis dan meneliti. Demi untuk dosen itu agar fokus di UMY itu mulai diberikan pilihan. Apakah dosen mau fokus sebagai pengajar atau si peneliti gitu. Kalau memilih peneliti fokus sebagai researcher, bisa bahkan bisa sampai tidak ada jam mengajar, boleh gitu. Sama-sama karirnya dua-duanya bisa berkarir sebagai guru besar atau profesor. Nah, itu untuk menjawab pertanyaan Mas Rudi. Dan kalau di Amerika, ini hal ini sudah lama, Mas Rudi, bahwa dosen itu ya ada dosen fokus ke riset dan fokus ke pengajaran. Di Indonesia seolah-olah semua dosen
1: bisa. Kalau gitu
0: superman.
1: Iya. Terakhir, Pak, menyambung dari apa yang Bapak jelaskan tadi, artinya format evaluasi seperti apa nih yang lebih adil lah untuk bisa mengukur kemampuan seorang dosen selain dari jurnal artikel ilmiah yang telah diterbitkan atau dipublikasi nih, Pak? Gimana?
0: Ya, menarik ya, Mas Rudi. Kalau saya pribadi, pertama-tama dosen itu kan terutama kalau menurut pribadi saya itu sebagai teaching ya. Tugas utamanya itu mengajar gitu, menyampaikan ilmu pengetahuan. Jadi dia harus punya kapasitas pedagogik ya, bagaimana transfer ilmu pengetahuan, keterampilan dengan efektif, efisien kepada mahasiswa gitu. Nah, langkah UMY sesungguhnya itu patut diapresiasi sekaligus jadi bahan renungan bersama. Apakah kebijakan pemerintah selama ini yang mewajibkan semua dosen untuk meneliti dan menulis itu perlu ditinjau ulang? Karena memang rekrutmen sebagai dosen itu terutama adalah untuk menjadi pengajar,
1: bukan researcher.
0: Bukan researcher, karena tadi untuk menjadi seorang peneliti yang betul-betul diharapkan level global, internasional, itu membutuhkan waktu, kapasitas, biaya termasuk di dalamnya. Yang terjadi, Mas Rudi, kita dosen dibebani untuk punya publikasi, tetapi belum tentu dapat hibah, belum tentu dapat dana. Bisa jadi meskipun sekian persen kecilnya, fenomena yang kita bicarakan hari ini, karena dosen tidak serta-merta, tidak otomatis dapat dana hibah.
1: Baik, ya. Mudah-mudahan seperti itu nanti ya, dosen-dosen, peneliti-peneliti, itu dua jalur yang sangat berbeda, tidak dibebankan semuanya kepada dosen yang dianggapnya super ternyata ya. Baik Pak JJ.
0: Betul,
1: iya. Pak JJ, makasih banyak Pak untuk waktunya sudah berbincang bersama kami di sesi To The Point. Sehat selalu Pak. Wassalamualaikum.
0: Assalamualaikum warahmatullahi. Thank you Mas Rudi.
1: Iya. Pemerhati Pendidikan UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Jejan Musfa.
2: Pro 3 Jaringan Berita Nasional.

0: Nah, terima kasih pendengar, Anda masih tetap bersama kami di Indonesia Menyapa Dini Hari segmen Kopi Pro 3, di mana pada dini hari ini kita masih membahas mengenai pemalsuan riset di kancah internasional. Integritas pendidikan semakin terancam. Kita telah memasuki sesi kedua dari Kopi Pro 3. Bagi Anda yang ingin berkomentar, silakan di line telepon kami yang sudah kami buka di 021-352-3172, 021-384-4545, 021-386-2375, 021-386-6712, atau bisa melalui WA kami di 081-399-399-888. Nanti akan dibantu oleh pengarah acara kami untuk bisa berkomentar dan juga beropini. Ya, ini ada tiga pelaku utama ya dari pemalsuan riset di Denmark ini. Yang pertama ada yang namanya Prihantini, lalu yang kedua Rivaldi Fajar, dan yang ketiga Rini Winarti. Dimana ini mendapatkan masalah ini mendapatkan tanggapan juga dari pemerintah ya. Kementerian Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi, Mendikti-Saintek, ini sudah turun tangan melakukan investigasi mendalam. Meskipun pelaku yang teridentifikasi ini dipastikan bukan dosen aktif, kementerian pun tetap menekankan pentingnya komite etik untuk menjaga marwah pendidikan dan riset nasional. Selain itu, sikap institusi yang terseret ini ada ITB, angkat bicara mengenai dugaan manipulasi riset dalam konferensi internasional yang melibatkan salah satu alumnus program magisternya, yaitu Prihantini. Dan ITB ini menegaskan bahwasanya tindakan tersebut sepenuhnya merupakan tanggung jawab hukum pribadi yang bersangkutan dan tidak memiliki kaitan dengan aktivitas akademik institusi. ITB memandang bahwa tindakan saudari Prihantini ini merupakan tindakan hukum sebagai seorang individu ya. Dan jika ke depan terdapat proses hukum atas tindakan tersebut, ITB pun sangat menghormati upaya hukum yang berjalan. Selain itu, pihak UNY juga buka suara karena dugaan keterlibatan alumni dalam pemalsuan riset di Denmark ini. Salah satu namanya yang dibicarakan di media sosial yaitu Rivaldi Fajar dan juga Prihantini, di mana Prihantini ini dulunya juga alumnus dari UNY dan program magisternya alumnus ITB ya pendengar. Wakil Rektor Bidang Akademik UNY Nur Hidayanto Pancoro Setio Putro mengatakan pihaknya menemukan dua nama tersebut dalam basis data alumni, namun ia belum bisa memastikan bahwasannya keduanya adalah benar alumni UNY. Ya, ini masih dalam proses ya untuk mengetahui kebenarannya apakah ini memang benar-benar alumni UNY ataupun tidak. Dan kalaupun semisal keduanya terbukti merupakan alumni yang terlibat nih dalam dugaan pemalsuan riset ini, pihak UNY akan berdiskusi terkait sanksi atau langkah etik yang akan diberikan juga. Bagaimana nih menurut pendapat Anda? Juga Anda bisa silakan berkomentar di line telepon kami ya yang sudah dibuka. Kita sudah ada satu pendengar, ada Pak Cipto di Pandeglang. Selamat malam Pak Cipto.
1: Selamat malam Pak, selamat dini hari ya.
0: Oh iya, selamat dini hari Pak Cipto. Apa kabar nih Pak Cipto?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah. Salam tangguh Pak Cipto. Pak Cipto silakan nih menanggapi hal ini Pak.
1: Waduh, sangat prihatin sekali ya. Singkatannya kan sudah tinggi di luar negeri lagi.
0: Iya nih.
1: Tapi bisa ler ini ya, apa itu menggunakan ini AI.
0: Sebenarnya AI pun apa ya, pisau bermata dua ya, bisa dipakai untuk kebaikan dan juga hal-hal seperti ini.
1: Iya. Oh, itu harus dikasih sanksi lah, malu-maluin lagi orang Indonesia itu.
0: Iya. Apalagi apa risetnya ini terkait dengan kedokteran ya, kesehatan nih Pak Cipto, ini berbahaya sekali. Iya. Kalau semisal ini pun apa namanya dipublikasikan ke seluruh dunia dan dipraktekkan juga nih risetnya kan bahaya juga nih.
1: Bikin malu pemerintah Indonesia juga lah kalau gitu, sanksinya harus berat itu.
0: Oke.
1: Okay. Itu aja.
0: Oke, okay, baik Pak Cipto. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Pak Cipto di Pandeglang. Ya. Silakan bagi Anda masih ada waktu ya pendengar ya di line telepon kami di 0213523172, 0213844545, 0213862375, 0213866712 atau bisa melalui WA kami di 0813993988888.

0: Ya, dan ini dianggap juga sebagai fenomena gunung es ya. Kasus yang terdeteksi dan dilaporkan ke media umumnya hanyalah puncak kecil yang terlihat di permukaan, sementara praktik kecurangan akademik yang tidak terdeteksi atau sengaja ditutupi di bawah permukaan diduga jauh lebih besar. Kenapa hal ini bisa dianggap fenomena gunung es? Karena banyak faktor ya, pendengar ya. Karena tekanan regulasi dan beban publikasi. Sistem kejar tayang jurnal nih, biasanya dosen dan mahasiswa khususnya pasca sarjana ya, ini untuk mempublikasikan artikel di jurnal terindeks Scopus demi kenaikan pangkat atau kelulusan menciptakan tekanan mental yang luar biasa nih. Jadi harus cepat-cepat ya untuk mengumpulkan risetnya. Selain itu juga maraknya joki akademik ya, seperti yang dipaparkan narasumber sebelumnya, ini banyak sekali joki-joki paper, joki-joki jurnal, joki-joki tesis, skripsi, disertasi dan segala macamnya, ini banyak sekali nih, dan ini subur di Indonesia nih pendengar. Dan tentunya sekarang ada yang namanya kecanggihan teknologi AI ya. Kemunculan AI ini mampu menyusun data-data fiktif, data-data palsu dari gambarnya, abstraknya, tulisannya sebagaimana dibuat sedemikian rupa untuk menjadi menarik sekali, bahkan di internasional ini, konferensi internasional ini bisa lolos karena abstraknya ini sangat menarik nih dibantu oleh AI. Tapi alhasil setelah ditelusuri lebih lanjut ternyata ya palsu nih pendengar. Ya, baik, masih kami buka ya line telepon, tapi kita coba ke gatekeeper terlebih dahulu. Mungkin ada pesan WA ya yang sudah masuk. Ya, ke gatekeeper nih. Oke. Kita coba sapa Bung Sabil ya. Bung Sabil.
1: Halo Bung Wisnu, selamat dini hari.
0: Selamat dini hari Bung Sabil. Gimana nih? Adakah yang sudah masuk di WA nih terkait tema kita dini hari ini?
1: Ya, ini ada beberapa yang masuk berkomentar di chat WhatsApp kita. Pertama ada Bu Rina ya di Bandung. Yang Bu Rina menurutnya pemalsuan riset ini sangat memprihatinkan, karena dunia pendidikan seharusnya menjadi tempat lahirnya kejujuran dan integritas. Kalau demi mengejar nama besar di kancah internasional, orang sampai memanipulasi data penelitian, berarti ada yang salah dalam sistemnya. Dan Bu Rina ini penasaran, apakah tekanan publikasi internasional memang sebesar itu sampai bisa membuat peneliti mengabaikan etika akademiknya? Kadang ada persyarat tertentu yang membuat mewajibkan ya peneliti untuk bisa mempublikasi jurnal baik secara nasional maupun internasional. Apakah tekanan itu yang membuat orang jadi
0: iya, sistem kejar tayang tadi ya Bung Sabil ya.
1: Ya. Dan kemudian ini Wisnu, ada lagi dari Pak Dedi di Palembang. Saya sebagai masyarakat awam jadi bingung dan khawatir, apakah penelitian yang selama ini dijadikan dasar kebijakan atau acuan publik benar-benar dapat dipercaya? Kalau ada riset yang ternyata bisa dipalsukan, dampaknya bukan cuma untuk kampus, namun juga merugikan masyarakat luas.
0: Nah itu dia tuh, bahkan masyarakat-masyarakat tuh jadi gak percaya terhadap pendidikan kita atau riset-riset yang telah dilakukan kampus-kampus kita juga ya.
1: Dan ini terakhir ada dari Bu Putri di Makassar Wisnu, yang menyebut bahwa fenomena ini menurutnya cukup menyedihkan karena pendidikan tinggi seharusnya menghasilkan ilmuwan yang jujur dan bertanggung jawab. Namun sekarang justru muncul kasus manipulasi data dan plagiarisme demi reputasi atau kenaikan jabatan. Apakah budaya kompetisi yang terlalu tinggi di dunia akademik ikut menjadi penyebab maraknya pemalsuan riset seperti ini? Ini jadi, ya betul, jadi banyak pertanyaan dari berbagai pihak yang kemudian juga meragukan kapasitas peneliti. Padahal sejujurnya pasti sebetulnya sebagai peneliti mampu. Cuman kenapa harus dengan plagiarisme?
0: Ya, mungkin karena banyaknya tekanan tadi ya, sistem kerja kejar tayang harus mengumpulkan segini waktunya, tenggatnya dan segala macam tuh. Oke. Okay. Ada lagi Bang Sabil?
1: Ya, sekian Wisnu.
0: Oke. Okay. Oke, okay. Terima kasih Bang Sabil dan semoga cepat sembuh ya. Baik. Oke, okay, pendengar. Oke, kita sudah ada pendengar lagi nih. Ada Pak Abdul Qadir di Jakarta. Kita langsung sapa saja ya. Pak Abdul Qadir, selamat malam.
2: Iya, selamat dini hari, Bung Wisnu.
0: Selamat malam, selamat dini hari.
2: Selamat sehat ya.
0: Iya, sehat selalu Pak Qadir sendiri ya. Gimana nih?
2: Alhamdulillah, sehat, Bung Wisnu.
0: Iya, oke, okay, silakan Pak Abdul Qadir menanggapi hal ini, Pak.
2: Iya, jadi kalau pendapat saya, ya seharusnya ya pemerintah yang lebih jeli lah ya, karena yeah, memang sekarang ini kita masih terkena dampaknya akibat dari apa namanya dari Suria, dari negara lain itu ke Indonesia, terutama di bidang perekonomian.
0: Iya, yeah.
2: Karena begini Bung Wisnu, semuanya khususnya di Jakarta, baik itu pedagang segala macam itu pada mengeluh, karena ya itu memang salah satu dampak ya, dampak dari ini. Terus kembali masalah apa namanya yang topik kita hari ini,
0: ya, pemalsuan riset nih.
2: Iya, masalah pemalsuan riset itu ya memang ya itu kembali kepada apa
0: diri sendiri atau gimana?
2: Iya, diri sendiri, dan juga pemerintah juga harus lebih inilah, ya kan?
0: Iya.
2: Lebih tahulah bagaimana situasi sekarang, dengan permasalahan yang sekarang, terus langkah-langkah pemerintah sendiri apa yang akan dilakukan?
0: Iya.
2: Kan? Sehingga tidak akan terjadi seperti saat ini gitu, ya kan?
0: Iya.
2: Karena kalau istilahnya pemerintah tidak tanggap ya, lambat laun ya, ya seperti ini
0: okay,
2: ya berjalannya.
0: Iya, tapi menurut Pak Abdul Qadir dengan adanya AI ini ya, gimana sih menurut Pak Abdul dengan pemanfaatan ini AI sebagai bantuan ya, bukan plek-plek gitu?
2: Iya. Ini terus kalau masalah bantuan ya, memang kadang-kadang agak serba susah Bung Wisnu, karena sebenarnya kalau pemerintah itu kan sudah apa menginstruksikan kepada bawahannya untuk misalnya memberikan kepada penerima yang benar-benar harus menerima kan, gitu kan, begitu. Tapi kenyataannya di lapangan yang kita lihat itu justru yang menerima bukan yang pemerintah instruksikan gitu, dan jadi ya maaf ngomong istilahnya memang apa ya, apa sifat atau watak baik misalnya itu ketua RT, lurah, camat segala macam ya susah kalau memang artinya dia tidak mau melaksanakan apa yang sudah diperintahkan oleh atasannya sendiri, artinya pemerintah, pemerintah pusat misalnya, ini bantuan pemerintah pusat disalurkan ke pada pemerintah provinsi kepada masyarakatnya kan, gitu. Tetapi tidak tepat sasaran, ya kan, sama aja hanya percuma gitu loh.
0: Yeah.
2: Ya ini sedikit nih saya kasih gambaran kemarin yang ada yang dari Kementerian Sosial itu kalau nggak salah kan, yang sembako itu kan, saya sendiri melihat di sini khususnya di Kelurahan Sukapura, karena itu kan saya juga sempat kirim foto dan video kan di Pro 3 ini. Jadi memang saya lihat yang menerima itu apa ya, yang hasilnya yang sebetulnya tidak layak gitu. Kenapa orang yang harus menerima tapi tidak dapat, jadi dikasih begitu?
0: Iya. Oke, okay. Tapi apa nih kaitannya dengan tadi yang saya pertanyakan tadi ya, dengan pemakaian AI ini Pak Qadir dalam riset ini loh maksudnya. Apakah emang bisa? Halo?
2: Iya, sebetulnya sebetulnya bisa. Bisa. Ya cuman ya kembali kepada diri masing-masing kan.
0: Oke.
2: Okay. Bisa nggak itu diterima apa tidak? Kan begitu.
0: Iya, oke. Okay. Ya,
2: bisa dipakai apa tidak?
0: Oke.
2: Itu aja Bung Usil.
0: Kan? Oke. Okay.
2: Iya.
0: Baik, Pak Al-Kandir.
2: Terima kasih Bung Usil.
0: Baik, terima kasih.
2: Selalu sehat selalu buat dekan-dekan Pro 3.
0: Ya.
2: Selamat dini hari.
0: Selamat dini hari. Ya, terima kasih pendengar bagi yang sudah berinteraksi ya pada dini hari ini. Ya. Memang ya, apa namanya? Sebenarnya kalau kita ambil dari sisi positifnya, sebenarnya sih enggak ada ya sisi positifnya, cuman kalau kita mengada-ngada aja deh ya. Itu kita buat-buat deh. Ini sebenarnya bisa aja. Dengan adanya kasus ini bisa saja memicu evaluasi total sistem pengawasan riset nasional ya. Ini sebagai momentum pembenahan nih, di mana kasus ini mendesak, bisa saja mendesak Kementerian Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi atau Kemendikti-Saintek untuk segera membenahi celah birokrasi, sistem pemantauan dana hibah dan standarisasi integritas riset. Selain itu, mendorong pemerintah agar beralih dari sekedar mengejar kuantitas ya, mengejar kuantitas riset tadi ke arah pengawasan yang lebih berkualitas substansi penelitiannya yang sebenarnya. Selain itu, bisa meningkatkan juga kesadaran terhadap regulasi etika AI pendengar ya, dengan adanya kasus-kasus ini. Ya, kita berandai-andai aja nih. Ya, apa namanya? Ada sisi positifnya, itu seperti itu. Tapi pendengar ya, kalau ilmu pengetahuan ini dibangun atas data palsu, riset ini dibangun atas data palsu, maka yang runtuh, yang hancur itu sebenarnya bukan hanya reputasi individu saja ya, tapi juga kepercayaan terhadap dunia pendidikan itu sendiri. Dan ketika integritas ini hilang, maka gelar, publikasi, bahkan prestasi internasional bisa kehilangan makna, dan nama Indonesia pun bisa saja jelek di mata dunia. Saya Wisnu Wardana, pamit undur diri dari sesi Kopi Pro 3. Sampai jumpa di lain kesempatan. Kita jelang warta berita pukul 2 waktu Indonesia Barat.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Bersama saya, Wisnu Wardana. Warta berita kita awali dari informasi di mana Badan Pembinaan Ideologi Pancasila atau BPIP mengajak seluruh masyarakat menyemarakkan peringatan Hari Lahir Pancasila pada 1 Juni 2026 dengan memperkuat pesan persatuan, toleransi, dan gotong royong di ruang publik. Laporan selengkapnya oleh Rian Suryadi.
1: Kami, Badan Pembinaan Ideologi Pancasila atau BPIP Republik Indonesia, ingin menyampaikan informasi.
2: Badan Pembinaan Ideologi Pancasila BPIP mengajak seluruh masyarakat menyemarakan peringatan Hari Lahir Pancasila 1 Juni 2026, yakni dengan memperkuat pesan persatuan, toleransi, dan gotong royong di ruang publik maupun media sosial. Peringatan tahun ini mengusung tema Pancasila Pemersatu Bangsa, Pondasi Perdamaian Dunia, sebagai penegasan bahwa nilai-nilai Pancasila tetap relevan dalam menjaga keutuhan bangsa sekaligus menjadi inspirasi bagi perdamaian global. Kepala BPIP Yudian Wahyudi memastikan upacara peringatan tingkat pusat nantinya akan digelar secara luring pada Senin 1 Juni 2026 pukul 10 waktu Indonesia Barat dengan lokasi di Gedung Pancasila Jakarta.
1: Tema ini adalah pernyataan tegas bahwa nilai-nilai luhur Pancasila tidak hanya relevan untuk menjaga keutuhan bangsa, tetapi juga menjadi jawaban bagi terciptanya perdamaian dunia. Logo yang digunakan dalam peringatan tahun ini adalah lambang negara kita, yaitu Garuda Pancasila.
2: Sementara Sekretaris Utama BPIP Tony Agung mengatakan pihaknya mengundang Presiden dan Wakil Presiden terdahulu untuk hadir dalam upacara peringatan Hari Pancasila. Namun BPIP masih menunggu konfirmasi siapa saja Presiden dan Wakil Presiden yang akan hadir.
3: Ini sebagaimana saya sampaikan tadi, ini bagian dari proses membangun gotong royong bersama. Kolaboratif semuanya, semua Presiden maupun Wakil Presiden pastinya kita undang semuanya. Nanti tepatnya di hari Sabtu besok, kepastian terkait konfirmasi siapa saja yang hadir nanti akan kami sampaikan pada media semuanya.
2: Untuk mendukung pelaksanaan peringatan secara nasional, BPIP telah menerbitkan Surat Edaran Kepala BPIP nomor 2 tahun 2026. Surat edaran tersebut mengatur pedoman pelaksanaan di seluruh Indonesia ataupun perwakilan RI di luar negeri. Melalui surat edaran tersebut, seluruh lembaga negara, kementerian, pemerintah daerah, TNI Polri agar mengibarkan bendera merah putih selama tanggal 1 Juni 2026. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Rumusan Pancasila sejak tanggal 1 Juni 1945 yang dipidatukan Soekarno

0: Kita beralih ke informasi lainnya, di mana pakar hukum cyber dan telematika Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Edmond Makarim, menegaskan penguatan regulasi keamanan dan ketahanan cyber diperlukan untuk melindungi infrastruktur strategis serta memperjelas tata kelola respons negara terhadap ancaman cyber. Laporan selengkapnya oleh Eliana Zahra.
1: Ada perlindungan infrastruktur strategis, ada retaliasi, ada pidana terhadap penyelenggaraan persandian negara.
2: Pakar Hukum Siber dan Telematika Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Dr. Edmond Makari menegaskan, regulasi siber nasional tidak boleh terjebak pada jargon kebebasan internet semata, mengingat teknologi internet sejak awal memiliki keterkaitan dengan aspek keamanan dan pertahanan negara. Menurut Edmond, RUU Keamanan dan Ketahanan Siber perlu memperjelas kewenangan negara dalam merespons serangan siber serius, termasuk melalui mekanisme tindakan balasan yang didahului proses uji tuntas atau due diligence. Penguatan aspek hukum tersebut dinilai penting untuk mendukung tata kelola keamanan nasional di ruang digital, sekaligus menjaga keberlangsungan sistem vital negara saat menghadapi ancaman siber.
1: Ada perlindungan infrastruktur strategis, ada retaliasi, ada pidana terhadap penyelenggaraan persandian negara, berikut kebutuhan PPNS khusus untuk itu. Penyelesaian masalah sebaiknya mengoptimalkan inklusivitas dengan multi-stakeholders, bukan eksklusivitas suatu organ tertentu.
2: Urgensi sinkronisasi regulasi ini juga mendapat perhatian jajaran legislatif demi memperjelas tata kelola keamanan siber nasional. Anggota Komisi 1 DPR RI Abraham Srijaya menekankan, draft RUU Keamanan dan Ketahanan Siber masih memerlukan sejumlah revisi, khususnya terkait kejelasan kewenangan instansi yang berwenang menyelenggarakan keamanan dan ketahanan siber. Legislator tersebut juga menyoroti perlunya penegasan posisi BSSN sebagai koordinator utama siber nasional, serta kejelasan peran National Security Operations Center atau NSOC dalam mendukung operasional keamanan siber nasional.
3: Apakah perlu ada bab khusus yang dimasukkan NSOC juga sebagai bahan dalamnya? Lalu, masih terkait dengan bab kelembagaan itu juga dalam pasal 32 yang terkait dengan PDID tadi, itu disebutkan setiap penyedia PDID wajib standar dan terdaftar. Nah, kalau misalnya kita mengacu pada RU ini, terdaftar di instansi KKS ini terdaftar di mana ini?
2: Selain aspek kelembagaan, para ahli turut menekankan bahwa penerapan sanksi pidana di ruang siber perlu ditempatkan sebagai upaya terakhir atau ultimum remedium. Penguatan sanksi administratif serta kejelasan pertanggungjawaban hukum bagi penyedia sistem elektronik dan pengembang kecerdasan artifisial dinilai penting untuk memperkuat tata kelola keamanan siber nasional. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Demikian warta berita pada dini hari ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram dan juga X @rriprograma3. Saya Wisnu Wardana, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Temukan informasi ringan terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia 2026 dalam Pro 3 Piala Dunia Maxi. Mulai fakta unik, sejarah, sampai istilah dalam pertandingan sepak bola. Pro 3 Piala Dunia Maxi. Maksimal infonya, maksimal piala dunianya.
1: Pada 8 negara di Piala Dunia 2026, ini yang harus kamu tahu.

0: Piala Dunia 2026 bakal jadi yang terbesar dalam sejarah sepak bola. Bukan cuma soal gengsi, tapi soal angka. FIFA resmi menambahkan peserta dari 32 jadi 48 negara. Ini artinya peluang negara buat masuk makin terbuka lebar.
1: He held up by Guardiola. Messi away from Guardiola. And Argentina all but in the final. For Messi, for Argentina, absolutely superb.
0: Gak cuma itu, ini pertama kalinya tuan rumah Piala Dunia ada di tiga negara sekaligus. Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada. Semua satu gol, satu doa. Formatnya juga berubah. Sekarang ada babak 32 besar. Jadi total ada 104 pertandingan dalam 39 hari. Maraton bola sesungguhnya. Nah, dengan 48 negara ini, menurut sobat makin seru nggak? Komen di bawah ya. Dan cinta merdeka.
2: Bayangkan, jika hanya ada satu bahan dan satu bumbu.
3: Jadi, kali ini kita akan masak dessert. Kalau kemarin kita sudah memasak olahan tempe garam, kali ini dessertnya juga tempe garam.
2: Bayangkan, jika hanya ada satu warna.
3: Nah, sekarang kita akan warnai gambar ini. Untuk gunungnya, kita kasih warna merah. Pohonnya juga warna merah. Jalan sama orang-orangnya juga warna merah.
2: Satu bahan dan satu bumbu tidak akan menghasilkan ragam makanan yang nikmat. Satu warna juga tidak akan menghasilkan lukisan yang indah. Seperti itulah Indonesia. Ragam suku, agama, bahasa, dan budaya menjadikan kita kaya. Mari kita jaga kebinekaan yang ada. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
4: Pro 3 Jaringan Berita Nasional.

0: 3 Jaringan Berita Nasional.
1: Saya tuh berdirinya itu pas pandemi mulai awal 2020.
2: Kesempatan kami sebagai UMKM untuk dapat melebarkan sayap melalui acara-acara seperti ini.
3: Dari Sabang sampai Merauke, UMKM Nusantara terus bergerak. Inovasi, kreasi, dan semangat yang tak pernah padam. Dari tangan-tangan terampil, lahir produk berkualitas. Dari dapur rumah, menjelma jadi bisnis mendunia.
4: Ini memperkuat daya saing dan memperluas jangkauan UMKM agar menembus pasar internasional.
5: Kalau PT UMKM, banyak kan pengusaha itu ketika, saya kan masih UMKM.
3: Program khusus kami hadirkan setiap hari Sabtu, pukul 14.10 menit waktu Indonesia Barat. Geliat UMKM Nusantara. Bersama, kami ajak Anda dukung UMKM kita. Belanja produk lokal, bangkitkan ekonomi nasional. Geliat UMKM Nusantara, hanya di Pro 3 RRI. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: Iwa Kusuma Sumantri lahir pada 30 Mei 1899 adalah seorang pahlawan nasional Indonesia yang dikenal sebagai politisi, pengacara, dan pejuang hak-hak buruh. Ia berperan penting dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia, termasuk dalam perumusan Undang-Undang Dasar 1945 dan sebagai Menteri Sosial dalam kabinet pertama setelah kemerdekaan. Sejak muda, Iwa aktif dalam organisasi mahasiswa dan kemudian menjadi ketua Perhimpunan Indonesia di Belanda. Ia juga mendirikan surat kabar Matahari Terbit yang mengkritik pemerintah kolonial Belanda dan memperjuangkan hak-hak buruh. Iwa Kusuma Sumantri meninggal dunia pada 27 November 1971 di Jakarta.
1: Dengar dan pemirsa dimanapun Anda berada, senang sekali kita masih melanjutkan hasil dari ini, yakni terkait dengan stimulus ekonomi di kuarter yang kedua. Dan kali ini pemerintah telah menyiapkan beberapa paket stimulus fiskal dengan nilai total 7,8 triliun rupiah dalam mendongkrak daya beli serta pertumbuhan ekonomi. Berpusat pada potongan harga transportasi, terutama masa libur sekolah, insentif pajak pertambahan nilai yang ditanggung pemerintah atau PPN DTP untuk tiket pesawat, serta program pelatihan vokasi dan insentif pajak penulis. Apa saja nantinya program-program ini yang kemudian diterapkan di kuartal kedua 2026 untuk menahan perlambatan ekonomi guna menjaga momentum pertumbuhan yang sempat menyentuh angka 5,61% secara tahunan atau year on year. Kami sudah terhubung juga dengan salah satu narasumber, yaitu tenaga ahli Badan Komunikasi Republik Indonesia, Aditya Laksmana Yuda.
2: Wawancara Pro 3.
1: Mas Adit,
3: pendengar dan pemirsa RRI Pro 3.
1: Iya, ini hari libur atau hari masuk nih? WFH atau?
3: kita tetap masuk, Mbak Risti. Sebagaimana Mbak Risti juga.
1: Gitu ya, jadi solidaritas iya, judulnya nih. Mas Adit, kalau bicara mengenai siap paket stimulus yang disiapkan di kuartal kedua ini, apa sih sebenarnya alokasi anggarannya sudah ada dan kebanyakan di sektor transportasi? Kenapa sih yang dipilih sektor transportasi? Kenapa tidak yang lainnya?
3: Baik, terima kasih Mbak Risti dan pendengar semua. Jadi ini sebenarnya paket stimulus tidak hanya untuk kuartal kedua, tetapi lebih pada sebenarnya untuk semester dua ya, karena kuartal dua kan bulan depan sudah selesai, dan kalau kita lihat alokasi yang diumumkan Menko Airlangga sebelum Idul Adha kemarin, itu kan memang menjangkau untuk stimulus tadi transportasi sampai dengan libur Nataru 2026-2027. Yeah. Artinya memang secara khusus untuk semester 2. Ya, memang pertanyaannya, mengapa sektor transportasi? Sebenarnya ada dua komponen kan di situ. Kalau dilihat ada sektor transportasi dan juga untuk peningkatan kapasitas calon tenaga kerja melalui program magang dan juga program vokasi. Bahkan justru untuk program magang dan vokasi ini kan nilainya lebih besar dibandingkan untuk insentif transportasi. Dari total 7,8 itu untuk transportasi sekitar 1,5 triliun dan untuk program magang dan vokasi ini kurang lebih sekitar 6,2 triliun gitu. Jadi totalnya tadi disebutkan Mbak Risi juga sudah di 7,8. Ya, sekarang mengapa di transportasi? Sebenarnya kan ini melanjutkan apa yang sudah berjalan selama ini. Artinya ada momentum pertumbuhan ekonomi yang didorong oleh konsumsi masyarakat. Dan konsumsi masyarakat itu memang salah satunya, bukan satu-satunya, tapi salah satunya adalah memanfaatkan momentum-momentum di mana memang ada terjadi atau potensi peningkatan permintaan dari masyarakat. Kita tarik ke belakang, sebelumnya setidaknya di dua kali terakhir ya, Nataru tahun 2025-2026, pemerintah juga memberikan stimulus untuk perjalanan masyarakat melalui diskon tiket dan juga insentif berupa tarif ya, PPN yang ditanggung pemerintah begitu. Demikian pula Lebaran kemarin Idul Fitri, pemerintah juga melakukan hal yang sama, ditambah dengan pemberlakuan WFA hampir work from anywhere hampir 2 minggu begitu. Dan ini juga berlanjut seperti biasa, bulan depan sudah memasuki masa libur panjang kenaikan kelas anak sekolah, dan kemudian pemerintah juga sudah menyiapkan untuk libur Nataru. Artinya apa? Kita melihat di sini pemerintah benar-benar memaksimalkan konsumsi publik, konsumsi masyarakat ini untuk menopang pertumbuhan dan mendorong pertumbuhan supaya sesuai target apa tahun ini begitu.
1: Oke. Okay. Jadi sesuai dengan target tahun ini, apa sih targetnya, Mas Adit?
3: Ya. Untuk pertumbuhan kan memang pemerintah menargetkan 5,4%
1: ya,
3: tahun ini begitu, dan kemarin sudah 5,61% di semester 1. Dan kalau kita lihat komponen terbesar adalah konsumsi publik, 54% pertumbuhan kemarin itu ditopang oleh konsumsi publik kuartal 1 kemarin yang 5,61. Dan ini tentu pemerintah salah satu modal yang dan kebetulan memang pilar pertumbuhan kita saat ini masih di konsumsi publik, sehingga momentum-momentum inilah yang digunakan oleh pemerintah untuk mengenerate perekonomian sehingga memberikan efek pada pertumbuhan. Nah, kita kembali lagi ke dua momentum libur yang sebelumnya. Di Nataru 2025 dan 2026 itu salah satu studi yang dilakukan oleh Universitas Gadjah Mada itu terjadi dampak ekonomi pergerakan warga selama Nataru itu perputaran uangnya hingga 40 triliun. Saat itu juga ada paket insentif dari pemerintah, stimulus begitu.
1: Okay.
3: Kemudian pada lebaran 2026 kemarin, pemerintah memberikan stimulus transportasi 911 miliar. Itu juga memberikan satu dampak multiplier yang ini dari Kadin itu memperkirakan hampir 148 triliun. Artinya multiplier efek dari stimulus yang diberikan pemerintah ini berkali-kali lipat, dan tentu ini diharapkan juga terjadi pada libur anak sekolah bulan depan dan pada saat Nataru, dan itulah yang memberikan satu multiplier pada perputaran ekonomi sehingga memberikan dampak atau daya ungkit pada pertumbuhan ekonomi gitu.
1: Baik, kalau misalnya kita lihat saat ini ya, ada tekanan nilai tukar rupiah, Mas Adit. Ini kan nggak bisa dihindari. Seberapa efektif langkah ini bisa mendongkrak konsumsi domestik di tengah rupiah yang masih anjlok?
3: Oke, memang itu koreksi atau fluktuasi nilai tukar rupiah terhadap dolar itu adalah satu hal yang memang menjadi concern pemerintah. Karena itu memang bisa memberikan tekanan terhadap pertumbuhan, terhadap fiskal, dan segala macam. Justru inilah upaya pemerintah untuk bagaimana menciptakan peluang-peluang baru, peluang-peluang pertumbuhan, supaya kita bisa setidak-tidaknya memberikan katalis di tengah tekanan itu sendiri begitu. Di satu sisi tekanan memang ada, kita tidak dimungkiri ada tekanan terhadap nilai tukar rupiah, dan secara kebijakan fiskal pun pemerintah juga melakukan hal-hal untuk bagaimana mereduksi atau mengurangi tekanan tersebut dari sisi fiskal. Misalnya dengan kemarin sudah diumumkan perpanjangan work from home, itu sebenarnya gerakan nasional budaya kerja baru oleh Menko Perekonomian juga selama 2 bulan ke depan. Artinya yang pertama kali April sampai dengan Juni, kemudian nanti akan berlanjut 2 bulan ke depan, itu sudah ada evaluasinya dan memberikan satu dampak penghematan pada transportasi, dan itu juga tentunya pada gilirannya memberikan pengurangan pada kebutuhan bahan bakar minyak yang memang kita masih mengimpor. Itu satu hal dulu. Kemudian juga mulai Juli nanti ada B50, mandatory B50, penerapan B50, itu juga upaya untuk mengurangi kebutuhan impor bahan bakar minyak dengan sendirinya mengurangi tekanan terhadap nilai tukar rupiah. Dan ini semua bisa dibarengi dengan konsumsi domestik yang didorong melalui paket stimulus ini begitu, Mbak.
1: Oke. Nah, supaya tidak membingungkan di masyarakat, ini kan penting nih peran dari Bakom terutama ya.
3: Betul.
1: Sinerginya seperti apa sih antar lembaga? Kemudian juga kan sering sekali nih ada pernyataan antar kementerian yang tidak sinkron. Bagaimana juga Bakom kemudian menjembatani komunikasi ini agar narasi ekonomi pemerintah keluar dalam satu suara yang solid?
3: Oke, terima kasih, Mbak. Jadi memang kalau dikaitkan dengan apa yang kami lakukan di Bakom, di Badan Komunikasi, tugas kami adalah mengorkestrasi kebijakan pemerintah. Kita tidak masuk pada posisi kebijakannya, tetapi dari kebijakan itulah yang dikomunikasikan kepada pemerintah. Tentu dari apa yang dikeluarkan oleh pemerintah ini, kami dari Bakom memberikan satu rumusan narasi, memberikan satu orkestrasi yang nantinya itu akan disampaikan kepada semua KL, kementerian dan lembaga yang terkait, sehingga kepada masyarakat itu muncul satu narasi atau pernyataan yang tidak apa namanya memberikan bias di masyarakat begitu. Dan ini kan tentu juga pada saat perumusan kebijakan ini sendiri kita juga tahu di katakanlah untuk stimulus ini ya leading sektornya kan di Kemenko Perekonomian. Kemenko Perekonomian tentu juga sudah mengajak seluruh KL terkait, semisal di Kementerian Perhubungan, kemudian juga karena ini menyangkut transportasi, kemudian juga dan antara karena menyangkut BUMN-BUMN yang bidang transportasi, demikian pula Kementerian Keuangan untuk memberikan bagaimana kondisi fiskal, apakah bisa mensupport kebijakan ini, dan juga tentunya kalau tadi di apa juga kita lihat ada dari sisi ketenaga kerjaan karena ada program magang dan vokasi, tentunya KL-KL ini juga sudah memahami apa yang memang menjadi arah kebijakan pemerintah semester kedua ini melalui paket stimulus yang sudah disampaikan kemarin gitu. Demikian Mbak Risti.
1: Oke, dan targetnya masih sama untuk dari paket stimulus 2 ini nantinya juga akan ada tambahan-tambahan lihat dari situasi dan kondisi atau seperti apa?
3: Tambahan gimana maksudnya?
1: Ya, dari perkembangan begitu ketika nanti paket-paket ini berjalan, stimulus ini berjalan maksud saya begitu, kira-kira akan seperti apa? Dari manajemen, kemudian manajemen krisis informasi, karena kan pemerintah juga harus bisa menangani berbagai hoax ekonomi secara cepat tanpa terkesan membatasi kebebasan berpendapat di masyarakat.
3: Jadi sekali lagi Mbak, jadi memang kalau terkait dengan sisi komunikasinya itu sendiri, kami memang memberikan satu narasi besar yang merumuskan satu narasi besar yang nanti akan kita sampaikan. Kalau soal hoax atau segala macam, tentu itu sesuatu hal yang harus kita antisipasi oleh pemerintah. Tetapi itu kan memang kalau namanya hoax kan di luar kendali ya. Tetapi kita pasti mempersiapkan antisipasi apa-apa yang sudah disampaikan oleh pemerintah. Setidak-tidaknya dengan kita memberikan kampanye atau mensosialisasikan sejak awal apa-apa yang menjadi langkah pemerintah ke depan ini, itu diharapkan bisa dipahami oleh masyarakat sejak dini, sehingga itu dengan sendirinya akan meminimalkan atau mengurangi munculnya ruang-ruang penyesatan informasi, disinformasi oleh pihak-pihak yang mungkin tidak bertanggung jawab atau

0: pahaminya secara lebih utuh dan setidak-tidaknya itu bisa untuk menangkal disinformasi di publik gitu.
1: Oke, Mas Adit, kalau dilihat juga dari sisi tadi ya alokasi anggaran tadi Mas Adit menyebut banyak sekali ya program vokasi, magang nasional begitu. Nah, di tengah gelombang PHK sektor manufaktur saat ini, apakah program pelatihan ini menjadi satu-satunya solusi jangka pendek yang tepat atau sebenarnya kita butuh reformasi industri yang lebih masif?
0: Iya, tentu ini salah satu ya, karena tadi disampaikan juga Mbak Risti, secara industrial kita pemerintah tentu bergerak untuk bagaimana melakukan restrukturisasi hal-hal yang sifatnya struktural, bagaimana ekonomi kita nanti juga bisa bergeser atau setidak-tidaknya sisi industrialisasi itu bisa menjadi komplement dari sisi konsumsi yang saat ini menjadi penopang pertumbuhan. Kita lihat sekarang ini, tadi kan memang saya jelaskan bahwa program vokasi dan program magang ini kan diarahkan pada mereka yang korban PHK maupun mereka yang siap kerja, supaya siap kerja begitu. Kita lihat sekarang, pemerintah sedang melakukan program, salah satu program pemerintah adalah hilirisasi, baik sumber daya alam, mineral kritis maupun sumber daya alam pangan begitu. Dan ini program yang sangat masif, sekarang sudah dijalankan. Sudah ada sekitar hampir 30 proyek yang sudah di groundbreaking oleh Presiden untuk tahun ini saja. Sampai dengan bulan April kemarin itu sudah dua fase groundbreaking dilakukan oleh Presiden gitu. Dan ini akan membuka lapangan kerja yang sangat besar gitu, sekitar 700.000 kurang lebih lapangan kerja yang akan tercipta dari kegiatan atau program hilirisasi ini sendiri. Kalau tadi ditanyakan secara banyak korban PHK, tentu ini hal yang menjadi solusi, tidak hanya jangka pendek, dalam jangka panjang ini juga disiapkan untuk bagaimana nanti mengisi posisi-posisi yang dibutuhkan dari program hilirisasi itu sendiri ke depan. Dan tentu tidak hanya hilirisasi, selain hilirisasi tentu juga pemerintah membuka investasi untuk investor-investor luar, baik dalam negeri maupun asing, yang memang mereka akan membuka industri di Indonesia.
1: Ya. Karena hilirisasi ini kemarin sebenarnya penarik realisasi investasi ya, dan juga fondasi dari kita bisa bilang ketahanan ekonomi nasional, begitu Mas Adit ya?
0: Iya pasti, iya betul. Jadi itu nanti ke depan itu nanti selain sisi konsumsi publik, konsumsi domestik, juga pemerintah akan mendorong industrialisasi melalui hilirisasi ini, sehingga struktur ekonomi kita ke depan tidak hanya ditopang oleh pertumbuhan, tetapi sisi investasi ini juga bertumbuh. Kuartal pertama kemarin investasi kita menyumbang 32% dari pertumbuhan, artinya sebuah angka yang signifikan juga. Dan angka realisasi di kuartal pertama kemarin itu sudah ada 498 triliun dari Kementerian Investasi.
1: Gitu. Tapi secara realitanya di lapangan begitu ya Mas Adit, ya ketika berusaha memperluas jangkauan hilirisasi ke berbagai sektor, contohlah misalnya sektor pertambangan begitu ya. Apa sih hambatan terbesar dari sisi rantai pasok, supply chain, kesiapan infrastruktur di Indonesia yang notabene adalah wilayahnya kepulauan? Bagaimana?
0: Kalau sebenarnya justru sekarang ini yang dibangun pemerintah adalah membangun ekosistem begitu, dari hulu sampai hilir. Kita lihat untuk mineral kritis nikel misalnya, justru pemerintah sekarang ini membangun sebuah ekosistem bagaimana dari nikel yang semula hanya dikirim raw material mentah ke luar negeri, sekarang sampai dengan menjadi baterai mobil dan kemudian sampai itu barang bisa menjadi mobil listrik, sudah akan dilakukan di Indonesia. Sudah banyak beberapa komitmen, sudah ada komitmen-komitmen pembangunan industri yang dilakukan di Indonesia, yang ini merupakan satu kesatuan mata rantai industri hilir begitu, dari hulu sampai hilir. Jadi justru pemerintah sekarang ini mengatasi persoalan-persoalan rantai pasok dan ingin menjadi salah satu pionir atau pemain utama di dalam rantai pasok, setidaknya salah satu contohnya di industri mineral kritis tadi, melalui baterai, kemudian juga dari nikel, kemudian baterai listrik, kemudian mobil listrik. Demikian pula di tanaman pangan pun juga pemerintah juga mendorong hilirisasi tanaman pangan, dari misalnya dari kelapa sawit menjadi tidak hanya CPO, tapi juga sampai dengan industri turunan. Demikian juga untuk peternakan ayam, telur, dan segala macam. Sehingga
1: ini sangat Mas Adit sekali nih ya, sering menulis tentang investasi pangan dan energi yang menjadi pilar baru ketahanan ekonomi begitu ya Mas Adit ya. Tapi konkretnya hilirisasi pertanian dan maritime yang ideal Itu

0: Seperti apa sih agar komoditas kekuatan kita kayak kelapa sawit, kemudian apa padi, rumput laut ini nggak terus-terusan dijual dalam bentuknya mentah, Mas Adit?
1: Nah, itu tadi hilirisasi, kan program hilirisasi ini kan bagaimana pemerintah secara konsepnya kan menjadikan produk itu sampai dengan di sisi hilir. Hilir itu artinya apa? Sampai dengan end user, siap dikonsumsi oleh masyarakat, begitu. Sehingga tadi kelapa sawit tidak hanya CPO-nya, tetapi juga nanti bisa sampai produk turunan, misalnya mentega, kosmetik, dan segala macam. Demikian juga perikanan, itu nanti juga sampai pada, apa namanya, produksi tidak hanya sekedar perikanan tangkapnya, tetapi juga sampai dengan pada program apa produk-produk turunannya. Dan itulah kenapa sebenarnya ini nyambung juga, apa ya, kalau tadi saya sebutkan hilirisasi, kita juga bisa melihat program pemerintah yang lain seperti misalnya koperasi nelayan merah putih. Ini adalah upaya-upaya juga bagian yang mensupport dari ekosistem hilirisasi itu sendiri. Bagaimana melalui KNMP itu para nelayan mencari ikan, mereka juga sudah disiapkan cold storage-nya, sudah disiapkan juga off-taker-nya untuk apa ini, sehingga mereka tidak lagi kesulitan memasarkan, tidak kesulitan lagi menyimpan supaya apa hasil tangkapannya awet, tidak kesulitan lagi memperoleh solar untuk melaut, karena itu semua ada di satu ekosistem yang namanya KNMP. Dan KNMP itu nanti pasti akan terhubung dengan mata rantai-mata rantai.
0: Singkatannya apa KNMP? Gitu. Mungkin juga boleh dijelaskan
1: kepada Kampung Nelayan Merah Putih. Kampung Nelayan Merah Putih. Ya. Ini kan salah satu yang menjadi apa program prioritas pemerintah juga, yang nanti tahun ini juga akan mulai di apa namanya dioperasionalkan oleh pemerintah. Okay.
0: Dan ini akan connect ya dengan nantinya ketika ada vokasi, penyerapan lulusan pendidikan vokasi untuk bisa menekan angka menjadi pengangguran secara signifikan. Betul. akan bisa langsung ya.
1: Akan sangat terhubung. Jadi semua program pemerintah ini sebenarnya terkoneksi kalau kita lihat vokasi, mempersiapkan tenaga kerjanya, kemudian juga KNMP dan juga KDKMP, Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih juga menjadi off-taker dari tanaman pangan petani maupun nelayan, tangkap ikan, tangkapan nelayan, kemudian nanti menjadi sebuah ekosistem baru, ekosistem di mana seluruh mata rantai ini akan terjadi di Indonesia, sehingga nilai tambah dari ekonomi dari setiap komoditas itu bisa kita maksimalkan, dan disitulah Indonesia akan memiliki posisi yang kuat sebagai dalam rantai pasok global gitu. Untuk semua komoditas yang memang kita memiliki sumber daya yang cukup melimpah begitu.
0: Oke, baik kalau begitu. Ya. Ada pesan lain yang mau disampaikan ke publik?
1: Untuk pesan ya mungkin gini, bahwa sekarang ini pemerintah sangat concern bagaimana publik ini di tengah tekanan ini bisa tetap terjaga daya belinya. Sehingga apa yang dilakukan pemerintah ini sekarang ini memang difokuskan untuk bagaimana menjaga dan juga meningkatkan daya beli masyarakat begitu, sehingga masyarakat tidak perlu khawatir dengan segala apa namanya hal-hal yang memang menjadi disinformasi begitu di publik, sehingga yang kita harapkan masyarakat juga bisa mengikuti informasi dan kebijakan pemerintah ini secara dari kanal-kanal yang memang bisa dipertanggungjawabkan begitu. Kurang lebih itu aja, Mbak Risti.
0: Baik kalau gitu, Mas Ari, terima kasih banyak sudah berbagi kasih, informasi dengan Pro TV. Tenaga ahli dari Badan Komunikasi Republik Indonesia, Aditya Laksmana Yudha.
2: Halo, saya Jamie Ravitz, juru bicara Kedutaan Besar Amerika Serikat di Jakarta. Amerika Serikat sangat antusias menjadi tuan rumah bersama Piala Dunia FIFA 2026 Tournament Sepak Bola Terbesar di Dunia yang menyatukan para penggemar di seluruh dunia. Ini momen untuk mendukung tim favorit dengan semangat fair play. Jangan lewatkan serunya Piala Dunia di RRI. RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolcast, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus Machine. Manusia versus AI. Santai bersama VAR. Visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan lengkap dengan jadwal, review, dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola, hanya di Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pro3, jaringan berita nasional.
2: Radio Republik Indonesia melalui Pro3 menyampaikan kembali informasi-informasi terkini untuk Anda. Dan salah satunya yaitu pendengar yang juga ingin kami lanjutkan adalah terkait dengan stimulus dari pemerintah. Ada paket stimulus boosting pertumbuhan ekonomi yang terbagi dalam beberapa tarif yang ditentukan. Saya coba akan bacakan kembali untuk Anda yang baru bergabung, mungkin bisa menyimaknya. Rincian utama dari stimulus ekonomi meliputi diskon transportasi liburan sekolah. Jadi subsidi tarif angkutan, potongan 30% untuk tiket kereta api, kemudian kapal Pelni, dan juga pembebasan jasa pelabuhan atau ASDP. Di tiket pesawat juga ada pertambahan nilai dengan penerbangan domestik yang digunakan untuk menurunkan harga tiket pesawat ekonomi 5,1%. Umum Ikatan Cendekiawan Pariwisata Indonesia atau ICPI, Profesor Azril Ashari.
1: Wawancara Pro3.
2: Azril.
3: Iya, apa kabar?
2: Kabar baik dan sehat. Prof juga ya, ini libur atau sudah beraktivitas di luar nih?
3: Sudah mulai beraktivitas ya. Biasa sih, sudah kerja, sudah mulai kegiatan berikutnya ya. Oke.
2: Baik. Oke, baik. Bisa terdengar suara saya dengan cukup jelas ya, Prof ya?
3: Cukup
2: jelas. Oke, Prof, mungkin bisa dijelaskan nih dari sisi pariwisata, ketika ada stimulan ekonomi yang kebanyakan di kuartal kedua ini diperuntukkan untuk tarif tiket pesawat, kira-kira bisa seberapa jauh nih mendongkrak daya beli masyarakat di situasi sekarang?
3: Terima kasih. Ini sebenarnya hal yang sangat mendasar sekali ya, bahwa sebelum terjadinya eskalasi yang terjadi di Timur Tengah, sebenarnya kita itu harga aftur kita kan sudah naik sebenarnya. Nah, yeah. Memang kita itu termasuk yang termahal di ASEAN. Kemudian harga tiket pesawat saja termasuk yang termahal setelah Brazil. Jadi artinya, padahal kalau kita bandingkan dengan ASEAN atau beberapa maskapai penerbangan itu kan ada yang tidak masuk ke Indonesia. Karena mereka bilang lebih bagus di Singapura berhenti stopover dan mereka mendapatkan harga aftur yang lebih murah. Itu pertama. Yang kedua adalah terjadinya 1 Januari 2026 itu kenaikan dari aftur di mana aftur harus menggunakan SAF, Sustainable Aviation Fuel. Dan itu harganya sudah 6 sampai 10 kali lipat.
2: Wow.
3: Walaupun penggunaannya baru 1%. Tapi tahun 2030, nah itu sudah naik lagi. Nah, kita wajib melaksanakan, kalau tidak, kita tidak akan mungkin mampir misalnya ke Singapura. Mereka sudah menggunakan. Nah, kalau kita tidak, kita harus bayar denda. Jadi artinya, ini ada rentetan yang harusnya sudah diantisipasi sejak awal. Nah, ini kan kita tidak, gitu ya, harga aftur saja. Kalau kita turunkan harga aftur kita sama dengan ASEAN, tiket kita jauh lebih murah. Karena aftur itu kan meng-cover 30-40% ya, 30-40% dari harga tiket itu sendiri. Nah, ini kan menjadi berat ya bagi kita. Nah, untuk ini barangkali suatu hal yang sangat penting bagi kita adalah bukan hanya stimulasi, tapi stimulasi ini kan stimulan ataupun insentif apapun namanya, sifatnya juga sementara hanya untuk 60 hari untuk tiket. Tapi sebelumnya Menteri Perhubungan sudah menaikkan harga untuk circuit fuel kita, udah naik. Nah, jadi sudah naik dulu bulan Maret dan bulan April, dan akhirnya kenaikan ini sekarang udah naik lagi. Jadi harganya itu jauh lebih mahal kenaikan ini gitu. Nah, ini yang barangkali yang harus kita perhatikan, bahwa dengan harga simulasi pemerintah ini sifatnya hanya sementara. Kenapa nggak membuat yang basicnya?
2: Okay. Jadi sebenarnya ya, ini nggak menjamin bahwa nantinya akan ada apa ya, sesuatu yang lebih sustain ya dari sisi pembelian. Betul. Atau daya beli ya.
3: Betul, itu yang saya bilang, bahwa tidak yang basicnya yang diperbaiki, tapi stimulan itu kan sifatnya kan instan, hanya 60 hari, ya 60 hari nanti naik lagi. Padahal sebelumnya pemerintah sudah menaikkan harga tiket itu dengan tambahnya fuel surcharge-nya lagi, jadi surcharge fuel-nya itu sudah naik lebih dulu. Jadi kenaikan kita sebelum terjadi eskalasi sudah naik, sekarang ditambah lagi naik, nah tiba-tiba sekarang eskalasi dengan harga minyak dunia yang sudah menaik, ya, itu juga menjadi hambatan bagi kita. Daya beli kita sudah sangat merosot sekali. Nah, mengenai daya beli, sebenarnya kan itu terkait dengan banyaknya PHK juga di kita. Nah, kenapa nggak ini yang dikejar gitu ya? Kenapa kok yang dikejar itu yang sifatnya instan atau yang populis? Kalau bagi kita sebenarnya, bagi rakyat Indonesia itu bukan yang populis, itu yang jadi, maksudnya yang benar basic bagi mereka yang lebih jangka panjang. Nah, ini yang harus kita perhatikan, bahwa keadaan kita itu yang harus kita perhatikan benar juga. Nah, itu pendapat saya ya, karena okay, eskalasi kita itu sifatnya harusnya secara basic sekali gitu.
2: Oke, okay. Menurut Anda berarti ini masih ada kelemahan-kelemahan begitu ya Prof ya? Ah, seperti apa sih mekanisme yang lebih baik kalau memang ini berupa stimulus untuk dunia pariwisata? Mungkin saya lebih ya, makro ya.
3: Ya, kenapa kita tidak waktu dari awal itu harga aftur kita juga termahal di ASEAN? Saya udah bilang, saya coba hubungi Pertamina, saya nggak dapat datanya. Saya pergi ke Singapura, baru saya dapat data bahwa harga aftur kita itu oleh Pertamina mahal. Kenapa nggak harga aftur yang diturunkan, bukan harga tiketnya? Karena aftur itu 30-40% sekarang sudah meng-covernya. Kenapa nggak yang basicnya ini yang diurus gitu oleh pemerintah? Kenapa membuat stimulan? Stimulan kan temporarily, hanya berlaku 60 hari. Tapi sebelum stimulan, Menteri Perhubungan sudah menaikkan lagi harga untuk circuit fuel-nya sendiri. Jadi kenaikan udah naik, naik lagi. Kenapa nggak yang basic ini? Padahal dunia menggunakan harga aftur itu yang sama gitu ya. Jadi kenapa nggak kita samakan aja harga aftur dengan ASEAN? Saya rasa itu akan bagus. Sehingga banyak maskapai penerbangan luar negeri akan masuk ke Indonesia. Nah, ada beberapa maskapai, tidak saya sebutkan maskapainya, maskapai besar lah, tidak masuk ke Indonesia karena mahalnya aftur di Indonesia. Mereka cukup stay Singapore. Nah, itu kan merugikan kita bagi wisatawan segala macam.
2: Oke. Saya sedikit kaitkan dengan ada salah satu bantuan stimulus yaitu program vokasi. Nah, bagaimana dengan program vokasi ini, Prof? Nah, seberapa kuat program vokasi seperti ini untuk SDM kita? Apakah ini juga kemungkinan bisa mendanai pelatihan dan kompetensi atau sertifikasi keahlian khusus bagi para pekerja lokal di dunia pariwisata?
3: Kalau kita bicara vokasi, kaitannya kan dengan dunia kerja. Artinya vokasi itu harus cocok atau link. Saya nggak sepakat dengan link and match, tapi link by match. Nah, mungkin paham ya bahasa Inggris. Linknya itu karena matchingnya. Nah, ini yang kelemahan kita. Jadi kita jangan membuat vokasi saja, tapi bagaimana dunia kerja itu sendiri. Nah, sekarang Cina saja, Tiongkok, itu sudah menghapus program studi sampai 600 program studi, menghapus dan menggantikan yang baru yang cocok dengan dunia kerja saat ini, di mana AI bergerak gitu, pariwisatanya sudah ke AI, telekomunikasi juga teknik, jadi mereka sudah menutup sampai 600 program studi di perguruan tinggi di Tiongkok. Jadi mereka sudah cepat melonjak ini, kalah saya rasa Amerika untuk membuat hal ini. Mereka belum memikirkan sampai demikian. Artinya dunia kerja yang akan datang itu mereka sudah memprediksi bagaimana, apa yang dibutuhkan. Nah itu seharusnya. Jadi bukan vokasi yang kayak sekarang ya. Sekarang kita harus ke depan, nggak bisa sekarang. Nah vokasi itu harusnya kaitkan juga nanti dengan lisensi, ya sertifikasi kita. Nah ini yang harus dikaitkan itu sertifikasi kemampuan kompetensi kita bekerja untuk dunia yang akan berubah. Ini akan bergeser. Kita jadi teknik elektro tidak hanya elektronya, teknik mesin tidak mesin, tapi lebih ke elektro yang kaitannya dengan AI. Demikian juga yang lainnya. Hampir semua program studi yang saya lihat itu yang dihapuskan itu yang ada semua pada kita, mereka sudah tidak menggunakan lagi. Mereka sudah menggunakan jauh ke depan. Nah, saya mempelajari hal tersebut cepat menanggapi untuk the future kita. Nah, kita kok masih berpikir yang sekarang maupun yang masa lalu. Berpikirlah yang ke depan, apa dunia kerja kita. Sedangkan kita saja banyak PHK gitu. Nah, jadi bagaimana mengantisipasi PHK?
2: Oke, jadi secara tidak langsung begitu, Prof. Prof. Azril mau bilang bahwa ada hal yang nggak realistis dalam hal ini, dalam stimulan ini.
3: Iya, itu yang saya bilang. Tidak basicnya yang dikerjakan, tapi instan. Instan itu quick deal. Jadi yang cepat saja, ya, sehingga kelihatan wah ada ini dikeluarkan ini. Bergembira kita sesaat, tapi bukan untuk jangka panjang. Nah, padahal untuk dunia kerja itu kan for the next future, our pekerjaan kita. Bekerja kita kan berubah sama sekali di dalam 10 tahun mendatang. Mulai 10 tahun, 5 tahun mendatang sampai 10 tahun mendatang, itu sudah bergeser. Nah, kalau kita vokasi, itu kan jangka panjang. Investasi jangka panjang. Jadi, untuk human resources, pendidikan maupun yang pelatihan sama saja, itu kan untuk jangka panjang, for the future. Nggak bisa quick yield. Nah, mereka masih berpikir quick yield. Nggak bisa. Pendidikan itu selalu investasi dia. Jadi tidak bisa menjadi cost ya. Dia harus investasi. Nah, kalau investasi, kita harus tahu dong, yang ke depan itu apa, teknologi apa, keterampilan apa, kompetensi apa. Nah, jadi kita SKKNI kita saya rasa harus sudah mulai bergeser. Standar kompetensi kerja nasional Indonesia yang dikembangkan oleh Kementerian Tenaga Kerja. Itu udah jauh sekali. Nah, vokasi itu kan mengkaitkan dengan SKKNI kita. Nah, SKKNI saja sudah sulit mengejar dengan teknologi yang ke depan. Nah, sekarang teknologi itu...
2: menjadi ambigu jadi ya sebenarnya ini ya, Prof.
3: Iya,
2: ya.
3: Sayang maksud saya. Uang kecil habis jadi menggarami
2: air laut.
3: Apa namanya laut. Jadi
2: okay.
3: Ya, sayang. Nah,
2: Prof, sebelum stimulan ini kemudian diumumkan oleh Pak Menko Erlangga kemarin, ini kan biasanya juga mengundang beberapa pihak untuk diambil hasil pemikiran kritisnya ataupun juga hasil riset dari beberapa pihak-pihak terkait. Nah, kira-kira ini juga sudah berdasarkan hasil riset nggak sih Anda melihatnya keputusan ini? Apa saya, ini kebijakan sesaat saja?
3: Saya berpikir masih belum. Jadi belum memikir kode future itu apa, belum. Jadi apa yang dipikirkan sekarang, kebutuhan sekarang itu bukan sekarang, harusnya for the next. Pendidikan apa juga harus the next. Jadi untuk kebutuhan untuk tahun ke depan, 5 tahun ke depan, apa yang harus, kompetensi apa yang harus dengan vokasi tadi. Apa yang dikerjakan vokasi sekarang, itu vokasi yang zaman dulu sama saja. Okay. SKKNI aja, Standar Kompetensi Kerja Nasional, kita masih yang lama. Berubah itu. Untuk the future kita, prodi kita masih prodi yang lama. Kalau pendidikan kita untuk sarjana, masteral degree atau program master kita ya, jadi kemudian doktor kita juga masih yang lama semua. Mulailah saat sekarang kita menteri pendidikan itu tentu dengan vokasi ya, kemudian BNSP juga tenaga kerja sudah memikirkan apa teknologi yang akan datang. Nah kalau mau itu oke, saya sangat setuju. Tapi kalau memikirkan sekarang itu kan kutil, jadi senang saat sekarang ini dibantu kelihatan gitu, tapi hasilnya
2: tidak terlihat.
3: Tidak terlihat, ya betul. Okay. Tidak ada dampaknya atau efeknya. Ada nggak multiplier efeknya nanti terhadap program stimulan sekarang? Saya rasa sulit. Saya bilang untuk kita bisa hitung dengan multiplier efek saja. Karena secara ekonomi kita harus hitung multiplier apa. Pengembangan sesuatu harus kita lihat. Ya. Directnya, indirectnya, sama induced effect-nya.
2: Oke, okay. Termasuk semua resiko-resikonya sudah harusnya sudah terselesaikan di awal ya, begitu ya?
3: Iya, itu yang saya bilang tadi, bahwa risikonya itu harus dilihat. Membuang uang sekian triliun atau sekian miliar rupiah, miliar kan? Nah itu apa dampaknya? Ada enggak?
2: Oke, okay. Baik. Baik kalau begitu.
3: Menyenangkan sesaat barangkali.
2: Sayang sekali waktu kita terbatas, Prof. Terima kasih banyak memberikan insight-insight baru, dan kita juga berharap bahwa ini ada satu apa ya, satu proses besar yang tidak hanya sekedar karena membantu stimulus tapi jangka panjang. Terima kasih, Prof. Ya, salam sehat, salam sukses.
3: Pendidikan ya, pendidikan itu investasi jangka panjang.
2: Okay.
3: Jangan berpikir untuk saat ini, apalagi vokasi yang kaitannya link by match, bukan link and match, tapi link by match. Matching.
2: Ya. Oke. Okay. Ya, baik. Terima kasih, Prof.
3: Terus terima kasih.
2: Prof. Azril Azhari yang merupakan Ketua Umum Ikatan Cendekiawan Pariwisata Indonesia atau ICPI.
1: Pro 3 Jaringan Berita Nasional.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Bersama saya Wisnu Wardana. Warta berita kita awali dari informasi di mana pemerintah Provinsi Kalimantan Timur memastikan ketersediaan bahan pokok pasca Idul Adha 1447 Hijriah tetap aman, meski sejumlah harga komoditas mengalami kenaikan. Laporan selengkapnya oleh Niswar Kulah.
1: Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur memastikan ketersediaan dan stabilitas harga bahan pokok pasca Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah masih dalam kondisi aman. Pemantauan terus dilakukan melalui koordinasi lintas instansi serta pengawasan rutin di pasar tradisional maupun retail modern. Analisis perdagangan ahli pertama Disperindakop UKM Kalimantan Timur Arif Priyono menyebut, secara umum pasokan sembako di wilayah Kaltim masih mencukupi hingga akhir Mei 2026. Meski demikian, beberapa komoditas seperti cabai dan daging ayam masih mengalami fluktuasi harga akibat tingginya permintaan masyarakat selama momentum Idul Adha. Selain itu, faktor cuaca di daerah produsen juga memengaruhi distribusi pasokan, khususnya komoditas hortikultura yang didatangkan dari luar daerah. Kalimantan Timur sendiri masih bergantung pada suplai bahan pokok dari Pulau Jawa dan Sulawesi untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Ketika produksi maupun distribusi di daerah pemasok mengalami gangguan, kondisi tersebut turut berdampak terhadap pasokan dan harga di pasar Kaltim. Pemerintah daerah bersama Satgas Pangan dan pemerintah kabupaten maupun kota terus memperkuat pengawasan distribusi bahan pokok. Pemantauan dilakukan di pasar tradisional, pusat perbelanjaan modern, hingga jalur distribusi guna mencegah kelangkaan dan lonjakan harga yang berlebihan pasca perayaan Idul Adha. Langkah tersebut diharapkan mampu menjaga stabilitas pasar, serta memastikan masyarakat tetap memperoleh kebutuhan pokok dengan harga yang terjangkau di tengah aktivitas ekonomi yang kembali normal usai Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Dari Samarinda, Kalimantan Timur, Niswar Kulah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kita beralih ke informasi lainnya, di mana Perum Bulog Kantor Cabang Nias bekerja sama dengan pemerintah daerah memberikan stimulus kepada masyarakat melalui program gerakan pangan murah di tengah lesunya daya beli masyarakat. Dampak dari melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dolar. Laporan selengkapnya oleh Ida Rahmi.
1: Sangat membantu sekali, terutama masyarakat yang taraf hidupnya sangat membutuhkan dengan daya beli yang sangat bisa dijangkau.
2: Bulog KCNIA telah mendistribusikan sebanyak 160 ton beras SPHP serta 35 ribu liter minyak kita melalui program gerakan pangan murah pada momen Idul Adha 1447 Hijriah. Pimpinan cabang Bulog Kantor Cabang Nias, Jerry Dharma Putra Zega mengatakan, kegiatan GPM ini merupakan langkah konkret dalam mengantisipasi potensi kenaikan harga dan lonjakan kebutuhan bahan pokok masyarakat selama perayaan Idul Adha. Dalam pelaksanaannya, Bulog KCNIAS bersinergi dengan Dinas Ketahanan Pangan serta jajaran Polres di wilayah Kepulauan Nias guna memastikan distribusi pangan berjalan lancar, tepat sasaran, dan dapat dijangkau seluruh lapisan masyarakat.
1: Bantuannya masyarakat sangat ini ya, sangat antusias ya, karena memang kita kan tujuannya untuk GPM ini untuk menjaga stabilisasi harga pangan dan memberikan kepastian pemenuhan kebutuhan pangan untuk masyarakat pada saat Idul Adha, takutnya jadi lonjakan harga pangan. Mm-hmm. Tapi kalau kita lihat antusiasme dari masyarakat itu sangat antusias sekali, karena dari pelaksanaan GPM yang kita selaksanakan semakin itu semuanya sudah habis terjual di pelaksanaan GPM dilaksanakan oleh masing-masing stakeholder seperti Polres, DKP, dan Disperindak sendiri dari masing-masing kabupaten kota. Kalau untuk yang minyak kita itu di harga 15.500, kalau yang untuk yang SPHP itu di harga 65.000 ya.
2: Sementara itu, Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kota Gunung Stoli Darmawan menyampaikan pemerintah sengaja menghadirkan stok bahan pokok dalam jumlah besar agar masyarakat dapat terbantu di tengah kenaikan harga kebutuhan pokok selama momen strategis.
3: Kita telah melaksanakan gerakan pangan murah bekerjasama dengan Bulog sebanyak 10 ton pada masyarakat yang membutuhkan. Yang kita distribusi dengan harga di bawah HER itu sebanyak 2.000 sak beras SPHP kepada masyarakat. Itu harga di bawah HER ya.
2: Salah seorang mitra pangan Bulog mengaku permintaan lonjakan pangan beras SPHP selama Idul Adha cukup meningkat. Masyarakat mengaku terbantu dengan harga jual SPHP maupun minyak kita ini.
4: Kami dari kios Biarulit yang di Jalan Sudirman depan Pasar Nongu. Okay. Untuk SPHP dan minyak kita dalam beberapa bulan terakhir ini memang sangat dibutuhkan sekali ya. Adanya program dari Bulog ini sungguh luar biasa. Sangat membantu sekali, terutama masyarakat yang taraf hidupnya sangat membutuhkan dengan daya beli yang sangat bisa dijangkau ini. Bulog terus memberikan kami kesempatan untuk bisa mendapatkan, terutama mitra-mitra yang sangat rentan dengan situasi pasar di daerah lokasi kami ini.
2: Di akhir keterangannya, Pinca Bulog KCNIAS kembali menegaskan bahwa sinergi antara Bulog bersama pemerintah daerah, aparat kepolisian, serta stakeholder terkait menjadi kunci penting dalam menciptakan stabilitas pasokan dan harga pangan di wilayah Kepulauan Nias. Dari Gunung Sitoli, Ida Rahmi Talombanua melaporkan, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Demikian warta berita pada dini hari ini, pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram dan juga @rriprograma3. Saya Wisnu Wardana, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Temukan informasi ringan terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia 2026 dalam Pro 3 Piala Dunia Maxi. Mulai fakta unik, sejarah, sampai istilah dalam pertandingan sepak bola. Pro 3 Piala Dunia Maxi. Maksimal infonya, maksimal Piala Dunianya.

0: 26 yaitu Bosnia dan Herzegovina.
1: Ya, setelah absen sejak 2014, Bosnia dan Herzegovina ini lolos ke Piala Dunia 2026 lewat jalur playoff UEFA dengan menyingkirkan Italia dan Wales secara dramatis.
0: Ya, keberhasilan ini juga menjadi pencapaian besar bagi generasi baru Bosnia di bawah pelatih Sergei Barbares yang berhasil memadukan pengalaman pemain senior dengan talenta muda yang lagi berkembang pesat.
1: Nama terbesar kuda hitam Eropa di 2026 ini tetap ada di Edin Dzeko. Striker veteran itu masih menjadi pemimpin lini depan, sekaligus pencetak gol utama tim.
0: Ya, untuk gaya bermain, pelatih Barbares pakai pendekatan 4-4-2 yang cukup fleksibel, mengandalkan duel fisik, crossing cepat, serangan sayap, dan juga transisi langsung ke depan.
1: Bosnia juga udah menunjukkan mental kuat sepanjang playoff karena selalu mampu bangkit dalam situasi sulit.
0: Bosnia tergabung di grup B bersama tuan rumah Kanada, Swiss, dan juga Qatar.
1: Bosnia memang punya starting 11 yang kompetitif, tetapi kedalaman pemain mereka masih terbatas dibanding negara besar Eropa lainnya.
0: Gimana pendapat Anda? Silakan tulis di kolom komentar sosial media kami dan juga baca ulasannya di situs
1: rri.co.id.
2: Adalah kerabat dekat manusia dengan 97% kesamaan DNA. Memiliki kecerdasan yang tinggi dan mampu merasakan emosi sama seperti kita. Mereka menjelajahi setiap penjuru hutan dengan menebarkan biji-bijian agar regenerasi tanaman terjaga dan memastikan sumber udara bersih, sumber air, sumber pangan, dan sumber bahan baku obat-obatan tetap tersedia. Kehilangan mereka berarti kehilangan hutan tropis yang akan menimbulkan bencana ekologis, perubahan iklim, dan bencana alam. Kita manusia bisa mencegah terjadinya bencana dengan melindungi mereka di habitat alaminya. Mereka adalah orang hutan, sang penjaga hutan tropis Indonesia.
3: Jaringan Berita Nasional.

0: 3 Jaringan Berita Nasional. Kata tokoh dunia. Perubahan itu menyakitkan. Ia menyebabkan orang merasa tidak aman, bingung, dan marah. Orang menginginkan hal seperti sedia kala, karena mereka ingin hidup mudah. Richard Marcinko.
1: Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolcast, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus machine, manusia versus AI. Santai bersama VAR, visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan lengkap dengan jadwal review dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola, hanya di Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pro3, Jaringan Berita Nasional.
2: Sejumlah provinsi di Pulau Sumatera, mulai dari Aceh, Sumatera Utara hingga Sumatera Barat mengalami blackout atau pemadaman listrik secara merata selama 2 hari sejak Jumat tanggal 22 Mei 2020 lalu. Selain Sumatera, jaringan listrik juga dilaporkan di sejumlah kabupaten dan kota di Jawa Timur. Juga dilaporkan padam serentak pada Jumat tanggal 22 Mei malam. Buntut dari insiden itu, pemadaman masal yang memakan waktu cukup lama, banyak masyarakat yang mempertanyakan hak mereka terkait ganti rugi. Apakah bisa masyarakat mendapatkan kompensasi dari pemadaman listrik ini? Dan kita akan berbincang bersama narasumber.
0: Wawancara Pro3.
2: Nah, kita akan berbincang bersama dengan salah seorang pengusaha laundry yang terdampak blackout. Ada Mbak Iin. Mbak Iin, ini di Sumatera atau di mana nih?
3: Saya di Riau.
2: Di?
3: Riau, Pekanbaru.
2: Oh, di Pekanbaru. Yang berarti terdampak juga ya?
3: Iya.
2: Terdampak juga. Mati lampu 2 hari totalnya?
3: Iya, 2 hari. Nggak sampai sih, 3 hari. 2 hari lebih.
2: Oh, lebih?
3: 2 hari setengah. Nama itu. Ya kan, dari Sabtu sampai Minggunya malam kan termasuk ya 2 hari lah.
2: Oh,
3: tapi
2: iya,
3: tidak kebetulan di tempat saya tinggal 2 hari, tapi ada di bagian belakang rumah tuh sampai 3 hari.
2: Oh gitu, berbeda-beda. Jadi padamnya itu tidak langsung serentak di satu daerah itu mati semua. Ada yang masih ada yang nyala gitu ya, Mbak Iin?
3: Iya, ada. Tapi di waktu malam pertama yang kejadian jam 9 malam tuh serentak kayaknya di,
2: oh,
3: saya tinggal daerah 6.
2: Daerah mana, Mbak Iin?
3: Saya kan tinggal di daerah Panem, nama daerahnya. Tanya Kecamatan Sialang Munggu. Serentak semuanya.
2: Iya. Nah, itu sebagai pengusaha laundry gimana tuh dampaknya?
3: Ya, saya kan ada cucian tuh.
2: Oh iya.
3: Iya. Gak bisa nyuci. Karena kan gak bisa pakai mesin cuci. Terus air. Airnya gak bisa dinaikin. Karena gak ada listrik.
2: Oh iya.
3: Genset tuh.
2: Iya. Itu kali ini gimana pakai genset akhirnya? Atau gimana?
3: Enggak. Sebagian sih ada tuh teman-teman tuh pada beli genset. Karena kan mati lampu sama. Ya beberapa tetangga ada yang beli genset. Ada juga teman yang usaha juga. Kebetulan mereka punya sediain genset. Karena kan laundry-nya skala besar lah ya daripada saya.
2: Iya. Oh gitu, jadi itu sebagian besar di tekanan kiri Mbak In itu memang usahanya sama, senada, laundry semua?
3: Enggak. Saya kebetulan kan laundry-nya ditinggalnya di komplek. Ada tuh teman saya tuh punya usaha laundry yang kayak itu laundry koin.
2: Oh iya, jadi nyuci sendiri tuh?
3: Iya, yang nyuci sendiri. Kebetulan teman saya tuh ada nyediain genset.
2: Oke, nah itu kan artinya ada yang laundry skala besar itu sedia genset ya. Tapi kalau Mbak In enggak. Jadi nunggu sampai listrik nyala aja gitu ya Mbak In ya.
3: Ya, kebetulan kan hari Jumat tuh ya, Jumat, Sabtu, Ahad hari itu anak sekolah kan ada beberapa yang libur, jadi baju mereka nggak terlalu deadline. Kebetulan ada juga yang laundrynya yang disetrika aja. Kalau aja nggak mempengaruhi, soalnya kan pakai broiler itu setrika uap. Jadi kalau setrika uap kan nggak pakai listrik.
2: Oh iya, jadi nggak terlalu berpengaruh kalau itu bisa. Tapi kalau yang dicuci karena mesinnya mati, jadi nggak bisa ya kalau gitu ya Mbak In. Iya. Customer ada yang komplain? Customer ada yang komplain nggak ya dengan kondisi kayak gitu? Kayaknya nggak lah ya.
3: Enggak, alhamdulillah enggak, kan pada ngerti lah semuanya kan,
2: ya.
3: Kalau
2: mati lampu. Mau gimanain kalau udah mati lampu ya. Jadi tapi kalau dihitung-hitung nih, itu ada kerugian enggak yang dialami oleh Mbak In dengan adik mati lampu 2-3 harian ini?
3: Kebetulan kan matinya kan ada yang 6 jam. Jadi 6 jam berikutnya sih bisa dicuci.
2: Oh gitu.
3: Cuma kan jadi menumpuk gitu, seharusnya udah selesai, nggak jadi selesai yang itu, jadi kerjaannya jadi double gitu.
2: Yeah. Karena oh iya, jadi yang 6 jam ini maksudnya apa? Jadi 6 jam mati, kemudian setelah 6 jam itu nyala lagi gitu listriknya?
3: Iya. Yeah. Kebetulan yang di tempat saya 6 jam, ada yang di belakang kompleks saya itu sampai 12 jam ada. Dia hidupnya tidak sama.
2: Tadi kan di awal saya tanya nih Mbak In, di sana mati lampunya berapa hari? Mbak In ada yang bilang 2 hari dan 3 hari. Ini yang 6 jam sama 12 jam nih maksudnya apa nih kalau Mbak In?
3: Kalau di kompleks saya tuh matinya 2 hari lebih sedikit lah tuh, nggak sampai 3 hari. Cuma kan orang udah waspada kan mulainya dari Jumat tuh, Jumat malam sampai Senin katanya. Tapi kebetulan di tempat saya tinggal nih sampai hari Minggu aja. Ada di beberapa tempat itu kebetulan teman juga punya usaha itu belum hidup hari Seninnya.
2: Iya, berarti ada yang 2 hari, ada yang 3 hari, maksudnya gitu kan, Mbak In ya. Tapi yang 6 jam terus nyala lagi itu apa tuh? Maksudnya dalam sehari itu enggak total mati gitu maksudnya, Mbak In?
3: Enggak mati total.
2: Oh.
3: Kayak hari itu kan matinya jam 9, hari Jumat malam itu jam 9.
2: Oke. Okay.
3: Terus jam 2-an hidup, jam 2-an malam di mimpi.
2: Iya.
3: Nah, terus berikutnya siangnya mati lagi.
2: Bertahan nggak terlalu lama ya berarti hitungannya ya? Dari malam ke siang ya?
3: Nggak sampai 24 jam.
2: Oh, oke.
3: Okay. Hanya panas banget kan?
2: Iya.
3: Mati Pekanbaru kan kota minyak, atas bawah minyak. Jadi kan semua warga tuh pada berhamburan keluar tuh karena panas.
2: Karena panas ya, mati lampu lagi ya, waduh. Iya. Tapi ini kan kita bicara soal pemadaman listrik, bisakah masyarakat mendapatkan kompensasi? Pertanyakan itu ya, topik kita yang kita angkat pada malam hari ini, Mbak In. Mbak In, sejauh ini ada nggak sih kompensasi dari PLN?
3: Nggak ada tuh.
2: Nggak ada ya?
3: Ada, soalnya saya juga nggak ada buat pengaduan. Kayaknya kalau yang sesama di sini nggak ada buat pengaduan, mungkin itu kali usaha ternak ayam kali itu.
2: Oh, yang kalau rame di sosial media itu kan yang ternak ayam ya?
3: Iya. Kalau di sosial media itu ternak ayam, karena kan ayam itu kan ada yang petelur, ada yang lagi menetas itu kan, kan butuh panas kan?
2: Panas, iya.
3: Untuk menetasnya.
2: Jadi kalau nggak lampunya mati ya sebagai penghangatnya itu, ya udah akhirnya gagal panen lah istilahnya ya. Gitu ya Mbak In ya.
3: Kalau untuk laundry sih kalau saya sendiri nggak ada masalah sih.
2: Nggak ada masalah ya. Oke kalau gitu. Jadi Mbak In nih setelah nyala itu kan sekarang ini sudah normal lagi kan ya Mbak In ya?
3: Alhamdulillah normal, tapi tuh ada perbaikan apa tuh nggak tahu. Di tower depan rumah saya tuh ada, kebetulan ada orang PLN lagi memperbaiki kabel-kabel itu, lagi panjat-panjat tower juga.
2: Sejak kapan Mbak In itu perbaikannya?
3: Sore tadi tuh.
2: Oh, sore tadi. Tapi nggak sampai menyebabkan lampu listriknya mati ya, tapi nggak sampai dipadamkan kan listriknya?
3: Enggak dimatikan.
2: Hidup semua. Baik. Mudah-mudahan enggak kejadian lagi. Tapi ya mungkin harapannya deh sebagai konsumen deh, Mbak In, kepada PLN nih. Silakan.
3: Ya kalau mati lampu tuh diberitahukan kan bisa tuh. Soalnya kan enggak, kadang elektronik kita kan pada lagi hidup tuh semua.
2: Iya.
3: Saya tuh sampai rusak tuh dipasangin.
2: Oh rusak, kipasannya rusak.
3: Nah, tapi yang saat ini enggak, kadang kan tiba-tiba tuh mati gitu. Tapi matinya sebentar, hidup lagi kan itu membuat elektronik rusak.
2: Oh iya, rusak. Iya betul. Ya kulkas lah ya atau apa ya gitu ya. Jadi
3: iya.
2: Dia itu mulai start nyalanya lagi juga ngangkat daya listriknya besar ya, sehingga ya bayar listriknya juga takutnya besar juga. Dan akhirnya ada beberapa barang elektronik yang waktu itu sempat rusak Mbak In, kalau yang pemadaman kemarin ini.
3: Kipas angin saya tuh.
2: Oh kipas angin. Oh gitu ya. Jadi kalau bisa dikabarin dulu jauh-jauh hari.
3: Iya, mau mati jam sekian gitu kan, diberitahu RW-nya gitu kan, bisa diumumkan ke warganya.
2: Iya.
3: Jadi kan bisa dicabut-cabut.
2: Cabut-cabut dulu. Iya. Oke.
3: Kita gara-gara apalah sering bolak-balik mati sebentar, tapi sebentar ya, kemarin tuh sering. Bulan ini tuh paling membengkak tagihan listrik saya sampai 1 juta.
2: Sebentar saya konfirmasi lagi Mbak In. Jadi sebelum ada pemadaman yang 2 dan 3 hari kemarin itu tanggal 22

0: Usaha laundryan ya, mesin cucinya gimana tuh kalau kayak gitu tuh Mbak In?
1: Kebetulan mesin cucinya sih nggak ada yang rusak, nggak ada kenapa-kenapa. Cuma tagihan listrik kan membengkak tuh. Selama 1 tahun belakang ini nggak pernah bayar 1 juta nih, 1 juta saya bayar nih.
0: Iya, gara-gara biar pet ini ya.
1: Usaha baru. Mesin cucinya hidup tuh sekali dua, air kan hidup, tiba-tiba mati.
0: Mati.
1: Jadi kan pengering, saya kan pakai pengering yang 100% itu juga kan.
0: Daya
1: itu yang
0: listriknya,
1: lebih takut.
0: Iya, daya listriknya tinggi tuh, gede tuh yang itu tuh.
1: Iya, jadi satu listriknya, satu nanti kerusakannya yang ditakutkan kan.
0: Iya juga. Tapi tapi jadi ini sebelum mati 2 dan 3 hari tanggal 22 Mei kemarin, itu sebenarnya sebelum-sebelumnya pernah sering biarpet ya, hidup mati. Matinya 2 menit terus nyala lagi, terus kemudian mati lagi 2 menit terus nyala lagi gitu ya, Mbak In ya.
1: Tapi enggak sering-sering banget.
0: Enggak sering-sering banget. Oke.
1: Okay. Kalau sering kan titip jam gitu kan, ini enggak berapa itu sekali gitu kan.
0: Tapi ada nggak sih dalam tapi ada nggak sih ancar-ancar dalam seminggu pasti ada aja gitu mati.
1: Enggak juga.
0: Oke, baik kalau gitu Mbak In sukses ya usahanya ya Mbak In.
1: Terima kasih.
0: Pemilik usaha laundry yang terdampak blackout, Mbak In sudah kami ajak berbincang.
2: 3
3: Saya Muti Afid, Menteri Komunikasi dan Digital Republik Indonesia, menyambut amat gembira kehadiran siaran Piala Dunia yang dipersembahkan oleh RRI melalui program Pesta Bola Dunia 2026. Di tengah kemajuan teknologi, akses informasi dan juga hiburan yang berkualitas bagi seluruh rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke adalah hal yang amat penting. Karena lebih dari olahraga biasa, sepak bola sudah lama menjadi bahasa persatuan yang mampu menghubungkan seluruh pelosok negeri kita. Dengan semangat sportivitas, mari kita dukung tim favorit kita dengan penuh semangat. Mari jadikan momen ini sebagai perayaan solidaritas global. Selamat menikmati euforia Piala Dunia 2026 melalui berbagai kanal siaran dan platform digital RRI. Sekali di udara, tetap di udara.
4: Memori kolektif bangsa. Dia adalah mantan tentara komando militer Belanda yang memiliki pengalaman dalam Perang Dunia Kedua, namun jatuh cinta dengan Indonesia dan bahkan memilih tinggal dan menetap di Indonesia. Dia adalah Erkus Bernardus Visser atau Muhammad Ijon Janbi, pelatih perwira dan personil pasukan komando pertama dalam sejarah militer Indonesia, serta komandan pertama pasukan resimen para komando angkatan darat atau RPKAD yang menjadi cikal bakal pasukan khusus atau Kopassus TNI angkatan darat. Sosok Muhammad Ijon Janbi disampaikan Suyatmi, istri Ijon Janbi, dan Heru Sulistyo Janbi, putra Ijon Janbi.
5: Pak Ijon Janbi itu lahir di Boskop 13 Mei 1913. Dengan nama Rokus Bernardus Visser. Orang tuanya juga bernama Visser. Dan orang tuanya petani di kampung beliau. Orangnya itu kalem, tenang, tapi terus terang aja tegas. Kalau dengan keluarga, sayang sekali. Ya, dengan anak, dengan istri itu sayang sekali.
6: Tapi itu orangnya santai. Mungkin kalau bahasa sekarang dibilang gaul-gaul, kocak juga, tapi tegas juga. Jadi menurut saya ya, mohon maaf, bukannya apa-apa, bukannya terus bapak yang lain nggak baik, nggak. Tapi bagi saya adalah hero, meskipun saya hanya diberi oleh Tuhan 8 tahun saja. Tapi banyak sekali yang mungkin doktrin dimasukkan ke saya, apalagi untuk Indonesia yang kita cintai.
2: Tiga Jaringan Berita Nasional.

0: Dan kita akan berbincang kali ini bersama dengan Ketua Pengurus Harian Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia atau YLKI, ada Mbak Niti Emiliana.
1: Wawancara Pro 3.
0: Halo Mbak Niti, kabar baik ya Mbak?
2: Alhamdulillah kabar baik.
0: Alhamdulillah kabar baik juga. Nggak mati lampu lah kalau di sini. Alhamdulillah Mbak Niti. Mbak Niti di mana? Posisinya sekarang di mana nih Mbak Niti?
2: Di Bekasi.
0: Oh di Bekasi. Mbak Niti kan kemarin kita sempat rame tuh yang blackout ya, pemadaman listrik di daerah Sumatera ya, ada beberapa wilayah kabupaten kota yang terdampak. Yang sempat viral juga itu soal ada peternak ayam kalau tidak salah ya, yang akhirnya gagal panen dalam tanda kutip karena mati listrik itu. Tadi kami sempat berbincang juga dengan salah seorang pemilik laundry yang membutuhkan listrik juga tentunya, tapi tidak separah mungkin dengan apa ya, peternak yang skalanya besar juga begitu. Tapi kita punya mekanisme nggak sih ganti rugi soal listrik ini, PLN ini Mbak Niti?
2: Ya, sebenarnya kalau mau dipahami juga ya terkait dengan kerugian, konsumen itu tentu mengalami kerugian ya, dari sisi aktivitas sehari-hari ataupun juga bisnis yang terhambat gitu ya.
0: Iya.
2: Dan sebenarnya PLN sendiri pun sebenarnya mengalami kerugian operasional gitu ya.
0: Nah, oh.
2: Iya, PLN sendiri pun juga mengalami kerugian karena ada pemadaman tersebut potensi untuk masukan juga. Apalagi kalau seandainya ada untuk kompensasi, mereka secara korporasi juga harus menanggung dari kompensasi konsumen tersebut. Kalau berdasarkan dari regulasi, sebenarnya mekanisme kompensasi ini secara spesifik ada gitu ya. Kalau dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen itu ada.
0: Oh ada.
2: Karena ya di pasal 4 itu konsumen berhak mendapatkan kompensasi ganti rugi ketika ada suatu produk atau jasa yang tidak sesuai dengan apa yang dijanjikan. Tapi kalau spesifik lagi ke arah ketenaga listrikan, itu sebenarnya ada yang namanya Peraturan Menteri ESDM. Jadi ada Peraturan Menteri ESDM nomor 2 tahun 2025 tentang perubahan kedua untuk Peraturan Menteri ESDM tersebut terkait dengan tingkat mutu pelayanan dan biaya yang terkait dengan penyaluran tenaga listrik oleh PLN. Jadi seandainya PLN itu mutu layanannya dan juga terkait dengan standar layanan yang telah ditetapkan oleh Menteri ESDM tersebut tidak mencapai target atau realisasinya tidak mencapai target, atau bahkan ketika ada pemadaman, maka konsumen itu berhak mendapatkan kompensasi. Dan sebenarnya tingkatannya pun juga ada syarat dan ketentuannya juga gitu.
0: Jadi nggak semua pelanggan dapat?
2: Ada kompensasinya itu mereka ada misalnya terkait dengan lama gangguan gitu. Kira-kira lama gangguannya berapa lama, semakin lama gangguan itu maka semakin besar juga kompensasinya gitu. Atau jumlah gangguannya seperti apa gitu. Misal kalau di peraturan ini kan ditetapkan lama gangguan itu paling tidak 1 jam per bulan ya. Kalau seandainya lebih dari 1 jam per bulan maka konsumen itu tentu berhak mendapatkan kompensasi. Nah, tentu kan kalau ke cerita
0: yang di kemarin blackout kan lebih dari 1 jam
2: lebih
0: itu
2: dari, mah. Iya. Nah, itu sebenarnya kalau seandainya konsumen mendapatkan kompensasi ganti rugi, itu secara otomatis nanti akan disalurkan di pembayaran berikutnya, misal.
0: Oh, pemotongan iuran, apa namanya, tagihan listrik gitu Mbak Niti?
2: Iya, misal tagihan listriknya nanti sudah dikurangi dari kompensasi tersebut. Atau ketika mau beli token itu nanti sudah ada pengurangan untuk diskonnya. Nah, itu secara otomatis seharusnya. Tapi memang kalau terkait dengan regulasi ini yang menentukan untuk berhak atau tidaknya itu memang yang pertama perlu ada yang namanya investigasi terlebih dahulu.
0: Investigasinya di penyebab blackoutnya.
2: Penyebab blackoutnya. Lalu memang dari situ berdasarkan regulasi ini adalah PLN itu melaporkan ataupun juga yang menentukan itu adalah dari Kementerian SDM-nya, terutama dari Direktorat Jenderal Ketenagalistrikannya, bahwa PLN itu juga harus melaporkan tingkat realisasi mutu pelayanannya, pelaksanaan, bahkan pelaksanaan kompensasinya itu harus mereka laporkan kepada menteri secara triwulan gitu. Jadi kalau seandainya PLN itu tidak mematuhi regulasi yang ada terkait dengan kompensasi pun mereka juga akan terkena sanksi administratif gitu dari menteri gitu.
0: Ya, Mbak Niti, kan kalau kabarnya kan sudah keluar nih ya, apa hasil dari investigasi kan kemarin juga pihak kepolisian juga sudah konfes juga tuh dia yang bawa kabel-kabel PLN itu loh Mbak Diti, yang beredar itu bahwa ini penyebabnya adalah sambaran petir gitu ya, bukan dari tangan manusia atau human error ataupun apapun sebagainya. Itu kenapa tadi di awal Mbak Diti bilang kalau bisa diinvestigasi dulu. Nah ini sudah nih misalkan, sudah diinvestigasi ternyata penyebabnya alam gitu misalkan Mbak Diti, terus apa kemudian?
2: Nah sebenarnya kalau dalam regulasi itu Permen SDM nomor 2 tahun 2025 itu sebenarnya tidak disebutkan secara eksplisit mengenai pengecualian kompensasi yang dikategorikan sebagai force majeure atau kahar ataupun dalam hal keadaan cuaca tersebut. Jadi tidak tertulis. Maka
0: apapun faktornya gitu maksudnya, itu nggak dijelasin kan?
2: Ya, itu secara regulasi tidak dijelaskan. Maka sebenarnya konsumen tetap berhak mendapatkan kompensasi. Dan untuk hal-hal tersebut memang berdasarkan nanti data. Nah, memang beberapa hal itu ada yang kejadian seandainya kok saya tidak mendapatkan hak kompensasi gitu ya. Nah, penyataannya itu ada yang namanya juga terkait dengan sumber data. PLN itu sebenarnya menggunakan sistem pemantauan otomatis jaringan listrik ataupun juga dari pelaporan masyarakat gitu ya. Nah, tapi memang karena kejadiannya kemarin itu secara blackout massal gitu ya. Nah, itu kan sebenarnya sudah terlihat lah gitu ya, tanpa harus melaporkan pun pasti sudah diketahui secara sistem ataupun mungkin apa namanya yang sudah diketahui lah gitu.
0: Jadi nggak perlu, sebenarnya nggak perlu aduan ataupun laporan ya. Tadi saya sempat berbincang bersama pemilik usaha laundry yang terdampak blackout Mbak In. Saya tanya, dapat kompensasi nggak dari PLN? Nggak sih, tapi teman-teman usaha laundry di sana juga tidak mengajukan keberatan ataupun mengajukan kompensasi ke PLN. Apakah itu serta merta diberikan kompensasi atau harus ada pengajuan dulu nih? Ini saya punya usaha terus.
2: Tanpa pengajuan pun juga dapat, karena kan sistemnya itu otomatis ya. Jadi otomatisnya pun di misalnya di bulan berikutnya, nah itu kan langsung pemotongan.
0: Ya diskon. Jadi, ya.
2: Iya diskon. Nah,
0: besarannya tuh gimana ya Mbak Niti?
2: Nah itu ada apa namanya ya, ada persentasenya lah gitu. Misal
0: di permen SDM nomor 2 ini tahun 2025.
2: Iya betul, di permennya itu ada
0: apa? Ada persentasenya ya lah ya. Jadi
2: persentasenya. Okay. Jadi misal 2 sampai 4 jam itu misalnya kompensasinya sekitar 75% dari dari biasanya pembayaran
0: beban minimum ya. Beban rekening.
2: Ya. Nanti kalau lebih tinggi 4 sampai 8 jam itu sekitar 100% lah gitu. Nah, apakah ini dalam bentuk, makanya perlu ada investigasinya itu, apakah bentuk kelalaian atau tidak gitu.
0: Apa yang membedakan akhirnya? Kalau misalkan nanti investigasinya misalkan masih berlanjut nih. Kalau yang sekarang kita tahu adalah soal faktor alam kan. Nah, kemudian ketika ditelusuri lebih lanjut ternyata ada faktor manusia nih. Apa nih dampaknya, implikasinya, Mbak In? Mbak Niti.
2: Memang biasanya kalau ada pemadaman secara pemeliharaan, pasti PLN itu akan menginformasikan terlebih dahulu kepada konsumennya. Itu karena memang ada
0: jadwal
2: kegiatan untuk pemeliharaan terjadwal. Tapi kalau yang seperti ini kan memang kejadian di luar kendali, maka memang investigasi tersebut yang nanti akan menentukan apakah ada kelalaian atau tidak dari PLN tersebut. Saya kira memang menjaga kualitas layanan itu juga menjadi tanggung jawab dari perusahaan tersebut ya, karena memang kewajiban konsumen untuk membayar sudah dilaksanakan kewajibannya, maka konsumen juga berhak mendapatkan kualitas yang sekiranya sudah dijanjikan gitu.
0: Oke, jadi kesimpulannya Mbak Niti, kan blackoutnya itu hampir 2 hingga 3 harian ya, merata di hampir beberapa kabupaten kota di Pulau Sumatera. Otomatis itu sudah memenuhi syarat untuk masyarakat yang kena blackout itu mendapatkan kompensasi, Mbak Niti.
2: Iya, kalau kita kaji berdasarkan regulasi, force major ini pun juga tidak masuk dalam kategori pengecualian ya, gitu. Kecuali memang pemeliharaan, gitu. Nah, memang untuk penentuan investigasi tersebut yang masih berlanjut, dan juga harapannya sebenarnya dari konsumen tetap mendapatkan kompensasi. Kompensasi, pelaksanaan kompensasi tersebut pun yang sudah saya katakan bahwa PLN pun juga harus patuh gitu, karena secara regulasi ini ditentukan oleh Menteri ESDM gitu. Jadi ketika PLN juga melanggar regulasi tersebut, makanya itu perlu ada sanksi administratif juga dari pelaksana ataupun dari operator perusahaan tersebut. Jadi yeah, coba nanti dari konsumennya perlu, kiranya juga konsumen itu juga perlu nanti memperhatikan ya, untuk tagihan bulan ke depan ataupun pembelian token ke depan itu apakah ada pengurangan atau tidak. Karena terkadang konsumen itu juga nggak aware gitu, ternyata kompensasinya sudah diberikan gitu.
0: Oh, jadi harus dicek-cek lagi nih tagihan bulan depan berapa gitu ya?
2: Iya, karena kan ada potensi misalnya kompensasi itu diberikan secara otomatis, tapi konsumennya nggak aware gitu atau nggak ngeh gitu.
0: Nah, nanti aja. Iya.
2: Padahal udah dikasih, nanti menuntut lagi.
0: Menuntut gitu lagi. Oke, okay. Tapi perlu dijelaskan juga nih. Tadi kan Mbak Niti selalu menekankan, coba investigasi lagi. Jangan-jangan dalam permainan ini memang dalam keadaan force major seperti bencana alam, seperti kena petir itu tidak termasuk kompensasi, tidak terkena kompensasi gitu, Mbak Niti. Enggak juga ya?
2: Ya, mungkin contohnya seperti halnya kemarin kejadian di Sumatera juga ya, terkait dengan longsor
0: banjir.
2: Itu kan,
0: oh ya,
2: banjir ya, banjir dan longsor itu kan memang kejadian kahar luar biasa karena bukan atas kelalaian dari PLN-nya, tapi memang dalam keadaan alam itu yang meruntuhkan tower ataupun memutuskan dari itunya, apa namanya, talinya. Karena memang kalau kejadian seperti itu, yang sebenarnya bukan dirugikannya bukan konsumen saja, PLN pun juga sebenarnya mengalami kerugian gitu. Nah, ini yang perlu kita kawal juga gitu, yang perlu kita follow up bagaimana ke depan itu juga ada sistematika mekanisme secara adil bagi konsumen dan juga dari perusahaan tersebut. Tapi memang yang perlu digarisbawahi bahwa menjaga kualitas layanan itu menjadi tanggung jawab kewajiban dari si perusahaan tersebut gitu. Nah, memang di beberapa hal kenapa sih Sumatera ini lebih banyak case-nya untuk blackout dibandingkan Pulau Jawa. Nah, berarti kan ada, mungkin saya kurang paham terkait dengan ketenaga listrikan, tapi ada potensi memang sarana-prasarana investasi dari pembangunan instalasi listrik di Sumatera ini tidak sebagus di Pulau Jawa. Karena memang misalnya ada looping gitu ya.
0: Yeah.
2: Jadi kalau seandainya di Pulau Jawa itu ada satu yang
0: padam,
2: tidak berfungsi dengan baik dan padam, itu bisa di-backup oleh yang lain gitu.
0: Yeah.
2: Nah, kalaupun memang mau membangun sistem itu di Sumatera, tentu perlu ada yang namanya investasi yang lebih lah. Nah, ini harusnya menjadi komitmen juga bagi PLN ataupun mungkin dari pemerintah juga untuk sekiranya membangun kualitas layanan itu dari investasi sarana-prasarana. Agar ke depan itu mitigasi resiko yang dilakukan dan juga atas hal ini tidak terjadi kembali gitu. Karena kan tentu bukan hanya merugikan konsumen, tapi PLN juga dirugikan gitu. Dibandingkan PLN-nya membayar lebih untuk kompensasi, mendingan membayar lebih untuk investasi kan?
0: Daripada apa, Maniti? PLN?
2: Dibandingkan PLN membayarkan kompensasi ke Pulau Sumatera, lebih baik ke depan itu mengeluarkan uang untuk investasi.
0: Oh, investasi. Iya. Supaya kejadian serupa nggak terulang lagi gitu ya maksudnya Mbak Nitya.
2: Betul, kan sama-sama enak gitu.
0: Iya, tapi kan kita itu juga diatur ya. Saya sebenarnya awam juga nih tentang Permen SDM nomor 2 tahun 2025. Mungkin hampir pendengar Pro 3 juga nggak tahu, tapi kan harus ada sosialisasi bahwa ada hak dari konsumen ketika ada kelalaian ataupun tidak apa namanya mutu pelayanannya tidak sesuai dengan standar ya. Ada 1 jam selama per bulan ya. 1 jam per bulan ya kalau listrik kelistrikan itu ya Maniti ya.
2: Iya, tentu ini saya setuju juga. Perlu ada sosialisasi ya, dan juga hak atas informasi untuk konsumen itu seandainya apa sih syarat dan ketentuannya kalau misalnya ada pemadaman ataupun ada misalnya bencana alam yang menyebabkan pemadaman listrik itu bagaimana gitu, bagaimana konsumen bisa mendapatkan kompensasinya gitu, dan besarannya seperti apa sih, besar apa gitu kita dapat kompensasinya. Nah itu sekiranya perlu juga untuk disosialisasikan, karena yang paham itu mungkin pelaksananya saja, mungkin operatornya atau perusahaannya gitu.
0: Iya, ini kan sebagai konsumen mempunyai hak bahwa mendapatkan kompensasi, terutama kan ada yang pelanggan subsidi dan pelanggan non subsidi. Yang non subsidi ini kebetulan mungkin saja seperti peternak yang viral kemarin itu, yang di videonya itu kan butuh listrik gede juga tuh ya, luasan dari ternaknya, apa namanya, kandangnya dan sebagainya. Nah itu ada persentasenya juga nih antara yang subsidi dan non subsidi untuk kompensasinya ya Mbak Niti ya. Sudah diatur dalam permen ini Mbak Niti.
2: Iya betul Mas gitu. Tapi memang mungkin ada kekurangan kalau menurut YLKI ya, di sini ada kekurangan terkait dengan besaran kompensasi kerugian secara ekonomi lah. Karena memang contohnya kalau misalnya rumah tangga kan ya tentu hanya keterbatasan dari sehari-hari.
0: Iya.
2: Ketika misalnya mereka UMKM ataupun mungkin yang pelaku usaha tidak bisa berjualan atau macam-macam, itu kan ada potensi kerugian yang lebih.
0: Lebih, betul.
2: Nah, di situ sebenarnya kalau dalam Permen SDM itu tidak dihitung di situ potensi kerugian.
0: Oh.
2: Jadi ya secara general saja mau.
0: Oh gitu.
2: Ya, pokoknya secara general dari lama waktu apa namanya? Lama waktu
0: pemadaman. Oh, jadi imbas dari pemadaman itu tentang usahanya yang merugi sekian juta rupiah misalkan gitu, itu tidak dihitung, Mbak Niti.
2: Iya, tidak dihitung karena kan memang secara kompensasi itu apa namanya ya? Iya, berdasarkan besaran dari rekeningnya gitu, bukan.
0: Jadi beban pemakaiannya itu, ya yang dihitung itu.
2: Betul. Nah, kalaupun memang mau mengajukan gugatan gitu ya, memang kan dulu seperti mungkin ada beberapa konsumen itu mengajukan gugatan ke pengadilan untuk penggantian kerugian material ya ataupun imaterial, itu pasalnya berbeda dibandingkan Permen SDM tersebut. Misalnya dari pasal Undang-Undang Perlindungan Konsumen atau dari perdata lah gitu.
0: Oke, jadi kalau misalkan mau mendapatkan ganti rugi, bukan kompensasi berarti ini ya, ganti rugi atas pemadaman listrik dan menyebabkan kerugian usahanya selama 2 hari.

Selamat pagi saudara pendengar dimanapun Anda mendengarkan siaran kami dan dimanapun Anda berada. Inilah Radio Republik Indonesia Malino kembali berada di udara untuk membawakan acara siarannya pada hari ini Sabtu tanggal 30 Mei tahun 2026 melalui frekuensi FM 95,3 MHz. Saudara pendengar, saya Sumurgi bertugas mengucapkan selamat mengikuti acara siaran kami. Sekali di udara, tetap di udara dan tetap

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar Radio Republik Indonesia Malino dimanapun Anda berada. Alhamdulillah pada pagi hari ini di edisi siar Sabtu 30 Mei tahun 2026, senang rasanya saya yang bertugas Sumardi di pagi hari ini pendengar mengawali kebersamaan kita yang dapat menjumpai Anda. Semoga Anda semua selalu dalam keadaan sehat walafiat ya, dan selalu diberikan kesehatan tentunya. Amin ya Allah, amin ya Rabbal Alamin. Saudara pendengar, selamat pagi, selamat menunaikan segala aktivitas dan juga rutinitas Anda di pagi hari ini. Ya, semoga segala pekerjaan dan segala rutinitas Anda ya semuanya dapat berjalan dengan baik tentunya, dan segala pekerjaan dapat terselesaikan dengan lancar baik tentunya ya, seperti apa yang diharapkan tentunya. Ya, saudara pendengar RRI Malinau, tak lupa juga kami segenap kru RRI Malinau ya mengucapkan selamat menunaikan waktu subuh kepada Anda yang menunaikannya. Semoga segala amal ibadah yang ditunaikan semuanya diterima Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah, amin ya Rabbal Alamin. Di pagi hari ini pendengar, mengawali kebersamaan kita di dalam siaran bersama Radio Republik Indonesia Malinau di Religi Pagi ya, di Mutiara Pagi ini kami akan hadirkan kepada Anda pembacaan ayat suci Al-Qur'an dan juga tausiah pagi hari ini yang akan kita dengarkan juga. Dan saudara pendengar, untuk pembacaan ayat suci Al-Quran kami akan hadirkan dan perdengarkan kepada Anda pembacaan ayat suci Al-Quran surah Ar-Rahman. Setelahnya nanti kita akan ikuti juga tausiah bersama Ustadz A.A. Gymnastiar dengan topik yang akan dibawakan ya, yaitu menjadi pribadi yang bermartabat. Baiklah saudara pendengar RRI Malinau, dimanapun Anda berada, kita awali dengan mendengarkan pembacaan ayat suci Al-Quran surah Ar-Rahman. Selamat pagi, selamat mendengarkan.
1: Bismillahirrahmanirrahim.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar la haula wala quwata illa billah. Allahumma salli wa sallim mubarik ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'du. Semoga Allah yang maha indah, yang sangat mencintai keindahan, menggolongkan kita semua menjadi orang-orang yang memiliki keindahan lahir, batin. Karena Allah jamil, yuhibbul jamal, Allah maha indah dan teramat mencintai keindahan. Allah menciptakan dunia ditata sedemikian rupa sehingga tampak indah. Bahkan Allah menciptakan sorga, dan cerita sorga itu cerita tentang keindahan, tentang alamnya, tentang rumah dan istananya, tentang bidadara dan bidadari yang menghuninya, tentang perhiasannya, tentang lantai yang indah. Subhanallah. Allah pun menciptakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seorang yang sangat indah. Raut muka, rambut, bahkan lebih dari itu ada sesuatu yang tidak pernah terhapus oleh tua, yaitu pribadinya sangat indah. Kalau tubuh beliau sudah tidak nampak, tapi keindahan pribadinya, subhanallah, sampai saat ini akan teraba oleh hati kita. Oleh karena itu, siapapun yang ingin hidup ini disukai oleh Allah, dicintai oleh Allah, dan juga dicintai oleh hamba-hamba Allah, patutlah kita selalu bertanya tentang sejauh mana keindahan diri kita. Indah, indah, indah. Kalau kata-kata ini sering berdengung pada diri kita, insya Allah akan mempengaruhi pribadi kita. Buya Hamka, kalau tidak salah, pernah mengatakan, mengapa tidak engkau lihat langit yang biru dengan awan seputih kapas disulam burung berterbangan, sungguh indah. Atau engkau tatap bukit yang hijau, amat indah. Atau engkau turun lereng bukit, gemercik air mengalir, bunga-bunga dengan aneka warna merebak, dengan harum mewangi, amat indah. Atau engkau bangun pada malam hari, kau lihat taburan bintang di langit, bulan yang tidak pernah bosan orang menatapnya, amat indah. Atau engkau dengar suara cengkrik, katak bersautan, amat indah. Kalau hatimu mencintai keindahan, niscaya engkau akan terpelihara dari keburukan dan kejelekan. Karena kejelekan itu tidak pernah bersatu dengan keindahan. Lalu mengapa hati yang cuma satu-satunya ini harus kita isi dengan kedengkian, kebencian, buruk sangka, yang jelek? Apa komponen menjadi indah? Satu, ini yang umum saja terlebih dahulu. Indikator umum. Ternyata indikator pertama sesuatu itu menjadi indah setidaknya tiga pasang ini: bersih, rapi, terpelihara. Bersih, rapi, terpelihara. Siapapun yang tidak memiliki standar ini rusak keindahannya. Punya rumah bagus tapi kotor, barang-barangnya berantakan, tidak rapi dan tidak terpelihara, hilang keindahan.
punya rambut bagus tapi tidak bersih, selain acak-acakan, bergelantungan kutu dan ketombe, hilang keindahan. Punya gigi bagus, rapi, tapi tidak pernah dirawat, kuning di sela-selanya, di depan, saya kira hilang keindahan. Punya badan bagus, tapi kotor, daki, panu, tidak terpelihara. Punya janggut, tidak bersih, kotor, ada bekas makanan, tidak rapi, kemana saja, tidak terpelihara. Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Allah mencintai orang yang bertobat dan yang terus-menerus menjaga, mencintai kebersihan, kesucian dirinya. Nah, gampang sekali untuk mengetes kita senang tidak kepada bersih. Berapa kali tiap hari kita mengatakan bersih? Karena orang yang mencintai sesuatu itu banyak disebut-sebut. Orang yang mencintai harta, hartanya disebut-sebut. Orang yang mencintai rambut, rambutnya disebut-sebut. Orang yang mencintai istri, istrinya disebut-sebut. Orang yang mencintai gelar, gelarnya disebut-sebut. Orang yang mencintai kebersihan dan kesucian itu selalu disebut-sebut dalam kesehariannya. Tiap hari berapa kali nyebut bersih, suci? Kalau itu jarang disebut, insya Allah berantakan, kotor itu bagian dari dirinya. Anak-anak, ayo bersih. Ini sudah bersih belum? Ayo kita bersihkan. Makin sering kita menyebut bersih, itu berarti sudah tertanam kecintaan terhadap bersih. Makin jarang menyebut bersih, makin jarang bersih. Jangan ingin yang bagus. Rumah bagus belum tentu indah. Yang indah itu adalah rumah yang bersih, rapi, terpelihara. Jangan ingin penampilan yang bagus, belum tentu indah. Penampilan bagus, baju mahal, kusut, bekas sayur lodeh di sini, kotor, tidak rapi. Maka saudara-saudaraku sekalian, secara umum saja dulu sekarang, pastikan siapapun yang ingin tampil indah, kebersihan, kesucian. Qad aflaha man tazakka wa dzakara isma rabbih fa shalla. Qad aflaha man zakaha wa qad khaba man dassaha. Amat sangat beruntung, sukses, bahagia orang yang mensucikan dirinya dan amat merugi orang yang mengotorinya. Sudah, pokoknya mulai saat ini penampilan bersih tidak, rumah bersih tidak, naik kata-kata bersih tidak. Makin sering kata-kata kotor, kata-kata jorok, gurauan-gurauan yang porno, jatuh. Makin sering pikiran kotor, tidak akan kemana-mana. Pikiran yang kotor dekat kepada perbuatan kotor, hilang keindahan. Ada laki-laki gagah, ganteng, ngomongnya jorok, jatuh itu. Itu yang pertama. Sudah, tidak apa-apa. Wajah kita segini adanya, yang penting bersih dari kotoran. Mulut kita, bibir begini adanya, yang penting bersih kata-katanya. Harta kita sedikit, tidak apa-apa, yang penting bersih dari yang haram. Bersih, bersih, bersih, bersih, insya Allah akan memperindah diri kita. Satu, dua. Ini yang lebih khusus ini ya. Apalagi komponen yang penting dari keindahan, sabrun jamil, sabar.
ternyata orang-orang itu akan jauh lebih indah daripada topengnya ketika dia punya kesabaran. Makin sabar, makin indah. Makin tidak sabar, makin tidak indah. Anak kecil kelas 4 SD demam. Dia pegang badannya hangat. Mama, kelihatannya saya agak sakit. Jalan ke dapur, buka kulkas, ambil air dingin, masukkan ke rantang. Ambil waslap, dia naik ke tempat tidurnya, kemudian berbaring, tarik selimut, masukkan waslap, masuk ke air, kompres sendiri. Orang akan berdecak kagum. Subhanallah. Kecil-kecil sabar. Bandingkan dengan ibu-ibu. Halo, Leon. Wah, panas. Halo. Walaupun cantik, walaupun pakai baju bagus. Halo. Eh, cangkeng apa? Pinggang. Wei. Ada orang yang kalau ketemu tuh tidak pernah cerita bahagia. Tiap hari judulnya berbeda, tapi temanya sama. Derita tiada akhir. Ada itu, Masya Allah. Ketemu, wah, itu kompor meledak pinggirnya. Aduh, besoknya, aduh, saya kesetrum. Lusanya genteng bocor. Ini kucing berantem. Hari besok lagi, ban kempes. Ah, celaka. Sepatu tinggal sebelah. Ada orang yang tiap ketemu tuh penderitaan yang diceritakan. Walaupun cantik, tampan, tubuhnya indah, hilang dengan ketidaksabaran.

kilo, harga tidak robah, batakonya yang belah, tapi peuyeum ditimpa batako, peuyeumnya robah, robah bentuk, robah rupa, robah rasa, dan robah harga, batakonya utuh. Orang-orang yang sabar ditimpa fitnah, caci maki, kurang uang, penyakit, hantam kiri kanan. Musibah yang menimpa itu adalah sarana untuk mengangkat derajat kita, sarana untuk memperlihatkan keunggulan dan kemuliaan kita, sarana yang mengundang salawat, rahmat, dan tuntunan dari Allah. Jadi bukan musibah yang jadi masalah, tidak akan hina oleh musibah. Justru yang jadi musibah itu adalah kalau kita tidak sabar menghadapi musibah. Wabashiris sabirin, gembirakan orang yang sabar. Sudah, pokoknya kalau ingin lebih cantik daripada topengnya, maka usahakan latihan sabar, sabar, sabar, sabar. Saya harus menjadi orang yang sabar. Sabar itu kelihatan pada pukulan pertama. Kalau sedang begini susah kelihatan sabar, ini susah sabar. Tapi ketika ada teman sebelahnya kentut, maaf ya, buang angin, baru itu ketahuan kesabarannya. Bagi orang yang indah tetap tenang, walaupun dia sudah mendengar suara tersebut, walaupun dia mencium dengan jelas bau-bauan, tetap. Kamu ini makhluk kasar atau makhluk halus? Halus pribadi. Rasulullah adalah seorang pemberani, seorang petempur sejati, tidak pernah gentar melawan musuh sekalipun, selalu berada di barisan paling depan dalam peperangan terdahsyat sekalipun. Tapi beliau dikenal oleh yang lembut, tutur katanya halus, penuh kasih sayang, karena ternyata kelembutan inilah yang akan mengangkat derajat kita. Kasar, berangasan, angkara murka, emosional, hancur. Atasan gagah, kasih handphone jam yang mahal, pin mahal, tapi pemarah, kata-katanya kasar, ketus, bengis, rontok itu. Dia lebih murah dari jasnya. Jas 1 juta, mungkin beliau 200 ribuan lah dengan. Cincin mungkin 5 juta, Rolex mungkin 10 juta, pulpen mungkin 3 juta. Apalah artinya segala dipakai kalau yang punyanya enggak berharga? Dan harga itu jatuh kalau kita sudah termasuk orang yang kasar, bengis, emosional, temperamental, jatuh. Mau tidak? Punya istri jelita, wah, tapi kasarnya luar biasa. Ayang sini kamu. Wah, suami bawa pemukul. Kata-kata kasar menghancurkan. Ah, mari saudara-saudaraku pecinta kemuliaan di sisi Allah, kalau mau berbicara pilihlah kata-kata yang terbaik. Sampaikan dengan penyampaian terbaik, karena kata-kata itulah yang akan kembali kepada kita. Anak memanggil orang tua, "Mama," sudah tidak layak dalam Islam. Sama suami memanggil istri, "Mama, ma, kenapa? Ma, mama." Verbalnya sama, persis, mah, mah, mah. Tapi nada menunjukkan siapa yang berbicara. Bi, bibi, enggak. Ini bisa persepsi berbeda-beda. Saudara-saudaraku sekalian, sayang kalau kita menggolongkan ketus, bengis, hilang keindahan diri kita. Guru kami di Mekah sana, orang Afrika, kulitnya hitam, tidak termasuk yang tampan hitungan manusia yang merindukan lahiriah saja. Tapi subhanallah,

menatap wajahnya tuh sejuk, melihat senyumannya sejuk batin ini, belum lagi sapaannya assalamualaikum lembut, padahal dikenal sebagai orang yang pemberani dalam peperangan. Tapi kesantunannya, kelembutannya, masya Allah. Oleh karena itu miliki 4S ini. Masih ingat 4S ini? Satu, apa kalau ketemu orang? Senyum. Dua, salam. Tiga, sapa. Empat, santun. Inilah. Ini lebih berharga daripada penampilan kita. Pakai baju bagus. Good morning. Bahasa Inggris 4. Ngobrol Monang Morning begitu. Maaf saudaraku yang bernama Monang ya. Hati-hati, hati-hati. Ketemu orang, senyum dengan tulus. Ucapkan salam dengan baik. Sempurnakan salam. Sapa dengan penuh rasa hormat. Bersikap santun. Ini jauh lebih berharga daripada mode sebagus apapun yang dipakai. Daripada perhiasan seindah apapun yang bergelayutan pada tubuh kita. Nah, saudara-saudaraku sekalian, khusus kepada ibu-ibu, bapak-bapak, para pemuda, orang tua, ya semua maksudnya. Hati-hati nih, orang yang kasar memanggil pembantunya, "Bibi, sini." Ah, enggak ada harganya. Ayah yang kasar, rontok. Guru yang kasar kepada muridnya, jatuh wibawanya. Atasan yang kasar, yang bengis, tidak ada kehormatan. Karena memang Allah rafiqu yuhibbur rifq. Allah itu maha lembut dan mencintai kelembutan. Alangkah indahnya kalau demo-demo kita dengan bahasa yang lembut. Tentu saja ada kalanya kita harus berkata keras ya. Misalkan perintah penyerbuan, kalau terlalu lembut juga tidak menarik peperangannya. Serbu, serbu, maaf ini ya. Tapi pada prinsipnya berbahagialah orang-orang yang selalu meneliti dirinya. Saya ini termasuk orang yang kasar atau orang yang lembut. Saya termasuk ibu yang kasar atau ibu yang lembut. Saya termasuk seorang ayah yang kasar atau lembut. Saya seorang pimpinan yang kasar atau lembut. Selalu masih ada kesempatan bagi kita untuk memperbaiki diri. Tiada keindahan, tiada keindahan kecuali orang-orang yang memiliki kelembutan. Satu apa tadi? Bersih, rapih, terpelihara. Dua, sabar. Tiga, lembut. Empat, yang keempat, ternyata pancaran keindahan itu dari qalbun salim. Orang yang punya hati yang bening, bersih, itu memancar itu. Orang yang ikhlas, buah dari kebeningan hati, terpancar. Senyumnya tuh bersih, bukan senyum sinis, bukan senyum cangot, bukan senyum cari muka, bukan senyum apa ini? Bukan senyum menertawakan, tapi senyum dari dalam. Bukan perkara mengangkat ujung bibir. Karena ada senyum kamuflase, penipu senyum. Playboy cap dua cula dalam menaklukkan wanita, senyum. Orang-orang yang berhati bening, maaf, si tutur katanya juga bening, enak didengar. Untaian katanya tuh tidak ada ria, tidak ada takabur, tidak ada sum'ah. Mengalir bagai butiran permata, sedikit tapi terangkai, indah, bersih, berharga,
Subhanallah. Jikalau kita ingin menjadi orang yang pribadi indah, tanya kepada diri ini, saya itu orang yang busuk tidak hati saya? Saya ini orang yang bersih tidak hatinya? Kalau kita jarang berpikir tentang kebeningan hati, semuanya rekayasa. Ngomong cuma cari muka, cerita sesuatu cuma pengen dipuji, cerita sesuatu kadang menyakiti, sekali bunyi mulut ini jadi masalah. Ayo, orang yang ikhlas itu orang yang paling nikmat dalam hidupnya, merdeka. Apa ciri orang yang ikhlas? Orang yang ikhlas itu dipuji, tidak dipuji, dicaci, sama. Dia tidak makin semangat dengan dipuji, tidak patah semangat, tidak ada yang muji, tidak sakit hati dengan dicaci, karena kepuasannya hanya milik Allah. Ah, terserah mau lihat, mau tidak, mau muji, mau enggak, mau bahkan tidak menghargai, gak ada masalah. Yang paling penting bagi saya adalah melakukan sesuatu yang terbaik, dan cukup Allah yang menilai, karena Allah yang punya segala-gala. Ngapain minta dipuji manusia? Manusia gak punya apa-apa. Ngomong juga terjadi dengan izin Allah. Walau gabung semua manusia memuji, tidak akan datang apapun tanpa izin Allah. Walau gabung semua manusia mencaci, tidak akan jatuh satu helai rambut pun tanpa izin Allah. Ngapain cari muka manusia? Allah. Orang yang Allah. Begini. Gak capek hidupnya. Merdeka betul. Kalau di dalam kitab Hikam itu katanya, sungguh mengherankan orang, kurang lebih terjemahannya begini, orang yang melepaskan diri dari sesuatu yang sangat dibutuhkan dan sangat dipentingkan bagi dirinya. Ini kan jadi bodoh. Yang punya diri kita adalah Allah. Yang tahu masalah tentang kita sebenarnya adalah Allah. Yang menguasai setiap jalan penyelesaian masalah kita dalam genggaman Allah. Yang memiliki alam semesta berikut isinya adalah Allah. Yang menentukan segala-galanya adalah Allah. Kemudian kita hidup gak mau dekat dengan Allah, mau kemana? Manusia yang kita mintai tolong juga gak bisa apa-apa lah, dirinya juga butuh pertolongan. Maka maaf-maaf saja orang-orang yang kerjanya pengen dipuji, pengen dihargai, pengen dibalas budi, pengen diterima kasihi, makin sering sakit hati. Memang begitu. Makin banyak berharap kepada makhluk, makin diperbudak apa yang dia harapkan. Sudah, mulai sekarang kalau ingin tampil indah, jangan banyak keinginan kepada makhluk. Ya, yeah. Gak usah overacting. Ibu-ibu, sudahlah, jangan terlalu ingin dihargai suami. Suami mah gak punya apa-apa, gak bisa bela tanpa izin Allah. Tapi kan suami saya jago bela diri. Sok ibu pergi 20 meter dikejar anjing, gak kekejar itu oleh suami. Tapi suami saya ini ahli gulat, lawan nyamuk satu dia tidak akan berdaya. Ibu dicocok nyamuk demam berdarah, dicocok tuh digigit. Gak bisa suami melindungi istrinya dari nyamuk demam berdarah, kuman, tongo itu yang dulu ya. Maaf saya agak sering menyebut tongo ini, bukan dendam karena sudah menggigit anak saya yang tungau itu ya, binatangnya kecil tidak berdaya kita. Bu, suami itu tidak bisa memberi uang tanpa izin Allah, tidak bisa melindungi tanpa izin Allah. Maka sebaik-baik perkataan suami kepada istrinya, duhai istriku, jangan terlalu banyak berharap dari diriku. Aku hanyalah sekedar makhluk yang sekarang ada, besok lusa binasa. Berharaplah sebanyak-banyaknya kepada Dia yang menguasai segala-galanya. Cintailah seberat-beratnya kepada Allah. Taatlah kepada Allah. Kalau ke suami sih, sisanya saja. Biasanya orang yang cinta kepada Allah, habis-habisan tuh pengorbanannya kepada suami. Ya, tapi bukan karena suami. Inilah indahnya. Suami mencari nafkah
bukan agar dihargai istri dan anak-anak. Gak usah disebut-sebut. Papa sudah capek ini mencari nafkah. Kata anak-anak, itu resiko. Lupakan saja. Karena bagi kita mencari nafkah adalah ibadah. Bersimbah perlu berkuah keringat. Semuanya jadi amal kita. Tidak akan tertukar pahalanya. Anak berterima kasih atau tidak, istri berterima kasih atau tidak, enggak ada yang berkurang di sisi Allah. Belajar melupakan. Orang yang ikhlas melupakan kebaikannya bagi berusaha menyembunyikan keburukannya. Lebih baik banyak mengingat karunia Allah daripada banyak mengingat apa yang kita lakukan kepada Allah. Lebih baik banyak mengingat kekurangan diri sendiri daripada mengingat kelebihan dan jasa diri. Lupakan, Allah Maha Mendengar, Maha Melihat. Masih ingat kisah seorang santri muslimah yang pulang pesantren kilat. Langsung tiap malam tahajud, selesai tahajud, sapu, bersihkan rumah, lap lantai. Tiba-tiba ngantuk tertidur menjelang subuh. Padahal semua sudah beres, lapel jatuh. Azan tiba berkumandang. Adik yang bungsu kelas 5 SD keluar dari kamar, terpleset, pegang lapel. Ibu bapak keluar dari kamar. Si dede rajin sekali. Pagi-pagi sudah ngepel, sudah nyapu. Papa lihat, Masya Allah, dede, kamu rajin sekali. Gak kayak si ini nih, baru selesai pesantren, jam segini malah tidur. Lihat nih adiknya udah nyapu. Kalau wanita ini ikhlas, pelajar SMA ini ikhlas, tenang pas bangun, paling bernasib

Tidak usah sambil berair mata. Kenapa kamu pakai nyanyi seperti itu? Ah, enggak Bu. Ini mah meneguhkan hati saja. Bahwa beramal itu tidak usah diceritakan. Saya tidak akan cerita bahwa saya ngepel. Itu merusak juga amalnya. Saudara-saudaraku sekalian, kita harus belajar lebih banyak tentang ilmu ikhlas. Kita harus belajar sangat sungguh-sungguh tentang keikhlasan. Supaya suatu saat kalau kita beramal, benar-benar terpelihara. Pancaran orang ikhlas seperti gelas bening berisi air yang bening, seberkas cahaya mencahayai seluruh gelas, bahkan mencahayai sekitarnya. Memang orang-orang yang indah adalah orang-orang yang memiliki kebersihan hati. Salah satu di antaranya keikhlasan. Dan yang terakhir, sebetulnya masih banyak kriteria-kriteria hanya untuk kajian kali ini. Bangunan masjid ini kita lihat, ini kokoh, manfaat. Kalau tidak dicat, tidak pakai marmer, tidak pakai taman, bangunan itu sudah manfaat. Itulah amalan fardu. Setiap yang mengerjakan yang fardu, dia sudah membuat bangunan. Makin bagus fardunya, makin kokoh. Dan orang-orang yang ingin indah, dicat, diwarnai, dihias, pakai lampu, taman, pagar, makin bagus hiasannya makin indah. Dan hiasan itu adalah amal-amal yang disunnahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka semakin banyak kita mempelajari sunnah-sunnah Rasul, dan kita susun dari mulai bangun tidur sampai tidur lagi, merupakan rangkaian, itu akan menjadi hiasan pada pribadi kita. Amalan yang fardu itu kokohnya bangunan, indahnya bangunan justru dengan dihiasi sebanyak mungkin dengan amalan sunnah. Oleh karena itu, tidak usah heran orang-orang yang paling banyak meniru sikap Rasul tanpa dia sadari indah itu perilakunya. Rangkaian yang tertata dari mulai bangun, tidak perlu mengeluh. Bangun, tidak indah. Pas bangun, alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Ke kamar mandi, kaki kiri dulu, di dalam, tidak usah teriak-teriak. Seefektif mungkin, keluar, sudah tertata pakaiannya, akan jauh lebih terjaga. Mau makan, pakai sunnah, sambil duduk, tangan kanan, baca basmalah, mengambil tidak yang jauh dulu, yang dekat, tidak tamak mengambil serba dua, serba tiga, itu tidak sunnah itu. Tiba-tiba ambil ayam dua, ketimun tiga, sate delapan. Belum juga dimakan sudah menjatuhkan kewibawaan. Silakan akhwat datang ke undangan. Dari cara menatap makanan saja sudah merusak keindahan. Semuanya sudah ada prosedur menjadi hidup indah dengan mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semuanya sudah disiapkan menjadi orang yang indah, tidak berpegang hanya kepada keindahan lahir, tapi kekuatannya, keindahan ruhiyahnya di dalam. Saudara-saudaraku sekalian, bertemu dengan orang, menyapa, assalamualaikum, menggenggam dengan hangat, sopan, ini merupakan rangkaian sunnah-sunnah. Ketika ada yang mengucapkan, hei, assalamualaikum, hei, kita jawab, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, ini mewah pisan. Jauh lebih bagus. Semuanya sudah ada tatanannya. Ada yang sakit, kita tengok. Ada yang wafat, kita kunjungi. Itu memperindah pribadi kita secara hablum minannas. Belum lagi kalau tiap malam tahajud. Ah, subhanallah. Para ahli tahajud itu akan cemerlang bercahaya pribadinya itu.
akan ada rem dalam pengendalian dirinya. Beda ahli tahajud itu dalam bersikap sehari-harinya juga. Tentu yang tahajudnya benar, ya. Tambah lagi saum Senin, Kamis atau saum Daud. Ini beda, ahli saum itu beda. Asyamu jannatun. Perisai. Seperti ada perisainya. Panah setan, tombak setan. Mental. Ahli saum tuh punya daya tahan yang lebih baik lagi terhadap bisikan-bisikan setan. Tipu daya setan mental. Akibatnya terjaga. Belum lagi orang-orang yang akrab dengan membaca Al-Quran. Setiap hari menghias dirinya dengan bacaan Al-Quran. Itu beda. Orang-orang yang terbiasa membaca Al-Quran, kata-katanya juga lebih berharga, lebih terjaga. Belum lagi yang terbiasa sedekah tiap pagi. Itu akan beda. Dia akan tertolak dari fitnah, bala, bencana. Dan akan menjadi lebih lembut hatinya, lebih kasih sayang. Dan lebih indah para dermawan dibanding si pelit, koret, kedekut, buntut kasir. Namanya saja sudah kurang bonafit. Belum lagi orang yang selalu berzikir. Gak sempat dia mengeluarkan kata-kata buruk. Memang luar biasa. Makin kita tahu bagaimana perilaku Rasul, tidak hanya per hari, syukur per jam, syukur per menit, insya Allah tanpa kita sadari terkatrol diri kita menjadi pribadi yang indah. Pertanyaannya adalah, di rumah ada tidak buku tentang Rasul? Bacaan banyak, majalah banyak, Rasul tidak kita kenal. Berapa anggaran kita untuk mencari tahu bagaimana pribadi Rasul? Berapa waktu kita yang kita keluarkan untuk mencari tahu bagaimana sikap Rasul? Kalau di rumah tidak ada bukunya, tidak ada referensinya, ya tidak usah heran. Kita pasti balik lagi kepada topeng, balik lagi kepada topeng. Baju dibagus-bagusin, dijahit, tempel ini, rempel. Wah, kancing. Padahal boleh pakai pakaian indah. Tapi bukan jadi tempat bersembunyi kita. Sebetulnya diri kitalah yang harus lebih indah. Dan inilah warisan terpenting kalau kita mati besok lusa. Saudara-saudaraku sekalian, mau apa lagi kita hidup kalau tidak disukai orang lain, apalagi tidak disukai Allah? Ya, sudah jelas sekarang jalurnya bahwa kecintaan itu akan tumbuh kepada sesuatu yang indah dan kita bisa memilikinya. Jangan risaukan dengan warna kulit, rambut, hidung, itu mah kecil, ya. Itu mah sama dengan pakaian, bisa lusuh. Milikilah keindahan hakiki, buah daripada pribadi yang selalu berusaha mensucikan dirinya, kesabaran, kelembutan, dan hidup yang selalu berupaya sekuat-kuatnya menegakkan yang fardu dan menghiasi diri dengan sunnah-sunnah Rasulullah SAW. Demikian saudara-saudaraku sekalian. Mudah-mudahan Allah yang maha menatap dan maha mendengar mengaruniakan kepada kita keindahan hidup, buah dari keindahan pribadi yang berinti kepada keindahan kalbu kita ini. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Dan kita akan akhiri dengan doa sesudah kita berzikir sejenak. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين

0: Saudara-saudaraku sekalian, Allah benar-benar Maha Menatap. Dia ada, wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Dia bersamamu dimanapun berada. Dialah Allah yang menciptakan kita, yang menyusun tubuh kita seperti ini. Kita tidak pernah tahu bagaimana kita bisa ada. Dialah yang menyusun rambut kita. Dia pula yang menciptakan mata sehingga bisa melihat indahnya alam ini, bisa menatap ibu bapak kita, bisa melihat, membaca Al-Quran. Walaupun Allah Maha tahu, mata kita sering sekali digunakan maksiat, bahkan jarang dipakai membaca ayat-ayat Allah. Allah lah yang menyusun wajah kita seperti ini. Tidak ada yang salah, tidak ada yang gagal. Walaupun Allah Maha tahu ada di antara kita yang menjadi ujub dengan wajahnya, sibuk memamerkan wajahnya, atau ada di antara kita yang malah kecewa dengan wajahnya, merasa terhina, terpuruk, berburuk sangka kepada Allah, padahal Allah membuat wajah ini sudah sebaik-baik bentuk agar diri kita bisa selamat dari fitnah dunia yang hanya sekali dan sebentar ini. Allah lah yang membuat telinga kita bisa mendengar suara cengkrik, suara angin, suara ibu bapak kita, suara azan. Walaupun Allah Maha tahu telinga kita lebih suka mendengarkan hal yang maksiat, sia-sia, dan jarang mendengar kebenaran. Saudara-saudaraku, tidak sulit bagi Allah untuk mengambil apa saja yang Dia buat. Andai kata mata ini diambil, niscaya kita baru merasakan betapa berharganya penglihatan. Kalau telinga ini diambil, dunia ini menjadi sepi. Tidak ada lagi suara bayi, tidak ada lagi tausiah seperti ini, tidak ada lagi azan berkumandang. Allah lah yang menciptakan mulut kita, diatur sedemikian rupa, dibuat lidah, dibuat putar suara sehingga kita berbincang-bincang. Kita dihargai orang lain karena bisa berbicara. Walaupun Allah Maha mendengar betapa banyak dusta yang keluar dari lisan ini, betapa banyak fitnah yang kadang tersebar, Allah Maha tahu hati orang tua yang terlukai dengan kata-kata kita, hati orang lain yang tercabik-cabik. Allah Maha tahu lisan ini jarang menyebut namanya, bahkan tidak jarang lisan ini menghina kepada Allah yang Maha Agung. Sungguh teramat mudah bagi Allah untuk mengambil suara kita ini. Andai kata Allah menghendaki kita menjadi orang yang bisu, tidak ada lagi suara yang bisa kita keluarkan. Bahkan mungkin untuk menyebut nama Allah pun tidak sanggup. Saudara-saudaraku, tubuh kita ini bukan milik kita, ini milik Allah. Kita tidak bisa menumbuhkan sehelai rambut pun. Seharusnya kita jaga tubuh ini agar tetap disukai Allah, sampai saat kematian kelak menjemput. Tentu saja Allah melihat tubuh-tubuh yang mendekati zina, tubuh-tubuh yang dipamerkan untuk menggelincirkan orang lain, tubuh-tubuh yang dipamerkan membuat orang lain terjerumus dalam dosa. Jasad ini milik Allah. Dialah yang menghaluskan kulit, dialah yang mendetakkan jantung, dia yang menghela nafas. Sepatutnya tubuh ini kita rawat, kita jaga, kita bersihkan dengan air wudhu, kita tutup dengan sebaik-baik penutup. Kita jaga agar tubuh ini tidak tersentuh oleh kemaksiatan dan barang haram, harta haram, makanan haram. Hati-hatilah saudaraku, sangat mudah bagi Allah untuk mengambil tubuh ini, merubah kulit yang halus menjadi busuk penuh borok, merubah tubuh yang gagah menjadi lumpuh tidak berdaya, merubah rupa yang jelita menjadi rusak binasa. Apa yang sulit bagi Allah? Jantung berhenti, paru-paru sulit bernafas, semuanya dalam genggaman dia. Begitupun kecerdasan kita mudah diambil oleh Allah. Cukup buat penyakit yang membuat kita tidak ingat apapun. Wahai saudara-saudaraku, nikmat yang mana yang akan kita dustakan? Akankah samudra nikmat tiada bertepi ini kita balas dengan pengkhianatan? Mau kemana lagi? Hidup hanya sekali dan sebentar. Mungkin esok lusa tubuh kita sudah dibalut kain kafan. Ketika mata sudah terpejam, tidak ada lagi Al-Quran yang kita bisa baca. Ketika mulut sudah kaku, tidak ada lagi nama Allah yang bisa disebut. Ketika sudah terbujur, kaku, tidak bisa kening ini untuk bersujud. Wahai saudara-saudaraku sekalian, selagi masih ada waktu yang tersisa dalam hidup ini, marilah kita sungguh-sungguh, bersungguh-sungguh mempersiapkan bekal pulang. Karena bukan di sini tempat tinggal kita ini sebenarnya. Mau kemana lagi? Kita pasti mati, dan kita pasti mempertanggungjawabkan apapun yang kita lakukan.
1: Demikianlah saudara-saudaraku sekalian, semoga Allah yang maha menatap menghujamkan di kalbu kita kebenaran yang dapat menyampaikan kepada ridha-Nya dan menjauhkan dari kita ilmu yang akan menyesatkan darinya. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Pendengar dari Republik Indonesia Malinau dimanapun Anda berada, selanjutnya akan kami hadirkan kepada Anda Warta Berita Intimung Radio Republik Indonesia Malinau untuk edisi hari ini pendengar, Sabtu tanggal 30 Mei tahun 2026.

0: Selanjutnya kita dengarkan Warta Intimum produksi tim pemberitaan Radio Republik Indonesia Malinau, menghadirkan informasi yang tepat, seimbang, dan akurat.
1: Selamat pagi, Warta Berita Intimum Radio Republik Indonesia Malinau untuk edisi hari ini Sabtu 30 Mei tahun 2026. Kami hadirkan informasi hasil liputan reporter RRI Malinau. Sari berita, setiap tahun bidang peternakan dan kesehatan hewan temukan cacing hati pada sejumlah hewan kurban. Pendengar, bersama saya Sumardi, inilah Warta Berita Intimung selengkapnya.

0: Kita awali berita pertama. Setiap tahun bidang peternakan dan kesehatan hewan temukan cacing hati pada sejumlah hewan kurban.
1: Data hewan kurban yang kami catat pertanggal 28 Mei 2026 sebanyak 156 ekor.
2: Bidang veteriner dan kesehatan hewan, Dinas Pertanian Kabupaten Malinau mencatat sebanyak 156 ekor hewan kurban telah tercatat dan terdata hingga per 28 Mei 2026. Data tersebut terdiri dari 123 ekor sapi dan 33 ekor kambing yang disembelih dalam memperingati Hari Raya Idul Adha, baik yang dilakukan di sejumlah masjid dan musala serta tempat pribadi dan lembaga di Kabupaten Malinau. Menurut Medik Veteriner dan Kesehatan Hewan pada Dinas Pertanian Kabupaten Malinau, Dr. Brian Todding Ambabunga, berdasarkan hasil pemeriksaan yang telah dilakukan, di antara jumlah tersebut terdapat hewan berjenis kelamin betina, namun dipastikan memenuhi syarat untuk dijadikan hewan kurban karena tidak produktif.
1: Data hewan kurban yang kami catat pertanggal 28 Mei 2026 sebanyak 156 ekor, yang terdiri dari 123 ekor sapi, di mana untuk sapi betina juga ada, namun setelah kami lakukan pemeriksaan adalah sapi betina tidak produktif, dan untuk kambing sebanyak 33 ekor dengan betina 3 ekor yang tidak produktif.
2: Ditegaskan Brian Todding, pemeriksaan ini dilakukan untuk memastikan seluruh hewan yang diserahkan memenuhi syarat ketentuan agama dan kesehatan, sehingga tidak ada hewan yang masih produktif atau layak berkembang biak yang masuk dalam daftar hewan kurban. Widayat, RRI Malinau, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dinas Ketenagakerjaan Malinau tegaskan kewajiban pelaporan dan penyerapan tenaga lokal.
1: Di hari ketiga Hari Raya Kurban atau Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah, 29 Mei 2026 Masehi, Bupati Malinau WMP Wemawa menyerahkan hewan kurban kepada para petugas outsourcing di lingkungan kantor Bupati Malinau yang dipusatkan di halaman kantor Bupati Malinau. Ini sebanyak 2 ekor sapi yang dihadiri langsung Wakil Bupati Malinau Jakaria, Asisten 1 Setkap Malinau, serta Ketua PHBI Malinau. Bupati Malinau WMP Wemawa menegaskan penyerahan hewan kurban tersebut menjadi bagian dari komitmen pemerintah daerah dalam mempererat kebersamaan dan kepedulian sosial di lingkungan kerja.
2: Tahun ini saya dengan Pak Wakil bersama dengan jajaran pemerintah daerah menjadikan momen-momen pada saat seperti ini ya, dalam rangka memberi kurban berbagi, semoga bisa mendapat berkah, bisa menerima ya. Jadi bukan hanya terima, tapi nanti ke depan lebih setia lagi. Ya, setia lagi untuk beribadah, setia ya dalam keluarga, ya setia dalam pekerjaan, ya dan setia untuk menjaga kebersamaan ya di lingkungan di mana kita semua bekerja untuk mengabdi bagi bangsa dan negara secara khusus bagi masyarakat Kabupaten Malinau. Nah, oleh sebab itu, apa nanti yang akan kita lakukan ini benar-benar sampai ya kepada, bukan hanya kepada Bapak Ibu yang hadir di sini, tapi juga kepada keluarga. Bahkan kalau bisa kepada tetangga yang mungkin belum ya mendapatkan, mungkin kurban di lingkungan, mungkin di masjidnya atau di musolanya, tapi kalau bisa melihat secara dekat dengan lingkungan yang ada, pasti ini menjadi pahala juga kan, menjadi berkat juga bagi bukan hanya Bapak Ibu yang menerima, tapi Bapak Ibu juga bisa ya membawa apa yang kita saksikan, apa yang akan kita lakukan pada pagi hari ini. Jadi sekali lagi atas nama pemerintah Kabupaten Malinau, kami menyampaikan walaupun mungkin ini tidak maksimal, tapi inilah usaha yang bisa kita lakukan untuk kita, dari kita, oleh kita, dan untuk kita. Jadi sekali lagi, ini anggaran yang bersumber dari APBD. Nah, APBD itu milik masyarakat. Nah, salah satunya kegiatan-kegiatan agama wajib bagi pemerintah daerah untuk membantu sepanjang kemampuan ada. Bukan hanya dalam waktu berkurban, termasuk membangun rumah ibadah, mendukung organisasi-organisasi keagamaan juga. Kalau rakyat kita bukan hanya setia kepada negara, tapi setia kepada agama, menjalankan agamanya dengan baik, pasti bumi intimung yang kita sudah nikmati ini, kita jaga ini, berkat doa, berkat persatuan, berkat keseimbangan, hidup sebagai manusia, dan hidup juga nanti pada akhirnya, kan dua nih, hidup hari ini di dunia, dan pada saatnya kita akan hidup. Nah, tinggal pilih kemana kita. Saya yakin, kita semua ingin berhasil bukan hanya di dunia, tapi juga di akhirat. Ini yang kita harapkan dalam kegiatan momen pada pagi hari ini.
1: Bupati Malinau berharap dari kegiatan ini akan semakin meningkatkan kebersamaan dan kepedulian terhadap sesama dalam kehidupan bermasyarakat, khususnya di lingkungan pemerintah Kabupaten Malinau. Widayat, RRI Malinau, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Saudara pendengar Radio Republik Indonesia Malino dimanapun Anda berada, berita tadi mengakhiri rangkaian warta berita inti Radio Republik Indonesia Malino untuk edisi hari ini, Sabtu 30 Mei tahun 2026. Sebelum berpisah, kembali kami sampaikan pokok berita. Setiap tahun bidang peternakan dan kesehatan hewan temukan cacing hati pada sejumlah hewan kurban. Mewakili kabar kerja Warta Berita Inti Mungi bertugas, saya Sumardi mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi, sampai jumpa.
1: Demikian Warta Intimung produksi tim pemberitaan Radio Republik Indonesia Malinau.

Pernahkah kamu mendengar tentang ambalat? Kamu tahu nggak apa itu ambalat? Ambalat adalah singkatan dari ambang batas laut terluar di perbatasan antara Indonesia dan Malaysia yang terletak di Laut Sulawesi atau Selat Makassar dan berada di dekat perpanjangan perbatasan darat antara Sabah, Malaysia, dan Kalimantan Utara Indonesia yang kaya akan sumber daya alam, khususnya minyak. Kamu tahu nggak peristiwa yang berkaitan dengan ambalat? Ingat nggak kejadiannya? Nah, sebaiknya kamu tahu, di bulan April tahun 2005 terjadi puncak ketegangan antara Indonesia dan Malaysia di Ambalat. Sengketa di Blok Ambalat diawali adanya konvensi antara Belanda dan Inggris mengenai wilayah kekuasaan di Pulau Kalimantan pada tahun 1891. Dalam konvensi ini ditetapkan wilayah Sabah dan Sarawak berada di bawah kendali Inggris, sedangkan sisanya masuk ke wilayah Belanda. Sayangnya, tidak ada perjanjian batas negara yang jelas dalam konvensi tersebut, sehingga menjadi sengketa antara Indonesia dan Malaysia setelah

Ada begitu banyak kerajaan di Indonesia, tapi tidak semua orang mengenal raja-rajanya. Oke. Baiklah, pertanyaannya, kamu tahu nggak siapa Datu Adil? Kamu tahu nggak Datu Adil dari kerajaan mana? Nggak tahu kan? Nah, sebaiknya kamu tahu. Datu Adil adalah raja dari Kerajaan Tidung Kalimantan Utara yang berkuasa sejak tahun 1896 ketika Belanda mengetahui bahwa di bumi Tarakan terkandung minyak bumi yang amat berharga, bahkan disebut-sebut memiliki kualitas terbaik di dunia. Belanda mengatur strategi licik, menuding Datu Adil melakukan penggelapan uang pajak dan membangkang pemerintah kolonial Hindia Belanda. Maka, sebagai hukumannya, Datu Adil dibuang ke Manado, Sulawesi Utara pada tahun 1916. Begitu juga dengan para pejabat tinggi kerajaan, termasuk pangeran dan putra mahkota yang diasingkan ke beberapa tempat yang berbeda. Bahkan, Istana Tidung kemudian dihancurkan oleh aparat kolonial. Dengan dibuangnya Datu Adil beserta pewaris tahtanya oleh Belanda, mengakhiri riwayat Kerajaan Tidung di Tarakan. Kini, nama Datu Adil diabadikan

Tarakan menjadi daerah bersejarah karena merupakan tempat tentara Jepang pertama kali mendarat di Indonesia dan tercatat sebagai tempat terjadinya Perang Dunia Kedua. Salah satu warisan yang dapat kita temui saat ini adalah Rumah Bunda. Rumah Bunda, sebuah bangunan peninggalan Belanda, dibangun sejak tahun 1930-an sebelum Jepang dan Sekutu datang ke Tarakan. Disebut Rumah Bundar karena atap dari bangunan tersebut berbentuk setengah lingkaran. Di tahun 1945, rumah seluas 6 x 12 meter itu difungsikan oleh tentara Sekutu sebagai pusat kegiatan perbaikan lingkungan di Tarakan yang rusak berat akibat Perang Dunia Kedua setelah Sekutu merebut kekuasaan dari tentara Jepang. Rumah Bundar dapat kita jumpai saat ini difungsikan sebagai Museum Flora Fauna oleh pemerintah Kota Tarakan.

Tahukah Anda apa itu rangkong badak? Rangkong badak dalam bahasa Latinnya Buceros rhinoceros atau dikenal sebagai burung enggang adalah burung yang tinggal di hutan Kalimantan. Satwa ini dipandang istimewa bagi suku Dayak Kalimantan. Bagi mereka, burung itu melambangkan kesucian, kekuatan, dan kekuasaan. Konon, pada zaman dahulu, suku Dayak menjadikan rangkong badak sebagai perantara komunikasi dengan arwah leluhur, roh alam yang melindungi Pulau Kalimantan, dan suku Dayak dahulunya sering menampakkan diri dengan wujud burung rangkong raksasa. Tak heran apabila dalam kesenian, tari maupun kebudayaan suku Dayak, motif burung rangkong banyak ditemukan. Hebatnya, burung rangkong badak juga diakui dalam kemampuannya menebar biji hingga 100 km jauhnya. Satwa pemakan buah-buahan ini terbilang sangat berjasa pada sebuah proses regenerasi hutan di Kalimantan.

terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan.

0: Sen, Sen.
1: Woi.
0: Aku semalam begadang nih, main game. Terus menang lagi. Hebat kan aku?
1: Hebat. Kamu tahu begadang itu bahaya kan?
0: Bahaya? Aku kan baik-baik aja. Buktinya, aku merasa lebih segar kok.
1: Oh iya. Coba lihat dirimu di cermin. Kamu lebih mirip zombie ketimbang pahlawan.
0: Zombie? Maksudmu apa?
1: Ya zombie. Tuh, lihat aja kantong matamu menghitam. Wajahmu udah kayak gak segar gitu. Begadang bikin gampang lelah dan susah fokus. Tidur itu ibarat seperti mengisi bahan bakar. Kalau gak cukup tidur, tubuhmu bisa mogok.
0: Jadi aku harus tidur lebih awal ya?
1: Iya benar, tidur cukup bikin kamu segar dan siap menghadapi hari, bukan malah jadi zombie.
0: Oke deh, kalau begitu aku bakal tidur lebih awal mulai malam ini.
2: Begadang, jangan begadang.
1: Nah, gitu dong, tidur itu penting. Jangan biarkan begadang merusak kesehatanmu.

0: rasiogennya itu adalah berasal dari alami ya, dari hewan, tumbuhan ataupun dari mineral. Dan tidak
1: menjadikan momen-momen pada saat seperti ini ya dalam rangka memberi
2: khusus untuk yang SPMB 2026, kesepakatan yang sudah kami ambil bersama dengan.
3: Dan pemirsa, itulah berita utama Kaltara pagi ini, Sabtu 30 Mei 2026. Berita ini dapat Anda dengarkan melalui stasiun relay RRI Tanjung Selor frekuensi 99,9 MHz, RRI Malinau 95,3 MHz, audio streaming rri.co.id, YouTube channel RRI Tarakan Official, serta aplikasi RRI Digital. Bersama saya Agus Maulana dan Operator Diki, inilah berita Kaltara selengkapnya. Dan pemirsa, Balai Pengawas Obat dan Makanan BPOM Kota Tarakan mengingatkan masyarakat agar berhati-hati terhadap 22 produk obat herbal yang baru saja dirilis dalam public warning oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan Pusat. Produk-produk ini terbukti mengandung bahan kimia obat yang berbahaya bagi kesehatan.
0: Obat yang mengandung obat herbal yang mengandung bahan kimia obat itu.
4: Balai Pengawas Obat dan Makanan BPOM di Tarakan mengingatkan masyarakat agar berhati-hati terhadap 22 produk obat herbal yang baru saja dirilis dalam public warning oleh Badan POM Pusat. Pasalnya produk-produk tersebut terbukti mengandung bahan kimia obat yang berbahaya bagi kesehatan. Public warning merupakan bentuk penyampaian informasi Badan POM kepada masyarakat terkait produk-produk yang ditemukan tidak memenuhi syarat di seluruh Indonesia. Kepala Balai POM di Tarakan Iswadi menjelaskan, obat tradisional seharusnya hanya berasal dari bahan alami seperti tumbuhan, hewan, atau mineral. Tidak boleh sedikit pun mengandung bahan kimia obat.
0: Yang namanya obat tradisional itu kan sebagiannya itu adalah berasal dari alami ya, dari hewan, tumbuhan, ataupun dari mineral. Dan tidak boleh ada sedikit pun bahan kimia obat. Nah, jadi yang 22 ini adalah obat yang mengandung, obat herbal yang mengandung bahan kimia obat.
4: Lebih lanjut dijelaskan, biasanya produk obat yang masuk public warning terbagi dalam 3 kategori. Pertama, produk yang awalnya terdaftar resmi di Badan POM, di tengah jalan ditambahkan bahan kimia obat agar efeknya instan. Kedua, produk yang tidak terdaftar tapi mencantumkan nomor izin edar fiktif di kemasan. Dan ketiga, produk yang sama sekali tidak memiliki nomor izin edar Badan POM. Dari hasil pengawasan, Iswadi mengaku pihaknya belum menemukan 22 produk yang baru dirilis tersebut di wilayah pengawasan Balai POM di Tarakan. Namun tahun-tahun sebelumnya, Balai POM di Tarakan telah mengamankan 6 produk dari public warning. Di antaranya, Super Tonic Madu Kuat, Jamu Satril Kumis, Ginseng Kiapil, dan Tawan Liar. Produk-produk tersebut umumnya diklaim untuk pegel linu, penambah nafsu makan, dan stamina pria. Namun setelah diuji, mengandung bahan seperti paracetamol, natrium diklofenak, fenilbutazon, dexamethason, sildenafil citrat, dan tadalafil. Iswadi menegaskan bahan kimia obat dalam dosis tinggi dan tidak terkontrol sangat berbahaya. Adapun temuan produk yang masuk public warning, pihaknya langsung memusnahkan agar tidak diedarkan lagi. Pengawasan rutin juga terus dilakukan di tempat penjualan, disertai edukasi ke masyarakat melalui media sosial dan sosialisasi langsung. Balai POM di Tarakan mengimbau masyarakat agar lebih cermat sebelum membeli obat tradisional. Ciri produk yang perlu diwaspadai, kemasan bergambar vulgar, mengklaim khasiat berlebihan dan instan, banyak testimoni, serta menawarkan hadiah. Muhammad Rajabsyah, RRI Tarakan, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Komisi 4 DPRD Kalimantan Utara berkomitmen untuk mengawal sistem penerimaan murid baru atau SPMB tahun 2026.
2: Kemudian dipantau dengan baik dan tidak ada yang lewat jalur belakang. Tidak ada yang menjadi titipan.
5: Pelaksanaan SPMB secara hybrid tahun ini diharapkan menjadi momentum untuk menciptakan keadilan akses pendidikan bagi seluruh anak di Kalimantan Utara. Wakil Ketua Komisi 4 DPRD Kaltara, Syamsuddin Arfa, menegaskan, sistem seleksi tahun ini harus berjalan bersih tanpa ada intervensi jalur belakang. Selain komitmen bebas titipan, Syamsuddin mengatakan hak pendidikan bagi anak disabilitas atau berkebutuhan khusus di pedalaman kini dijamin kuat lewat Perda Nomor 6 Tahun 2023. Pihaknya meminta masyarakat ikut aktif memantau pergerakan data kelulusan yang tersaji transparan melalui layar monitor sistem aplikasi SPMB.
2: Khusus untuk yang SPMB 2026, kesepakatan yang sudah kami ambil bersama dengan Dinas Pendidikan dalam hal ini pemerintah agar memang ini dijalankan dengan baik, kemudian dipantau dengan baik dan tidak ada yang lewat jalur belakang, tidak ada yang menjadi titipan. Kemudian layar monitor, jika itu memang tidak sesuai, nanti dilaporkan aja, dilaporkan kepada semua pengawas dan sebagainya, maupun terhadap DPRD.
5: DPRD Kaltara juga menaruh perhatian pada pembagian kuota lulusan SMP agar tidak terjadi ketimpangan yang merugikan sekolah swasta. Sinergi antara regulasi daerah dan keterbukaan sistem ini diharapkan mampu mewujudkan pemerataan kualitas pendidikan dan menekan angka anak tidak sekolah di Kaltara. Pengawasan ketat ini dipastikan akan terus bergulir selama proses penerimaan murid berlangsung. Setiawidarakan terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pendengar dan pemirsa, Direktur Politeknik Bisnis Kalimantan Utara, Anna Srikaningsih berpendapat angka ideal kurs rupiah terhadap dolar Amerika Serikat yaitu pada Rp16.800.
6: Lalu akhirnya menjadi pertanyaan juga bagi masyarakat di luar sana, kalau misalnya rupiah melemah di angka 17.000, sebetulnya nominal yang ideal untuk kondisi ekonomi kita ini stabil itu di angka berapa gitu Bu?
7: Nah, kalau itu ya kemarin saya sempat ikut paripurna dan juga RGD ya. Itu pemerintah maupun Bank Indonesia itu memberikan 16.800 sampai 17.500 kalau enggak salah. Nah, itu nanti mungkin kemampuan di untuk menstabilkan nilai tukar. Nah, tapi Mbak, kondisi ekonomi Indonesia sebenarnya masih positif meskipun kondisi dolar menguat, rupiah melemah gitu ya. Nah, itu ekonomi kita masih baik dan juga wisatawan dari luar ke Indonesia juga masih banyak gitu ya. Lah itu perlu yang memang kita sikapi gitu ya. Saya baru saja juga mendengarkan ada beberapa penelitian itu yang menyampaikan bahwa untuk ekonomi di Indonesia itu sementara masih bergerak secara positif. Nah itu tadi yang kita harus menyikapi, tentunya moneter dan fiskal itu harus saling berkompak lah gitu ya, yang menstabilkan nilai tukar Bank Indonesia, yang mensupport untuk daya beli masyarakat itu fiskal pemerintah. Jadi harus bergandengan, nggak bisa sendiri-sendiri. Itu lah kebetulan kan Indonesia juga punya yang komite kestabilan apa itu ya, KSSK itu loh. Ah, itu dari OJK, dari pemerintah dan juga Bank Indonesia itu selalu memikirkan bagaimana sih agar kestabilan nilai rupiah itu tetap berjalan baik dan daya beli masyarakat juga tetap berjalan baik sehingga tetap ada perputaran ekonomi dan pertumbuhan ekonomi gitu ya. Nggak bisa diem begitu, kalau kita diem ya udah. Nah jadi kalau misalkan ada nanti 3 bulan lagi chaos dan lain sebagainya, saya rasa saya optimis sih nggak sampai di situ gitu.
6: Bu, kalau ciri-ciri ya suatu negara atau suatu daerah itu ekonominya kuat ataupun sehat itu seperti apa sih Bu?
7: Nah, otomatis juga pertumbuhan ekonomi naik terus ya, masyarakatnya pendapatannya juga stabil, artinya daya beli itu baik gitu ya. Dengan kondisi seperti ini misalkan, nah tadi misalkan daerah lah ya, Kaltara gitu, dengan adanya kenaikan bahan bakar atau BBM itu tadi, atau minyak ya, minyak. Terus kemudian pemerintah kan mensubsidi, ada yang disubsidi, artinya itu termasuk bahwa daerah atau pemerintah juga memberikan stimulus untuk masyarakat menengah ke bawah bisa memiliki daya beli. Nah, akhirnya daya beli ini nanti kan pemerataan pendapatan juga. Nah, pemerataan pendapatan peredaran lalu lintas uang, peredaran lalu lintas barang dan jasa itu baik. Nah, inilah nanti akan menumbuhkan pertumbuhan ekonomi. Hmm. Nah, itu yang dikatakan suatu daerah itu sehat, gitu ya. Nah, jadi misalkan saya contohkan untuk yang non subsidi itu naik kan otomatis karena harga minyak naik. Yang subsidi kan tetap daya beli itu berjalan baik. Nah, misalkan yang non subsidi itu 5,5 kalau LPG ya, terus sama 12 ya kilogram. Terus kemudian lagi jika yang BBM itu yang disubsidi kan Pertalite itu ya. Nah, itu jangan sampai masyarakat yang harusnya tidak menggunakan subsidi itu nantinya karena naik hijrah gitu, migrasi. Nah, itu yang harus dijaga supayanya akan subsidinya itu tidak memberatkan sekali gitu kan. Nah, ini yang harus memang Indonesia perlu gitu ya, benar disiplin itu yang perlu diterapkan ke masyarakat dan juga pemangku kebijakan. Nanti bisa saja kan tutup mata ya gitu-gitu yang kayak gitu supayanya ekonomi itu tetap sehat.
3: Pendengar dan pemirsa, Anda masih mendengarkan berita Kaltara pagi ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia Tarakan frekuensi 97,9 MHz, RRI Malinau 95,3 MHz, stasiun relay RRI Tanjung Selor 99,9 MHz, audio streaming rri.co.id, YouTube channel RRI Tarakan Official serta aplikasi RRI Digital. Pendengar dan pemirsa, Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kota Tarakan memastikan job fair akan diadakan pada bulan Juli nanti atau setelah kelulusan sekolah menengah atas.
8: Job fair kita rencana sekitar bulan Juli, Agustus.
9: Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kota Tarakan pastikan antara bulan Juli dan Agustus akan diadakan job fair. Agus Sutanto selaku Kepala Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Tarakan menjelaskan job fair diadakan setiap tahunnya, khususnya pada bulan Juli dan Agustus. Dikatakan, dipilihnya kedua bulan tersebut dikarenakan menunggu kelulusan pelajar tingkat sekolah menengah atas atau SMA dan sekolah menengah kejuruan atau SMK.
8: Job fair kita rencana sekitar bulan Juli, Agustus. Kita mengadakan itu sekaligus menunggu lulusan SMK. Kalau kita laksanakan di bulan April atau Mei kan belum lulusan ini.
9: Agus juga mengingatkan bagi para pencari kerja yang ingin mengikuti job fair bisa membuat kartu kuning atau kartu AK1. Mengingat kartu kuning merupakan salah satu persyaratan di dalam job fair. Selain itu dengan adanya job fair yang diadakan antara bulan Juli dan Agustus, diharapkan bisa menyerap banyak para pencari kerja yang saat ini jumlahnya sebanyak 481 pencari kerja. Jafar, RRI Tarakan terus mengudara untuk Indonesia.
3: Berikutnya pendengar dan pemirsa, kita beralih ke Kabupaten Malinau. Bupati Malinau menegaskan kegiatan kurban telah menjadi tradisi yang terus dilaksanakan bersama jajaran pemerintah daerah sebagai bentuk berbagi dan kepedulian kepada sesama.
1: Menjadikan momen-momen pada saat seperti ini ya dalam rangka memberi kurban berbagi, semoga bisa mendapat berkah, bisa menerima ya.
10: Di hari ketiga Hari Raya Kurban atau Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah 29 Mei 2026 Masehi, Bupati Malinau WMP Wemawa menyerahkan hewan kurban kepada para petugas outsourcing di lingkungan kantor Bupati Malinau yang dipusatkan di halaman kantor Bupati Malinau. Ini sebanyak 2 ekor sapi yang dihadiri langsung Wakil Bupati Malinau Jakaria, Asisten 1 Setkap Malinau serta Ketua PHBI Malinau. Bupati Malinau WMP Wemawa menegaskan penyerahan hewan kurban tersebut menjadi bagian dari komitmen pemerintah daerah dalam mempererat kebersamaan dan kepedulian sosial di lingkungan kerja.
1: tahun ini saya dengan Pak Wakil bersama dengan jajaran pemerintah daerah menjadikan momen-momen pada saat seperti ini ya dalam rangka memberi kurban berbagi, semoga bisa mendapat berkah, bisa menerima ya. Jadi bukan hanya terima, tapi nanti ke depan lebih setia lagi ya, setia lagi untuk beribadah, setia ya dalam keluarga ya, setia dalam pekerjaan ya, dan setia untuk menjaga kebersamaan ya di lingkungan di mana kita semua bekerja untuk mengabdi bagi bangsa dan negara, secara khusus bagi masyarakat Kabupaten Malinau. Lalu sebab itu apa nanti yang akan kita lakukan ini benar-benar sampai ya kepada, bukan hanya kepada Bapak Ibu yang hadir di sini, tapi juga kepada keluarga, bahkan kalau bisa kepada tetangga yang mungkin belum ya mendapatkan mungkin kurban di lingkungan, mungkin di masjidnya atau di musolanya, tapi kalau bisa melihat secara dekat dengan lingkungan yang ada, pasti ini menjadi pahala juga kan, menjadi berkat juga bagi bukan hanya Bapak Ibu yang menerima, tapi Bapak Ibu juga bisa ya membawa apa yang kita saksikan, apa yang akan kita lakukan pada pagi hari ini. Jadi sekali lagi atas nama pemerintah Kabupaten Malinau, kami menyampaikan walaupun mungkin ini tidak maksimal, tapi inilah usaha yang bisa kita lakukan untuk kita, dari kita, oleh kita, dan untuk kita. Jadi sekali lagi ini anggaran yang bersumber dari APBD. Nah APBD itu milik masyarakat. Nah salah satunya kegiatan-kegiatan agama wajib bagi pemerintah daerah untuk membantu sepanjang kemampuan ada. Bukan hanya dalam waktu berkurban, termasuk membangun ramon rumah ibadah, mendukung organisasi-organisasi keagamaan juga. Kalau rakyat kita bukan hanya setia kepada negara, tapi setia kepada agama, menjalankan agamanya dengan baik, pasti bumi intimung yang kita sudah nikmati ini, kita jaga ini, berkat doa, berkat persatuan, berkat keseimbangan, hidup sebagai manusia, dan hidup juga nanti pada akhirnya, kan dua nih, hidup hari ini di dunia, dan pada saatnya kita akan hidup. Nah, tinggal pilih kemana kita. Saya yakin, kita semua ingin berhasil bukan hanya di dunia, tapi juga di akhirat. Ini yang kita harapkan dalam kegiatan momen pada pagi hari ini.
11: Bupati Malinau berharap dari kegiatan ini akan semakin meningkatkan kebersamaan dan kepedulian terhadap sesama dalam kehidupan bermasyarakat, khususnya di lingkungan pemerintah Kabupaten Malinau. Widayat RRI Malinau, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pendengar dan pemirsa, kita beralih ke berita olahraga. Kejuaraan Provinsi Pencaksilat Pelajar Sekalimantan Utara resmi digelar di Gor SMK Negeri 2 Tarakan sejak Jumat 29 Mei kemarin. Sebanyak 108 pendekar muda terbaik dari seluruh kabupaten dan kota di bumi benuanta ambil bagian dalam menunjukkan kemampuannya.
12: Jumlah peserta sesuai dengan daftar yang terregistrasi itu kurang lebih sekitar 108 peserta.
13: Kejuaraan Provinsi Kejurpro Pencaksilat Pelajar Sekalimantan Utara resmi digelar di Gor SMK Negeri 2 Tarakan sejak Jumat 29 Mei. Sebanyak 108 pendekar muda terbaik dari seluruh kabupaten dan kota di bumi benuanta ambil bagian. Ketua Ikatan Pencaksilat Indonesia, Ibsi Kaltara, Suroso menjelaskan total peserta yang terdaftar mencapai 108 pesilat, melebihi target awal panitia. Kejuaraan ini mempertandingkan dua kategori, yaitu kategori jurus dan kategori tanding. Tujuan utama bukan sekedar mencari juara, tapi juga menggali potensi atlet pelajar yang bisa diproyeksikan untuk kejuaraan nasional.
12: Jumlah peserta sesuai dengan daftar yang terregistrasi itu kurang lebih sekitar 108 peserta. Itu dari dua kategori jurus dan tanding atau fighter. Dan yang dilaksanakan kegiatan ini, pertama kita juga menggali potensi atlet-atlet pelajar. Nah, yang kita daulat nanti untuk kita pantau di 2027 atau 2028 itu kita sudah ada gambaran atlet-atlet potensi yang ada di Kalimantan Utara.
13: Menurutnya, Ipsi Kaltara memang tengah menyiapkan generasi baru untuk menghadapi event tingkat nasional seperti Pekan Olahraga Pelajar Nasional atau POPNAS. Suroso menambahkan hasil dari kejuaraan provinsi ini akan menjadi acuan Ipsi Kaltara dalam memetakan kekuatan atlet pencaksilat pelajar hingga tahun 2027 dan 2028. Dengan antusiasme peserta yang tinggi, Suroso berharap pembinaan pencaksilat di Kaltara terus berjalan konsisten agar atlet daerah mampu bersaing di tingkat nasional. Muhammad Rajabsyah, RRI Tarakan, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Peringat dan pemirsa, tuntas sudah berita Kaltara pagi ini. Kembali kami sampaikan sari berita diantaranya. BPOM Kota Tarakan mengingatkan masyarakat agar berhati-hati terhadap 22 produk obat herbal yang baru saja dirilis dalam public warning oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan Pusat. Komisi 4 DPRD Kalimantan Utara berkomitmen kawal SPMB tahun 2026. Kejuaraan Provinsi Pencaksilat Pelajar se-Kalimantan Utara resmi digelar di Gor SMK Negeri 2 Tarakan selama 3 hari. Mewakili tim pemberitaan yang bertugas, saya Agus Maulana mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Selamat pagi dan sampai jumpa.
14: Sekian berita Kaltara.

0: Piala Dunia RRI.
1: Setelah 40 tahun absen, singa Mesopotamia, julukan tim nasional Timnas Irak, akhirnya kembali ke pentas Piala Dunia. Tim asuhan Graham Arnold ini datang bukan sebagai pelengkap di Piala Dunia 2026, melainkan tim yang siap membuat kejutan dan mencuri perhatian di panggung global. Perjalanan menuju putaran final Piala Dunia kali ini tidaklah mudah, melibatkan serangkaian pertandingan kualifikasi yang panjang dan penuh drama. Dengan perjuangan panjang tersebut, Irak tentu bakal memaksimalkan partisipasi di Amerika Utara. Berjuang bersama Australia, Iran, Jepang, Qatar, Arab Saudi, dan Korea Selatan, serta debutan Jordania dan Uzbekistan, Irak mengincar sejarah dengan merebut poin pertama di Piala Dunia. Setelah gagal mendapatkannya pada partisipasi perdananya, Timnas Irak memiliki sejarah partisipasi yang terbatas di ajang Piala Dunia FIFA. Penampilan pertama mereka terjadi pada Piala Dunia FIFA 1986 yang diselenggarakan di Meksiko. Saat itu, Irak tergabung di grup B dan harus menelan kekalahan dalam ketiga pertandingan fase grup. Dalam debutnya tersebut, Irak mencetak satu-satunya gol mereka di Piala Dunia saat takluk 1-2 dari Belgia. Amit Radi sebagai pencetak gol bersejarah. Singa Mesopotamia juga mengalami kekalahan tipis 0-1 dari Paraguay dan tuan rumah Meksiko yang membuat mereka finish di posisi terakhir grup tanpa meraih poin. Setelah penantian panjang selama 40 tahun, Piala Dunia 2026 akan menjadi penampilan kedua bagi Irak di turnamen bergengsi ini. Keberhasilan ini tentu menjadi momen yang sangat dinanti dan diharapkan dapat memberikan hasil lebih baik dari partisipasi sebelumnya.
0: Trivia Piala Dunia RRI.

0: sesuai request.
1: Cakep. Gimana kondisinya?
0: Wih, aman om. Pas banget nih. Cantik, putih, mulus, manja banget om. Perawatannya gak mahal. Yang paling penting dia nurut om. Bakal nempel terus deh pokoknya. Ini tipe om banget ini. Udah aku kirim ya fotonya.
1: Iya, oke. Wah, mantep ini sih. Tapi kok terlalu kurus ya? Ada yang untuknya pas gitu gak?
0: Ada sih om. Cuma nambah lagi nih duitnya. Dan kita cari jantannya dulu om buat dikawinin.
2: Setiap hewan yang dibeli, ada hewan yang dipaksa terus-menerus berproduksi. Selamatkan para anak buah.

0: jam. Siang kali. Pagi dari mana sih?
1: Oh, udah siang toh. Sorry deh, sorry.
0: Kita perhatiin, semenjak bos dinas luar, kamu kok selalu ilang-ilangan ya? Datang telat pulang duluan, di ruangan gak ada. Emang kamu kemana sih?
1: Halah, ngapain rajin-rajin sih? Bos kan lagi gak ada juga. Hidup mah, dinikmatin aja. Jangan terlalu rajin kerja. Hah? Loh, SP2? Gak pernah di tempat. Absen telat-telat.

Pendengar masih di Pro 1 Tarakan, kanal informasi dan inspirasi. Informasi untuk Anda pendengar di hari Sabtu ini ya, hari terakhir, H-1 terakhir ya, menjelang akhir bulan pada bulan Mei ini. Ada informasi dari dunia hiburan di mana personil FC ya tampil solo hingga nostalgia Meteor Garden, di mana grup FC Forever yang berisi Jerian, Vanessa Wu, Fixo, dan Ashin tampil solo di konser Jakarta pada Jumat kemarin 29 Mei 2026. Di mana konser ini digelar di Indonesian Arena Senayan, Jakarta. Penampilan solo dibuka oleh Vanessa Wu yang membawakan lagu Dance Until We Die. Kemudian ada Save Me dan You Are The Reason. Kemudian ia membawakan lagi Piece by Piece dan Everywhere. Kemudian ia juga membawakan dengan vokal yang stabil dan dance santai namun cukup detail, berbalut busana serba ungu hitam, kompak dengan back dancernya. Penampilannya mengujudkan penonton karena ia memainkan gitar di salah satu lagu berjudul PFW. Kemudian ia membuka blazer ungunya dan mengenakan shirtless, di mana hal ini pun mengundang antusias para penonton. Setelah Vanessa Wu, ada Fixo yang membawakan lagu ZTB de Chunzai, di mana kesempatan kali ini Fixo menunjukkan skill menyanyinya dengan vokal yang cukup lembut. Lagu kedua ia membawakan Who Gives Me the Courage, di mana lagu ini menandai kembalinya Fixo ke dunia tarik suara. Who Give Me the Courage bercerita tentang dilema cinta dan keengganan untuk mengalah di tengah konflik. Dan kemudian selanjutnya ia membawakan lagu Make a Wish, di mana lagu ini merupakan album solo Mandarin pertama dari Fixo. Lagu ini dirilis pada tanggal 11 Januari 2002. Lagu utama dan album ini menceritakan tentang harapan cinta yang tulus. Setelah Fixo, Ashin juga membawakan lagu-lagu hits miliknya. Kemampuan vokal yang sangat tinggi membuat penonton turut kagum melihatnya. Dan pendengar, setelah penampilannya, Ashin mengatakan untuk mengumpulkan mereka bertiga ke Jakarta sangat sulit. Ia berharap dirinya punya kesempatan lagi membawa Jerian, Vanessa Wu, dan Fixo ke Jakarta. Pendengar, informasi selengkapnya dapat Anda baca di rri.co.id.

0: Dek, udah dong main HP-nya. Besok ujian loh.
1: Oke, Pak. Ayo belajar. Jangan main HP lagi. Fokus. Main HP bentar lagi aja deh.

0: Semua gara-gara semalam aku ketiduran main HP. Aduh.
1: Menurut survei dari Komisi Perlindungan Anak Indonesia, lebih dari 71,3% anak usia sekolah memiliki gadget dan memainkannya dalam porsi yang cukup lama dalam sehari. Mari kita awasi anak manfaatkan teknologi secara bijak, bukan hanya untuk hiburan, tapi juga untuk pembelajaran.

0: es krim.
1: Wah, enak banget sih. Mereka seperti memanggil-manggil aku.
2: Aku es krim.
1: Enak banget.
2: Cantik, aku janggut. Rasaku sangat enak dan gurih.
1: Kalian enak-enak banget. Aku mau kalian semua.
3: Hei, apa? Aku teriak-teriak.
1: Aku pengen makan itu, dan itu.
4: Pemerintah bahkan udah berupaya memberikan makanan sehat bergizi.
3: Eh, kamu malah jajan sembarangan.
1: Aku masih muda.
4: Oke, aku kenal sama kamu. Obesitas, penyakit jantung, diabetes, gangguan fungsi otak, dan kanker. Itu semua resiko penyakit yang bisa timbul dari jajanan kamu itu.
1: Meskipun masih muda.
4: Makanya kamu jangan tergoda sama mereka ya.
1: Harusnya aku cuma tergoda sama Jungkook

Pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami di Pro 1 Tarakan, kanal informasi dan inspirasi. Berikutnya, pendengar, kami ajak Anda untuk menyimak beragam informasi dalam Warta Berita yang disiarkan langsung dari Pro 3.

0: Masih dari lantai 7 Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Indonesia tetap berpandangan tidak mungkin ada perdamaian di Timur Tengah tanpa solusi dua negara, tanpa keadilan bagi rakyat Palestina.
2: Kita berharap Indonesia yang kita cintai ini tidak hanya menjadi pasar digital yang besar, tapi juga bisa membangun

Presiden Prabowo Subianto kembali menegaskan sikap Indonesia terhadap Palestina. DPR RI mendorong pengawasan digital serta pengendalian impor saat ini. Dewan Keamanan PBB sepakat piagam PBB tetap relevan sebagai landasan